0: saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
1: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
0: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Rasupati Prabowo.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
5: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
3: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
7: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
8: Bapak.
9: PM Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah bekerjasama dalam aplikasi satelit dan juga yang disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
7: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
3: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
7: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Laporan khusus
11: berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
11: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
12: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
11: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
12: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
13: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
12: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
8: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
12: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
8: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
12: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
10: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Bintu, kita.
12: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
14: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
15: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
16: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
18: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
19: You know that, during the... Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
18: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
20: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
18: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Balik informasi dari dunia olahraga, Timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez, namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia masih bertugas temani Anda, tentunya untuk menghadirkan sejumlah informasi dan komposisi untuk Anda. Sembari juga ya, untuk hari ini cuaca cerah melingkupi langit kota Surabaya. Karena meskipun memang kita sudah masuk di musim kemarau, namun kita juga masih harus begitu ya menjaga kesehatan, selain karena cuaca yang cukup terik, namun fenomena bediding masih dirasakan oleh warga kota Surabaya dan sekitarnya. Untuk hari ini, BMKG Juanda memperkirakan cuaca di wilayah Jawa Timur mulai dari pagi, siang hingga sore hari nanti dominasi cerah, meskipun memang ada kondisi di mana terjadi udara kabur dan berawan tebal. Namun karena suhu udara cukup terik, jaga asupan cairan Anda agar tetap sehat. Suhu udaranya hari ini 8 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 29 hingga 100% dan angin bergerak dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi, anak-anak. Budian.
2: Apa kabar?
0: Saya baik, alhamdulillah. Semoga Budian juga ya.
2: Hari ini dingin banget.
0: Benar, fenomena bediding.
2: Iya, nggak berani mandi aku.
0: Duh. Mandi pakai air hangat boleh loh.
2: Sama aja nanti, tapi air hangatnya habis dingin lagi. Sama aja bohong.
0: Itu loh yang terjadi pada malam hari hingga pagi ya. Iya, sementara kalau siang, waduh panas pol.
2: Mulai hot potato, potato.
0: Benar.
2: Kipas 2 aja masih kurang.
0: Itu dia, nanti malah masuk angin, Bu. Jangan.
2: Tapi kalau pagi gini enak. Kenapa lagi? Tadi habis jalan-jalan. Terus mampir ke warung makan.
0: Sarapan apa?
2: Lontong lodeh biasa.
0: Mantap, mantap, mantap, mantap.
2: Jadi habis olahraga kecil, jalan-jalan. Terus makan.
0: Iya. Seru juga. Mantap. Ya.
2: Iya. Pokoknya itu. Itu diminta setiap pagi. Olahraga kecil, jalan-jalan. Terus, habis itu cari makan.
0: Mantap tuh.
2: Pulang-pulang kenyang tinggal tidur.
0: Loh, tidur lagi?
2: Iya. Mau ngapain habisnya?
0: Oh alah, ya boleh lah. Yang penting happy aja ya.
2: Betul, betul. Mbak Sari tuh gak pernah siaran malam sih.
0: Spesialis malam ada sendiri. Jo Adi Yuanda. Saya spesialis pagi.
2: Kan, iya, kalau Kak Jo pas libur mesti kalau enggak.
0: Celia?
2: Iya, ya. Celia kalau enggak gitu ya. Mbak Dini. Mbak Dini tak ciwol-ciwol.
0: Apa? Apa?
2: Tak ciwol-ciwol. Kalau sama Mbak Dini kan gitu.
0: Oh. Iya.
2: Ciwol-ciwol. Tak ciwol-ciwol. Nanti kalau anaknya nggak lagi sama Mbak Dini gitu.
0: Oh gitu. Langsung,
2: Pak ciwul-ciwul. Langsung bercanda, Pak. Ini pasti Budian.
0: Karena memang masing-masing punya ini ya, ciri khasnya.
2: Kalau Pak Pres itu, selamat pagi Ibu Satpol PP. Atau selamat siang Ibu Satpol PP.
0: Presi Oktora, ya. Ada aja.
2: Kalau Mbak Aja lihat tuh gini. Halo, kalau siaran musik kita, selamat siang Mbak Maya. Udah bisa nampak, oh ini Budian Mbak.
0: Dia sama-sama tahu kalo, ya.
2: Iya, ya, jadi gini, pakai nama dom, sukanya nambahin nama orang. Tapi gini, ya gak apa-apa, jadi kamu diingat pengennya kalau sama Mbak Sari kan. Kalau pagi ya, selamat pagi Cikgu.
0: Biar punya ciri khas masing-masing, benar.
2: Iya. Untuk lalu lintasnya masih lancar, karena kan sekolah masih libur.
0: Iya, minggu depan mereka nanti iya, sudah mulai MPLS.
2: Tapi kalau ini, apa kalau untuk anak-anak pesantren sudah mulai masuk hari ini.
0: Oh iya, benar. Mereka persiapan juga ya.
2: Ini aku kan ada yang anaknya mondok. Tanya, Bu, anaknya mana kok nggak kelihatan? Udah balik kemarin, Mbak. Soalnya besok udah masuk persiapan. Oh gitu.
0: Jadi
2: yang mondok-mondok itu udah balik.
0: Udah balik ya. Udah liburannya kelar lah, udah panjang banget.
2: Iya. Hampir 1 bulan nih.
0: Bener.
2: Okay. Sampai gini. Keponakanku. Aduh. Duh. di rumah telinga nggak enak, main HP terus, nonton TV, main.
0: Bosan.
2: Kangen sama teman-teman sekolah.
0: Ya, ya, ya. Kadang mereka biasanya, begitu memang.
2: Iya.
0: Masa sekolah menyenangkan memang ya.
2: Pak Jinin, kamu itu kalau sekolah terus, katanya sekolah terus, nggak libur. Karena dikasih libur panjang, bosan. Maunya apa?
0: Oke, okay, baik.
2: Iya. Ya, kita ya Pak Sari.
0: Siap, Budian, terima kasih.
2: Selamat pagi, Cek Gu.
0: Selamat pagi, anak-anak. Oke, saya mau geser juga ya satu informasi sebelum nanti kita fokus untuk sesi diskusi kita pada dialog aspirasi begitu ya. Masih ingatkah Anda beberapa hari yang lalu begitu? Ini berkaitan dengan perpres begitu ya. Sebentar, ini kok tiba-tiba hilang sih? Ah, tentang perpres 111/2025 yang kemudian menjadi sorotan begitu ya. Karena ini berkaitan dengan penyebaran LGBT yang masuk ancaman non-militer. Ini sudah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Agaknya memang, gitu ya, berkaitan dengan hal ini tidak saja menjadi perang satu negara saja, namun agaknya seluruh dunia. Maraknya kampanye lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender atau LGBT di Indonesia itu mendapat sorotan tajam dari DPR RI. Penyebaran LGBT tersebut dinilai sebagai ancaman non-militer yang mampu mempengaruhi ketahanan nasional. Dan pernyataan tegas tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Syahrul Aidi Ma'azat. Dan Syahrul juga mengkaitkan pandangannya dengan peraturan Presiden Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2025-2029. Jadi sudah dikelompokkan, ada ancaman militer, non-militer, hibrida, itu menjadi tanggung jawab bersama karena ini bentuk pertahanan negara. Dan menurut Syahrul, memperkuat alat utama sistem persenjataan atau alutsista itu belum cukup untuk menjaga kedaulatan negara. Dan ia menegaskan pembangunan karakter, akhlak, pendidikan, serta semangat persatuan itu juga menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman non-militer. Banyak ya, kalau dipecah-pecah, satu diantaranya itu tadi. Dan Syahrul juga menuturkan ancaman terhadap suatu negara pada era modern tidak hanya datang melalui kekuatan militer, tapi juga dapat muncul melalui penyebaran nilai budaya dan ideologi. Dukungan terhadap Perpres nomor 111 tahun 2025 itu juga disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh, begitu ya. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan hingga 2029. Dan dalam laporan atau lampiran Perpres tersebut, pemerintah itu memasukkan penyebaran budaya LGBTQ ke dalam kategori ancaman non-militer. Dan ia menilai keputusan tersebut sudah tepat mengingat fenomena ini dinilai semakin berkembang dan berpotensi mempengaruhi generasi muda. Selaras dengan hal tersebut, Kementerian Agama, Kemenak, itu juga menyiapkan konten edukasi dengan fokus pada upaya pencegahan penyebaran perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender, and queer, LGBTQ, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025. Romo Muhammad Syafi'i, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, ini mengatakan Kemenak itu perlu mengambil posisi yang jelas terkait LGBTQ. LGBTQ maksudnya, karena menyangkut nilai agama, martabat kemanusiaan, pendidikan, serta ketahanan bangsa. Dan sikap Kementerian Agama terhadap upaya mencegah penyebaran perilaku LGBTQ dibangun di atas pandangan keagamaan. Dan Wamenak mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah tokoh agama dan terdapat kesamaan pandangan bahwa LGBTQ tidak dibenarkan dalam ajaran agama manapun. Dan terkait hal tersebut juga begitu ya, ini Kemenak nanti juga akan memasukkan pencegahan budaya LGBTQ di madrasah, pesantren, dan juga kampus. Pembahasannya sudah dilakukan karena ini upaya kita bersama itu tadi ya, untuk mengantisipasi ancaman non-militer. Baik, itu informasi yang bisa saya hadirkan sementara waktu, karena nanti sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ini berkaitan dengan tema melakukan evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2026. Nanti kita akan fokus berkaitan dengan hal tersebut. Nanti saya juga bagikan satu kabarnya sebelum nanti kita berbincang bersama dengan dua narasumber. Bu Agung Sunarni. Terima kasih. Ini juga memanggil saya Cikgu gitu kan ya. Wah, selamat pagi juga itu untuk Ibu Agung Sunarni. Selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Saya ajak Anda menikmati satu komposisi ya. Sebelum nanti saya juga akan hadirkan kabar-kabar lain untuk Anda di pagi ini.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu 8 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Ali Uroidi bin Mansur, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bulak Banteng Wetan 22 nomor 4 RT 20 RW 08 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1692/PDT.G/2026/PA.SBY antara Silvia Tun Nikmah binti Mohsali sebagai penggugat dan Ali Uroidi bin Mansur sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
1: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
2: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
1: Nah terus apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
2: Alhamdulillah kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap Pak.
1: Oh syukurlah. Kalau soal bantuan sosial bagaimana Pak?
2: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
1: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan Pak?
2: Silakan Pak Felix, sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
1: Baik Pak RT, saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me. Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

Nanti dalam sesi diskusi kita, dialog aspirasi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, ini menghadirkan satu topik yang cukup menarik begitu ya, sehingga Anda juga kami undang untuk bisa berdiskusi bersama kami. Sudahkah, maksud kami haji 2026, sudahkah lebih baik? Jadi memang kalau kita bicara tentang musim haji 2026, tentu ini sudah selesai. Di balik lancarnya pemulangan 116 kloter asal Jawa Timur yang didukung inovasi Mekah Road dan juga sistem seamless, evaluasi tetap menjadi hal yang penting. Sebab keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari kelancaran keberangkatan dan kepulangannya saja, tapi bagaimana dengan kualitas layanan pemondokan, kesehatan, transportasi, pelayanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina, hingga perlindungan jamaah dari praktek haji non-prosedural. Nah, apakah berbagai inovasi dan evaluasi tersebut sudah benar-benar menyentuh akar persoalan atau justru kembali menjadi catatan yang terulang pada setiap musim haji? Dan bagaimana sih evaluasi terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026? Apakah memang sudah sesuai dengan harapan para jemaah? Nah,

0: Itu yang nanti kita akan bahas bersama dengan dua narasumber yang nanti tersambung melalui Zoom meeting begitu ya. Ada Ibu Lia Istifama, anggota DPD RI asal Jawa Timur, dan juga Bapak Imam Mawardi Litwan, Sekretaris Pimpinan Wilayah IPHI Jawa Timur. Anda juga kami undang pendengar untuk bisa berdiskusi bersama kami berkaitan dengan tema itu. Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf ini mendorong evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2026. Ia menekankan sejumlah persoalan dalam haji 2026 ini harus menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pada 2027 mendatang. Dan ini memang upaya untuk terus memperbaiki layanan begitu ya kepada jamaah haji dalam setiap musimnya. Dan memang ini untuk bisa menyasar apa sih yang dibutuhkan oleh jamaah haji begitu ya. Bagaimana performa dari pelayanannya, ya tentu agar itu tadi ya penyelenggaraan haji 2027 itu diharapkan bisa semakin profesional, berintegritas, dan juga berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jamaah. Jadi berkaitan juga dengan Rakernas Evaluasi Haji, Irfan mengatakan bukan sekedar agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji. Dan lewat forum ini, berbagai kritik, persoalan, rekomendasi, perbaikan itu diharapkan dapat dirumuskan sebagai bahan penyempurnaan layanan haji pada musim berikutnya. Dan Irfan juga menyoroti sejumlah temuan yang menjadi perhatian serius seperti laporan dugaan percepatan keberangkatan jamaah oleh oknum petugas yang tidak sesuai prosedur. Kemudian juga ada indikasi penyalahgunaan fasilitas akomodasi di Arab Saudi oleh sebagian petugas haji. Nah ini yang kemudian ia meminta Direktorat Jenderal terkait untuk segera melakukan verifikasi atas temuan tersebut dan dilanjutkan dengan evaluasi serta penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain menyoroti berbagai persoalan, Irfan tentunya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang dinilai berhasil membangun soliditas organisasi dalam waktu yang relatif singkat sejak kementerian tersebut dibentuk. Dan ia juga mengenang proses awal pembentukan lembaga yang saat itu belum memiliki kantor, SDM maupun perangkat organisasi. Dan kini kementerian tersebut sudah berkembang dengan dukungan lebih dari 3.000 personil. Artinya memang ada hal-hal baik yang sudah dilakukan. Namun itu tadi, ada begitu banyak harapan yang disampaikan, ada begitu banyak kritikan, termasuk apresiasi. Nah bagaimana begitu ya, untuk melihat perjalanan musim haji 2026 yang telah usai? Itu yang nanti kita akan perbincangkan bersama dengan dua narasumber, dan kami juga ajak Anda untuk bisa berdiskusi bersama via line telepon dan juga WA kami di Pro1 RRI Surabaya.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu 8 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Pujiati binti Paimin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Madya Selatan nomor 16 RT 03 RW 01 Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya. Pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1632/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Nanang Sujianto Bindrai sebagai penggugat dan Pujianti binti Paimin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama

Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
1: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: Ya, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi di perjalanan Surabaya pagi ini, edisi Rabu 8 Juli 2026. Kami mengundang Anda nanti untuk bisa berinteraksi bersama kami. Seperti biasa, line telepon 5345474 ataupun WA 081331 4x992 bisa Anda gunakan untuk bisa berinteraksi bersama kami. Selain itu juga kolom live chat begitu ya, baik yang ada di aplikasi RRI Digital untuk Anda mendengarkan kami secara streaming dan juga menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya, itu juga bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami. Tema kita, Haji 2026, sudahkah lebih baik? Karena tentu usai dari pelaksanaan ibadah haji 2026 gitu ya, terkait penyelenggaraannya akan ada upaya untuk melakukan evaluasi. Tentunya hal ini sebagai langkah untuk perbaikan menuju penyelenggaraan haji 2027 yang semakin profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi jamaah. Kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber, namun sedianya pagi ini kita masih menunggu Ibu Lia Istifama, anggota DPD RI asal Jawa Timur yang nanti juga kita ajak berbincang, namun belum bergabung bersama kami melalui Zoom meeting. Selain Ibu Lia Istifama yang pagi hari ini juga sudah siap kita ajak berbincang, ada Bapak Imam Mawardi Ridwan, Sekretaris Pimpinan Wilayah IPHI Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Imam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Imam, waktunya jumpa lagi di kesempatan pagi hari ini begitu ya. Lepas dari perbincangan kita pada penyelenggaraan Haji 2026 beberapa waktu yang lalu, kita tentu melihat begitu ya, ada hal-hal yang cukup positif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, pagi ini saya juga ingin mengetahui begitu ya, tuntas dari penyelenggaraan ibadah haji 2026. Nah, bagaimana ini sebagai organisasi yang tentunya menaungi para alumni haji? Nah, bagaimana penilaian IPHI terhadap penyelenggaraan tahun ini, Pak?
1: Betul. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, syukurlah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Haji mabrur laisalahu jaya'u ilal jannah. Haji yang mabrur itu tiada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Penyelenggaraan di tahun 2026 memang sangat spesial. Ini suara dari jamaah dulu ya, ini suara dari jamaah dulu. Jadi jamaah yang telah tiba di tanah air itu sebenarnya agak mengeluh. Mengeluhnya lucu, Mbak.
0: Kenapa itu, Pak?
1: Weh, haji tahun ini kurang soro. Jadi ngeluhnya kurang soro. Ngeluhnya kok terlalu dimanjakan. Makanan gampang, ini gampang. Jadi bayangannya kita cerita yang dulu bahwa haji itu sulit, ini. Dia nggak nemu, kan? Jadi lebih... Ada satu keluarga jamaah, saya datang itu di daerah dusun, daerah Lamongan kebetulan, di Kecamatan Sugio. Orangnya ada sepo, gimana ibu bapak haji tahun ini, saya datang ke rumahnya. Saya ketika umroh itu soro gini, bahkan saya sempat sakit, saya haji ini enak, dimanjakan semuanya enak dan lain-lain. Jadi kayak gitu.
0: Iya.
1: Suara seperti itu. Maknanya ada hal yang tidak ada pembicaraan, mereka mengeluh sebagaimana haji-haji yang sebelumnya. Itu dari Nah, saya ingin untuk melihat mengapa ada perubahan dan mengapa ada kebijaksanaan-kebijaksanaan setiap tahun. Kita berharap kita ini negara yang jumlah potensi untuk meramu jamaah besar, orang pintar besar, orang ahli besar, potensinya besar, memilih orang bisa melayani dengan baik itu juga banyak. Itu pertama. Karena itu kemudian ada sekitar berapa tahun terakhir ini ada kewajiban ya, sekitar 5 atau 6 tahun itu ada kewajiban petugas-petugas haji ini harus memiliki sertifikat pembimbing haji profesional. ini mungkin dari sini dulu saya melihatnya, Mbak. Jadi para petugas yang direkrut untuk mendampingi haji ini harus memiliki sertifikat pembimbing haji secara profesional. Maknanya apa? Maknanya semua petugas ini sudah tersertifikasi dengan kurikulum, dengan silabus, dengan kriteria yang menuju kepada profesionalisme para pembimbing haji. Yeah. Ini dari sini sebenarnya. Mereka ditentukan usianya, batas usia minimal harus 30, maksimal 30. Mereka harus mengikuti sertifikasi 7 hari full.
0: Oke.
1: 7 hari full. Setelah itu baru mendapatkan sertifikat setelah dinyatakan lulus, ada pretest, ada posttest, ada penilaian harian, kehadiran, dan lain-lain. Maka kemudian ketika mengikuti program sertifikasi, ini sudah ada pola pendampingan bagaimana menjadi petugas yang baik. Walaupun mereka dari sarjana S2, S3, bahkan ada peserta juga sudah profesor, tetapi harus ikut.
0: Ya,
1: jadi
0: ya, ya.
1: Doktor, profesor, karena ini adalah sebagai prasyarat untuk bisa menjadi pembimbing haji di tanah suci maupun itu yang pertama. Jadi langkah sertifikasi ini positif. Saya pikir itu mengapa ada perubahan kebijaksanaan sehingga berdampak. Itu satu.
0: Yeah.
1: Yang kedua, kita menghargai ketika ada sosialisasi yang masif bahwa haji untuk jamaah yang betul-betul kesehatannya terjamin, yang bekerja sama dengan rumah sakit terdekat, para keluarga dikasih sosialisasi, tidak usah kemudian berkecil hati jika kesehatannya tidak bisa dinyatakan berangkat karena pahalanya tetap dapat ini dan lain-lain. Maka kemudian di tahun ini dengan pola pengetatan cek kesehatan, syarat kesehatan, kerjasama dengan rumah sakit dan rekomendasi dari rumah sakit yang digunakan, maka para jamaah ini relatif tidak bermasalah dari dalam kesehatan di saat pelaksanaan haji.
0: Yeah.
1: Nah ini harus ditingkatkan. Bukan soal usia ya. Ini saya tidak bicara usia. Saya bicara soal bagaimana fisik yang tidak sehat tidak boleh dipaksakan, tapi harus fair, harus terbuka, harus disosialisasikan, rekam jejaknya, ininya, dan lain-lain. Supaya apa? Supaya tidak disebut diskriminatif. Supaya tidak disebut pemerintah, Kemenhas, menghalangi orang sudah bayar nunggu lama nggak boleh haji.
0: Baik.
1: Kenapa? Karena kalau sana terus tanda petik sakit itu kan bermasalah.
0: Ya.
1: Jadi itu saya dari latar belakang dulu sehingga nanti pembenahannya tahun ini sudah harus dimulai. Nah yang ketiga adalah saya sangat menyambut baik Kemenhas ini nanti begitu selesai ini mulai Agustus atau September mereka sudah mengundang di tingkat kecamatan atas nama Kemenhas. Jadi atas nama Kemenhas mengundang calon jamaah haji 2027 kan sudah terdaftar, data sudah ada untuk dilakukan pembinaan. Misalnya dengan istilah madrasah haji, taklim haji, sekolah haji, daurah haji, pelatihan haji yang diselenggarakan oleh Kemenhas.
0: Ya.
1: Kenapa Kemenhas? Karena data di Kemenhas. Untuk apa? Untuk menyatukan persepsi. Siapa yang akan beri bimbingan? Yaitu tenaga-tenaga di kabupaten atau kecamatan yang telah bersertifikat, yang telah mendapatkan sertifikat, yang telah lulus sertifikasi pembimbing manasik haji profesional. Ini jadi sebelum mereka ke sana itu sudah ada sekolah haji atau madrasah haji atau taklim haji atau daurah haji atau apapun lah istilah yang mereka bangun. Yang penting mereka terbimbing. Mereka akan senang. Ya. Kenapa? Di waktu luangnya mereka mendapatkan materi ini. Dari apa silabus materinya? Persiapan harian sebelum ke sana, jalan kaki, kesehatannya, menjaga makanan. Jadi tidak hanya melulu terkait hanya soal ibadah, tetapi fisik terjaga. Dan saat itu pula di materi itu pun ada materi dari dokter yang kerjasama dengan rumah sakit atau puskesmas. Ini ekosistem. Ya. Jadi yang saya sampaikannya ekosistem persiapan bahwa mereka ini butuh untuk didampingi. Nah, pendampingannya adalah di bulan September, Oktober sampai pelaksanaan kan sekitar bulan April, Mei lah kira-kira. Kira-kira seperti itu pelaksanaannya atau bulan April, itu pelaksanaan haji. Nah, kalau kemudian per bulan kali sekian waktu berarti ada sekian pertemuan, silabusnya terselesaikan.
0: Ya,
1: nah, bagaimana dengan KBIHU dilibatkan? Bagaimana dengan organisasi dilibatkan? Jadi situ ada KBIHU, ada IPHI, ada organisasi penyelenggara haji yang lain terlibatkan, kemudian dikoordinasi oleh Kemenhas. Karena Kemenhas ini punya otoritas untuk melakukan yang terbaik karena sudah menjadi kementerian. Jadi itu yang ketiga kaitan dengan persiapan. Nah, yang keempat adalah saya sangat sepakat, setuju, tanda petik pangapunten, semua petugas di embarkasi itu salah satunya adalah diutamakan yang sudah punya sertifikat juga. Supaya apa? Cuma supaya visi misinya sama. Bagi petugas teknis yang nggak perlu sertifikat, sertifikat untuk petugas ibadah kan, bagi petugas teknis yang tidak perlu sertifikat, ini perlu ada, bisa saja kerjasama dengan lembaga-lembaga profesional semacam kampus di daerah masing-masing. Kalau Jawa Timur ada kampus UNER, ada kampus UNESA, ada kampus UNIPRO, ada kampus ini. Mereka dilibatkan. Kemudian mereka juga para petugas ini yang ahli komputer di komputer yang ini, jadi tidak pengambilan tenaga hanya sekedar diumumkan, hanya sekedar ini, apalagi kemudian tanggal petik untuk Kemenhan Haji ini bisa jadi catatan Mbak Lia ya selaku DPD PD. Jadi tidak kemudian ada KKN. Karena reformasi kan nggak boleh KKN, ya Pak Ngapunten ya. Jadi kadang petugas ini dulure sana, dulure sini, lepas sana, profesionalnya kurang. Nah, mereka kemudian dari kampus tadi, kalau di Jawa Timur ada katakanlah 5 kampus negeri, misalnya, atau 10 kampus negeri, butuhnya berapa sih itu? Per kampus mengirim yang ahli IT, ahli ini, ahli transportasi, ahli ini, kemudian mereka harus dilatih juga. Kenapa? Awal mereka mau haji itu adalah mendapatkan layanan terbaik di embarkasi. Kalau embarkasi sukses dari melayani, maka mereka berangkat dengan hati yang tenang, dengan tumaknina, dengan mereka senyum, waduh petugasnya bagus, senyum bagus dan lain-lain. Saya mendapatkan respon, maka mereka di sana akan sukses. Itu ya. Gitu. Okay. Nah, itu baik. Kerjasama saja. Karena kampus kita besar. Kami sudah tenaganya ahli banyak.
0: Ya.
1: Baik. Saya lanjut apa?
0: Ya. Artinya memang ini boleh dikatakan raport untuk penyelenggaraan ibadah haji 2026 sudah cukup baik. Meskipun tadi ya Pak, masih ada beberapa poin yang harus ditingkatkan. Karena kalau waktu pelaksanaan, kita juga sempat berbincang gitu ya, bahwa apresiasi untuk Kemenhas yang sudah menyiapkan dengan waktu yang relatif singkat, namun sosialisasi terkait informasi yang dibutuhkan oleh jamaah tersampaikan, belum lagi pendekatan secara humanis. Jadi yang tidak jadi berangkat itu nggak kecewa, nggak marah gitu ya. Dan ini yang kemudian ternyata dirasakan oleh para jamaah begitu ya, pengalaman-pengalaman baik begitu ya, sehingga ini perlu diapresiasi. Baik, ditahan dulu Pak Imam. Saya pagi ini juga sudah bersama dengan narasumber saya yang kedua, ada Ibu Lia Istifama, anggota DPD RI asal Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Lia. Oke, baik. Kita masih menunggu nih suara Bulia untuk bisa terdengar juga bersama para pendengar kita di pagi hari ini. Ibu Lia.
1: Tempat tadi masuk, Bulia, Mbak Lia.
0: Ini Bulia masih belum terdengar nih suaranya. Kita masih tunggu. Bulia, bisa mendengar suara kami? Oke, baik. Masih belum tersambung agaknya. Bulia, sudah bisa mendengar suara kami kah? Oh, belum. Baik. Pak Imam, mungkin ada tambahan?
1: Ya, jadi tadi saya sudah masuk poin yang keempat. Nah, di poin yang kelima, kita sudah punya catatan ya, catatan tahun per tahun, apa toh yang wajib dilayani ketika jamaah haji ini harus menunaikan ibadah haji. Tadi 1, 2, 3, 4 ada di tanah air.
0: Yeah.
1: Nah, yang kelima kita bicara soal yang ada di Saudi. Maka di Saudi ini ada kebijaksanaan otoritas. Otoritasnya kerajaan Saudi yang kita ini harus nego, tapi ada otoritas kita yang kita jalankan. Itu. Nah, kedua-duanya ini punya peran untuk pensuksesan jamaah haji. Yang pertama adalah ya harus secara negara, dalam ini presiden diwakili oleh kementerian atau mungkin kementerian bersama DPR untuk melakukan negosiasi bahwa jamaah haji Indonesia yang terbesar diminta untuk ring hotel. Sebelum punya hotel sendiri, ada hotel yang terdekat. Jangan sampai hotel jauh.
0: Oke, baik.
1: Maka kemudian kasus hotel jauh di tahun 2027 dengan diawali negosiasi, jangan sampai kemudian terjadi. Boleh negosiasi itu kementerian melibatkan organisasi IPHI pusat, organisasi ini melibatkan ini, nego. Pertama negonya di Jakarta dululah dengan kedutaan. Maka ring berapa? Misalnya ringnya minta ring 1 kilo saja, kan gitu kan? Dah, ya, hotel 1 kilo untuk Indonesia. Nah, terbesar. Okay. Kenapa? Ini diplomasi, wajib. Kenapa? Jamaah terbesar.
0: Ya.
1: Jamaah terbesar kan diberikan oleh negara Indonesia ke negara sana.
0: Ya, betul.
1: Kan harus kuat. Yang kedua, harga. Nah, harga hotel terbuka di awal.
0: Aha.
1: Siapa yang mengetahui? Organisasi yang diajak nego tadi mengetahui, DPR mengetahui, Kemenhas mengetahui, sehingga tidak ada selisih harga atau harga dimainkan oleh teman-teman yang ada di sana, yang broker-broker sebagainya kejadian di tahun-tahun sebelumnya dan lain-lain. Tapi ke-27 dengan konsep terbuka, maka uang yang diberikan oleh jamaah itu bisa untuk mengambil hotel terdekat.
0: Ya,
1: itu
0: baik.
1: Aja dari sisi harga.
0: Ya.
1: Tuh, kayak gitu.
0: Oke, okay, baik. Jadi memang ada beberapa poin yang menjadi catatan. Namun tadi dikatakan bahwa selebihnya penyelenggaraan ibadah haji 2026 masuk kategori baik begitu ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak Imam ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Baik.
1: Karena banyak yang tersenyum ini, dengan penyelenggaraan.
0: Iya,
1: tersenyum.
0: Ah, baik.
1: Senang mereka banyak tersenyum. Apresiasi.
0: Mudah-mudahan tren ini bisa dipertahankan untuk tahun 2027 begitu ya Pak Imam ya.
1: Ya mudah-mudahan menterinya enggak masuk angin. Kan kadang menteri kan masuk angin. Enggak masuk angin di awal begini nanti. Kadang-kadang ya enggak masuk angin.
0: Oke.
1: Nah, itu di sana yang pertama dan diskusi tentang penginapan atau hotel. Kalau Mbak Lia udah bisa masuk langsung Mbak Lia.
0: Baik. Nah, saya coba sapa terlebih dahulu ya. Ibu Lia, sudah bisa mendengar kami?
2: Iya, terima kasih.
0: Oh, baik. Terima kasih waktunya. Sehat ya, Bu? Ketemu lagi.
2: Iya, sehat. Ya, Imam, saya tadi sudah mendengarkan Kiai ketika menyampaikan.
0: Alhamdulillah, terima kasih waktunya. Nah, ini kalau kita juga ingin mendengarkan begitu ya pernyataan dari Ibu Lia Istifama dari hasil pemantauan ataupun juga mungkin aspirasi termasuk juga pengalaman Ibu Lia begitu ya selama musim haji 2026. Bagaimana sih penilaiannya secara umum terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Bu Lia?
2: Iya. Saya sama dengan kayak Imam Mawardi tadi bahwasanya Haji 2026 kali ini memang lebih baik dan bahkan jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Dan di sini kalau kita lihat mengapa lebih baik, ya salah satu faktor utama adalah sudah menjadi kementerian terpisah ya. Kalau sudah menjadi kementerian khusus yaitu haji dan umroh saja, otomatis semua konsentrasi kan lebih terfokus kan seperti itu. Jadi di sini kita tidak mencoba meng-compare secara apple to apple dengan kementerian agama sebelumnya, tapi lebih kepada ini adalah konsekuensi positif ketika menjadi kementerian terpisah. Kemudian tadi disampaikan oleh Kiai bahwasanya kalau kita bicara KPIHU dan sebagainya, semua yang terlibat dalam proses pelaksanaan haji adalah mitra strategis istilahnya. Jadi semua keberhasilan itu tidak karena satu orang atau satu pihak, tapi karena kerjasama dari banyak pihak, kan seperti itu. Jadi kita harus mengapresiasi. Walaupun memang yang namanya kesempurnaan itu kan pasti sebuah hal yang mustahil ya. Atau dengan kata lain, ketidaksempurnaan adalah keniscayaan. Jadi pastilah ada catatan-catatan gitu. Dan ketika saya kemarin menjadi tim was haji, maka kita berbicara bagaimana haji ini apakah sudah sesuai ya dengan pelaksanaan regulasi atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025. Dan memang kalau kita bicara kuota haji nih, saya lebih pada kuota haji dulu. Jadi kuota haji itu benar-benar oleh Gus Irfan Kemenhaj ini disesuaikan dengan regulasi. Dengan tujuan memang kalau kita sudah sesuai dengan aturan, otomatis dari kuota aja kita sudah berusaha menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Otomatis sampai dengan implementasinya juga disesuaikan. Dan tadi sangat menarik oleh Kiai Imam disampaikan bahwasanya kita berbicara istitoa, kita bicara kemampuan kesehatan para jamaah. Dan di situ kita bicara bagaimana para jamaah harus apa ya, istilahnya tuh harus legowo, dalam artian kalau memang ada keterbatasan dari kesehatan, mungkin karena memang resiko tinggi akibat fisik kesehatannya sendiri, atau mungkin karena faktor usia, ya memang ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan secara langsung oleh dia, tapi diwakilkan oleh orang lain, misalnya dalam prosesi haji itu ya sudah dilalui aja. Kita lebih kepada niat saja, yang penting kita sudah di tanah suci, kita berusaha memenuhi apa menjadi rukun dan syarat. Kemudian kalau di dalamnya tuh ada yang memang kita harus dibantu sama pihak lain, atau mungkin kita harus membayar dam karena kita tidak bisa memenuhinya, ya nggak apa-apa gitu, kita berpikir positif saja. Di situ adalah sebuah pesan moral yang sangat penting yang bisa disampaikan dan disosialisasikan pada jemaah haji tahun-tahun depan, apa yang saya menaruh kayak Imam tadi. Jadi kita fokus niatnya ini loh Mbak, kita sudah berhaji gitu loh. Jangan sampai kita berpikir kesempurnaan adalah dari A sampai Z, tapi kesempurnaan adalah kepada niat kita sendiri. Dan kemudian terkait dengan haji yang lebih baik ini, memang kita lihat dari secara biaya juga lebih baik. Kemudian dari proses para jemaah datang, ketika kita bicara mukahrut, kemudian kita bicara sistem seamless haji, itu memang saya sendiri waktu di sana benar-benar jauh lebih ringkas daripada kita ketika ke sana menjalankan ibadah umroh misalnya. Jadi benar-benar yang verifikasinya sangat cepat sekali. Dan kemudian apa ya, kita lihat bahwasannya karena memang Indonesia kan jamaah terbesar ya. Walaupun kita kemarin apa ya, secara awardee dunia dari apa ya, dari Arab Saudi, sorry, awardee dari pemerintah Arab Saudi kita nggak dapat, itu adalah hal yang wajar sih, karena kita bicara jamaah haji kita terbesar loh, ada 221.000 ya kan sekian. Kalau dari penerima awardee bisa kita cek negara-negara penerima itu, bahkan ada yang cuma 900 jamaah. Jadi sangat-sangat sedikit. Jadi otomatis untuk mencapai kesempurnaan, karena kita bicara jamaah yang sangat banyak, yang sangat heterogen, ya wajar lah ya kalau kemudian mungkin pada saat ini belum bisa menerima. Tapi kita harus mengakui ternyata pemerintah Saudi sangat mengapresiasi Indonesia. Itu kenapa kalau kita mencoba meng-compare dengan negara lain dalam hal jumlah tenaga petugas raya, petugas haji, negara kita dengan negara lain itu secara persentase lebih banyak di negara kita. Itu menunjukkan bahwasanya Arab Saudi berhubungan dengan Indonesia sangat bagus gitu, bukan hanya karena kita jamaah terbesar, tapi kita ilmu negosiasinya juga dapat. Kemudian terkait dengan apa ya, keramahan ya. Saya lebih ingin menyampaikan kepada para jamaah haji tahun depan, insya Allah kita harus yakin akan lebih baik dan lebih baik secara kementerian memberikan pelayanan dan para mitra-mitra strategis di dalamnya. Tapi yang jelas secara mental psikologi, para jemaah haji tahun depan juga harus lebih yakin bahwasannya di tanah suci semuanya jauh lebih aman, lebih damai, lebih enak lah.
0: Ya,
2: karena memang saya sendiri tuh Mbak Julia Sari ketika di sana kan ada beberapa waktu-waktu di mana saya mencoba jalan sendiri gitu loh. Dan alhamdulillah aman-aman saja, bukan kemudian saya ingin mengatakan kepada para calon jamaah bahwasanya kalau kalian jalan sendiri harus apa ya? Bukan kemudian menggampang dong Surabaya, bukan juga sih. Tapi lebih kepada alhamdulillah di sana itu damai, aman gitu loh, Mbak. Jadi kita enggak usah berpikir
0: khawatir gitu ya.
2: Harus tenang karena memang petugas haji kan di sana Indonesia itu di mana-mana banyak Mbak petugas haji dengan seragam resminya, identitasnya itu dapat kita ketahui. Kemudian banyaklah ya jamaah haji di sana dan saya lihat apa ya sekarang itu karena kita bicara masyarakat sosial ya, masuk sosial istilahnya. Jadi semuanya itu kan saling terbuka. Jadi kalau kita ketemu jamaah haji sama Indonesia dari provinsi manapun, kita misalnya ada kesulitan kita mau
0: saling
2: tanya,
0: tolong ya.
2: Saya tolong, arah kemana gitu. Jadi rating is okay lah ya. Jadi intinya so far memang kita harus appreciate kepada Kemenhaj ini. Dan tadi yang disampaikan oleh Kiai Imam, ya pokoknya apa ya, pelayanan yang baik ini semoga terus terjaga. Jangan sampai ada hal lain yang merubah ini, merubah hasil yang sudah lebih baik. Jangan sampai sebaliknya gitu aja tahun depan.
0: Oke, baik. Artinya memang kita sepakat bahwa penyelenggaraan ibadah haji 2026 menyisakan begitu banyak cerita bahagia. Terlepas tadi ya, masih ada hal-hal yang harus diperbaiki. Karena ya ini apresiasi kita berikan baru pertama tapi nyaris sempurna begitu ya. Belum seluruhnya sempurna. Nah, nanti saya juga ingin tanyakan kritikan-kritikan apa sih untuk bisa diperbaiki agar 2027 lebih baik lagi. Tadi sempat disebut sama Bu Lia inovasi seperti seamless, mekarut begitu ya. Ini dikatakan bahwa mampu membantu begitu ya sehingga proses keberangkatan kepulangan lebih cepat begitu dari jamaah. Dan ada nggak sih hal-hal lain, tapi ditahan dulu, saya ada pendengar yang ingin juga berdiskusi bersama kita. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari
0: ya, Mas Ramadan, silahkan.
3: Ya, selamat pagi juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ada Ibu Lia
0: Istifama ya? Ibu Lia Istifama.
2: Iya, benar.
3: Anggota DPRD atau DPD?
0: DPD RI asal Jawa DPDRI, Timur. Iya.
3: Salam sehat selalu Bu, salam sehat rahmi.
0: Ya.
3: Yang kedua juga ada Bapak Haji Imam ya.
0: Ya, Pak Imam Mawardi, Sekretaris Pimpinan Wilayah IPHI Jawa Timur.
3: Oh iya, selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi selalu, Mbak ya. Sehat selalu. Nah, kalau saya selama musim haji itu saya seringkali juga rajin menonton berita-berita ya di secara visual di televisi-televisi swasta maupun di RRI. RRI kan juga punya apa ya informasi haji setiap hari kan.
0: Betul.
3: Jadi dari situ saya bisa melihat dan juga di media sosial juga. Jadi intinya pada sejak ditangani oleh Kementerian khususnya Kementerian Haji dan Umroh itu emang ada kemajuan atau pergeseran apa ke arah yang lebih baik cukup signifikan lah, tetapi pas tentu tadi indikatornya atau tolak ukurnya banyak juga seperti misalnya kuota haji ya, penyerapan kuota sudah lebih baik, lalu ada akomodasi juga ya, itu juga ya, dan transportasi tentunya di fasilitas ya, hotel gitu ya, lancaran bus perawat, nah itu baik juga, sudah semakin baik. Tapi serta fasilitas tenda di Mina ya, yang terus dilakukan perbaikan. Lalu kesehatan jemaah haji juga khusus untuk yang lanjut usia ya, itu juga sudah ditinggalkan. Terus apalagi tata kelola ya, yang kita tunggu itu. Makin baik, tetapi ada yang kekurangan mungkin yang, kalau saya dengar dari reporter-reporter kan juga ada wawancara dari reporter-reporter ya, televisi maupun dari misalnya ada kekurangan yang harus mungkin dilakukan, misalnya optimalisasi layanan lansia. Mengingat bahwa tingginya jemaah lanjut usia kan, jadi ada fasilitas penunjang di Al-Musna ya. Itu kan masih butuh penyempurnaan agar pergerakan jemaah lebih aman. Juga apa ya, apalagi itu yang satu lah, agak lupa lah, yang tentang keterlambatan penerbangan pulang itu sering ada delay. Delay itu udah berapa kali delay ya, pulang ke tanah air itu sering mengalami keterlambatan delay yang menjadi salah satu sorotan utama juga untuk jemaah haji itu ya. Nah itu terus apalagi itu, ya itu yang harus dievaluasi sih. Jadi yang kekurangan satu juga tenda di Mina itu, ya itu masih terjadi juga apa ya, dan membuat terutama lanjut usia ya, itu fasilitasnya butuh penyempurnaan karena tingginya pergerakan jamaah di situ ya. Nah itu itu yang mungkin masih kurang ya. Ya semoga nanti namanya untuk kedisayaan penuh mungkin sebagai manusia biasa sempurna 100% mungkin belum, tetapi menuju ke arah 90%, ya mendekati itu saya rasa pasti ada penyesuaian untuk itu. Yang penting ada political will dari pemerintah gitu ya. Terima kasih Mbak, Ibu-ibu, Ibu dan Bapak narasumber. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang gambaran-gambaran banyak kita dapatkan dari pemberitaan media begitu ya, termasuk juga unggahan-unggahan dari jamaah itu sendiri. Bagaimana sih penyelenggaraan ibadah haji 2026 sudah sesuai dengan harapankah? Sudah bersahabatkah dan sebagainya? Meskipun tadi dikatakan Bu Lia bahwa ya belum sempurna 100%. Senada juga Mas Ramadan mengatakan bahwa masih ada berkaitan dengan transportasi, ketersediaan tenda dan sebagainya begitu ya, catering dan sebagainya. Tapi aspirasi yang masuk sejauh ini seperti apa untuk Bu Lia dan juga Pak Imam? Apakah juga masih ada gambaran-gambaran seperti yang disampaikan tadi begitu ya? Dan bagaimana memastikan bahwa evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2026 ini tidak hanya sekedar evaluasi belaka di atas kertas misalnya ya, atau pembahasan belaka, tapi benar-benar ada upaya perbaikan sehingga 2027 menjadi lebih baik. Bu Lia, bagaimana?
2: Oke, dari Mas Ramadan tadi, itu juga menjadi salah satu pokok bahasan ya ketika kemarin kita RDP dengan Kemenhaj. Jadi kita bicara indikatornya, indikator berhasilnya itu seperti apa. Kalau yang kita sampaikan lapangan itu kan satu hal yang bersifat quality ya Mbak ya, bukan quantity. Quantity itu kan satu hal yang harus terukur, ada semacam checklistnya. Nah berarti kita di sini apa ya, diingatkan, self reminded bersama, apa yang menjadi indikator Labatum Award 2026 kemarin, mengapa negara kita tidak dapat, kan seperti itu. Jadi kita bikin checklist dong, apakah terkait misalnya nih, kebersihan kah, kedisiplinan kah, atau bagaimana, kan seperti itu kan dicekli semua Mbak. Nanti di situ kan berarti benar-benar sekali tadi Mas Ramadan, sehingga kita nanti ada tolak ukur yang bersifat kuantiti bukan lagi quality. Karena memang oke, kalau quality testimoni positif kan banyak, tapi kan kita harus ada quantity sehingga yang baik ini akan semakin lebih, istilahnya itu lebih bisa diukur, dan kalau udah diukur itu kan berarti kan lebih bisa dipertanggungjawabkan, istilahnya itu apa yang jadi indikator mengapa ini lebih baik, kan seperti itu. Kemudian terkait dengan tenda di Mina ada yang nggak dapat, itu memang ada dari kita juga kemarin menyampaikan, itu memang ya ada aja sih yang menyampaikan terkait nggak dapat tenda di Mina dan sebagainya. Dan saya sih tidak bermaksud menyalahkan siapapun pihak ya, karena saya berpikir kita tuh kalau sudah haji tuh gimana ya, kita kan harus benar-benar yang bismillah ikhlas, maksudnya kita berusaha menjaga pikiran positif gitu loh Mbak. Memang jadi katakan iya sih, dan di situ sudah diketahui, sudah langsung kok dari pihak Kemenhaj sih berusaha turun tangan, sudah berusaha menyelesaikan juga, dan ada beberapa jamaah yang sebelumnya tidak mendapatkan tenda akhirnya juga mendapatkan, kan seperti itu. Dan sekali lagi itu mungkin bisa menjadi apa ya, indikator utama dalam checklist untuk haji ke depan. Karena memang tenda di Mina ini menjadi problem yang bagi saya itu paling kelihatan gitu loh Mbak. Kalau problem lain kan bisa dikatakan sudah selesai, hanya masalah tenda saja. Tapi juga kalau kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, memang terkait tenda itu kan sudah seperti apa ya, seperti masalah yang pasti terjadi setiap tahun. Dan sekarang terjadi tapi tidak sebanyak yang tahun kemarin. Nah di sini saya mencoba apa ya, memberikan sebuah critical point atau sebuah pandangan utama bahwasannya pemerintah Arab Saudi sendiri itu sudah yang sangat disiplin berusaha jangan sampai ada jamaah-jamaah yang tidak resmi, jamaah ilegal itu jangan sampai masuk. Karena di tahun-tahun kemarin mengapa banyak yang tidak mendapatkan tenda itu karena salah satunya juga karena nggak resmi tadi. Nah sekarang kan sudah bisa dikatakan hampir sepenuhnya yang jamaah haji yang masuk di yang masuk dalam ini ya armusna dan sebagainya, intinya itu lebih kepada armusna ya, aku bilang ya itu benar-benar yang ketat banget gitu loh Mbak, apa pengawasannya. Jadi benar-benar yang beberapa kali itu ada pemeriksaan dan sebagainya. Jadi benar-benar Arab Saudi itu jangan sampai ada yang ilegal, jangan sampai ada masalah lagi di lapangan dan sebagainya.
0: Baik.
2: Tapi di situ tetap kita lihat mengapa masih terjadi. Nah, berarti kan menjadi evaluasi bersama. Karena memang sekali lagi kita bicara jemaah yang sangat banyak, banyak orang dan sebagainya. Mungkin ya Mbak ya, namanya orang siapa cepat dia dapat itu mungkin ada dalam mindsetnya orang. Nah, mungkin ke depan itu benar-benar ya orang tuh didisiplinkan. Kalau memang ini bukan tempatmu yang jangan diambil dan sebagainya, sehingga tidak membuat apa ya istilahnya itu seudon satu sama lain kan, seperti itu. Kemudian terkait dengan haji juga ke depan itu yang kemarin saya juga sampaikan adalah terkait dengan kebersihan. Dan karena kita bicara sekali lagi jamaah kita tuh mohon maaf usianya kan beragam Mbak.
0: Betul.
2: Usianya beragam banget kan, ada yang benar-benar yang lanjut usia dan mereka tuh tidak semuanya kan didampingi keluarga ketika dalam proses haji, prosesi ya mungkin, atau mungkin dalam hal yang sifatnya personal kan kadang mereka sendirian. Nah, jadi intinya itu ada beberapa masalah di bidang kebersihan. Di situ saya juga menyampaikan karena mumpung kita hanya ada dua syarikat, otomatis kan apa ya, controllingnya itu lebih dapat gitu loh. Sehingga misalnya nih di mana, di kayak aku kemarin kan di tempat saya itu di Haji Plus itu kan ada Mbak, kan kelihatan tuh syarikatnya apa. Nanti saya akan ngomong di syarikat ini loh, ternyata mohon maaf ya, misalnya kita di Haji Plus aja ternyata ini ya apa masalah kebersihannya masih kurang dapat. Jadi mungkin nanti ditambah aja tenaga kebersihannya atau bagaimana, itu mungkin menjadi PR buat Kemenhaj untuk bernegosiasi dengan pemerintah setempat agar tenaga ketersediaan tenaga kebersihannya tuh benar-benar cukup, apalagi kepada mereka mohon maaf yang mungkin jamaah reguler ya, yang lebih banyak jumlah orangnya, berarti kan harus lebih banyak juga jumlah tenaga kebersihannya seperti itu.
0: Okay.
2: Jadi itu adalah hal yang memang tidak terkait dengan rukunnya secara langsung, tapi kan kita berbicara ada aspek-aspek yang sifatnya itu mendukung kenyamanan, kelancaran, itu kan juga terkait dengan mereka ibadahnya biar lebih enak kan, istilahnya itu juga menjadi poin penting agar kedepannya diperhatikan seperti itu.
0: Baik, artinya memang kita tidak bisa apa namanya ya mengabulkan semua keinginan karena tentu sangat banyak begitu ya, sehingga muncullah kekurangan-kekurangan itu. Nah, ini yang kemudian harus dipastikan bahwa evaluasi ini tidak hanya berhenti sebagai sebuah laporan tahunan, tapi benar-benar bisa menjadi dasar perbaikan kebijakan. Teman-teman DPD RI tentu akan mendampingi hal tersebut. Intinya berkaitan dengan indikator keberhasilan ini terkait pelayanan begitu ya Bu ya. Jadi ini yang memang harus dipastikan, ini benar-benar bisa apa namanya memberikan yang terbaik dan juga memuaskan para jamaah begitu ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Saya geser ke Pak Imam. Pak Imam, apa juga komentarnya berkaitan tadi dengan Mas Ramadan? Masih ada juga ini beberapa hal yang tentu harus dievaluasi. Kita berharap 2027 ini juga perbaikan-perbaikan yang masih kurang di tahun ini itu bisa disempurnakan. Bagaimana Pak Imam?
1: Oke, terima kasih. Tadi saya sepakat Mbak Lia tadi mengawali dengan innamal a'malu binniyah. Kemudian dari Pak Romanto terkait dengan fasilitas yang ada di Arafah, Muzdalifah maupun di Mina. Sebenarnya kita lihat dari jauh ya, kadang kita melihat dari jauh, melihat dari berita bahwa Arafah itu plus minus 15 km persegi kira-kira. Kalau Mina

0: dulu.
1: Yeah.
0: Di sini kemudian ada problem yang kaitan dengan luas yang di Mina. Nah, kita selaku tamu sudah memberi apresiasi kepada pemerintahan Saudi. Jadi kita beri apresiasi. Di sana sudah disiapkan yang hanya digunakan 1 tahun sekali fasilitas yang sudah luar biasa. Jadi yang digunakan 1 tahun setelah haji ya sudah.
1: Oke, okay, baik.
0: jadi sesuatu yang gak dapat bunyinya dan lain-lain. Nah, bagaimana untuk kayak begini? Ya, menurut saya pertama adalah ketegasan Kemenhat kemarin udah benar. Jangan takut viral, jangan takut dicemooh. Waktu itu ada video viral, jadi ada video viral seorang jamaah, seorang pemilik apa pemilik jamaah, saya nggak sebut nama kelompoknya, itu menandai tanda tenda-tenda di Arafah, tandai ini namanya, ini namanya, nama ini nih, nanti jamaah harus masuk sini. Nah, salah satu waktu itu adalah Wakil Menteri Haji Sidak, ada itu langsung suruh copoti, dan beliau mengatakan waktu itu, catat kalau ini nggak dicopot, nggak di ini, nanti kami bekukan. Kami bekukan izinnya. Nah, kemudian diviralkan di Indonesia, orang yang nggak ngerti asbabul wurudnya, nggak ngerti sebab-sebabnya kenapa, akhirnya yang disalahkan adalah Kemenhat. Nah, kayak begini Kemenhat tegas saja, kalau udah sih nggak apa-apa. Di Indonesia itu kan yang viral semacam begitu kan biasa. Baik, itu kan kadang-kadang diviralkan yang kemudian jadi buruk karena komentar. Nah, apa yang dilakukan oleh Kemenhat dengan ketegasan itu untuk melindungi jamaah yang lain sehingga tidak dibatasi, sehingga semua dapat tenda dengan baik. Karena tidak hanya satu kabupaten misalnya miliknya akhirnya ini dipenuhi oleh lompat sendiri longgar, yang lain nggak dapat dan lain-lain. Jadi tata kelola yang saya sampaikan Pak Romanto tadi dikerjakan dengan baik, tapi ingat saran kami sosialisasi yang baik, terutama kepada pendamping-pendamping di luar PHD yang itu harus terus diberi sosialisasi, jangan sampai menjadi kompor provokator yang kemudian dari provokator itu keluarlah. Jadi kayak begitu kira-kira. Jadi
1: baik,
0: kita di tengah-tengah mana yang baik. Oke, gitu. Nah, di Mina ini lebih sempit lagi. Maka menurut kami adalah bukan tempatnya yang harus diluaskan, tetapi adalah kebijakan Saudi yang membangun tenda. Sekarang tenda itu bisa tingkat 2, tingkat 3 dan lain-lain. Itu yang kemudian harus diupayakan sehingga nanti jadi tenda kemudian jadi tempat permanen yang bertingkat fasilitas ya apartemen begitu. Maka jalur yang terpenting di Mina itu adalah jalur Mbalang Jumroh. Itu yang terbaik sehingga pembelajarannya para jamaah haji jangan sampai ada yang salah.
1: Ya.
0: Kenapa? Begitu salah muter, maka dia kemudian kedatang sudah dongkol, marah dengan pembimbing karena salah, pulang dia jadi sakit.
1: Ya,
0: gitu.
1: Baik.
0: Sakitnya itu bisa kan psikologis gitu. Jadi kalau tempat sih, saya pikir 3 hari yang ada di Mina atau 4 hari di Mina ya sudah segitu, dan sekarang sudah lebih baik, karpetnya sudah baik. Waduh, sudahlah kalau sekarang pada jamaah haji biasa seperti tahun 2005 jamaah haji plus. 2005 kami ikut jamaah haji plus itu seperti jamaah haji sekarang ini reguler. Udah bagus semua kok.
1: Oke.
0: Okay,
1: baik. Okay. Kita coba manfaatkan waktu ya untuk berinteraksi juga, karena ini sisa sedikit waktu kita, namun ada Pak Agus yang sudah mengirimkan pesan singkatnya. Assalamualaikum Pak Imam dan juga Ibu Lia, izin bertanya begitu ya. Ini terkait transformasi digital dalam penyelenggaraan haji, apakah sudah cukup ramah bagi seluruh kelompok jamaah, khususnya lansia? Belum lagi ditambah kemarin pernyataan yang sempat viral bahwa lansia ini merepotkan. Kira-kira apa pendapat dari Ibu Lia dan juga Pak Imam? Mohon pencerahan dari Pak Agus. Nah, saya ke Pak Imam terlebih dahulu, nanti baru ke Ibu Lia. Apa nih komentarnya ketika transformasi digital dalam penyelenggaraan ibadah haji itu sudah dilakukan? Ini ramah

0: Gak sih untuk seluruh kelompok jemaat termasuk lansia yang itu tadi belum lekat sekali dengan perubahan-perubahan yang ada. Bagaimana Pak Imam?
1: Ya. Oke, alhamdulillah. Jadi kebijaksanaan tahun 2025, 2024, terakhir 2026, para penyelenggara haji kalau dulu masih Kemenhaj itu memang ramah lingkungan. Di tahun 2006 ini lebih kuat di ramah lingkungan, di ramah lansia maksud saya.
0: Lansia.
1: Di ramah lansia lebih kuat.
0: Okay.
1: Sehingga penyediaan kursi roda, pelayanannya dan lain-lain itu lebih bisa kita katakan lebih baik daripada tahun-tahun yang dulu. Memang kita akui bahwa prosentasi lansia haji mulai tahun 2019 itu lebih besar karena antrian yang dulu daftarnya umum umur 40, antrian 15 tahun 55, yang dulu daftarnya usia 50, 15 tahun 75 atau 65. Maka karena antrian, bukan karena daftarnya tua, antriannya yang panjang.
0: Ya,
1: nah, kalau antrian panjang ini, ya kemudian tidak bisa menjaga kesehatan secara utuh. Maka kemudian Kemenhaj memberi layanan lansia yang terbaik dengan konsep ramah lansia. Itu untuk lansia.
0: Ya, baik. Saya geser ke Ibu Lia. Bagaimana Bu menjawab pertanyaan dari pendengar kita Pak Agus begitu ya? Apakah memang transformasi digital ini ramah untuk semua umur termasuk lansia, dan bagaimana juga berkaitan dengan fenomena yang sedang viral begitu ya, menyatakan bahwa lansia ini merepotkan katanya Pak Agus begitu. Bagaimana Bu Lia?
2: Oke. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaan. Jadi saya menambah aja dari yang tadi Kiai Imam sampaikan. Memang ini ya, lebih kepada ini dulu ya sebelum membahas tentang transformasi digital. Saya ingin menyampaikan bahwasanya memang kalau kita berhaji itu kan sama-sama kita jauh dari keluarga. Jadi apa ya harapan saya, barang siapa yang lebih berpikir lebih dewasa, udahlah mengalah aja dulu gitu. Maksudku lebih bukan apa ya, kita harus saling mengalah dan saling ngerti yang namanya orangnya jauh dari keluarga, sehingga kadang gampang emosi atau gampang apa. Saya juga menyampaikan itu simbal kemarin waktu ada teman-teman jemaah haji mungkin menyampaikan protes atau apa. Saya bilang gini, tolong dong, oke kita terima masukannya, tapi tetap ya komunikasi dengan ketua kloter, komunikasi dengan petugas haji dan sebagainya. Intinya itu jangan sampai satu hal itu langsung disampaikan lompat gitu loh Mbak. Kayak kita bicara, oke lah kita bicara mungkin pengen viral, kita bicara langsung sosial media, ya itu haknya masing-masing sih. Tapi kalau kita bicara apapun sesuatu yang bersifat langsung lompat, tidak kepada yang di dekatmu siapa, itu juga nggak efektif loh gitu loh. Entah kalau kamu menyampaikan klon apapun itu juga menyampaikan kepada siapa yang membersamaimu, kemudian karena nggak ada respon kamu agak lompat atau semakin lompat, ya mungkin masih bisa diterima lah ya. Itu juga saya sampaikan. Jadi apapun saya coba sampaikan dengan kementerian langsung, tapi juga tetap ya komunikasi dengan petugas saya, jinjin dengan sendiri, itu saya sampaikan benar. Jadi percuma juga kalau sampaikan pada kita, tapi yang di sebelahnya dia malah nggak tahu kan, kayak gitu kan. Kita bicara case close-nya cepat, itu gimana, sat-sat lah istilahnya. Kemudian terkait dengan haji lansia, jujur Pak Agus, saya sih alhamdulillah ya, kemarin tidak sampai melihat secara langsung bahwasannya ada kerepotan yang dialami oleh siapapun akibat, mohon maaf ya, akibat mendampingi haji yang lansia. Bahkan saya sering sekali melihat petugas haji itu happy-happy aja ketika mereka melayani apa jamaah-jamaah yang bukan keluarganya tapi yang sudah lanjut usia. Dan memang di sana itu kan ini Mbak, di semua titik itu ada aja kita kursi roda gitu. Jadi dimanapun tuh kayak ada kemudahan lah buat mereka yang lansia itu. Dan teman-teman pun saya juga bertanya, mereka yang mendorong kursi roda itu kan sampai berapa kilo ya kan mendorong, dan saya tanya capek nggak? Enggak itulah. Kok bisa nggak capek? Berarti kan mungkin karena niat yang sangat bagus ya, sehingga ada sebuah invisible hands, ada sebuah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang itu mendorongnya kayak enggak ngerasa capek, yang ada cuman kayak rasa bahagia sudah menolong orang lain kan, seperti itu. Cuman memang ada catatan. Catatannya apa? Kita di sini bicara tentang bagaimana kerja keras dari teman-teman petugas. Karena memang mereka itu menyampaikan sendiri pada saya, kita tuh Mbak udah kayak enggak bisa apa ya? Ya namanya manusia wajar ya. Dari teman-teman PPIH itu mereka tuh seperti dikontrol banget gitu loh, seperti ada CCTV yang melekat, di mana petugas itu bisa di WA oleh siapapun jamaah haji, dan yang mereka harus ini sih harus ready. Ya, namanya jamaah haji kan mungkin bingung toiletnya di mana dan sebagainya. Okay. Jadi mereka tuh sampai yang mengantar dan sebagainya. Jadi masya Allah mereka tuh kerjanya itu luar biasa ya dari teman-teman PPIH. Dan kita juga bersyukur apa yang kita sampaikan terkait dengan PPIH kemarin ternyata dijawab secara baik oleh Kemenhaj, yang mana Kemenhaj kemudian kan memberikan award kan buat teman-teman petugas.
0: Oke, baik. Luar biasa memang ya, perlu ada apresiasi yang kita berikan. Tapi kita juga tentu berharap evaluasi ini bisa terus dilanjutkan sebagai bentuk upaya perbaikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Waktu kita singkat begitu ya, tapi saya ingin tanya terlebih dahulu kepada Pak Iman dan Bu Lia begitu ya. Kalau diminta menyebutkan satu keberhasilan terbesar haji 2026 yang layak diapresiasi itu apa? Kemudian satu persoalan utama yang harus menjadi prioritas pembenahan menjelang haji 2027 itu apa? Dan kalau diminta untuk memberikan penilaiannya, berapa nilainya? Saya ke Bu Lia, gimana Bu? Keberhasilan terbesarnya apa nih?
2: Oke. Karena ini juga haji pertama, yang paling saya rasakan adalah sebuah ketenangan, di mana di sana itu seperti kita di negeri sendiri, bukan di negeri orang. Itu kita lihat bahwasanya para semua pihak dari prosesi pelayanan haji ini itu semuanya apa ya mengenakan identitas secara terbuka. Mereka adalah petugas dan sebagainya. Dari Kemenag juga ada lomba berkenanya Kemenhaj ya. Di situ kita lihat bahwasanya mereka tuh hadir dimanapun kita berada di titik-titik di Arab Saudi untuk menunjukkan bahwasanya kamu tidak sendiri. Itu bagi saya kebesaran utama. Kenapa? Karena rasa tenang, rasa aman tuh rasa yang tidak bisa diukur secara kuantitas, dan itu udah dibuktikan oleh mereka. Kemudian apa yang menjadi catatan adalah memang tadi terkait dengan tenda Mina, karena memang di antara semua masalah yang belum diselesaikan secara 100% ya, masih menyisakan walaupun porsinya jauh lebih kecil daripada tahun kemarin, itu memang terkait tenda. Dan di situ tidak bisa kita salahkan pihak-pihak tertentu, tapi lebih kepada evaluasi saja ke depan. Kemudian terkait dengan makanan itu juga menjadi hal yang kita juga sampaikan, bagaimana agar ada variasi makanan, karena kita bicara ya namanya orang kan Mbak, sekian lama di Arab, di negeri orang ya kan, pasti kita bicara kenyamanan tuh bukan hanya ketenangan hati, tapi juga kenyamanan dalam hal taste. Dan akhir kata buat RRI yang RRI Surabaya yang selalu ini Mbak Julia Sari, kita lihat dialognya selalu up to date dan penuh manfaat. Dan kepada Kemenhaj yang walaupun ini perdana tapi sangat luar biasa ya kan, sangat memahami aspirasi. Maka sebuah pantun penutup boleh ya.
0: Boleh. Tapi tunggu dulu, nilainya berapa Bu? Bu Lia, tahan dulu nilainya dulu, baru tutup pantun.
2: Aku kalau menilai lebih kasih nilai 99 boleh enggak ya?
0: Oh, luar biasa, nyari sempurna nih ya.
2: Iya, saya gini Mbak, kenapa 99? Biarkan saya kasih 1%-nya aja catatan. Bukan kemudian saya gimana ya kepada Kemenhaj, tapi lebih kepada saya memiliki tujuan agar calon jamaah haji ke depan itu rasa tenangnya lebih kuat gitu.
0: Baik, luar biasa.
2: Jadi harus kalian yakin, insya Allah, udahlah nanti kalau jamaah haji menjadi jamaah haji ke depan, aduh insya Allah bahagia sudah kalian.
0: Oh baik, gitu. Luar biasa. Iya, ya, baik. 99% nilainya ya, baik. Bagaimana?
2: 99%. Ya, jadi boleh ya kasih pantun
0: boleh,
2: ya saya lanjutkan ya Mbak Juli. Oke. Pagi-pagi beli es delima rasanya segar tak terkira.
0: Cakep.
2: Pelayanan haji insya Allah semakin prima, jamaah haji pun auto bahagia sejahtera.
0: Luar biasa.
2: Jadi kita harus dukung kementerian, kita harus sama-sama memberikan pemikiran positif bahwasanya panjenengan yang mungkin nanti akan haji di tahun-tahun depan insya Allah jauh lebih baik dan lebih baik pelayanannya.
0: Ya, baik. Amin. Terima kasih Bu Lia. Nah ini geser ke Pak Imam. Gimana Pak untuk keberhasilan, kemudian persoalan utama dan nilainya sekaligus closing statement?
1: Ya, alhamdulillah. Memang ada semacam pepatah dahune at-tariqatu ahamma minal maddah, al-mudarrisu ahamma minat tariqah, ar-ruhul mudarris ahamma minal mudarris. Metode cara untuk melayani itu lebih penting daripada madah, materi, tujuan itu sendiri. Jadi yang terbaik itu sebenarnya saya kira karena pelayanannya tulus, ikhlas, sebagaimana ada sendoyan fi khidmatikum, kami pelayan Jamaah Haji Indonesia. Kami pelayan para jamaah haji. Kami pelayan Duyufur Rahman. Ini melekat. Jadi ini melekat dan itu prosesnya dimulai dari yang tadi saya sampaikan di awal itu.
0: Baik.
1: Itu yang terbaik. Jadi tidak kemudian birokrasi bahwa kami di kementerian, kami begini, enggak. Kementerian ini pelayan. Okay. Pokoknya pelayan sudah.
0: Pelayani
1: yang dibiayai oleh pajak. Nah, itu yang terbaik. Terus bagaimana kekurangannya menurut saya adalah diplomasi belum optimal. Sehingga tadi ketika Pak Mandon kemudian Pak Agus menanyakan kaitan dengan realita dan kemudian kaitan dengan Mina, ya diplomasinya di 2027 jangan mau Indonesia diletakkan di ring yang jauh, di Mina Jadid yang jauh, yang jalannya sangat panjang. Yang minta ada di ring satu, Minanya baik, itu, tendanya yang baik, dekat sehingga nggak sasar. Nah, negonya di situ. Saya pikir kalau dimulai dari sekarang, ada Mbak Lia dari DPD, kemudian dari MPR, dari DPR, bersama Kemenhat, mewakili pemerintah. Pertama ke kedutaan aja diajak ngobrol bahwa Indonesia itu ya jamaahnya ringkih-ringkih, tua-tua, mohon dikasih fasilitas di Mina, di ring setengah kilo kalau bisa.
0: Baik.
1: Setengah kilo.
0: Oke, baik. Untuk nilai berapa Pak Imam?
1: Itu. Ya kalau nilai ini kan indikatornya banyak. Jadi kalau saya suruh nilai
0: versi Pak Imam
1: 90. Karena 90. Ada yang belum, ya 90. Baik. Ada yang belum dikerjakan. Jadi tadi ada digital, ada layanan informasi. Sehingga kalau jamaah haji yang baik dengan formula sekarang pemanfaatan digitalisasi, jamaah yang di rumah ini tidak bertanya tetapi sudah mendapatkan informasi.
0: Ya,
1: ini adalah layanan yang terbaik. Karena karena kita ingin dengan dikasih informasi yang lengkap jamaah di Indonesia, jamaah yang ditinggal oleh keluarganya, dia untuk memberi doa, itu satu. Yang kedua, Menhat boleh loh mencetak panduan doa apa toh yang harus dibaca oleh keluarga.
0: Ya,
1: ini kan
0: nggak
1: pernah terpikir, nggak pernah ada. Jadi seolah-olah pelaksanaan jamaah haji itu hanya dibiarkan mereka yang menjalankan di Mekah, suruh berjuang, suruh menghabiskan yang di rumah, dilibatkan tenaga yang di rumah, doa yang di rumah. Kalau ada panduan doa, misalnya ada panduan doa baca shalawat taisir, shalawat untuk beri kemudahan, kalau perlu baca ini, kalau perlu dibacakan ini, dikasih doa ini dan lain-lain, tidak perlu diselamati gitu ya, Jadi di rumah pokoknya nanti hari malam Jumat selamatan kabeh kan begitu kan.
0: Baik.
1: Ya, selamatan ambunya RT gitu ya.
0: Baik,
1: itu kan sesuatu spiritual tradisi Indonesia. Kas tradisi Jawa. Itu terima kasih Mbak Lia.
0: Terima kasih untuk Pak Imam dan juga Ibu Lia begitu ya. Ini sesi diskusi yang luar biasa.
2: Mantap banget nih Mbak, narasumber kita mantap semua.
0: Tapi tentu kita berharap ya apa yang sudah didapatkan tahun ini gitu ya, kita bisa tingkatkan lagi di tahun 2027. Tentu harapannya tadi bisa memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jamaah. Sekali lagi terima kasih juga untuk Bu Lia, Pak Imam dan juga para pemirsa yang sudah menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Surabaya. Sehat selalu, insya Allah kita akan melihat evaluasi ini tidak hanya sebatas laporan tapi bisa ditindaklanjuti untuk perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2027. Sekali lagi terima kasih, selamat pagi, kita tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, terima kasih.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan untuk bantuan subsidi upah BSU tahun 2026 sebesar 25 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari media online, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan, belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemenaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi kemenaker.go.id. Untuk itu, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.co.id.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Dini Wardani melanjutkan perjalanan dari rekan Sari Julia yang sudah menemani Anda dalam Surabaya pagi ini. Dan hari ini, edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Anda ada di program Halo RRI Bringer. Dan Anda juga bisa melaporkan beberapa informasi ke ruang dengar kami di 0315345474 dan juga di 0813314-992. Dan Anda bisa melaporkan apapun begitu ya, terkait dengan pelayanan publik atau mungkin terkait dengan informasi jalan rusak mungkin di tempat Anda berada, atau mungkin informasi tentang air mati, listrik padam, atau apapun begitu ya, Anda bisa menginformasikan kepada kami di 0813314-992. Nanti Dini juga akan hadirkan informasi dari rekan Hendra begitu ya, yang mengimbau agar waspada terhadap adanya orang yang mengaku dari petugas BPJS yang mendatangi ke rumah pendengar dan meminta data-data kita. Waspada ya terkait hal tersebut, karena itu juga bisa menjadi salah satu modus penipuan baru ya di saat ini. Jadi kalau ada orang yang mengaku dari beberapa instansi pemerintah yang tapi mereka ini mengantongi informasi kita, informasi pribadi termasuk tentang KTP kita, dan datang langsung ke rumah, nah ini harus hati-hati ya, karena bisa jadi ini adalah modus penipuan baru. Seperti apa nanti kita akan bahas ya. Halo RRI edisi 8 Juli 2026.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani di pagi hari ini pendengar, dan Anda masih ada dalam program Halo RRI pendengar. Ada informasi yang Dini bagikan di pagi hari ini pendengar, waspada begitu ya, waspada adanya modus penipuan baru yang dia ini gak tanggung-tanggung langsung datang ke rumah ya. Bahkan datang ke rumah ini tidak hanya sekadar datang saja, tetapi juga mengantongi identitas kita pendengar. Dan waspada modus penipuan baru yang mengatasnamakan BPJS Ketenaga Kerjaan, yang pelaku ini mendatangi rumah warga dengan berpura-pura menjadi petugas dan juga menawarkan bantuan pencairan jaminan hari tua atau JHT. Dan dalam aksinya, pelaku ini meminta korban untuk menyerahkan dokumen pribadi ya, untuk dicocokkan dengan dokumen yang dimiliki. Jadi dia ini sudah punya dokumen-dokumen kita mendengar ya, sudah punya dokumen pribadi kita seperti KTP, kemudian kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, hingga data identitas lainnya. Dan tidak hanya itu saja, korban ini juga diminta untuk memasukkan alamat email pribadi ke perangkat atau akun email milik pelaku. Nah, janggalnya di situ ya, meminta untuk memasukkan akun email milik pelaku dan dengan alasan untuk mempercepat proses pencairan dana JHT. Nah, padahal tindakan ini pendengar, ini sangat berisiko karena bisa memberikan akses kepada pelaku untuk menguasai data pribadi korban. Dan data tersebut ya, ini juga berpotensi untuk disalahgunakan guna mengambil alih akun dengan melakukan penipuan lanjutan hingga mengakses layanan keuangan atas nama korban. Dan ada beberapa informasi bahwasanya kalau di situs resmi BPJS Ketenagakerjaan sendiri pendengar, ini pihaknya menyatakan bahwa seluruh proses klaim dilakukan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, untuk itu apabila ada seseorang yang sengaja mendatangi dan mengaku sebagai petugas BPJS Ketenagakerjaan dan meminta dokumen pribadi atau mengarahkan Anda untuk memasukkan email ke perangkat mereka, maka jangan langsung percaya ya. Anda bisa langsung menolak permintaan tersebut ya dengan memberikan data pribadi dan juga segera melakukan konfirmasi melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan atau kantor cabang terdekat. Kita putar, kita dengarkan bersama informasi yang diberikan oleh kawan Handri Setia ya di pagi hari ini, yang dia ini mengaku kemarin begitu ya, didatangi oleh orang yang mengaku sebagai petugas BPJS Ketenagakerjaan.
1: Iya, saya barusan didatangi dari katanya, dari orang dalamnya BPJS, itu menyuruh orang dari luar lah gitu, mungkin apa semacam apalah. Ditunjuk untuk nyari data-data yang BPJS ketenagakerjaan itu nggak diklaimkan gitu loh. Nah, tapi masalahnya kan nggak tahu. Begitu datang dia langsung minta terus terang dari awal kalau nanti cair itu 50% untuk yang berhak menerima sama untuk yang ngurusin lah, yang bantu ngurus. Terus begitu saya okay, saya disuruh ini bikin aplikasi, download aplikasi, terus ini diinstal aplikasinya. Setelah saya selesai aplikasi, orangnya minta masukkan email, tapi ternyata emailnya itu bukan email saya, tapi emailnya orangnya gitu. Nah, untungnya kan kata saya kan mendengarkan mungkin dari belakang. Lantas dia, loh kok emailnya kok bukan emailmu gitu loh. Ya itu bahaya itu, jangan mau dulu lah. Besok aku mau ini, katanya mbak mau tanya-tanya ke ini, ke BPJS-nya. Jadi ada orangnya ya juga, akhirnya dia nggak apa-apa, semonggo gitu. Dari pihak ininya. Kalau mau diurus sendiri juga nggak apa-apa gitu. Ya nanti kalau ada kendala, ada ini, bolehlah. Kan saya udah tahu nomor ini, nomor telepon saya gitu. Itu aja sih. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mas Hendra Setia ya yang sudah berbagi informasi di pagi hari ini pendengar. Jadi waspada, ada modus penipuan baru pendengar yang mengatasnamakan BPJS yang langsung datang ke rumah ya. Dan mungkin tidak hanya mengatasnamakan BPJS, mungkin ada yang mengatasnamakan instansi lain seperti PLN, PDAM ya, ataupun bahkan kejaksaan atau kepolisian yang dengan berbagai modus ya. Salah satunya adalah kalau PLN ini ada dengan modus mungkin ya barangkali gitu ya untuk perpanjangan token atau mungkin ada modus-modus yang lain sebagainya yang mana ini mengantongi data-data milik kita pendengar. Nah ini harus waspada ya apabila Anda merasa ada sesuatu yang janggal, terutama ketika Anda diminta untuk mengirimkan email, diminta untuk memasukkan kode OTP ya, atau Anda diminta untuk memberikan informasi-informasi pribadi seperti nama ibu kandung, kemudian pekerjaan, atau mungkin diminta untuk menginformasikan nama anak begitu ya, atau terdaftar di asuransi mana. Nah ini juga wajib untuk waspada ya, jangan sampai ini menjadi celah ya yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan atau menjalankan modus kejahatannya yang mana ini bertujuan untuk membobol keuangan kita ya. Tidak hanya mungkin tidak hanya BPJS ketenagakerjaan yang bisa dicairkan, ada beberapa hal juga yang bisa dicairkan dengan menggunakan identitas kita ya. Salah satunya adalah mungkin taspen ya. Ini juga waspada apabila ada orang yang tiba-tiba datang ke rumah yang itu bukan sebagai orang yang resmi begitu ya, atau oknum lah bisa dikatakan seperti itu. Nah, itu hal-hal yang patut kita waspadai, terlebih ketika dia meminta dokumen pribadi atau bahkan mengarahkan Anda untuk memasukkan email ke perangkat mereka. Maka jangan langsung percaya, karena yang namanya PIN, kode OTP, kemudian nama ibu kandung, itu adalah informasi-informasi yang bersifat pribadi. Dan jangan sampai kita berikan kepada orang-orang yang tidak kita kenal ya, siapapun itu. Dan waspada juga, tidak hanya itu saja, dengan orang-orang terdekat juga harus hati-hati ya. Mungkin ada beberapa yang percaya dengan sepupunya, terus kasih akan aja PIN-nya berapa, kode OTP-nya berapa. Nah ini juga harus waspada, harus hati-hati, ekstra hati-hati in this economy atau di ekonomi yang seperti ini begitu ya. Karena modus penipuan ini berbagai cara, berbagai macam yang tentu saja mengincar keuangan kita ya. Mungkin ada yang bergabung pagi hari ini, Dini gak sendiri karena pagi hari ini ada rekan Atit Sasono, ada rekan Leni Maulana, dan juga ada rekan Adi Nugroho ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi Bu Selvi.
2: Iya.
0: Iya, silakan.
2: Aduh, saya tuh merasa sedih, yeah, campur prihatin, karena situasi ya. Iya. Yeah. Apa kok kejahatan ini kok seribu modus-modus, seribu benar, satu macam modus. Jadi pertanyaan saya begini, bagaimana negara, pemerintah menanggapinya? Ini seribu satu macam modus, ya. Itu satu. Terus yang kedua, bagaimana juga modus-modus jahat-jahat itu yang melalui online. Nah, bagaimana juga cyber-cyber yang canggih-canggih ini mengantisipasi agar supaya meminimalisir semua ini. Dan jadi pertanyaan begini, Mbak, ya. Mbak siapa nih, lupa saya?
0: Dini Wardani.
2: Oh iya, Mbak Dini. Ya ampun, suaranya mirip Mbak Sari.
0: Oh iya, mirip-mirip ya semuanya.
2: Iya. Gini. Kalau boleh saya katakan, di usia saya remaja, enak zaman kure. Baik. Ingatkan Pak Harto kan, masa iya kejahatannya hanya bisa dihitung dengan jari. Hanya yang nekat saja buat kejahatan di era Soeharto. Kalau sekarang, aduh, lihat ini parkir di gondol, lihat pegang HP gini dirampas. Jadi kembali lagi, bagaimana keamanan negara, bagaimana negara mengantisipasinya, bagaimana cyber mengantisipasinya, Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Selvi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Halo RRI pagi hari ini begitu ya. Dan memang kalau bicara seputar antisipasi ya, antisipasi ini mungkin kita bisa mengantisipasi diri kita sendiri begitu ya, sebelum kita mengamankan diri itu adalah hal yang wajib, hal yang patut kita lakukan sebelum ada beberapa hal menimpa kita begitu ya, yang dia ini benar-benar harus aware terhadap data-data pribadi begitu ya. Kita harus benar-benar aware dulu, mengamankan data-data pribadi kita sebelum menjadi korban dari kejahatan. Pemerintah seperti apa ya, kita bisa melaporkan ke pemerintah, tapi sebelum melaporkan ke pihak berwenang seperti kepolisian, kita juga harus aware dulu ya terhadap diri kita masing-masing. Menjaga keamanan diri atau warga jaga warga ini juga merupakan hal yang sangat antisipatif ya, atau tindakan preventif yang bisa kita lakukan bersama untuk bisa bersama-sama untuk mencegah kejahatan. Oke, nanti kita akan bahas kembali pendengar ke ruang dengar Anda. Kami juga masih mengundang atensi Anda 0315345474 dan juga di 081334x992. Kami membuka informasi pengaduan barangkali Anda ada informasi seputar pelayanan publik begitu ya, atau mungkin informasi seputar jalanan rusak, informasi seputar air mati, listrik padam, atau bahkan informasi lainnya dalam program Halo RRI sampai nanti merapat 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ini gak sendiri, ada rekan Leni Maulana, ada rekan Atit Sasono, dan juga ada rekan Adi Nugroho di ruang service center di pagi hari ini.

0: Lin, sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya?
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

0: Bijak bermensos, bijak menggunakan teknologi digital ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk melindungi keamanan diri kita masing-masing, khususnya data pribadi begitu ya. Jangan sampai kita ini memberikan data pribadi ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab meskipun mengaku dari pihak-pihak yang berwenang begitu ya. Dan ada beberapa langkah pendengar yang bisa Anda lakukan agar data digital Anda tetap aman saat berselancar di dunia maya atau di internet pendengar. Dan Anda bisa menggunakan sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun ya. Dan yang pasti kalau bicara seputar data digital dan juga keamanan digital, ini wajib untuk kita ini ya, kita menggunakan kata sandi yang kuat dan juga berbeda untuk setiap akun dengan mengkombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka dan juga simbol. Nah, ini juga menjadi salah satu langkah upaya kita yang bisa kita lakukan untuk mengamankan data digital. Dan hindari dengan menggunakan tanggal lahir atau nama yang mudah ditebak pendengar, karena ini tentu saja akan membuat orang dengan mudah untuk mencuri data digital kita. Dan jangan lupa untuk selalu mengaktifkan autentifikasi dua faktor atau two factor authentication begitu ya, karena fitur ini memberikan lapisan keamanan tambahan sehingga akun akan lebih sulit untuk dibobol meski kata sandi sudah diketahui orang lain ya. Jadi ada pengamanan yang berlapis ya kalau berselancar di media sosial atau di dunia maya ya, itu harus benar-benar menggunakan autentifikasi dua faktor. Dan jangan sembarangan untuk membagikan data pribadi, informasi seperti nomor induk kependudukan atau NIK, nomor rekening ya, kode OTP, PIN atau foto identitas, ini tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak yang tidak jelas begitu ya. Jangan sampai Anda dengan mudah untuk memberikan informasi-informasi pribadi kepada seseorang yang kita nggak ngerti nih, kira-kira ini orang ini benar-benar ditunjuk dari instansi yang bersangkutan atau bahkan orang ini hanya sekadar mengaku-ngaku. Nah, ini juga harus diperhatikan, jangan sampai kita terbujuk begitu ya. Kadang ada beberapa orang yang dia ini membawa surat ya, yang mengaku adalah surat itu surat tugas, kemudian ada foto ID card-nya begitu, tapi ternyata yang bersangkutan ini tidak bekerja di situ. Nah, ini juga merupakan modus penipuan yang digunakan. Jadi kalau Anda merasa tidak ada urusan dengan instansi yang berkaitan, seperti contoh ada instansi yang mengaku dari PDAM begitu ya, yang mungkin meminta Anda untuk memasang instalasi dan lain sebagainya yang itu tidak resmi, nah itu juga harus diminta untuk ID card-nya mana, surat tugasnya mana, coba tunjukkan kalau Anda itu asli petugas PDAM, contoh seperti itu. Atau bahkan dari BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan yang dialami oleh rekan Hendra tadi ya, ini juga bisa Anda jelaskan begitu ya, mana fotonya ada, mana surat tugasnya, mana yang membuktikan bahwasanya Anda bekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu harus benar-benar selektif. Jangan sampai kita malah percaya dengan mudahnya, kemudian memberikan nomor NIK, nomor rekening, kode OTP, PIN, atau bahkan foto identitas. Nah, dengan mudahnya memberikan foto identitas kepada orang yang tidak pernah kita temui dan tidak kita kenal, yang hanya mengaku dari instansi yang berwenang. Kemudian pendengar, waspada juga untuk tautan dan juga pesan mencurigakan ya, yang Anda terima, baik itu melalui email, SMS, atau pesan instan ya, seperti dari WhatsApp, dari Telegram, dari aplikasi-aplikasi chat lainnya yang mengaku berasal dari bank, instansi pemerintah, atau bahkan perusahaan yang jika sumbernya tidak dapat dipastikan ya. Waspada, jangan langsung mengklik tautan-tautan tersebut, karena tautan-tautan tersebut bisa mengarahkan menjadi hal-hal yang mungkin begitu ya, mungkin ini bisa mencuri data pribadi Anda yang nantinya akan berujung ke phishing begitu ya, atau pencurian data pribadi ya. Dan juga pastikan Anda menggunakan situs resmi sebelum memasukkan data pribadi atau melakukan transaksi, periksa alamat situs. Apakah ini situsnya ini benar-benar situs resmi atau bukan? Apakah ini situs resmi atau bukan? Ini juga harus waspada, jangan sampai Anda tiba-tiba mengklik-mengklik. Nah, ini juga harus waspada begitu ya. Oke, Dini gak sendiri, Dini juga bersama dengan rekan Leni Maulana yang pagi hari ini bertugas. Silakan, Leni, ada informasi.
1: Ya, Dini, ini dari Pak Budi. Okay. Mengapresiasi jalan yang di samping SPBU Jayabaya itu.
0: Okay.
1: Yang dulunya tertutup karena dibuat parkir dekat warkop. Mm-hmm. Nah, sekarang sudah dibuka pas di samping cucian mobil dekat Taman Jayabaya. Lah, kemarin itu juga ada petugas di sub yang menjaga gitu ya. Katanya terima kasih nih untuk kelancaran lalu lintasnya gitu, mengapresiasi untuk Dishub Surabaya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Budi ya. Dan juga terima kasih para kawan-kawan dari petugas Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang juga turut membantu untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas begitu ya di jalan samping SPBU Jayabaya yang dulunya ini tertutup karena dibuat parkir dekat warkop ya. Sekarang sudah dibuka pas samping cucian mobil dekat Taman Jayabaya. Memang ini pernah minggu lalu ya, minggu kemarin begitu ya, rekan Leni ya. Ini Pak Eri Cahyadi juga melakukan sidak begitu ya. Ada beberapa parkir-parkir yang makan pedestrian jalan ini oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga ditertibkan ya langsung oleh wali kotanya berserta istri. Malam hari mendengar itu saat itu Dini lihat sendiri karena saat itu Dini posisi lagi di jalan. Ya apa sih rame-rame? Ternyata Pak Eri ya yang langsung menertibkan orang-orang yang parkir kendaraan di pinggir jalan, utamanya di trotoar. Nah, ini pedestrian itu kan juga merupakan hak bagi kita bersama ya. Kalau kita jalan, taruhlah ke jalan Tunjungan, kemudian kita jalan, itu ya pasti lewatnya lewat trotoar. Gak mungkin kita jalan di jalanan, di badan jalan gitu ya, pasti akan salah. Nah, lewat trotoar. Tapi ternyata trotoarnya itu dibuat parkir. Ini juga menjadi persoalan ya. Untuk itu Pak Eri juga sempat marah ya, karena kenapa trotoarnya dibuat parkir. Nah, Dini pas waktu itu lagi posisi di kawasan jalan Kampung Malang ya. Jadi tahu persis gitu. Nah, itu alhamdulillah sekarang nih di kawasan tersebut sudah mulai ditertibkan, sudah enggak ada lagi yang parkir di trotoar. Nah, ini juga apresiasi untuk kawan-kawan Dinas Perhubungan, Satpol PP dan juga Wali Kota Surabaya gitu ya yang sudah menertibkan langsung untuk tidak parkir di trotoar dan juga tidak menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir umum ya, bisa parkir di tempat yang sudah disediakan, itu seperti itu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan, dan kami juga masih mengundang atensi Anda di 0315345474 dan juga di 0813314x992 ya. Dan ada beberapa hal nanti yang kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Anda masih ada dalam program Halo RRI Mendengar. Mungkin ada yang disampaikan rekan Leni Maulana, silakan.
1: Ya, ini juga dari Ibu Nini yang mengapresiasi langkah wali kota untuk menertibkan PKL. Nah, banyak tempat PKL yang sudah ditertibkan, tapi mohon diberikan solusi juga tempat untuk berdagang karena mereka cari makan gitu ya, Din. Ya. Tapi sayangnya Pemkot belum mampu menertibkan tukang parkirnya. Waduh,
0: oh,
1: gitu
0: baik.
1: Ya. Kita teruskan lagi ya. Ini dari Ibu Jayanti melaporkan parkiran di KBS hari Minggu lalu meluber karena parkiran di terminal intermoda ya.
0: Iya, intermoda
1: ya, benar ya.
0: Benar.
1: Joyoboyo tidak mencukupi melubernya ini di samping Polsek Wonokromo. Libur sekali banyak yang ke KBS, tolong diatur lagi parkirannya. Tapi
0: baik.
1: Memang untuk di di KBS itu memang dari dulu itu parkirannya memang kalau pas liburan begini memang rame gitu.
0: Semrawut
1: ya.
0: Lah ya memang ya. Karena memang semua orang tuh pengen parkir deket tempat pintu masuk gitu ya.
1: Iya,
0: biar gak jauh jalannya.
1: Gak mau masuk ya kan gitu, di jalan-jalan jadi rame. Apalah tikungan itu ya. Jadi keluar masuknya mobil itu kayaknya karena samping kanan kiri jalan itu dipenuhi dengan mobil, akhirnya menjadi menyempit jalannya.
0: Oke, kawasan Jalan Style Surabaya ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih untuk Ibu Nini ya yang
1: Ibu Nini
0: sudah bergabung di pagi hari ini. Dan memang rekan Leni dan juga pendengar, kalau bicara seputar parkir, penertiban parkir ini memang masih menjadi persoalan bersama ya rekan Leni ya, sampai hingga saat ini ya. Dan memang Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga telah mengencarkan penertiban fasilitas umum pendengar dengan menindak parkir liar dan juga pedagang kaki lima atau PKL demi mengembalikan fungsi pedestrian serta saluran air. Tapi yang jadi persoalan adalah jangan cuma digusur aja, dan harus di diberikan tempat lagi begitu ya. Tapi ternyata kadang ketika diberikan tempat itu PKL itu tidak mau menempati dengan alasan enggak rame, enggak serame sebelumnya, dan juga tidak mendapatkan banyak pembeli ya, dan lain sebagainya. Dan ini memang masih menjadi persoalan bersama ya untuk penertiban PKL dan juga untuk penertiban parkir ya. Ada beberapa hal yang sudah diikuti atau sudah dilakukan oleh Wali Kota Surabaya. Di antaranya Wali Kota Surabaya juga pernah memberikan ultimatum juru parkir ya atau jukir liar, dan Pemkot Surabaya juga pernah mengintensifkan penertiban jukir liar ya, terutama di area toko modern. Dan bahkan ini tidak tanggung-tanggung, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga telah turun tangan langsung ya untuk menindak jukir yang tidak ber-KTA, tidak berseragam resmi, serta tidak menarik tarif sesuai dengan ketentuan. Kadangkala dulu tuh sempat ya rekan Leni ya, ada yang kalau mungkin rekan Leni pernah ke Taman Bungkul ya. Itu ada karcis, itu ditulisannya tuh 2000, tapi ditulis diganti spidol 3000.
1: Ya.

0: teruskan sebenarnya ya, okay. Din, gitu.
1: Menjadi laporan aduan ya, ya?
0: Agar tidak terjadi parkir-parkir yang lain, yang nakal gitu kan, yang di luar dari peraturannya, apa namanya, parkir itu seperti apa sih, gitu.
1: Baik, jadi ada hal-hal yang memang harus menjadi aduan kita ya. Kadang-kadang orang tuh malas mengadu karena malas ribet.
0: Iya, betul.
1: Sehingga udahlah gak apa-apa, mau cepat aja gitu. Padahal itu juga kalau lama-lama dibiarkan itu menjadi kebiasaan yang tidak baik begitu ya.
0: Tapi kadang geremeng ya. Iya.
1: Kadang gerundel aja gitu di belakang.
0: Gerundel.
1: Tanpa ada solusi gitu ya. Ada hal-hal yang seperti itu yang juga menjadi persoalan bersama. Barangkali Anda hingga saat ini masih mendapatkan jukir yang melakukan tarik-tarikan seperti itu ya, dengan memberikan kertas atau karcis yang tulisannya 2000 tapi dikasih spidol, kemudian bulannya bulan apa tidak sesuai dengan bulan ini. Nah, ini juga kami juga menyarankan untuk melaporkan ya. Atau mungkin kalau enggak mau ribet-ribet ya udah dilaporin ke RRI aja boleh.
0: Paling gampang itu ya.
1: Paling gampang ya, dilaporkan di Halo RRI aja. Dan kalau bicara seputar relokasi PKL, kalau di kawasan Surabaya, ini penertiban PKL ini juga kadangkala juga diiringi dengan penyediaan lokasi alternatif agar usaha mereka tetap berjalan. Nah, salah satunya adalah ada rencana relokasi pelaku usaha begitu ya, di bengkel di kawasan Jalan Nia Surabaya ke kawasan Jalan Menur yang dinilai Pemkot Surabaya jauh lebih layak. Nah, selain itu juga ada penataan drainase dan juga jalan yang juga dikencarkan di kawasan seperti Kali Kepiting dan juga Kali Waron Surabaya ya. Dan Komisi B dan C DPRD Kota Surabaya juga pernah menekankan agar penertiban PKL di sejumlah titik ini tidak dilakukan secara asal gusur, melainkan juga harus memastikan adanya tempat relokasi yang layak serta membuka transparansi data pendapatan parkir digital agar masyarakat dapat ikut mengawasi ya. Ada beberapa hal yang menjadi fokus bersama di kawasan kota Surabaya. Pagi hari ini pendengar dan juga rekan Leni, ada informasi dari rekan Ria Enandini ya pagi hari ini ya. Hati-hati bila melewati jalan Insinyur Soekarno atau Mer ya. Insinyur Soekarno itu di kawasan Mer Surabaya, dari Rungkut Asri belok kiri, ini ada proyek di lajur kanan, jadi agak menyempit ya, sehingga hati-hati ketika Anda berkendara di kawasan tersebut. Dan tentu saja ini kalau ada proyek di lajur kanan dan agak menyempit, ini kalau tidak mengurangi kecepatan maka akan terjadi kecelakaan begitu ya. Dan bagi Anda yang melewati kawasan Insinyur Soekarno atau kawasan Mer Surabaya dari Rungkut Asri belok kiri, nah ini arah Rungkut Asri belok kiri, ada proyek di lajur kanan ya, jadi agak sedikit menyempit untuk jalannya dan tentu membuat kita untuk mengurangi kecepatan. Kami juga masih menantikan informasi dari Anda pendengar ya. Terima kasih untuk rekan Ria Enandini untuk informasi pagi hari ini. Dan kami juga masih menantikan informasi dari Anda pendengar 0315345474 dan juga di 081 3313499. Nanti kita akan bahas lagi ya di pagi hari ini.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani dan juga rekan Leni Maulana di pagi hari ini dalam program Halo RRI Pendengar. Dan sebelum mengakhiri tugas Halo RRI ya pagi hari ini Dini sampaikan informasi seputar harga kebutuhan pokok pendengar. Harga sejumlah komoditas pangan strategis di pasar eceran nasional ini masih fluktuatif hingga hari ini. Berdasarkan data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia, ini harga-harga masih tinggi ya, utamanya pada komoditi cabai rawit merah masih menjadi salah satu komoditas dengan harga tertinggi, bahkan mencapai Rp61.900 per kilogram ya. Tidak hanya itu saja, komoditas seperti bawang merah dan juga bawang putih ini juga masih tinggi ya, hingga di angka Rp46.550 per kilogram, dan juga bawang putih Rp43.950 per kilogram ya. Dan kami sampaikan informasi tersebut. Mungkin dari rekan Leni Maulana, silakan, ada informasi apa? Ya, di pagi hari ini.
1: Iya, mengapresiasi juga dengan pihak ini apa yang kemarin itu sempat diadukan oleh Ibu Indah yang ada di Surabaya bahwa jalan Banyu Urip mengarah ke Kupang. Pasar Kupang itu ya. Itu kemarin ada gundukan-gundukan tanah. Kayak kalau nggak salah itu gundukan dari apa gorong-gorong yang habis dibersihkan gitu ya. Dan itu disisikan di dekatnya jalan itu, padahal di situ kan jalannya sempit tuh. Lah makanya pejalan itu pengendara itu macet. Nah sekarang alhamdulillah tadi juga sudah menginfokan ke saya bahwa di situ sudah bersih. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu siapa tadi? Ibu Indah. Ibu Indah ya, terima kasih. Terima kasih rekan Leni Maulana untuk duet kita pagi hari ini. Karena saat ini sudah di menit ke-53 ya. Jadi saatnya Halo RRI kami usahikan dulu. Dan jumpa lagi di Halo RRI minggu depan, pendengar. Jumat besok ya? Iya. Jumat besok. Itu kalau enggak ada siaran bola. Ada siaran bola. Nah. Coba nanti kita lihat lagi jadwalnya ya. Kalau enggak ada siaran bola pasti Halo
1: kita RRI ketemu lagi.
0: Pasti ada, dan akan ketemu lagi dengan rekan Leni Maulana. Terima kasih rekan Leni, pendengar. Dan juga kami juga masih mengundang atensi Anda yang barangkali Anda masih ada beberapa informasi yang belum tersampaikan di pagi hari ini ya. 0315345474 dan juga di 081331499. Apresiasi kepada Pak Budi pagi hari ini, kemudian kepada Ibu Nini begitu ya, kepada Ibu Ria Nandini, dan juga kepada Mas Handi Setia ya, yang tadi sudah memberikan voice note-nya yang melaporkan untuk waspada penipuan baru ya, modus penipuan baru yang mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan dan datang langsung ke rumah dengan berpura-pura menjadi petugas dan menawarkan bantuan pencairan dana jaminan hari tua atau JHT. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya, pendengar. Dini Wardani mengakhiri tugas di Halo RRI, tapi tenang aja, Dini masih menemani Anda sampai nanti merapat 13 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kita
1: dari Bu Sulika. Nah, menyayangkan pengunjung Taman Cahaya yang banyak merokok. Padahal di taman itu banyak tanda larangan merokok. Tolong ya petugas lebih tegas lagi menegur.
0: Taman Cahaya itu di kawasan mana tuh? Taman Cahaya ya.
1: Taman Cahaya.
0: Coba kita cari Taman
1: Surabaya
0: Cahaya
1: tentunya Surabaya.
0: Taman Cahaya ini di kawasan Pakal ya, kawasan Surabaya Barat.
1: Pakal ya.
0: Masih baru ini rekan Leni ya, Taman Cahaya masih baru. Baru tahun 2024 lalu ya ini dibangun. Jadi umurnya masih 2 tahun ya. Sama Taman Bungkul, masih tua Taman Bungkul ya.
1: Iya.
0: Otomatis ini harapannya adalah kita bisa menjaga bersama ya untuk kebersihan dan juga untuk kenyamanan pengunjung yang ada di kawasan Taman Cahaya.
1: Sebenarnya bukan di situ aja ya. Pastinya ya di mana-mana kita harus bisa tahu lah. Anggapannya merokok itu harus di mana gitu. Jadi tidak sembarang harus merokok gitu loh. Biar tidak mengganggu masyarakat.
0: Iya. Kadang ada yang orang yang merokok di jalan itu juga bikin gemes ya sambil nyetir.
1: Kayaknya ya juga ya.
0: Iya, itu Dini gemes banget itu sumpah.
1: Langsung apinya ke arah kita ya.
0: Nah, itu udah ke arah abunya kena, apalagi kalau abunya ke panas. Mata. Nah, kena mata. Itu karena Dini pernah kelilipan ya.
1: Ya, nanti kita ngobrol lagi sama
0: kita ngobrol lagi.
1: Ari. Pak Ari ya.
0: Iya, benar ya.
1: Menegaskan peraturan kembali.
0: Nah, seharusnya itu didenda ya. Kena denda ya ketika didenda, ada orang yang merokok.
1: Tapi kadang lolos, Din, gitu loh.
0: Baik.
1: Kan enggak tahu kalau kita sebagai masyarakat tidak memberikan apa ya, kayak informasi,
0: gitu ya, informasi, ya.
1: Informasi ke misalkan contohnya ke Halo RRI ini.
0: Oke, okay. Ini juga menjadi jembatan ya, jembatan, untuk kita betul. Bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik, yeah. Ya. Baik, terima kasih rekan Leni dan juga pendengar. Kami akhiri Halo RRI edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Jumpa lagi besok tanggal 10 Juli hari Jumat ya di Halo RRI kalau tidak ada siaran bola. Kalau ada siaran bola ya kita tidak menyiarkan Halo RRI begitu ya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Sesaat lagi akan kami hadirkan beberapa informasi-informasi lagi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memperketat pengawasan terhadap transaksi yang diduga berkaitan dengan perjudian daring atau judi online. Regulator sektor keuangan itu meminta perbankan untuk melakukan NH due diligence atau EDD dan pemblokiran terhadap lebih dari 36.000 rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas ilegal tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Diana Endiana, mengatakan bahwa hingga saat ini OJK telah menginstruksikan bank untuk menindaklanjuti sekitar 36.191 rekening berdasarkan data yang diterima dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, jelang masuk sekolah atau jelang dimulainya ajaran baru 2026-2027, deretan toko seragam sekolah di kawasan Jalan Pandegiling Surabaya mulai dipadati orang tua dan calon siswa. Lonjakan pembeli bahkan terlihat sejak beberapa hari terakhir seiring dengan semakin dekatnya hari pertama masuk sekolah. Salah seorang pembeli, Yuni, mengaku sengaja datang bersama dengan putranya yang akan naik kelas 3 SD. Ia harus membeli seragam baru karena pakaian lama sudah tidak muat lagi. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Meraih mimpi dari G-Rock, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda siang hari ini. Anda saat ini ada di program Surabaya Siang Ini, berdengar edisi hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026 ya. Dan masih ditemani Dini Wardani siang hari ini. Kami juga akan memberikan informasi ke ruang dengar Anda. Dan nanti kita juga akan update ya untuk informasi dari kawan-kawan reporter di siang hari ini. Berdengar, kalau Anda tadi malam gitu ya nonton nobar nobar atau nonton bareng bola ya, ini sangat luar biasa sekali ketegangan antara Argentina versus Mesir tadi malam ya, jam berapa? Jam 11 malam ya, dengan skor unggul Argentina 3-2. Meski sempat deg-degan 0-2 ya, akhirnya Argentina bisa membalas skor 3-2 ya di pagi hari ini. Tadi juga kawan-kawan Pertuni begitu ya juga sudah memberikan voice note-nya begitu ya di pagi hari tadi ya. Tapi kok belum ada informasinya, coba nanti Dini akan informasikan kembali pendengar seperti apa kawan-kawan menanggapi untuk pertandingan sepak bola di dini hari tadi. Sebelum kita ke informasi nobar ya, ada ratusan santri pondok pesantren ataupun PSBA di Bidayatul Hidayah maksud kami, Desa Mojogeneng, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, juga larut dalam euforia saat menggelar nonton bareng atau nobar laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Mesir ya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Kok ketawa sih Pak Mulyono?
1: Aku gak bisa nonton TV, cuma radio RRI itu.
0: Oh, baik.
1: Rawami aja nih. Memang ya. Keberuntungan di Argentina ketinggalan 2-0 kok akhirnya nyalip 3-2.
0: Oke, baik.
1: Alhamdulillah. Rawami aku sendiri yang di mendengarkan radio.
0: Baik.
1: Sama saja rawami.
0: Oke. Oke, baik.
1: Ya,
0: tapi Pak Mul jago mana tadi?
1: Ya, aku itu ya jani seneng telu mbak,
0: yang
1: pulang dua, Jerman, Brasil, yang terakhir kemarin itu Argentina.
0: Oke, baik.
1: Itu kan pernah masuk berapa besar dulu ya, tahun-tahun berapa gitu ya. Jadi ya nunggu kapan lagi ya?
0: Kapan
1: Argentina
0: lagi
1: melawan Shop? Melawan siapa mbak Cari?
0: Melawan siapa? Dini belum mandi nih.
1: Susunan ada, susunan anunya.
0: Susunan ini ya, permainannya. Nanti Argentina ini akan melawan Swiss hari Minggu.
1: Oh, yang kemarin itu
0: iya.
1: Oh, aku sudah tak matikan tidur, aku nggak tahu. Menang Swiss mbak.
0: Belum tahu, nanti tanggal 12 kan Argentina versus Swiss.
1: Ya, itu yang kemarin tuh menang Swiss.
0: Oh, baik. Kemarin ya, tuh menang Swiss ya.
1: Saya ini tanya, yang kemarin tuh menang Swiss yang lawannya Argentina tuh ya.
0: Nah, Argentina sama Swiss belum Pak Mul. Menang Swiss ya, belum tahu. Karena kan masih Minggu tanggal 12. Kan pertandingannya Argentina versus Swiss tuh masih Minggu tanggal 12.
1: Tanya lawannya Swiss. Argentina tuh insya Allah sama siapa?
0: Tadi malam itu Argentina sama Mesir. Sebelumnya Argentina sama siapa ya?
1: Enggak, aku yang sehabis Argentina.
0: Carbo Verde.
1: Gitu loh.
0: Carbo Verde. Cap Verde, Tanjung Verde itu menang Argentina 3-2.
1: Ini saya tanya yang habis Argentina tadi malam. Paginya itu kan ada lagi.
0: Paginya ada lagi.
1: Iya.
0: Coba Dini lihat jadwalnya. Coba.
1: Kemarin dulu mbak.
0: Tadi malam.
1: Iya, habis Argentina pokoknya.
0: Pokoknya habis Argentina gitu ya. Ayo nanti Dini coba cari ya Pak Mul ya untuk jadwalnya.
1: Ya,
0: oke, baik.
1: Aku sekedar menyapa. Gembira hujan mbak.
0: Hujan ya, oke.
1: Hujannya terus ya? Hujan keringet, habis pulang kerja.
0: Aduh, hujan keringet, kirain hujan beneran.
1: Alhamdulillah mbak, habis sarapan.
0: Oke.
1: minum air putih tambah keringet tambah koyok koyok wong adus. Alhamdulillah. Kita doakan sehat Mbak Dini ya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih Mbak Dini ya.
0: Terima kasih Pak Mul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba Dini cari ya. Jadi memang kalau diruntut ini ada babak 16 besar gitu ya. Babak 16 besar itu nakilah nanti kita sapa lagi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum. Siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Idris. Monggo silakan Pak Idris.
2: Kalau saya enggak menjagokan siapa-siapa.
0: Enggak menjagokan siapa-siapa.
2: Jadi penonton pendengar setia saja.
0: Baik.
2: Kalau menjagokan
0: kalau jagonya
2: gimana itu jadinya? Kalau? Jadi beban.
0: Oh, baik.
2: Beban mental.
0: Oh, gitu ya. Tapi ya, untuk happy-happy.
2: Netral itu aja.
0: Netral aja. Baik,
2: tadi
0: Pak
2: malam
0: Idris.
2: Itu, tadi malam Argentina lawan Mesir.
0: Ya, benar.
2: Terus
0: kemudian
2: tadinya, Swiss sama Kolombia.
0: Oh, Swiss sama Kolombia. 0-0 ya, tapi ya.
2: Iya.
0: Oh, seri ya.
2: Terus nanti malam berarti enggak ada ya?
0: Nanti malam ini RRI belum ada nih, belum ada.
2: Belum ada, istirahat dulu lah.
0: Baik.
2: Lari-lari terus kadang tabrakan apa ya.
0: Lari-lari terus. Nah,
2: banyak yang luka.
0: Baik, Pak Idris.
2: Iya,
0: terima kasih Pak Idris.
2: Ya, selamat ya. Selalu pantau ya.
0: Baik.
2: Dan disiarkan terus.
0: Baik, terima kasih Pak Idris.
2: Supaya pendengar setia RRI ini.
0: Siap.
2: Cinta sama RRI.
0: Baik, alhamdulillah. Oke, matur nuwun Pak Idris. Iya, ada Pak Mul ya tadi.
2: Ya Pak Mul. Mesti Pak Mul.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris ya yang juga bergabung di siang hari ini. Jadi kalau kita runtut ya babak 16 besar ini tanggal 5 Juli lalu kita runtut ya, kita runtut dari tanggal 5 Juli lalu ya. Ada Kanada versus Maroko yang menang Maroko dengan skor 3-0 atas Kanada begitu ya. Kemudian babak 16 besar ini juga ada Prancis versus Paraguay yang menang 1-0 Prancis Paraguay begitu ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Dini.
0: Selamat siang Bu Selvi.
3: Persepak bolaan dunia.
0: Iya dong Bu Selvi.
3: Saya berharap dan selalu berharap kapan timnas masuk Piala Dunia. Ya syukur-syukur timnas Indonesia versus Maroko atau Argentina.
0: Wah, luar biasa ya.
3: Iya, saya berharap kok selama ini kok belum pernah ya.
0: Baik.
3: Jadi harus bekerja keras yang bagaimana ya agar supaya masuk Piala Dunia timnas. Ayo.
0: Oke, soalnya.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bu Selvi. Iya, kita juga berharap bersama ya. Kita doakan bersama semoga bisa Indonesia ini menembus Piala Dunia ya. Dan kita runtut kembali Kanada versus Maroko ya, tanggal 5 Juli lalu. Ini yang unggul 3-0, Maroko 3, Kanada 0. Kemudian ada Prancis versus Paraguay yang unggul atas Prancis ya, 1-0, Prancis 1, Paraguay 0. Kemudian ada Brasil versus Norwegia, ini tanggal 6 Juli lalu. Ini juga ada skornya, menang Norwegia ya dengan 2-1 ya, Norwegia 2, Brasil 1. Kemudian babak ke 16 tanggal 6 Juli, ini Meksiko versus Inggris ya, dengan kemenangan Inggris 3, Meksiko 2. Kemudian ada Portugal versus Spanyol yang menang ya, ini Spanyol 1, Portugal 0. Kemudian ada Amerika versus Belgia. Nah, ini Amerika dibantai abis-abisan sama Belgia ya. Belgia 4, Amerika 1 ya. Kemudian yang pertandingan tadi malam yang cukup menegangkan ya, ada Argentina versus Mesir dengan unggul Argentina 3, Mesir 2. Dan ada Swiss versus Kolombia tadi pagi dengan skor 0-0 alias seri ya. Halo, selamat siang.
4: Siang juga cantik.
0: Oh, terima kasih loh Pak, siapa ini? Pak Kiman.
4: Biar dirimu tetap semangat gitu loh.
0: Oh, aku semangat terus loh Pak Giman. Terima
4: tetap
0: kasih.
4: Tetap ceria dan selalu menggebu-gebu.
0: Terus kalau gak menggebu-gebu nanti ngantuk.
4: Memberi literasi tentang sepak bola.
0: Persepak bolaan.
1: Kenapa bola kok disepak?
0: Nah, karena tidak ditendang.
1: Karena bola itu bundar.
0: Oh, karena bola bundar.
1: Bola kotak, kamu ini gak mungkin disepak.
0: Terus diapain?
1: Dipilih sing lorong.
0: Baik, tadi nonton bola gak apa gimana?
1: Intermezzo mbak, ya. Ini tadi.
0: Monggo silakan.
1: Ya, saya mengomentari Argentina sama Mesir.
0: Oke. Okay.
1: Kalau saya prediksi, ini ada kejanggalan.
0: Apa tuh yang janggal?
1: Wasit itu diskriminasi, tidak netral.
0: Oke.
1: Okay. Nah, banyak pelanggaran yang dianulkan Argentina, tapi tidak sepit.
0: Oke. Okay.
1: Tapi justru Mesir yang tidak melakukan pelanggaran malah sepit.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini ada apa?
0: Apa-apa
1: kenapa
0: ada?
1: Karena apa Argentina ini juara bertahan?
0: Oke. Okay.
1: Apakah Mesir? Bukan pernah berjalan, seperti itu bisa aja bertek-tek, ya kan seperti itu ya.
0: Okay.
1: Tapi saya meragukan kemarin itu tidak netral pokoknya. Kalau Suri sama Kolombia netral.
0: Oke, okay. Kolombia.
1: Kalau Argentina masih kemarin itu kelihatan banget loh Pak ini.
0: Oh gitu.
1: Kalau
0: ya.
1: Kalau Anda mau putar ulang, coba, kamen amati.
0: Oke,
1: okay, ya.
0: Baik.
1: Kan ada putar ulang nanti.
0: Oke, ya. Okay, Pak Giman. Tapi Pak Giman jagoin mana?
1: Kalau saya menjagokan Portugal.
0: Portugal ya. Okay.
1: Nangis Portugal mulai.
0: Terus?
1: Karena kenapa saya menjagokan Portugal?
0: Kenapa tuh?
1: Yang pertama, Portugal itu artinya persatuan orang tua gagal.
0: Loh ala rek, kok gitu?
1: Ya karena saya kan gagal.
0: Oh, gagal muda terus.
1: Gagal dalam.
0: Ya iya loh. Terus kalau muda terus mau gimana? Gak tua-tua lah.
1: Portugal, persatuan orang tua gagal.
0: Gagal apa tuh?
1: Kenapa saya kok milih Portugal karena itu? Karena Portugal kan kepanjangan dari persatuan orang tua gagal. Karena saya memilih Portugal karena saya gagal.
0: Okay.
1: Itu yang pertama. Yang kedua, di situ ada bintang dunia sepak bola. Siapa? Mbak Dini.
0: Siapa Portugal? Tuh?
1: Kayaknya siapa?
0: Nah, aku nggak hafal tuh soal itu.
1: Oh, nggak tahu.
0: Iya.
1: Cristiano
0: Ronaldo.
1: Ronaldo.
0: Oh.
1: Kenapa saya kok ngefans sama Cristiano Ronaldo?
0: Ronaldo. Kenapa?
1: Yang pertama dia itu berjiwa sosial.
0: Oh, baik.
1: Sama ingat waktu bencana di Aceh.
0: Iya.
1: Dia berdonasi berapa M itu, berapa T.
0: Oh baik, Masya
1: coba
0: Allah.
1: Kamu ketik di YouTube beritanya,
0: yeah,
1: ada itu.
0: Okay.
1: Loh, peduli banget dia pada orang Indonesia. Oh, yeah. So aku orang Indonesia dipedulikan sama Ronaldo gak ngefan?
0: Baik.
1: membela mati-matian?
0: Nah, okay.
1: Karena itu ya.
0: Tapi jangan mati beneran loh.
1: Jangan
0: mati-matian
1: toh.
0: Iya, mati-matian toh. Mati beneran apa gimana ya?
1: Jangan mati dulu dong.
0: Iya, sedih aku tuh nanti.
1: Aku kan gak bisa berjanda dengan Mbak ini, gitu loh. Kalau mati. Kalau aku mati, kamu jangan ikut mati ya.
0: Lagunya Naf dong ya. Naif ya. Bercanda loh, Pak Giman.
1: Aku bener nangis.
0: Oh, nangis.
1: Portugal pulang.
0: Oh.
1: Tapi, kalau tahun ini, aku kan gak jago. Kan jagoku sudah pulang.
0: Terus jago siapa?
1: Tapi saya menjagokan Spanyol.
0: Oh, Spanyol ya, siapa yang dijagokan?
1: Semestinya saya menjagokan Argentina. Karena ada Messi. Karena permainan kemarin kotor, tidak netral. Aku tak singkirin Argentina. Akan jago Spanyol.
0: Argentina disingkirin, Messinya enggak?
1: Ya, apa?
0: Messinya enggak disingkirin.
1: Ya enggak, kan klubnya yang bersalah.
0: Oh iya.
1: Bukan personal bos.
0: Oke bos.
1: Amerika kan ditumbangkan.
0: Okay.
1: Itu Donald Trump berkomentar loh.
0: Oh baik.
1: Ya kelihatan itu.
0: Iya.
1: Presiden Amerika yang ngomong karena seperti itu ngurusi perang. Tapi sepak bola sempat berkomentar loh.
0: Okay.
1: Amerika tumbang. Pulang gitu.
0: Baik, kalau begitu.
1: Komentarnya apa? Lihatnya di YouTube. Aku udah gak komentar.
0: Oke.
1: Okay. Nanti aku jemput.
0: Baik, Pak Giman.
1: Terima atas waktunya.
0: Terima kasih.
1: Atas bercandanya.
0: Siap.
1: Karena suaramu bisa memotivasi saya untuk
4: bersemangat beraktivitas. Mudah-mudahan hari ini aku dapat cuan banyak ya.
0: Amin, Allahumma amin.
4: Amin, amin, amin, amin. Iya,
0: semangat.
4: Matur nuwun cantik.
0: Matur nuwun Pak Giman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Giman yang juga bergabung ya. Kita coba dengarkan informasi testimoni dari kawan-kawan Pertuni.
5: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari.
5: Dengar RRI Surabaya di seluruh Jawa Timur.
0: Baik.
5: Saya Muhammad Turin dari Kabupaten Kediri. Mengomentari pertandingan yang barusan selesai antara Argentina berhadapan dengan Mesir masih di edisi 7 Juli 2026 di mana pertandingan dilaksanakan pada jam 11 malam sehingga selesai di hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 1. Pertandingan yang sangat seru, sangat seru sekali. Mana Argentina sempat tertinggal 2-0 yang saya kira sempat berpikiran bahwa Lionel Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo. Tetapi Argentina berhasil melakukan sebuah keajaiban di mana betul-betul Argentina yang kita kenal suka melakukan remontada. Mereka berhasil menciptakan 3 gol melalui Cristiano Romero, Lionel Messi, dan juga gol dimenit tambahan oleh Enzo Fernandez sehingga mengubah skor menjadi 3-2 untuk kemenangan Argentina. Dan dengan hasil ini Argentina berhasil melaju ke perempat final dan akan menantang pemenang dari Kolombia versus Swiss. Dan untuk Mesir, Anda memang tampil bagus selama 75 menit.
0: Baik.
5: Dan selanjutnya, Anda tampil kurang bagus. Selamat untuk Argentina. Dan mohon maaf untuk Mesir, Anda harus tersingkir. Selamat dini hari, salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya.
6: Salam olahraga,
0: salam olahraga
6: jaya. Selamat dini hari. Saya Remawan Rendra. Dari TPC Pertuni Kota Surabaya ingin mengomentari pertandingan 16 besar yaitu Argentina melawan Mesir. Skor akhir 3-2 untuk Argentina. Inilah tim peringkat pertama FIFA yaitu Argentina menunjukkan mental juaranya. Butuh 10 menit terakhir. Setelah ketinggalan 0-2. Romero, Lionel Messi, Enzo Fernandez mampu membawa Argentina lolos ke babak perempat final. Salut tuh Argentina, pertandingan penuh dramatis yang spektakuler. Meskipun Lionel Messi gagal penalti, tapi dia membuktikan setiap pertanding di Piala Dunia 2026 ini beliau selalu mencetak gol. Sekarang dia leading 1 gol dari persaingnya yaitu Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Dia sekarang memimpin 8 gol untuk Lionel Messi. Sekaligus di pertandingan hari ini pemain terbaiknya adalah Lionel Messi. Saluto Argentina. Forza Argentina. Salam olahraga. Salam.
0: Terima kasih Mas Rendra.
7: Selamat hari. Salam olahraga. Saya Prana dari Pertuni Kota Surabaya.
0: Baik, terima kasih
7: Prana. Ingin mengomentari pertandingan antara Argentina vs Mesir yang berkedudukan 3-2 untuk Argentina. Pertandingan yang sangat seru. Yang saya pikir tadinya ada keajaiban di sana dengan Mesir akan lolos ke babak selanjutnya ke 8 besar, tapi ternyata Argentina ternyata belum menyerah dan bisa membalikkan keadaan. Salah satu golnya dari God Messi tadi. Walaupun memang banyak kontroversi-kontroversi yang mungkin sedikit banyak menguntungkan Argentina, tapi apapun itu selamat buat Argentina.
0: Baik, terima kasih Mas Prana.
8: Salam olahraga pendengar RRI olahraga. Dimanapun berada. Saya Sori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo. izin berkomentar pertandingan yang beberapa jam berlalu ya, antara Argentina menghadapi Mesir.
0: Oke.
8: Face to face, Lionel Messi yang menghadapi Mohamed Salah. Argentina sempat tertinggal terlebih dahulu. Menit ke 15 lewat akrobatik ya pemain Mesir. Leading 1-0. Ini membuat dekan pendukung Argentina termasuk saya.
0: Okay.
8: Karena sungguh luar dugaan memang pemain yang satu ini mencetak gol ya. Kemudian sempat mendapatkan angin segar, ada penalti yang diberikan wasit kepada Argentina di mana Lionel Messi menjadi eksekutornya atau algojonya, namun Messi gagal ya memanfaatkan penalti ini, di mana ini kegagalannya kali kedua kalau saya tidak salah ya dalam Piala Dunia, karena di babak penyisihan grup Messi juga gagal. Namun yang terjadi Mesir kembali membesar keunggulan. Dan ini yang membuktikan dan menjadi nilai plus ya, oh Argentina ya juara bertahan. Secara mental, secara insting, Argentina tidak menyerah. Dibuktikan dengan Romero kembali mencetak gol, disusul oleh sang kapten yaitu Lionel Messi. Messi sudah mengungguli daripada pemain Prancis yaitu Kylian Mbappe untuk memburu top skor. Dan ini mengantarkan Argentina lolos ke babak 8 besar. Kita tunggu siapa nanti yang akan menjadi lawan daripada Argentina.
0: Baik.
8: Terima kasih. Selamat.
0: Baik, terima kasih untuk pagi hari ini Mas Ansrori ya, Mas Ansrori ya dari Pertuni Kabupaten Probolinggo ya. Kemudian kita dengarkan juga voice note pagi hari ini.
9: Halo, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Perkenalkan saya Abbas, warga Waru Surabaya. Saya baru saja menonton pertandingan antara Argentina melawan Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pertandingan yang sangat seru, menguras energi, di mana Mesir mampu menampilkan permainan yang sangat solid di lini pertahanan, bahkan mampu unggul lebih dulu, unggul 2 gol lebih dulu melalui gol yang dicetak oleh Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico. Argentina mencoba untuk melakukan serangkaian serangan, tetapi lini pertahanan Mesir cukup solid, mampu membendung banyaknya peluang diciptakan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan. Ketika masuki menit ke di atas menit ke 70, pelatih Argentina melakukan dua pergantian pemain yang sangat penting, di mana memasukkan Lautaro Martinez dan Montiel. Praktis ini mengubah jalannya pertandingan. Lini serang Argentina semakin tajam dan membuahkan hasil, di mana Cristiano Romero berhasil mencetak satu gol, memperkecil ketinggalan. Kemudian sang mega bintang Lionel Messi menyamakan kedudukan pada menit ke 83. Pada babak babak pertambahan waktu, Enzo Fernandez mengunci kemenangan Argentina pada menit ke 93. Kemenangan Argentina ini didapatkan dengan jerih payah dan bukti bahwa mental juara bertahan Argentina masih ada, dan pada pertandingan berikutnya akan seru, di mana Argentina akan menghadapi Swiss yang sudah memenangkan pertandingan melawan Kolombia ya. Gitu. Saya tidak sabar untuk menantikan pertandingan pada babak 8 besar dan pertandingan-pertandingan lainnya. Saksikan Piala Dunia di saluran siaran RRI
0: dan
9: TVRI.
0: Baik, terima kasih Mas Abbas untuk testimoninya di siang hari ini. Dan cukup menegangkan ya pertandingan tadi pagi, tadi malam sampai pagi antara Argentina versus Mesir, kemudian tadi pagi juga ada Swiss versus Kolombia yang juga berakhir seri 0-0 ya. Oke, nanti kita akan bahas kembali mendengar untuk informasi sepak bola di siang hari ini. Anda juga bisa berkomentar di 081331499 maupun di 0315345474. Masih Dini buka line telepon di siang hari ini ya, sebelum kita ke Berita Jakarta di Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah keren, aku malah lagi coba bikin

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan siang hari ini, edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 ya. Dan kita tadi sudah membahas seputar pertandingan dan pertandingan antara Argentina versus Mesir ya di tadi malam begitu ya, pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan juara bertahan Argentina ini memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Mesir pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pendengar. Laga berjalan di luar dugaan karena Mesir ini tampil berani dan mampu mengejutkan Argentina dengan unggul lebih dulu melalui gol Yasser Ibrahim di babak pertama. Kemudian memasuki babak kedua, Mustafa Zico ini juga menggandakan keunggulan Mesir sehingga Argentina tertinggal 2 gol ya. Namun semangat juang tim Tango ini belum padam. Memasuki 15 menit terakhir pertandingan Argentina Argentina ini bangkit lewat sundulan Cristian Romero yang memperkecil kedudukan dan tak lama berselang bahwa kapten Lionel Messi atau Messi begitu ya ini mencetak gol penyeimbang sekaligus menghidupkan asa juara bertahan. Drama ini mencapai puncaknya ketika Enzo Fernandez juga mencetak gol kemenangan pada masa injury time dan memastikan Argentina menang 3-2 sekaligus mengubur harapan Mesir menciptakan kejutan terbesar di turnamen ini pendengar. Kemenangan ini juga membawa Argentina melaju ke babak perempat final untuk menghadapi Swiss. Sementara itu Mesir harus mengakhiri perjalanan bersejarah mereka di Piala Dunia 2026. Meski tampil impresif dan mampu memberikan perlawanan sengit hingga menit-menit akhir pertandingan ya. Sangat luar biasa kalau Anda pagi tadi menyimak pertandingan ya. Argentina versus Mesir, kemudian pagi tadi yang juga disiarkan RRI adalah Swiss versus Kolombia dengan skor 0-0 ya di pagi ini. Sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga, Dini akan hadirkan informasi dari kawan reporter Oni Arianto pendengar yang siang hari ini akan melaporkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Kita nantikan ya untuk sambungan telepon bersama dengan reporter Oni Arianto sesaat lagi.

0: Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari Anak Bersih Narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa. Orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNN Kota Surabaya.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu 8 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Abdul Malik bin Tawi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mandor proyek, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sawah Polo DKA, Gang 2, nomor 11, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1640/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Siti Maimunah binti Haji Salikun alias Salikun sebagai penggugat dan Abdul Malik bin Tawi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu 8 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Yudianto bin Slamet Madijono, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, dahulu bertempat tinggal di Asrama Zeni TNI AD Jalan Jepara RT 14 RW 02 Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1556/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Yuliani binti Yanis alias Janis sebagai penggugat dan Yudianto bin Slamet Mardijono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: Sebelum kita ke Pro 3 Jakarta, kita nanti akan menemui begitu ya untuk kawan reporter Oni Arianto, pendengar. Karena saat ini sudah 10 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat ya. Nanti kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda usai dari Pro 3 Jakarta, pendengar. Dan dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta.

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Argentina menjaga asam mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion

0: Y lo de hoy, sinceramente, yo...
1: Apa yang terjadi hari ini, sejujurnya, bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.

0: muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen.
1: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
2: Beitrag dazu geleistet.
1: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy táctico.
1: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho, dan pemain asal Papua Football Academy, Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan I Dewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa nasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games now.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah ini sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti

0: Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable...
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, kita sudah terhubung kembali bersama dengan reporter Roni Arianto ya, yang tadi Dini sudah janjikan akan memberikan informasi ke ruang dengar Anda, pendengar, terkait dengan dosen FKM UNER sayangkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Kita ikuti bersama dalam laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Roni Arianto, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, pengendalian peredaran dari rokok ilegal membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk memberikan edukasi, pengawasan, dan pelaporan kepada aparat yang berwenang. Hal tersebut disampaikan Kurnia Dwi Artanti, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Airlangga atau UNER Surabaya. Menurut Dr. Kurnia bahwa langkah tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran rokok tanpa pita cukai atau yang menggunakan pita cukai, namun tidak sesuai dengan ketentuan.
3: Kalau sebenarnya rokok ilegal itu tentu namanya saja ilegal ya, berarti harusnya dikendalikan begitu ya. Tapi untuk statement terkait harusnya kalau pengendalian rokok ilegal itu memang bukan di ranahnya.
2: Ya, dikatakan oleh Kurnia bahwa rokok ilegal merupakan produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai dan bentuk pelanggarannya berupa rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu dan pita cukai bekas atau pita cukai yang tidak sesuai dengan keperuntukannya. Dr. Kurnia juga menyayangkan di masyarakat saat ini juga beredar informasi bahwa peredaran dari rokok ilegal saat ini juga cukup masif. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Oni Arianto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar, dosen FKM UNER sayangkan peredaran rokok ilegal di masyarakat oleh reporter Oni Arianto. Dari Oni Arianto kita bergeser ke reporter Faris Yarbo, pendengar. Ratusan massa aksi lakukan aksi damai mendukung pelaksanaan MBG tetap dilanjutkan di Gedung Negara Gerahadi. Baik, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Faris Yarbo.
1: Laporan terkini.
0: Faris Yarbo, silakan laporan Anda.
4: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di depan Gedung Negara Gerahadi yang di mana baru saja selesai kegiatan aksi damai yang dilakukan oleh sekitar puluhan orang mitra makan bergizi gratis yang menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Dalam aksi ini, mereka terlihat melakukan sejumlah kegiatan mulai dari tanda tangan dukungan terhadap MBG serta yang menarik adalah bagi-bagi sayur gratis kepada pengendara. Di mana sayur-sayur ini dibawa langsung oleh dari sejumlah petani yang ada di Surabaya, bahkan ada yang dibawa oleh petani dari Malang Raya. Selama aksi ini berjalan damai, terlihat masyarakat pun atau pengendara yang melintas juga antusias dengan menerima setiap sayur-sayur yang dibagikan oleh para petani. Melalui aksi ini, Ketua HMD Gemas Kota Surabaya Bagion mengatakan pihaknya menyatakan dukungan terhadap program MBG. Hal ini disampaikan karena program MBG sendiri sudah memberikan banyak manfaat. Selain terkait pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di sekolah, namun lebih jauh lagi berdampak terhadap keberlangsungan hidup, adanya lapangan kerja bagi banyak orang, serta ekonomi bagi para petani yang ada di Jawa Timur.
5: Masyarakat petani terlibat langsung.
4: Nah, sementara itu salah seorang anggota Asosia Petani Malang Raya menyatakan mendukung program ini tetap dilanjutkan sebab dari pendapatan yang ia dapat di tahun ini lebih besar jika dibandingkan sebelumnya. Selain itu, mereka merasakan adanya kepastian bahwa hasil-hasil pertanian tersebut dapat laku terjual ke masyarakat. Demikian laporan yang dapat kami laporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Faris Yarbu dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Faris Yarbu mendengar bahwa ratusan massa aksi lakukan aksi damai mendukung pelaksanaan MBG tetap dilakukan atau dilanjutkan begitu ya di Gedung Negara Gerahadi. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani saat ini 11.36 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

adalah hal yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh para nabi dan rasul. Kita jangan meninggalkan doa. Kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga doa mendatangkan manfaat dan diterima oleh Sang Maha Pencipta alam semesta.

Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini mendengar dan juga ada rekan Atit Sasono yang bertugas siang ini ya. Dan saat ini 11 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, apa kabar Anda saat ini? Ada di jalan? Hati-hati di jalan karena saat ini Surabaya ini selain terik ya, juga ada kepadatan arus lalu lintas di beberapa titik kawasan kota Surabaya dan sekitarnya. Mendengar, di kawasan Jalan Darmo ini ada kepadatan arus lalu lintas karena traffic light ya. Kemudian kawasan Ahmad Yani ini juga cukup padat merambat siang hari ini karena traffic light juga ya, depan Margo Mulyo ya. Oh, Margorejo maksudnya. Margorejo depannya Mas Puyan Square ya, itu selalu traffic light-nya cukup lama. Kemudian kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno atau Mer Surabaya ini juga ada traffic light dan menyebabkan kepadatan arus lalu lintas yang mengarah kawasan Manyar Kerto Arjo ya. Selebihnya masih ramai lancar aja. Banyurip ya, siang hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas bawah flyover, selebihnya masih ramai lancar aja. Sementara untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya cukup terik. Hari ini ada di suhu antara 32 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius ya, kawasan Surabaya dan sekitarnya. Cukup terik, terik banget ya. Nanti

Ini ada di 34 derajat Celcius sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti suhu baru akan turun pukul 16 waktu Indonesia Barat di suhu 30 derajat Celcius. Nanti 23 waktu Indonesia Barat, Surabaya diprediksi sedikit adem dengan suhu yang berkisar antara 26 sampai 25 derajat Celcius. Semoga ademnya ini lama ya, jadi kita bisa tidur nyenyak. Kalau malam-malam seperti ini ya, ada informasi dari kawan-kawan Pengadilan Negeri Surabaya. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, atas nama Hanan Cahyo P. STMH selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada saudara Susanto Sugiyarto dahulu bertempat tinggal di Jalan Gria Babatan Mukti 7 nomor 14 Blok F32 RT02 RW07 Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat tentang isi putusan sidang Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Juli 2026 dalam perkara perdata nomor 41 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PN.SBY antara Jessica Sylvia sebagai penggugat dan Susanto Sugiyarto sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan fair stake. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan nomor 180002 yang dikeluarkan oleh Panitera Divisi Pengadilan Anak Yatim dari Pengadilan Pembelaan Umum Wilayah Philadelphia Pennsylvania dan tanggal 8 Agustus 2015 dan yang telah dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Sebagaimana tercatat dalam pelaporan perkawinan luar negeri, nomor pelaporan garis miring perkawinan garis miring luar garis miring negeri garis miring 230821 garis miring RSLL53L7 tanggal 29 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya putus karena perceraian. 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan gugatan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.770.000. Pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, era kecerdasan buatan menuntut dunia pendidikan memperkuat kompetensi guru, salah satunya melalui pelatihan transformasi pendidikan berbasis AI. Pelatihan yang berlangsung di kawasan Surabaya ini digelar cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Surabaya dan Sidoarjo serta Ubaya AI Center dan diikuti lebih dari 200 peserta. Peserta terdiri atas kepala sekolah dan guru teknologi informasi SMA serta SMK Surabaya dan Sidoarjo. Mereka dibekali wawasan pemanfaatan AI untuk mendukung pembelajaran yang relevan. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Surabaya dan Sidoarjo, Dr. Kiswanto menegaskan pentingnya mengikuti perkembangan teknologi. Karena menurutnya pendidikan harus mengikuti perkembangan teknologi, salah satunya beradaptasi dengan kecerdasan buatan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Satres Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu-sabu yang terdiri wilayah kawasan Surabaya. Peredaran sabu itu terungkap usai menangkap seorang kurir berinisial MS, 28 tahun, warga Jalan Dukuh, Kenjeran. Dalam penangkapan di Jalan Randu itu, kepolisian turut mengamankan barang bukti berupa 3 kantong sabu dengan berat total 3,386 gram. Barang haram tersebut rencananya akan diedarkan kepada orang lain. Pendengar, demikian Lintas Informasi, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Pernah merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar? Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana?

Ariel di siang hari ini dihadirkan ke ruang dengar Anda. Dulu kita masih SMA, tapi sekarang udah nggak remaja lagi. Dan tapi Ariel ini nggak pernah gagal gitu ya untuk menghibur kita suaranya, kita semuanya gitu ya, karena suaranya Ariel ini candu gitu nggak sih, ya kan? Dan kalau nyanyi tuh mesti oke banget gitu. Pendengar, kalau kita menengok di media sosial itu lagi ramai ya klaim yang mencampurkan 3 liter Pertalite dengan 1 liter Pertamax Turbo agar kendaraan lebih hemat bahan bakar. Ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial, pendengar. Banyak unggahan yang menyebutkan bahwa racikan ini bisa menghasilkan konsumsi BBM yang lebih irit. Nah, ini benar nggak sih sebenarnya? Mendengar, dilansir informasi dari PT Pertamina Patraniaga, ini menyatakan bahwa setiap bahan bakar minyak atau BBM ini memang memiliki spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan mesin kendaraan. Nah, salah satu indikatornya adalah research octane number atau RON gitu ya, atau angka oktan yang menunjukkan kemampuan bahan bakar menahan gejala knocking atau pembakaran dini di dalam mesin. Dan PT Pertamina Patraniaga ini juga menginformasikan, pendengar, bahwa pemilihan BBM yang tepat sesuai dengan rekomendasi pabrikan akan membantu menghasilkan performa mesin yang optimal. Selain memiliki angka RON yang berbeda, setiap penduduk BBM, maksud kami setiap produk BBM gitu ya, ini juga akan menggunakan formulasi base fuel dan aditif yang berbeda. Nah, aditif ini berfungsi menjaga kebersihan ruang bakar, membantu proses pembakaran, serta melindungi sistem bahan bakar kendaraan. Karena itu, pendengar, kualitas suatu BBM ini tidak hanya ditentukan oleh angka oktan saja, tetapi juga komposisi aditif yang dikembangkan oleh produsennya. Sementara itu, melansir dari penjelasan ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN yang dipublikasikan begitu ya, pencampuran dua jenis bensin ini tidak dapat dinilai hanya berdasarkan perhitungan rata-rata angka RON saja. BRIN menjelaskan setiap produk BBM ini memiliki formulasi base fuel dan aditif yang berbeda, sehingga karakteristik hasil pencampuran ini juga perlu dibuktikan ya melalui pengujian laboratorium dengan menggunakan mesin CFR, pendengar. Dan BRIN juga menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan percampuran antara Pertalite dan Pertamax Turbo ini bisa dipastikan membuat konsumsi bahan bakar lebih hemat pada semua kendaraan. Karena efisiensi penggunaan BBM ini juga dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari spesifikasi mesin, rasio kompresi, kondisi kendaraan, tekanan ban, beban kendaraan, hingga gaya berkendara. Karena itu, pendengar, adanya klaim life hack tersebut ini belum bisa digeneralisasi ya tanpa didukung hasil pengujian ilmiah. Karena kalau BBM atau bahan bakar bersubsidi ini tidak bisa digunakan dengan bijak begitu ya, ini juga akan membuat kendaraan kita ini juga bisa rusak, apalagi ketika mencampur-campur antara Pertalite dengan Pertamax, utamanya Pertamax Turbo. Jadi hati-hati ya, agar kendaraan kita bisa tetap sehat.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya.
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih.
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

Ketahuan ya, akhirnya ketahuan. Terus kalau udah ketahuan gimana? Ya udah biarin aja, namanya udah ketahuan. Tapi kalau Anda belum tahu nih, Dini kasih tahu siang hari ini pendengar, ada pameran foto gomloh. Nah, kalau Anda pengen melihat ya pameran foto tentang musisi gomloh, ini Anda bisa mengunjungi ya, mengunjungi sekaligus mengenang nasionalisme penyanyi gombloh begitu ya, di mana, di Surabaya, khususnya di kawasan yang berlangsung di Galeri Merah Putih Surabaya, yang akan dilaksanakan sampai tanggal 9 Juli pendengar. Jadi masih ada 2 hari lagi ya, sampai besok begitu ya. Nah, kalau Anda mendengarkan yang namanya lagu-lagu dari musisi gomblo, siapa sih yang gak inget sama gomblo? Gomblo kan nih pernah nyanyi di radio itu. Itu ya. Atau ada juga lagunya Kebiar-kebiar yang Indonesia. Nah, itu ya. Gambarnya pokoknya lagu-lagu dari gombloh begitu ya pendengar. Ini dapat Anda nikmati pendengar. Karya-karya gombloh ini dihidupkan kembali di kota Surabaya, di kota pahlawan, oleh komunitas Memories of Gombloh atau Mogers ya, yang menggelar acara bertajuk Gombloh Bukan Hanya di Radio, sebagai bentuk penghormatan terhadap perjalanan hidup, karya, dan juga nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan musisi legendaris asal Surabaya ini pendengar. Dan kegiatan ini berlangsung di Galeri Merah Putih Balai Pemuda Surabaya pada tanggal 7 sampai 9 Juli 2026, yang sekaligus menghadirkan pameran foto, pertunjukan musik, hingga reuni personel band Lemon Trisano 69 begitu ya, yang telah vakum selama 38 tahun. Lama ya. Ketua Panitia Esti Susanti Hudiono ini mengatakan bahwa kegiatan ini digelar untuk menjaga semangat dan juga pemikiran gombloh agar tetap hidup di tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Dan menurutnya, karya-karya gombloh ini juga memiliki kekuatan membangun karakter sekaligus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nilai-nilai ini juga menjadi alasan mengapa lagu-lagunya tetap relevan lintas generasi, termasuk karya ikonik Kebiar-kebiar hingga kini kerap dianggap sebagai lagu nasional kedua setelah Indonesia Raya pendengar. Dan sementara itu, Ketua Mogers ya, atau Komunitas Memories of Gombloh Mogers, nah keren ya namanya ya, Fandi Willy Yusuf ini juga menjelaskan tema gombloh bukan hanya di radio. Ini dipilih untuk menunjukkan bahwa sosok gombloh ini tidak hanya dikenang melalui lagu-lagunya saja, tetapi juga melalui kiprahnya sebagai seniman yang paling dekat dengan masyarakat dan aktif dalam berbagai kegiatan kemanusiaan pendengar. Jadi kalau Anda yang lagi pengen jalan-jalan gitu ya, daripada jalan-jalan ke mall, sekali-kali lah ya jalan-jalan ke Balai Kota Surabaya pendengar, karena pameran ini berlangsung ya di kawasan Balai Kota, Balai Pemuda Surabaya maksud ini ya, di Balai Pemuda Surabaya pada tanggal 7 sampai 9 Juli pendengar, di Galeri Merah Putih ya. Balai Pemuda, Balai Pemuda itu alun-alun Surabaya tuh ya. Itu ya, jadi ini dengan adanya acara ini pendengar, ini merupakan salah satu daya tarik utama gitu ya. Sekaligus ada pameran foto yang bertajuk Sasana Shanti Antropologi, yang juga menampilkan puluhan dokumentasi perjalanan hidup gombloh ya, mulai dari aktivitasnya bermusik, kehidupan sehari-hari, hingga prosesi pemakamannya pada tanggal 9 Januari 1988. Ini gombloh meninggal dunia pendengar, dan semuanya lengkap ya, ada di sana di Balai Pemuda Surabaya. Selain ada yang mengenang gombloh ya, ini juga Anda akan disuguhi beberapa momen sejarah berupa reuni band yang sudah vakum 38 tahun, yang juga menjadi perjalanan penting, perjalanan musik
vokal dari musisi Gomblo. Seperti apa sih lagu-lagu Gomblo? Dini ajak Anda untuk kembali mendengarkan atau mengingat begitu ya, seperti apa lagu-lagu Gomblo. Satu lagu aja, pasti gak asing lagi deh.

0: Lagu dari Gomblo tersebut ya dipersembahkan siang hari ini pendengar. Kalau Anda yang ingin melihat pameran Gomblo bisa untuk jalan-jalan ke Balai Pemuda Surabaya sampai besok tanggal 9 Juli 2026 pendengar, karena Gomblo ini juga salah satu musisi gitu ya yang karya-karyanya ini juga bergema di Kota Pahlawan. Bahkan lagu-lagunya ini juga lagu-lagu yang sangat terkenal. Salah satunya tadi yang sudah Dini hadirkan yang judulnya Ku Gadaikan Cintaku ya. Ini adalah salah satu karya yang fenomenal gitu ya. Dan Anda masih ada dalam program Surabaya siang ini. Kami juga masih mengundang Anda untuk berinteraksi di siang hari ini. Ada Mas Ilham yang siang hari ini juga bergabung ya. Halo Mas Ilham, terima kasih. Dan juga ada Mas Fahrul, terima kasih Mas Fahrul ya sudah mengingatkan di siang hari ini. Untuk koreksinya terima kasih banyak ya, dengan senang hati Dini mengapresiasi. Terima kasih banyak Mas Fahrul ya. Oke, sebelum nanti kita akan bahas juga informasi-informasi yang sudah dibawakan oleh kawan-kawan redaksi dan juga kawan-kawan reporter di siang hari ini pendengar. Dan pendengar, Satuan Lalu Lintas Polres Tulungagung memperpanjang masa penindakan terhadap truk yang melanggar larangan melintas di jalan alternatif Kecamatan Gondang setelah mencatat 122 sopir dikenai sanksi tilang dalam 6 hari pelaksanaan operasi. Kepala Bagian Operasi KBU Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin mengatakan bahwa penindakan ini semula dijadwalkan berlangsung selama sepekan, namun kemudian operasi ini diperpanjang karena pelanggaran masih tinggi ya. Menurutnya, jalan alternatif Gondang ini merupakan jalan kelas 3A yang hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan muatan sumbu terberat atau MST maksimal 8 ton. Namun ternyata hingga saat ini masih banyak truk roda 6 yang melintas di kawasan tersebut. Karena jumlah pelanggaran belum menunjukkan penurunan, maka Satlantas memutuskan untuk memperpanjang penegakan hukum hingga waktu yang belum ditentukan. Jadi kalau Anda yang melintas kawasan Tulungagung, hati-hati ya, karena banyak truk-truk besar yang melintas kawasan tersebut yang seharusnya ini muatannya tidak boleh lebih dari 8 ton, tapi nyatanya masih banyak yang melebihi sesuai dengan yang ditentukan, begitu ya. Baik, Anda juga bisa bergabung untuk berbagi informasi di siang hari ini 0315345474 dan juga di 0813314-992. Halo, selamat siang.
1: Kenapa cintanya kok digadaikan?
0: Oh, jangan digadaikan dong, Budian. Pasti Budian nih happy kalau dengerin lagu itu ya.
1: Itu lagi tahun berapa jadi kayak inget.
0: Tahun berapa, tapi sampai sekarang masih relate ya. Budian kalau mau nostalgia ya, sama Gomblo boleh loh jalan-jalan sampai enak besok.
1: Kalau lagunya itu.
0: Enak-enak sampai gitu ya.
1: Lagunya itu enak-enak. Aku itu ya lebih juga lagu-lagu yang zaman dulu enak-enak.
0: Enak-enak ya. Rasa apa? Strawberry, rasa coklat?
1: Terus kayak lagunya itu yang siapa itu? Alfian yang apa itu menjadi kayak mana? Terus apa? Lubuk Bayu.
0: Iya.
1: Apa ya, lebih ada apa?
0: Ada feel-nya gitu ya.
1: Lebih enak lagi dengan apa lagi kalau siang-siang gini sambil tiduran kan enak.
0: Baik. Enak ya. Ya, nanti kalau yang lebih lanjutnya nanti boleh lah di request di Ruang Rindu ya.
1: Biasanya tahun 2000-an kalau itu.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi nunggu Dini yang siaran aja loh.
1: Ya kalau biasanya kalau itu kan Ruang Rindu Kak Jo yang hari apa? Minggu.
0: Ya kalau hari Minggu kan ada jam-jamnya kapan aja ya.
1: Ya 60-80 kayak kemarin.
0: Baik.
1: 80-90 sampai 2000.
0: Baik. Dari setiap
1: kan enggak bisa.
0: Enggak bisa dong. Beda segmen nanti. Tapi dari semua lagu ya Gomblo yang paling suka yang mana?
1: Ya itu tadi.
0: Itu tadi ya, Ku Gadaikan Cintaku tadi ya. Jangan digadaikan tapi Budian ya. Sedih aku tuh.
1: Enggak lah. Enggak.
0: Baik.
1: Kalau Mbak Dini mah tetap.
0: Apa tuh?
1: Sama Mbak Dini.
0: Oh, terima kasih Budian.
1: Pengennya kiwol-kiwol.
0: Kiwol-kiwol online ya.
1: Katanya Mbak Dari.
0: Apa tuh?
1: Kenapa kok gitu? Yoi, khasnya saya tuh sama Mbak Dini ya.
0: Oh.
1: Kok gitu sih, kok kiwol-kiwol.
0: Kok kiwol-kiwol ya. Oke, Budian. Baik, terima kasih
1: ini
0: banyak.
1: Ini sumuk banget.
0: Pada siang hari ini benar. Ya. Siang ini 34 derajat Celcius Surabaya ya.
1: Panas banget.
0: Panas banget ya. Minum es degan enak.
1: Menjelang malam ya enak. Apalagi es degannya dikasih tisu.
0: Oh, mantap jaya ya. Oke, baik.
1: Es coklat 1 gelas.
0: Baik. Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Dian ya yang juga bergabung di siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Dian untuk informasinya siang hari ini ya. Kawasan Surabaya, kawasan Gresik ini cukup terik ya di siang hari ini, dan semoga siang hari ini kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena siang-siang kayak gini kalau udah terik itu kayaknya haus terus gitu gak sih bawaannya? Oke, kita coba sapa. Halo, selamat siang.
2: Ya, ku ingin jiwa raga ini lanjut.
0: Wah, gak
2: lanjut, Kak. Ini selaras, Kak.

0: Uma, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Oma?
1: Alhamdulillah, barokallah. Kak Dini juga baik sehat kan, yang soleha, selalu smart and humble tentunya.
0: Alhamdulillah Kak Oma.
1: Sampai jam berapa kakak?
0: Hari ini sampai jam 1 Oma, kemudian nanti ada rekan Fresti yang menemani sampai 16.30. Kemudian ada kakak Dio nanti ya, sampai jam 20.
1: Tetap sehat. Kakak, lagu dari Gomblo itu saya paling suka, lagu tersebut itu yang saya nyanyikan. Duet ya sama kakak Dini ya. Itu kan ciptaannya Gomblo, cuman divokaliskan sama ada Liodra, ada Alstar, ada Sana Shannon, ada Andin, Agnes Mo. Yang pertama itu Tias Gratis Tiana kalau nggak salah ya. Itu lagu ini judulnya Berkibarlah Bendera Negeriku. Seenak loh lagu itu. Jadi menyemangati, motivasi buat patriotisme anak-anak milenial sekarang itu loh. Ya, bukan anak-anak aja, kita juga yang sudah sepuh juga tetap apa bersemangat gitu ya kakak ya. Banyak sih lagunya dia, cuman saya paling senang itu Berbobot gitu kalau tadi paling senang apa?
0: Yang tadi ku gadaikan cintaku tuh paling seneng, yang paling ngena banget
1: di radio.
0: Iya Oma,
1: cuma sedikit yang lagu Berkibar Bendera Negeriku, sedikit aja Kak Dini.
0: Aduh Oma, jangan Oma.
1: Iya harus dong.
0: Nanti aja
1: Kak
0: Oma,
1: Kak Dini yang selalu membuat kita semangat gitu. Baik, barokah sehat, barokah umur, barokah keselamatan, rezekinya melimpah dan dilancarkan segala sesuatunya. Sukses, berhasil menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak sukses.
0: Amin.
1: Sampai jenjang paling atas. Terima kasih Kakak Dini.
0: Baik Oma, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmah. Bisa diputerin lagunya Berkibar Benderaku.
0: Gomblo cuma satu aja Oma yang tadi. Nanti aja.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmah wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Oma Yanti Queen yang juga bergabung di siang hari ini. Karena satu penyanyi satu lagu gitu ya, ini yang diputerin. Jadi nanti kalau udah jamnya, jadi cuma satu jam tuh cuman boleh satu penyanyi satu lagu gitu. Kalau sama penyanyinya lagunya beda itu belum boleh begitu ya. Jadi tunggu aja nanti di musik kita, mungkin boleh gak sih? Oh tapi lama ya, kalau musik kita itu 2010 ke atas. Baik, mungkin nanti Oma di ruang rindu ya. Boleh nanti di ruang rindu. Kalau gitu kita siang-siang gini, panas-panas gini, kita dengerin dulu Teh Hijau dari Tulus.

Cuaca panas ternyata bukan hanya membuat tubuh lebih cepat lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi baterai ponsel. Menurut para peneliti di National Renewable Energy Laboratory Amerika Serikat, suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses penuaan baterai lithium ion. Akibatnya, baterai bisa bekerja kurang efisien dan daya terasa lebih cepat berkurang. Karena itu, ponsel sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di bawah sinar matahari langsung atau di dalam kendaraan yang tertutup saat cuaca panas. Meski ukurannya kecil, baterai bekerja melalui proses kimia yang cukup kompleks dan sangat dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Di balik ponsel yang menemani aktivitas setiap hari, ada teknologi yang juga perlu dijaga dengan baik.

0: Dunia yang dinanti dari Raim Laudie ini hadirkan ke ruang dengar Anda saat ini 12:51 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar Anda akan ditemani oleh rekan Fresti Oktora sampai nanti pukul 16:30 waktu Indonesia Barat ya. Tapi sebelumnya Dini pamit dari ruang dengar Anda, Dini hadirkan satu informasi pendengar. Dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan atau Kemenko menunjuk Kabupaten Banyuwangi untuk menjadi model pemantauan pangan nasional dan sekaligus diminta untuk mengembangkan dashboard community beras yang akan menjadi sistem pendukung pengambilan kebijakan. Dalam keterangan tertulis ya, Staf Ahli Menko Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Pangan Sugeng Santoso mengatakan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029, salah satu target yang harus dicapai oleh Kemenko Pangan adalah meningkatkan indeks ketahanan pangan nasional dari sebelumnya 73 di tahun 2025 menjadi 82 di tahun 2029. Ia juga menjelaskan bahwa tujuan dashboard ini nantinya adalah menyediakan data secara real time yang akan menjawab pertanyaan bagi para pengambil keputusan melalui sistem of thinking ya, atau sistem dinamik seperti apakah ada risiko produksi dan juga risiko kenaikan harga atau kelangkaan beras dan di wilayah mana saja risiko tersebut paling tinggi. Kemudian nanti akan memetakan apa saja kemungkinan penyebab utamanya seperti produksi, stok, fasilitas penggilingan padi, distribusi, bahan bakar minyak atau logistik, cuaca atau perilaku pasar, dan seberapa kuat bukti dan juga kualitas datanya, serta intervensi apa yang perlu diputuskan sekarang dan siapa aktor yang harus digerakkan ya. Jadi diharapkan dengan adanya pemetaan ini Indonesia semoga saja tidak pernah kekurangan beras begitu ya, dan enggak usah impor-impor lagi gitu. Baik, kalau begitu nanti kita akan hari ini ya pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Witra Adila pendengarnya akan melaporkan hari ini warga desa Tuwiri Wetan bersama kuasa hukum keluhkan lokasi kandang ayam milik BUMDes. Warga berharap agar kandang ayam tersebut segera direlokasi. Kita sudah terhubung bersama dengan reporter Witra Adila di siang hari ini pendengar.
1: Laporan terkini.
0: Iya, Witra Adila, silahkan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini masyarakat Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Marakura, Kabupaten Tuban sedang berkumpul di salah satu lokasi kandang ayam milik BUMDes, di mana hari ini warga ini mengeluhkan terkait dengan adanya kandang tersebut karena dianggap mengganggu jalannya kehidupan masyarakat. Seperti banyaknya lalat, itu salah satu keluhan yang dirasakan oleh masyarakat setempat pendengar. Bukan hanya di rumah-rumah warga, tetapi juga hingga mengganggu proses belajar-mengajar berada di sekolah, hingga juga beberapa tempat UMKM yang itu juga terdampak dengan adanya banyak sekali lalat, sehingga banyak pelanggan yang protes seperti itu, dan ini juga menjadi atensi bersama. Salah satunya juga dari pihak masyarakat ini sudah pernah untuk melakukan semacam mediasi begitu ya terhadap pemerintah setempat, namun memang hingga kini masih belum ada hasil. Dan pendengar, hari ini saya juga sudah bersama dengan Bapak Wiji Santoso, beliau adalah kuasa hukum masyarakat yang ada di masyarakat Desa Tuwiri Wetan begitu ya, yang mungkin akan menjelaskan langsung terkait dengan situasi atau apa aja sih tuntutan-tuntutan masyarakat yang hari ini disampaikan, kemudian harapan apa yang nantinya yang diinginkan oleh masyarakat begitu. Selamat siang Bapak, mungkin bisa disampaikan terkait dengan agenda hari ini. Ya,
3: terima kasih, saya Subakir dari kantor hukum sebagai rekan, dan kami kuasa hukum dari warga. Dalam hal ini warga yang terdampak memang sangat terganggu atas yang namanya wabah lalat ini, adalah terkait dengan limbah yang dikelola oleh BUMDes yang tidak sesuai, dan juga terkait dengan beberapa izin-izin lingkungan juga belum dikantongi izin, sehingga warga mulai sejak awal berdirinya sampai beroperasi itu memang warga sudah menolak, sehingga kesimpulan dari warga terkait dengan kandang yang sudah berdiri dan sudah beroperasi, segera merelokasi ke tempat yang jauh dari pemukiman, sehingga permasalahan tentang lalat itu akan selesai. Jadi tidak ada lalat lagi ketika kandang itu sudah berpindah ke tempat yang jauh dari pemukiman.
2: Baik Pak Subakir, kemudian bagaimana sejauh ini respon dari pemerintah setempat terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh warga?
3: Ya, pemerintah setempat melalui pemerintah desa itu memang karena ini adalah ketahanan pangan, tentunya pemerintah desa akan memberikan suatu upaya-upaya terkait dengan pencegahan, preventif saja. Karena apa? Karena nanti dikhawatirkan oleh warga ketika nanti itu pencegahan dilakukan dan terjadi hal-hal yang sifatnya itu artinya lalai dalam melaksanakan pengelolaan limbah, maka dampak akan muncul dan masalah akan muncul lagi. Itu yang kami khawatirkan.
2: Baik, terima kasih Pak Subakir, dan mendengar itulah informasi terkait dengan kegiatan hari ini, dan di lokasi juga sudah banyak sekali masyarakat yang berkumpul untuk nantinya menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada anggota DPRD Kabupaten Tuban. Dan untuk pendirian sejak kapan diketahui, karena ini sudah berdiri kurang lebih selama 3 bulan, dan itu juga sudah sangat dirasakan dampak-dampak yang itu dianggap merugikan masyarakat. Mungkin itu informasi dari saya pendengar. Terkait dengan update kedepannya, saya akan segera update di laman resmi kami di rri.go.id. Terima kasih dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Witra Adila dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan hari ini warga Desa Tuiri Wetan bersama kuasa hukum keluhkan lokasi kandang ayam milik BUMDes. Warga berharap agar kandang ayam tersebut segera direlokasi. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa Dini Wardani dalam perjalanan Surabaya siang ini, edisi hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Anda akan ditemani oleh rekan Fresh Doktora sesaat lagi, dan nanti kita akan update kembali informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan.

Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresh Dioktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya siang ini di edisi 8 Juli 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda di siang hari ini. Saya menggantikan rekan Dini Wardani menemani hingga pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Akan ada banyak komposisi dan juga informasi-informasi menarik yang akan mewarnai rangkaian aktivitas Anda di siang hari ini. Pendengar, kita akan awali untuk program siang hari ini. Sebelum nanti pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan, kita akan hadirkan program musik kita 100% Indonesia begitu ya. Request lagu-lagunya sudah kami siapkan, jadi nanti Anda bisa gabung ya. Anda bisa pilih lagu apa yang menurut Anda cocok untuk didengarkan di siang hari ini. Karena kita punya banyak sekali komposisi yang akan kami hadirkan sesaat lagi pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat nanti. Baik, pendengar, kami akan hadirkan bagaimana program feature di hari ini begitu ya. Yang sudah dirangkum oleh tim redaksi bersama dengan reporter Abdul Wahab berkaitan dengan dolanan jamuran. Kita akan simak bagaimana paket feature tersebut selengkapnya untuk Anda.

0: Sebagai bangsa yang syarat dengan budaya dan adat lokal yang kental, bangsa Indonesia khususnya masyarakat Jawa banyak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal melalui ragam permainan dolanan. Satu di antaranya dolanan itu adalah jamuran yang merupakan permainan tradisional anak-anak dari Yogyakarta yang anggota pemainnya 7 atau 9 orang. Dalam dolanan jamuran, ada gending atau lagu yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah ditulis oleh Ki Hadi Sukatno. Lagu ini terinspirasi dari permainan tradisional yang bernama sama dengan lagu tersebut. Biasanya disebut dengan jamuran. Menurut budayawan Kota Surabaya, Kukuh Setiabudi, permainan jamuran biasa dimainkan oleh anak laki-laki maupun perempuan pada siang atau malam hari saat bulan purnama di tanah lapangan.
1: Dolanan jamuran ini adalah buah permainan anak secara berkelompok yang sudah ada sebetulnya sejak dahulu kala, terutama di Pulau Jawa. Biasanya dolanan ini dilakukan di sore hari menjelang senja atau di malam hari ketika bulan purnama.
0: Cara bermain jamuran sangatlah sederhana. Diawali dengan humpimpa untuk menentukan siapa yang harus jaga. Yang kalah humpimpa harus berada di lingkaran, boleh duduk atau berdiri, lantas sisanya membuat lingkaran besar sambil bergandengan tangan dan menyanyikan lagu jamuran sambil bergoyang ke kiri dan ke kanan. Filosofi atau nilai-nilai dolanan melalui jamuran ini, Kukuh budayawan kembali mengatakan anak-anak memiliki kemungkinan untuk bisa berfantasi dan melahirkan nuansa humor melalui nama jamur yang disebutkan. Yang kadang namanya ajaib dan unik, anak-anak juga didorong untuk senantiasa mengembangkan kecerdasan komunikasi dan interaksi sosial, kepekaan dan juga pengendalian diri.
1: Kemudian mereka dengan diawali humpimpah begitu, kemudian menentukan siapa yang jadi atau yang menjaga. Kemudian yang lain bisa duduk dengan bersila atau bahkan bisa berdiri dengan bergoyang-goyang begitu, sedikit menari tapi dengan yang sangat sederhana sambil melakukan tembang jamuran itu. Jadi anak-anak dengan gembira berkumpul. Filosofinya sebetulnya ini penuh makna kekeluargaan, keakraban, menjalin komunikasi terutama sesama anak. Kemudian mereka tentu saja berinteraksi. Selain itu mereka juga belajar memahami karakter temannya, kemudian bercanda, riah dengan humor-humor dan sebagainya. Makanya ini sebetulnya adalah untuk menjaga komunikasi yang lebih baik, lebih intens di antara anak-anak itu sendiri. Maka anak-anak zaman dulu itu bagus toleransinya antar teman.
0: Bagi Elivia, anak milenial dari Surakarta atau Solo, kendati sudah agak lama bermain jamuran, namun dirinya mengaku masih ingat cara bermain jamuran yang melibatkan banyak orang ini. Menurut Elivia, permainan tradisional jamuran penuh dengan kebersamaan, kreativitas, dan sportivitas.
2: Uniknya, permainan ini ciri khas lagu, yaitu jamuran. Jadi, dolanan ini dimulai dengan nyanyian serta diakhiri dengan bentuk gerakan yang diinginkan oleh panjer. Jadi anak-anak yang gak jadi itu mengelilingi yang jadi panjer atau yang jadi pusat. Nah pada akhirnya jika panjer ingin stop atau ingin berhenti, seorang panjer itu akan menyuruh anak-anak yang memutari sesuai dengan keinginannya dan menjadi patung. Jadi selanjutnya yang memutar itu harus diam. Jika yang memutar itu bergerak atau tersenyum, ya selanjutnya dia akan yang jadi. Permainan ini juga sangat sederhana, menumbuhkan kreativitas dan kebersamaan.
0: Hal yang sama juga disampaikan Viko Erlangga, pelajar dari Blitar. Dari pengalamannya saat bermain jamuran, ada banyak hal yang bisa diperoleh dari permainan tradisional yang mulai sudah ditinggalkan generasi saat ini, seperti memupuk persaudaraan serta berlatih tanggung jawab.
3: Saya pernah bermain jamuran sih, Pak. Cara bermainnya satu orang menjadi pusat di tengah, lalu dikelilingi beberapa orang lainnya, beberapa pemain lainnya yang menyanyikan lagu jamuran seperti jamuran gigi, jamur apa ya gigi.
0: Terkait langkahnya permainan tradisional seperti jamuran, Mustafa, pendiri komunitas Kampung Dolanan Simokerto, Surabaya, mengatakan terkikisnya permainan tradisional saat ini bukan karena perkembangan teknologi, namun lebih pada minimnya orang untuk melakukan sosialisasi dan memainkan permainan tradisional. Sehingga hal ini menjadi pijakan komunitas Kampung Dolanan untuk aktif mengkampanyekan bermacam permainan tradisional dengan melibatkan semua elemen masyarakat.
4: Jadi salah satu upayanya kami agar permainan tradisional itu masih dilestarikan oleh orang-orang adalah atau masyarakat itu yaitu sifatnya sosialisasi, mensosialisasikan kaitannya dengan permainan tradisional apapun yang diketahui oleh Kampung Dolanan untuk disebarluaskan kepada masyarakat secara umumnya. Karena menurut saya permainan tradisional menjadi tidak dimainkan itu bukan karena perkembangan teknologi, minimnya orang yang mengenalkan permainan tradisional kepada masyarakat khususnya anak-anak. Dan kami mencoba untuk memilih berbagai lini mulai dari kampung, terus kemudian tempat umum, kerjasama juga dengan beberapa teman-teman komunitas, kerjasama juga dengan sekolah-sekolah untuk mengampanyekan tentang permainan tradisional.
0: Dijelaskan Mustafa, kampanye dolanan tradisional seperti jamuran ini menjadi penting dilakukan karena banyak nilai-nilai luhur yang terdapat dalam permainan tradisional yang diwariskan oleh leluhur kita, mulai tentang kejujuran, gotong royong, adat istiadat, tradisi, dan tenggang rasa.
4: Filosofi permainan tradisional itu syarat akan nilai-nilai luhur bangsa yang diajarkan oleh nenek moyang, mulai dari kejujuran, sportivitas, tenggang rasa, gotong royong, adat istiadat, tradisi, dan lain sebagainya. Jadi memang sangat banyak banget. Contohnya misalkan kita ngomong tentang kejujuran, saat kita bermain engkle, kita membuat peraturan tentang kesepakatan harusnya tidak boleh menginjak kaki. Terus saat kita bermain, kaki kita menginjakkan garis, maksudnya garis di salah satu ini engkle. Itu kalau misalkan kita jujur, kita akan langsung berhenti bermain. Tapi kalau misalkan kita nggak jujur, kita akan lanjutkan. Nah, ketika kita lanjut, itu akan diingatkan oleh teman kita pemain yang lain bahwa kamu sampean nginjak garis. Oh enggak, aku enggak nginjak garis. Saat kita enggak ngaku, itu akan banyak teman-teman lainnya akan menegur. Kamu harus jujur, kamu jujur loh, karena kamu itu nginjak garis tapi kamu enggak ngaku. Ini ada saksinya sangat banyak. Nah, itu hanya salah satu contoh tentang nilai yang diajarkan atau diwarisi oleh nenek moyang tentang kejujuran melalui permainan tradisional.
0: Begitu tinggi nilai sosial dan kemasyarakatan yang ada pada permainan tradisional seperti jamuran ini, maka diperlukan upaya restorasi budaya yang lengkap agar aneka dolanan atau permainan tradisional yang tumbuh mengiringi peradaban kehidupan bangsa Indonesia tidak

0: Sobri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.
2: Mit, lihat deh si Rina. Badannya pendek banget. Lucu ya?
0: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
2: Ah, cuma bercanda kok. Masa begitu aja baper sih?
0: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
2: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
0: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
2: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
0: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
2: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
0: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresh Tio Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini hingga nanti usai pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana program musik kita 100% Indonesia tepat pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan hadirkan satu persatu bagaimana komposisi spesialnya untuk Anda pendengar. Hari ini sebelum kami hadirkan program musik kita 100% Indonesia, ada beberapa kabar yang ingin kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemarin kan tanggal 7 Juli merupakan hari coklat sedunia ya. Tapi sebenarnya boleh gak sih kalau misalkan kita itu makan coklatnya setiap hari? Nah, apa sebenarnya dampaknya bagi tubuh? Jadi bagi banyak orang, coklat itu bukan sekedar camilan tetapi juga mood booster yang sulit ditolak. Rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut membuat sebagian orang bahkan mengkonsumsinya hampir setiap hari. Tapi sebenarnya, bolehkah makan coklat setiap hari? Jawabannya, boleh, tapi ada syaratnya. Jenis coklat, kandungan gula, hingga jumlah yang dikonsumsi sangat menentukan apakah kebiasaan ini memberi manfaat atau justru berdampak buruk bagi kesehatan. Pendengar, kabar baik bagi pecinta coklat, terutama dark coklat ya, karena jenis coklat ini mengandung kakao dalam jumlah tinggi sehingga kaya flavonoid, yakni senyawa antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Flavonoid diketahui membantu memperlancar aliran darah, menurunkan tekanan darah, mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL, sekaligus meningkatkan fungsi pembuluh darah. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Scientific Reports pada tahun 2024 bahkan menemukan konsumsi dark coklat secara rutin berkaitan dengan penurunan resiko hipertensi hingga 27% dan resiko pembekuan darah di pembuluh vena hingga 31%. Semakin tinggi kadar kakao pada coklat, semakin besar pula kandungan flavonoid yang diperoleh. Bahkan, dark coklat itu juga bisa menambah asupan zat besi, pendengar. Jadi, dark coklat ini merupakan salah satu makanan yang cukup kaya zat besi. Dalam 50 gram dark coklat, terkandung sekitar 1/3 kebutuhan zat besi harian orang dewasa. Asupan zat besi penting untuk membantu pembentukan sel darah merah dan mencegah anemia defisiensi besi yang sering ditandai dengan tubuh mudah lemah, lemas hingga sulit berkonsentrasi. Agar penyerapannya lebih optimal, dark coklat bisa dikonsumsi bersama makanan yang kaya vitamin C seperti kiwi, stroberi, atau bahkan jeruk. Kemudian juga dark coklat ini membantu memperbaiki suasana hati. Jadi banyak orang memilih makan coklat saat sedang stres atau sedih. Ternyata kebiasaan ini memang memiliki dasar ilmiah karena sejumlah penelitian menemukan bahwa konsumsi dark coklat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres. Diduga manfaat tersebut berasal dari kombinasi kandungan flavonoid, efek prebiotik yang mendukung kesehatan usus, serta sensasi menyenangkan saat menyantap coklat. Meski begitu, para peneliti menilai masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan mekanisme pastinya. Namun bagaimana dengan dampak buruk coklat jika dikonsumsi setiap hari? Jadi meski memiliki sejumlah manfaat, makan coklat setiap hari juga memiliki resiko jika porsinya berlebihan atau jenis yang dipilih kurang tepat. Jadi coklat ini kalau dikonsumsi berlebihan dan kandungan gulanya tinggi, maka bisa meningkatkan kolesterol, kemudian berat badan naik, memicu gangguan pencernaan, bisa memicu batu ginjal dan migrain, memperparah jerawat. Jadi, selama porsinya tidak berlebihan dan Anda memilih jenis coklat yang tepat, dan dark coklat dengan kandungan kakao minimal 70% yang merupakan pilihan yang lebih sehat karena mengandung lebih banyak flavonoid dan umumnya lebih rendah gula dibandingkan milk coklat ataupun white coklat.

Pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

0: musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Surabaya siang ini di edisi hari ini, pendengar, 8 Juli 2026. Pendengar, Anda bisa request lagu-lagu kesayangan Anda yang sudah kami siapkan tentunya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 081-331-4x992. Lagunya apa aja sih Mbak yang bisa di-request? Banyak ya. Jadi Saat Bahagia dari Ungu featuring Andin, kemudian Sederhana dari Sheila on 7, Elok dari Padi, Untukmu, Abdul and the Coffee Theory, kemudian Mencintaimu dari Krisdayanti, Kirana, Dewa 19, Hanya Kamu yang Bisa Tiket, Terbaik Untukmu dari Tik Ben, Salah dari Rizky Febian, Pelangi di Matamu dari Jamrud, kemudian Sinar Matamu dari Titi DJ. Kita juga punya Raisa dengan Bertahan atau Pergi ya. Kemudian Gerangan Cinta dari Java Jive dan Awal Yang Indah dari Tere. Silahkan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Dering telepon berbunyi, ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat siang, musik kita.
2: 100% Indonesia.
1: Baik.
2: Ibu Satpol PP.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Alhamdulillah kabarnya baik, Ibu. Ibu juga sama ya, Bu Dian. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Panas pol, baik. Sama Bu, di sini juga panasnya luar biasa. Panas kentang-kentang.
2: Es tek katanya Mbak Dini tadi, es tek kan enak. Iya, dikasih susu.
1: Baik, Bu. Hari ini
2: Krisdayanti.
1: Krisdayanti ya. Siap, Mencintaimu ya.
2: Malamnya gimana aja ya?
1: Iya dong, tentu saja.
2: Oke, yang pertama buat teman-teman TV, Bu Titi, Pak Tua, Pak Mulyono, terus Bu Musyati Wibowo, Bu Titi dan Nyapi. Yang keempat, Bu Titi Rumiah, terus sama Mbak Ella. Yang terakhir buat Bang Kobar, terus buat Bu Wira, semoga cepat sembuh, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah. Yang semangat Bu Wira, yang sabar, ikhlas, tak berdoa dan berusaha, semoga semua penyakitnya Bu Wira diangkat oleh Allah. Buat Mbak Presi Oktora, selamat petugas.
1: Baik.
2: Selamat selalu berikan banyak umum dengan yang kami minta.
1: Amin.
2: Salam kita. Pelayanan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bisa ke Mekah Madinah untuk menyelesaikan ibadah haji. Jangan lupa makan siang berulang hati-hati. Terima kasih, Mbak Presi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Budian sudah bergabung bersama kami ya. Di ujung telepon ada Oma Yanti. Terima kasih sudah menunggu, Oma. Halo, selamat siang musik kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma.
3: Musik kita 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Kakak Presi yang elegan, smart and humble.
1: Alhamdulillah.
3: Sehat ya bersama Putra Mahkota dan keluarga besarnya. Barakah sehat, barakah keselamatan, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin,
1: amin. Allahumma amin.
3: Kakak sudah makan siang?
1: Alhamdulillah sudah, Oma. Oma sudah selesai makan.
3: Lagunya saya minta tolong Kakak Fresti. Kalau Kak Fresti yang paling disukai dari Lace ini apa? Saya serahkan Kakak Fresti. Apa kira-kira Kak Fresti?
1: Hari ini saya suka Raisa, Oma.
3: Ya, deal. Apa judulnya, Kak?
1: Bertahan atau Pergi. Lagunya enak ini, Oma.
3: Bertahan ya.
1: Bertahan atau ya. Pergi.
3: Iya. Oke. Salamnya sebelum saya sapa salam, tadi saya mau interaksi mengenai coklat. Oh, boleh ya sedikit ya. Coklat ini dulu saya tensinya rendah Kak Fresti ya, sampai anak sampai saya umur 40-45 itu hanya 9, atasnya 90, bawahnya 60. Denyut nadinya tuh ya 60-68 gitu. Nah sehingga dokter menyarankan saya kan makan buah bit ya, yang merah ya.
1: Iya.
3: Tahu ya. Tahu ya buah bit ya.
1: Iya.
3: Fresti ya.
1: Iya,
3: nah, lalu karena saya sering, maaf, saya sering R2, R4. Nah itu tiba-tiba kalau sudah turun gelap Kak Fresti. Dari luar matahari ke dalam rumah gelap. Jadi dokter menyarankan saya harus begitu di kendaraan, saya gelap, langsung minggir, langsung suruh ngisap itu apa coklat dark, coklat hitam ini Kak Presti.
1: Okay.
3: Ya setengah balokan itu kan ada balok-baloknya, setengah balok. Itu 5 menit, 7 menit sudah langsung saya bisa kembali enak gitu loh. Tetapi coklat dark kok zaman dulu tuh yang ada gambar ayamnya jago.
1: Oh,
3: kan
1: nggak
3: ada isinya ya,
1: iya,
3: nah
1: betul.
3: Itu juga bisa gitu. Nah tapi lama-lama Kak Fresti, jadi itu saya terkena vertigo jadinya.
1: Oh,
3: jadi nggak boleh terlalu lama gitu. Alhamdulillah sekarang sudah stabil. Nah sapaannya salamnya boleh ya?
1: Iya.
3: Buat Kang Haji Ali Wasik beserta Mbak Sri Kismawati dan ngikut Mbak Dian tidak ya salamnya Kak Prosti. Buat Mbak Dian terus buat siapa ya?
1: Siapa?
3: Itu siapa?
1: Siapa?
3: Bunda Utri dan Bung Freddy itu Molana, Bunda Sri Suhartini beserta Bunda Musdiati Wibowo. Satu lagi Bunda Titi ya, boleh ya?
1: Boleh.
3: Nah, makasih Kak Presti. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian ada siapa lagi di ujung telepon di kesempatan kali ini ya? Halo, selamat siang musik kita.
4: Katakan salahku padamu hingga hati kau benci, ku ingin hanyalah di kau sadar, mengapa tiada maaf bagiku. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Kobar. Iya sehat alhamdulillah.
4: Ya. Dan lo kenapa ini nama pun cantik kan kok ngupas coklat?
1: Oh tadi saya ngobrolin soal coklat sebelum
4: begitu,
1: masuk
4: ya.
1: Begitu.
4: Jadi dilanjut gitu ya.
1: Silakan.
4: Apa aja yang di
1: lagunya? Lagunya apa aja?
4: Iya.
1: Oke, lagunya ada Saat Bahagia dari Ungu featuring Andin, ada Selaun Seven Sederhana, ada Padi Dengan Elok Untukmu Abdul and the Coffee Theory, ada Mencintaimu dari Krisdayanti, Kirana Dewa 19, Hanya Kamu yang Bisa dari Tiket, Terbaik Untukmu dari Tikben, Salah dari Rizky Febian, Pelangi di Matamu dari Jamrut, Sinar Matamu dari Titi DJ, Raisa dengan Bertahan. Oke, baik.
4: Ada lagi belakangnya, ada Seventeen lah belakangnya.
1: Gak ada.
4: Jangan Pacar Rindu gak ada?
1: Gak ada bang. Tidak ada.
4: Bila engkau mati, aku juga mati gak ada?
1: Gak ada.
4: Ya udah itu aja.
1: Iya oke. Yang apa? Yang ini?
4: Jamrut.
1: Jamrut ya, Pelangi di Matamu ya?
4: Iya.
1: Oke baik. Lagunya buat siapa bang?
4: Bagaimana?
1: Lagunya buat siapa?
4: Buat pertama buat semuanya, apalagi kalau Mbak Presti suka, buat Mbak Presti.
1: Oke, siap, terima kasih.
4: Terus ada yang ngomong yang dikuin ya, ada Bu Dewi, Pak Tua, Abah Awi, Bu Wati Ramli semoga sehat.
1: Amin.
4: Bu Titi Ramiyanti, Bu Istikaro,
1: dan lainnya.
4: Terus Mas Bandi, Mama Yu, dan semuanya.
1: Oke,
4: Mbak baik. Presti. Kalau pulang hati-hati di jalan,
1: baik.
4: Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.
1: Oke.
4: Matur nuwun.
1: Terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat siang musik kita.
5: Halo, selamat siang musik kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Fikri?
5: Alhamdulillah kabarku baik, sehat dan kuat
1: Mbak Presti. Alhamdulillah. Mas, hari ini lagunya udah kita siapin ya. Kira-kira mau lagu apa?
5: Itu punyanya Titi DJ apa
1: Sinar
5: itu?
1: Sinar Matamu.
5: Loh kenapa Mbak?
1: Ya gak tahu kenapa. Mau lagu itu?
5: Ya, Sinar Matamu.
1: Oke, baik.
5: Membuat hatiku jatuh meleleh.
1: Waduh. Siap nih tak puterin ya. Lagunya buat siapa, Mas?
5: Misalnya ada Kang Haji Ali Wasik. Juga ada Bu Meme, Mas Sakti, barusan Cak Kobar sama Umayan Tikin. Dan ke semuanya di WA, selamat siang. Tunggu Presti, semoga selalu sehat.
1: Amin.
5: Beserta keluarga.
1: Baik.
5: Dan jangan lupa salam sejahtera.
1: Oke.
5: Selalu jaga hatimu di udara.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fikri Candlosor ya. Satu penelpon lagi, setelah itu kita akan putarkan lagunya. Halo, selamat siang musik kita.
6: 100% Indonesia. Asli lo Mbak Presti.
1: Asli lo Pak Mul, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya minta lagu yang duet dari Mas Anang sama Mbak Kri, siapa? Anang sama Mbak. Jadi ngomong kok
1: aneh. Dayanti.
6: Si tambah Anang Mbak kena irat. Ketanro Gus. Mas siapa? Anang sama Mbak Kris Dayanti.
1: Oh, ini adanya Kris Dayanti aja Pak yang mencintaimu. Oh,
6: enggak pakai Mas Anang.
1: Iya.
6: Ya, enggak apa-apa, judulnya apa, Mbak?
1: Judulnya Mencintaimu.
6: Aku Mencintaimu.
1: Ya, Mencintaimu.
6: Oh, gitu Mencintaimu. Aja. Ya, itu aja.
1: Itu
6: Mbak
1: aja.
6: Dayanti.
1: Oke, baik.
6: Siap. Dayanti apa Dayanti, Mbak?
1: Kris Dayanti.
6: Oh, di. Kris. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kris Dayanti.
1: Iya, betul
6: Alhamdulillah.
1: Sekali.
6: Alhamdulillah. Aku kalau nama orang tak baik buat mainan dosa, enggak boleh.
1: Siap. Ya. Pak.
6: Ya, Mbak Presti.
1: Mau dengerin lagunya itu aja ya. Buat siapa lagunya? 5 aja.
6: Salamnya. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Sayang semua.
6: Dan
1: ya.
6: Enggak, nanti kan ada yang ngembari, aku tampil beda ini. Salamnya untuk 1, 2, 3, 4, 5. Dan semua yang saat ini lagi mendengarkan, selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Siap.
6: Untuk Mbak Presti. Kalau ada salah kata mohon maaf Mbak Presti. Terima kasih Mbak Presti.
1: Terima kasih Bapak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya putarkan dulu ya komposisinya untuk Anda. Setelah itu saya akan sapa Anda kembali di kesempatan kali ini. Kebetulan tadi Mencintaimu ini juga di request sama Bu Dian begitu ya. Jadi pertama yang muncul, bukan karena Pak Mul yang kemudian request langsung saya munculkan ya, karena sudah ada yang request sebelumnya. Jadi kita akan hadirkan spesial untuk Anda dimanapun Anda berada. Ditunggu pendengar yang ingin bergabung bersama kami, baik via WhatsApp dan juga line teleponnya di hari ini. Dari Kris Dayanti, Mencintaimu.

musik kita. Pro 1 RRI Surabaya. Mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.

0: Pendengar, saya ke reporter terlebih dahulu ya. Setelah itu nanti saya akan hadir kembali untuk menjumpai Anda via telepon begitu. Kali ini kita akan simak bersama reporter Ayu Citra yang akan menghadirkan informasi mengenai BPBD Kabupaten Kediri memetakan titik rawan kekurangan air bersih saat musim kemarau. Kita akan simak bersama seperti apa informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter Ayu Citra di siang hari ini. Kita masih mencoba untuk menghubungi reporter Ayu Citra untuk bisa menghadirkan kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Baik, apakah kita sudah tersambung dengan reporter Ayu Citra? Oh, oke, baik, belum ya. Saya bacakan WhatsApp-nya terlebih dahulu. Ada Pak Mariono, musik kita 100% Indonesia dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagu pop Bertahan atau Pergi versinya Raisa. Salamnya buat Bu Ira, Pak Mul, Budian, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, dan Bu Titi ya. Dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya bersama Mbak Fresti Oktora, selamat bertugas. Diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Kemudian ada Bu Hartini. Assalamualaikum Mbak Fresti, musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Tik Band. Salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, Budian, Omayanti, dan buat Mbak Fresti-nya terima kasih banyak. Kemudian juga ada Mbak Rika Harlin, musik kita 100% Indonesia. Tertarik dengan kolaborasi Ungu featuring Andin. Semangat beraktivitas, titip absenin salam buat Mbak Dian, Bu Umi, Umi Siti Pasuruan, juga Mas Haji Ali Tandes Benowo ya. Terima kasih untuk Mbak Fresti, happy nice day. Baik, terima kasih. Saya ke reporter terlebih dahulu di kesempatan kali ini. Kita sudah bersama dengan reporter Ayu Citra yang akan mengabarkan berkaitan dengan satu hal, BPBD Kabupaten Kediri memetakan titik rawan kekurangan air bersih saat musim kemarau. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Ya, benar pada kesempatan saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kediri telah memetakan sebuah titik rawan kekurangan air bersih. Hal ini pendengar menyusul dengan adanya perkiraan dari BMKG setempat yang menyebutkan bahwa memang kemarau Kediri ini akan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan pada kondisi biasanya. Dan menanggapi hal itu pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Stefanus Joko Sukerta mengatakan pula bahwa untuk mengantisipasi kemarau ini pendengar, maka pihaknya bersama dengan Sekda Pemkab Kediri ini telah mengirimkan surat edaran kepada setiap perangkat desa maupun camat untuk mengantisipasi daerah mana saja yang saat ini memang rawan dengan potensi kekurangan air bersih.
2: Jadi untuk antisipasi musim kemarau, kami sudah membuat surat edaran yang ditandatangani oleh Pak Sekda kepada camat agar menyiapkan memitigasi kira-kira desa-desa mana saja yang menjadi potensi kekurangan air bersih, itu yang pertama, karena itu menjadi atensi kita.
1: Ya, benar. Sementara itu Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Daerah Kediri, Satria mengatakan telah mendengar bahwa musim kemarau yang saat ini lebih panjang dibandingkan sebelumnya karena memang ada dua fenomena iklim, yakni antara lain adanya El Nino dan juga fenomena AOD positif yang terjadi di wilayah Samudra Hindia. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pak Wandi, nanti bisa menghubungi kembali ya. Saya tadi masih menyapa reporter begitu ya, sehingga saya tidak bisa menyapa Pak Wandi begitu. Jadi mungkin Bapak bisa menghubungi kembali di 534-5474. Di ujung telepon, silakan ada siapakah? Halo, selamat siang musik kita.
1: 100% Indonesia.
0: Ya. Baik, Abah Awi.
1: Mbak Besti memang elok, Pak.
0: Itu lagunya Padi, Pak, ya.
1: Kan enggak masalah kalau memang betul-betul elok.
0: Baiklah. Alhamdulillah, ya. Apa kabar, Abah? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat dan bahagia.
0: Alhamdulillah. Iya. Bah, mau dengerin lagunya Padi yang elok ya?
1: Iya.
0: Siap, nanti tak puterin ya, Bah ya. Kemudian, salamnya buat siapa?
1: Untuk Abah Wandi, Abah Ali, Tulang Kobar, Opa Mulyono, dan Bung Freddy. Buat Pak Presinya, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih,
1: Salam.
0: Abah.
1: Dari Mas Andri, Mas Asa.
0: Siap, salam, terima kasih.
1: Salam 3S.
0: Iya, baik, selalu. Terima kasih, Abah. Sampaikan salam saya juga untuk Mas Asa dan juga Cucu Dava. Sehat selalu bersama keluarga tercinta. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Abah Awi ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, Bu Titi, terima kasih sudah menunggu. Halo, selamat siang musik kita.
2: Musik kita 100% Indonesia. Bye. Assalamualaikum Mbak Presti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Titi, sehat ya?
2: Alhamdulillah, iya. Kami sudah sehat, sudah sembuh.
0: Alhamdulillah.
2: Sekarang Mbak Presti juga selalu sehat.
0: Amin.
2: Salam
0: amin.
2: Buat ibu keluarga di rumah.
0: Baik.
2: Selalu sehat, selalu tidak sakit. Amin.
0: Amin, amin Allahumma amin.
2: Lagunya saya Sela Seven.
0: Sela Seven, siap. Nanti tak puterin ya ibu ya.
2: Iya, lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Ibu Sophia Saat, Bu Siti, Bang Kobar, Bang Ali, juga Pak Tanti, Pak Kiman, Pak Bandi, Pak Mul,
0: dan
2: juga
0: lainnya.
2: Pak Idris, Bu Dewi,
0: siap.
2: Mama Yu. Makasih Mbak Presti.
0: Terima kasih Bu.
2: Hari ini sehat selalu. Salam semuanya.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang musik kita.
3: Selamat siang musik kita 100% Indonesia.
0: Siap. Apa kabar Pak Mat Irwan?
4: Aduh, ketebak juga.
0: Sehat Pak, kumaha damang?
4: Masih batuk, masih berjalan terus gitu, belum, masih nempel batuk tuh kan. Padahal nonton bola sudah dikurangi gitu kan.
0: Iya, berarti kecapean Pak. Capeknya itu ngumpul jadi satu, makanya.
4: Bukan,
0: karena
4: kesal tadi. Kenapa? Apa itu jadi bikin batuk lagi, capek teh, kesal tadi apa Mesir udah menang 2-0 jadi balik unggul 3-2. Nah, itu yang bikin capek hati, capek pikiran ya kan.
0: Oh, gitu. Jangan capek pikiran, Pak. Biarin aja lah mereka main. Pokoknya mainnya adil begitu ya.
4: Soalnya begini, tim Afrika itu tim favorit saya, tim dari Afrika itu kan Maroko sama itu tinggal tertumpul satu-satunya harapan buat bukan Maroko, Mesir kan, dari Maroko tinggal ke Maroko sekarang aduh.
0: Baik, siap. Pak, hari ini kita punya komposisi yang uena-uena. Bapak mau diputerin yang apa? Tak bacain ya. Kita punya Jamrut Pelangi di Matamu, ada Sinar Matamu dari Titi DJ, ada Padi dengan Elok. Kemudian
4: Padi
0: saat
4: dah.
0: Bagi ya. Hah? Padi aja.
4: Padi.
0: Oke, siap, nanti tak puterin ya, Pak ya.
4: Padi itu kalau di Sinarma Pare itu Padi itu kan.
0: Kalau di mana? Kalau di Bandung namanya Pare.
4: Kalau di Padi itu kan kalau di Sunda maka namanya Pare itu kan. Nah, itu. Iya, itu Padi kan.
0: Padahal di sini Pare itu sayur loh, Pak.
4: Iya, tak kalau di Sunda bukan.
0: Oh gitu.
4: Iya. Kalau di Kediri mah nama daerah itu kan, kalau di kan ibu kota kabupaten Kediri teh Pare dengan
0: iya oh ternyata ya, ini ya oke. Lagunya buat siapa nih Pak?
4: 5 orang.
0: 5 aja.
4: Lima.
0: Jangan banyak-banyak. Biar ya, gantian sama yang lain, oke?
4: Okay? Pertama-tama kirim salam buat sahabatku yang baik, Bang Kobar ya. Buat Pak Ali, buat Pak Freddy, buat Teh Dinda, buat Ibu Wati Ramli, satu lagi buat Mbak Aprilia Putri aja ya. Cuma selalu ada hatiku.
0: Baik.
4: Terima kasih Pak Bersih ya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tak WA-in sama Mbak Aprilia Putri ya Pak ya. Kalau Bapak nyari terus ya. Biar Mbak Aprilia sekali-sekali bisa on air langsung ya. Biar bisa jadi rasa rindu para pendengar ini bisa terobati gitu ya. Halo, selamat siang musik kita.
5: Salam balik sahabatku yang baik.
0: Baik. Terima kasih Bang Kobar ya. Pendengar, lagunya masih banyak bisa di request ya. Lagunya apa aja sih Mbak? Banyak. Ada Jamrut Pelangi di Matamu, Sinar Matamu dari Titi DJ, Saat Bahagia dari Ungu featuring Andin, Elok dari Padi, Sederhana Silaun Seven, Untukmu Abdul and the Coffee Theory, Kirana Dewa 19, Hanya Kamu yang Bisa dari Tiket, ada Terbaik Untukmu dari Tik Band, Salah dari Rizky Febian, Gerangan Cinta dari Java Jive, dan Awal yang Indah dari Terry. Mau yang mana nanti kita akan putarkan ya. Jadi silahkan Anda bisa bergabung bersama kami, baik di 5 3 4 5 4 7 4 atau 0 8 1 3 3 1 4 kali 9 9 2. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Terima kasih untuk Bu Nana ya. Sebentar lagi kita akan hadirkan, saya mau ke penelpon terlebih dahulu. Setelah itu kita ke Bu Nana ya, yang sudah mengirimkan pesan singkat by voice note ya. Bu Siti Rumia juga terima kasih sudah bergabung. Nanti saya akan bacakan. Halo, selamat siang musik kita.
1: Halo, selamat siang. 100% iya. Made in Indonesia.
0: Baik, apa kabar?
1: Pretty, baik.
0: Iya, Bu Silvi. Sehat ya, Bu?
1: Iya, saya diputerin lagu yang belum terputar aja.
0: Oh, baik. Kalau yang belum terputar berarti lagunya Rizky Febian, Bu. Judulnya Salah Mau.
1: Up to you.
0: Oh, okay,
1: salah semua jadinya.
0: Siap, nanti kita puterin ya, Bu.
1: Begini. Aduh, bagusnya merdunya suara Bang Kobar ya?
0: Iya, Bang Kobar.
1: Iya, aduh, saya jadi ingat Om Bob Tutupoli.
0: Oke, baik.
1: Iya, buat Bu siapa? Oma Yanti sama saya lupa namanya.
0: Siapa?
1: Sama Bu Ira. Sama siapa tuh Pak Tua?
0: Pak Tua.
1: Kok Pak Tua sih, memang sudah tua?
0: Namanya Pak Lukiawan tapi panggilan bekennya Pak Tua begitu.
1: Waduh, keren Pak Tua. Iya, buat Pak Tua. Suaranya merdu-merdu semua.
0: Iya.
1: Selamat siang aja. Dan selamat menikmati lagu 100% Indonesia buat kru staff RRI Surabaya. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih Bu Silvi sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Baik, kita ke Bu Nana ya, yang sudah mengirimkan voice note di kesempatan siang hari ini. Bu Nana mau request lagu apa kira-kira?
2: Assalamualaikum musik kita 100% Indonesia. Requestnya Java Jeff, kalau belum ada yang kan. Kalau sudah ada ganti tiket gitu aja. Salam sehat, tetap semangat buat Mbak Dian, Ibu Titi Damayanti, Oma Yanti, Bu Istiharo. Ibu Wira, cepat sehat ya, pulih kembali, Syafakila. Terus itu tadi ada Pak Mul, Pak Wandi, Bang Kobar, Cak Ndelosor, Mas Asa, Aba Awi juga, dan semuanya. Mbak Frestinya selalu sehat, tetap semangat. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana sudah bergabung bersama kami ya. Ada siapa lagi di ujung telepon yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini? Halo, ha, selamat siang musik kita.
3: 100% Indonesia.
0: Bu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketinggalan tumben?
3: Kabarnya itu panas banget.
0: Panas banget. Oke, baik.
3: Saya enggak mau mengeluh, percuma.
0: Siap. Bu, Ibu mau dengerin lagunya siapa yang udah kita siapin?
3: Mahalin nih, mati-matian.
0: Gak ada.
3: Mesti. Gak
0: Dia ada, Bu. Mas Indra gak ngasih soalnya.
3: Laine.
0: Atau mau ini lagunya yang enak ya, Bu ya. Yang Ibu kan suka yang kekinian. Itu dari Abdul and the Coffee Theory untukmu. Atau kalau enggak gitu, dari Salah dari Rizky Febian. Itu juga enak.
3: Enggak mau.
0: Ya sudah. Yang untukmu aja ya.
3: Untukmu.
0: Oke, baik.
3: Untukmu.
0: Lagunya buat siapa, Bu? Silahkan.
3: 1, 2, 3, 4, 5, wes. Sayang semuanya.
0: Baik.
3: Nanti enggak disebut semua itu sana loh. Saudara itu banyak banget loh.
0: Iya, harus disebutin satu-satu gitu ya, Bu ya.
3: Iya.
0: Panjang, Bu.
3: Rahmi.
0: Ya Allah.
3: Kapan lagi?
0: Panjang banget kalau disebut semua. Habis ya. Waktunya.
3: Terima kasih banyak, Mbak Pres.
0: Terima kasih, sehat Bu. Selalu. Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti yang sudah bergabung bersama kami ya. Kita akan hadirkan sesaat lagi lagunya spesial untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih untuk Bu Siti Rumia di Tuban, musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Fresti, mau request lagunya Java Jive, Gerangan Cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Bu Dian, Bu Hartini, Bu Musdiati Wibowo, kemudian Bu Siti, Bu Nana, Oma Yanti Queen, dan salamnya untuk semuanya aja buat Mbak Fresti. Terima kasih, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Bu Siti Rumia di Tuban. Kita akan hadirkan lagunya spesial untuk Anda di manapun Anda berada.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Lagunya kami akan hadirkan satu persatu untuk Anda ya. Seluruh WhatsApp dan juga telepon tadi juga sudah kami sapa Anda satu persatu di hari ini. Terima kasih untuk yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Jangan khawatir, lagunya pasti akan kami hadirkan seutuhnya untuk Anda, karena ini bukan program yang sesi request sendiri-sendiri. Jadi pasti lagunya bakalan keputar sampai jam 15.00. Karena kalau misalkan request sendiri-sendiri, kadang-kadang kan lagunya berbeda gitu ya. Kemudian juga ada yang suka dengan lagunya, ada yang enggak suka dengan lagunya begitu. Jadi makanya beda-beda requestnya sehingga memperpanjang daftar antrian. Tapi jangan khawatir pendengar ya. Jangan khawatir, lagunya pasti kami akan hadirkan satu persatu untuk Anda spesial di hari ini dalam program Musik Kita 100% Indonesia.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
2: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
1: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
2: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
1: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
2: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
2: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
3: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
2: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
3: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
2: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, kali ini kita akan simak bagaimana informasi dari reporter ya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada reporter Ani Hasana yang sudah tersambung di ujung telepon mengabarkan sebanyak 310 guru SD dan SMP di Kota Surabaya mendapat pelatihan peningkatan kompetensi guru berbasis AI. Kabar selengkapnya Ani, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, sebanyak 310 guru SD dan SMP di Kota Surabaya mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi guru yang diselenggarakan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya UNUSA bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kegiatan yang berlangsung secara luring dan daring selama 3 hari tersebut mengangkat tema transformasi pembelajaran di era digital untuk mewujudkan guru inovatif dan berdampak. Pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen UNUSA dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui penguatan kompetensi guru dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, khususnya pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam proses pembelajaran. Program ini sekaligus menjadi kontribusi UNUSA dalam mendukung transformasi pendidikan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Para peserta tidak hanya diperkenalkan konsep pemanfaatan AI dalam pendidikan, tetapi juga dibekali keterampilan praktisme, pengembangan bahan ajar digital, media pembelajaran interaktif, hingga membangun Learning Management System atau LMS berbasis AI tanpa harus memiliki kemampuan anpemograman atau maksudnya adalah kemampuan coding. Dan pelatihan juga mengajak guru memanfaatkan teknologi secara bijak tanpa menghilangkan peran guru sebagai pendidik utama. Demikian laporan Ani Hasanah.

Pendengar, komposisi untukmu merupakan komposisi terakhir yang bisa kami hadirkan untuk Anda di perjalanan program musik kita 100% Indonesia. Pendengar, pukul 14.57 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya pendengar, saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jika ada orang yang menjatuhkanmu, bangkitlah karena Allah. Jangan putus asa hanya karena manusia. Jangan menyerah hanya karena urusan dunia. Ingat, ada Allah. Dia maha segalanya, mohonlah pertolongan padanya.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini, dan kami akan hadirkan bagaimana informasi untuk Anda dari reporter Ermina Jane. Semester 1 2026, korban penipuan online lapor ke OJK 22206. Blokir 557.000 rekening. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ermina Jane, silakan laporan Anda.
5: Iya, Fresti dan juga pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK semakin gencar melakukan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan daring lewat Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, bahwa sejak Januari 2026 hingga Juni 2026, OJK telah menerima sebanyak 22.000 pengaduan terkait entitas ilegal. Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 19.169 pengaduan ini mengenai pinjaman online ilegal. Sedangkan sisanya merupakan investasi ilegal sebanyak 3.037 pengaduan. Ia menjelaskan bahwa melalui Indonesia Anti-Scam Center, bahwa penindakan ini bisa dilakukan lebih cepat, di mana sejak 22 November 2024 sampai dengan Juni 2026, jumlah laporan yang diterima oleh OJK ini mencapai 267.607 laporan. Dan hasilnya jumlah rekening yang dilaporkan ini sebanyak 443.220 rekening. Adapun jumlah rekening yang diblokir oleh pemerintah melalui OJK ini sebanyak 557.751 rekening. Dan sejauh ini juga total dana korban yang sudah dilakukan pemblokiran mencapai 674,1 miliar rupiah.
6: OJK komitmen untuk terus melakukan pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, di mana sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2026, OJK telah menerima 22.206 pengaduan terkait entitas ilegal. Satgas Pasti menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal, 238 penawaran investasi ilegal, 27 gadai swasta ilegal, serta 2 aktivitas keuangan ilegal lainnya di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Kami juga saat ini tengah terus mendalami upaya untuk mendevelop sebuah aplikasi anti-scam. Tentunya pada waktunya nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat.
5: Ya, Diki juga menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan OJK terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendukung proses penindakan hukum serta menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip legal dan logis sebelum melakukan investasi. Demikian laporan Ermina, kembali ke Festi.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi ya kita akan simak bersama program Beranda Asta Cita. Topik yang hari ini kita akan ketengahkan adalah kelompok wanita tani berkarya, ketahanan pangan terjaga, ekonomi keluarga meningkat. Nanti ada Ibu Siti Zubaidah yang akan ngobrol bareng bersama kita. Beliau adalah PPL BPP Maduran dan pengusaha UMKM Aneka Snack dan Bakery. Kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di program Beranda Asta Cita sesaat lagi. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu 8 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Ferry Indrayanto bin Suharno, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mulyasari Timur nomor 48 RT 12 RW 01 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1591/PDT.G/2026/PA.SBY antara Yagi Pratiwi Ardi binti Ardianto sebagai penggugat dan Ferry Indrayanto bin Suharno sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kita sudah bersama dengan narasumber kita di hari ini. Kita akan ngobrol banyak hal begitu ya, berkaitan dengan satu topik yang akan menjadi pokok perbincangan kita, soal kelompok wanita tani berkarya, ketahanan pangan terjaga, ekonomi keluarga meningkat. Kita sudah bersama dengan Ibu Siti Zubaidah. Beliau adalah PPL BPP Maduran dan pengusaha UMKM Aneka Snack dan Bakery. Selamat sore Ibu Siti.
8: Iya, selamat sore Bu.
4: Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sore hari ini. Kita akan ngobrol begitu ya Bu ya, berkaitan dengan satu topik begitu ya, yaitu kelompok wanita tani, KWT berkarya, ketahanan pangan terjaga, ekonomi keluarga meningkat begitu ya. Baik, Ibu mungkin bisa dijelaskan kepada para pendengar gambaran begitu ya, dari kelompok wanita tani di, ini di Lamongan ya Bu ya, tepatnya ya.
8: Iya, di Lamongan.
4: Iya, ya. Baik. Mungkin bisa disampaikan kepada para pendengar begitu ya, gambarannya kelompok wanita tani ini yang bagaimana sih, Bu?
8: Iya, iya. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Kelompok wanita tani ini kalau di dunia pertanian mungkin sudah tidak asing bagi kita semua. Kelompok wanita tani ini sendiri terbentuk dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian. Jadi di pertanian itu Bu ada beberapa lembaga, yaitu Gapoktan. Gapoktan adalah gabungan kelompok tani. Terus ada lagi di bawahnya itu Poktan, kelompok tani yang semuanya sudah mungkin ini ya, bapak-bapak anggotanya, tapi kalau ini juga ada kelompok wanita tani. Nah, kelompok wanita tani ini adalah para ibu-ibu, para perempuan. Ya Bu, ya mungkin dalam pikiran kita, Pak, wanita tani berarti dia harus pada mencangkul di sawah gitu ya. Tapi ini tidak. Kelompok wanita tani ini adalah tugasnya adalah mengolah hasil pertanian, mengolah pekarangan di rumah sendiri sebagai pendapatan keluarga. Seperti yang sudah kita lakukan di sini, ibu-ibu KWT ini adalah ibu-ibu yang punya ini ya, punya inovasi begitu banyak untuk mengolah hasil-hasil pertanian. Seperti kita ketahui, kacang itu harga di pertanian kan tidak selalu stabil ya Bu.
9: Betul.
8: Kacang itu harga, harga misal saja harga tomat. Tomat itu kadang kalau harganya mahal ya, mahal. Tapi kadang itu mencapai 2.000 loh Bu. Nah, kita itu kan membayangkan dari bertani, panas-panas, terik matahari, memelihara. Tapi kan cuma 2.000. Nah, kalau di tempat kami, kalau sudah tomat harga 2.000, 3.000, 4.000 itu para petani udan memanen. Karena apa? Karena ya enggak sepadan gitu ya sama budidaya dan keuntungan. Jadi disitulah tugas ibu-ibu. Lalu kita beli dengan harga murah, terus kita mengolahnya. Kita mengolah menjadi dodol madu mongso. Kalau di sini namanya madu mongso, kalau mungkin kalau tidak tahu madu mongso adalah dodol tomat. Nah, ada beberapa produk-produk dari ibu-ibu KWT ini. Misalnya juga ada tripek cabai. Kalau harga cabai sedang turun, kita mengolah menjadi keripik juga. Dan alhamdulillah kita juga kolaborasi dengan UMKM. UMKM jadi kita dapat memperluas jaring. Kita difasilitasi dengan legalitas, ada BIRT, NIB, HALA, dan sebagainya. Jadi kita sudah bisa menjual dengan pasar yang lebih jauh. Nah, kalau saya di sini membina kelompok wanita tani itu satu kecamatan kurang lebihnya ada 8 kelompok wanita tani yang mana mereka itu punya karakter atau produk unggulan masing-masing sesuai dengan spesifikasi lokasi mereka. Nah, karena ya ada yang ini apa sayur, ada yang mengolah sayur di pekarangan. Seperti yang sudah dicanangkan oleh ketahanan pangan bahwa ini adalah lumbung keluarga bagi ibu-ibu. Apa pekarangan pangan bergizi itu. Jadi kita menanam sayur dan sebagainya, dan kita juga difasilitasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan beberapa bantuan bibit sayur dan sebagainya. Nah, di situ tugas ibu-ibu kalau kita menjual sayur. Hanya sayur kan murah ya Bu ya. Misal kangkung satu ikat itu mungkin 2.000. Nah, itu kita olah menjadi kerupuk. Kerupuk itu misalnya 200 gram sudah 12.000, 10.000. Nah, itu kegiatan kita di sini. Dan alhamdulillah dari ibu-ibu kelompok wanita tani ini salah satunya juga sekarang sudah menjadi ini ya, sudah menjadi P4S. P4S itu sendiri adalah pusat pelatihan pertanian perdesaan. Jadi kita bisa ini ya membagi ilmu bagi sesama nanti yang membutuhkan. Jadi kita sebagai perempuan, saya berkecimpung membina ibu-ibu KWT itu sejak tahun 2012 Bu. Kita pertama mendapat bantuan mesin tepung itu karena kita juga ada produk singkong, akhirnya kita mengolah menjadi tepung mokaf. Karena tepung mokaf sendiri kurang laku di pasaran, seperti kita ketahui pangan lokal itu kan belum ini ya Bu ya, belum begitu diminati. Mungkin hanya untuk akhir-akhir ini kita pangan lokal sudah menjadi tren. Waktu itu belum diminati, kita hanya lakunya itu kalau mau 17 Agustus karena mereka banyak yang membutuhkan untuk lomba-lomba non beras itu. Akhirnya kita mengolah menjadi olahannya. Kita bikin kerupuk samilar, bikin dan lain-lain, brownies mocha dan lain-lain. Nah, alhamdulillah sekarang sampai 2025 kemarin kita sudah jadi pusat pelatihan pertanian perdesaan. Mungkin itu gambaran tentang kelompok wanita tani yang mana ada di situ anggotanya bukan hanya yang punya sawah atau punya lahan pertanian, tapi mereka adalah ibu-ibu yang berpeluang untuk berinovasi dan berusaha. Alhamdulillah ibu-ibu sekarang dari ibu-ibu rumah tangga murni sudah rata-rata membuat produk yang berlegalitas dan menjadi pendapatan bagi mereka. Mm-hmm. Nah, mungkin itu sekilas tentang kelompok wanita tani.
4: Baik, gambaran yang luar biasa dari kelompok wanita tani mm-hmm. yang ada di Lamongan begitu ya. Karena Maduran ini di Lamongan ya Bu ya, benar ya?
8: Iya, iya di Lamongan.
4: Baik.
8: Kita di sini basicnya sayur.
4: Baik, berarti ada komoditas unggulan yang di sana yang memang digunakan begitu ya, atau dimanfaatkan oleh teman-teman dari kelompok wanita tani begitu ya Bu, yang ada di sana begitu ya. Produk unggulannya itu apa aja sih Bu, selain yang tadi disebutkan ada tomat, ada cabai ya, kemudian ada sayur begitu, yang mungkin menjadi salah satu produk yang diunggulkan juga dalam bentuk olahan yang sudah jadi begitu Ibu?
8: Iya. Nah, ini untuk saat ini di KWT kami yang di Maduran itu produk unggulan kita adalah kerupuk sayur, keripik cabai itu Bu ya. Karena memang kerupuk keripik cabai ini kan masih enggak begitu banyak, masih langka. Di samping itu juga kita ada ini ada apa? Keripik gedebuk pisang.
4: Oh.
8: Nah, karena di sini banyak sekali pisang kalau udah ditebang malah jadi sampah, jadi kita mengolahnya menjadi keripik gedebuk dan itu juga menjadi unggulan kita setiap harinya ibu-ibu untuk keripik tabe itu kadang 5 kilo, kadang berapa, pesanan-pesanan dulu sih kita bekerjanya dulu kita apa sama-sama jadi satu, terus karena memang untuk kerja kelompok itu kan susah ya Bu ya, kadang kita satu bisa, satu nggak bisa, akhirnya ibu-ibu ini menjadi homemade di rumah mereka sendiri-sendiri. Satu unggulan kita adalah keripik cabai itu dan madu mongso tomat itu. Kemarin kita mencoba go ekspor untuk tomat itu tapi kita belum berhasil ya Bu.
4: Oke, baik. Dan itu teman-teman dari kelompok wanita tani yang membuat sendiri dodol tomatnya begitu Ibu ya?
8: Iya. Iya, kita olah sendiri, kita beli, terus kita olah sendiri, kita bikin ini ya, kita bikin gel dulu, terus akhirnya kita campur dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan untuk itu, kita olah sendiri. Itu juga bisa, kadang itu banyak pesanan kalau waktunya musim nikahan ini banyak sekali laris untuk antaran, Bu, karena kita apa kita kemas dengan bentuk yang semenarik mungkin. Nanti kalau mungkin suatu saat kita ketemu, mungkin saya bisa menunjukkan nanti.
4: Baik, siap. Ibu, program apa saja sih yang juga sudah dijalankan oleh teman-teman kelompok wanita tani selain tadi yang disampaikan oleh Ibu begitu ya untuk ketahanan pangan keluarga, ada pemanfaatan atau bahan-bahan atau komoditas yang ya komoditas yang ada itu diolah kembali begitu. Tapi selain itu, adakah program yang lain yang juga membantu untuk kemandirian dari kelompok wanita tani ini sendiri, Bu?
8: Iya. Di samping kita mengolah olahan hasil, kita juga mengolah sampah, Bu. Nah, jadi di desa ini ada beberapa sampah, kita pilah jadi organik dan non-organiknya. Kita juga membuat POC. POC adalah pupuk organik cair yang kita bikin dari limbah sampah organik. jadi buah-buah yang busuk, sayur-sayur yang busuk, kita olah menjadi mikroorganisme lokal, MOL, yaitu POC yang fungsinya adalah untuk pembuahan. Nah, karena mungkin ya untuk kita ke organik memang susah ya Bu ya di sini, karena memang kita sudah banyak tergantung dengan pestisida, tapi untuk ibu-ibu yang punya pekarangan di rumah, kita harapkan benar-benar punya sayur yang organik. Jadi kita mengolah, sampah organik itu menjadi POC, menjadi pupuk organik cair itu, dan kita jual ke bapak-bapaknya, biar bapak-bapaknya nggak ribet bikin. Terus di samping itu kita juga kembalikan kepada pekarangan kita sendiri. Jadi kita untuk POC ini memang kalau ini ya, ini kan waktunya kita panen. Nah ini sebentar lagi kita sudah produksi, jadi nanti bisa kolaborasi sama bapak-bapaknya untuk membeli di ibu-ibu KWT-nya ini.
4: Baik.
8: Kita ada mengolah sampah menjadi POC itu. Kita juga ini apa, ada banyak sekali apa program-program, misalnya kita kerjasama dengan UMKM, dengan UMKM untuk membuat latihan-latihan dan yang beras, yang apa intinya olahan produk lokal. Nah, kita kolaborasi juga di sana, dan kita juga sering kedatangan tamu-tamu mahasiswa dari beberapa universitas yang di sana, mungkin dari mereka apa untuk praktek, untuk pengabdian dosen dan sebagainya. Kita juga sering didatangi dari adik-adik mahasiswa juga untuk pembelajaran di sana.
4: Baik. Ya. Jadi cukup banyak begitu ya Bu ya, ada beberapa hal program yang memang sudah dijalankan oleh teman-teman kelompok wanita Tani Karya ini. Kemudian kalau di sana di KWT sendiri begitu, apakah juga ada semacam pemanfaatan lahan pekarangan begitu Bu di sekitar rumah warga untuk digunakan menanam tanaman yang bisa dimakan sendiri oleh keluarga begitu ya? Kan ini juga bentuk ketahanan pangan mandiri begitu ya Bu ya?
8: Iya. Iya ya. Karena memang ini adalah tugas dari kelompok wanita tani kan juga untuk menjaga ketahanan pangan keluarga ya Bu ya. Jadi kita apa ya? Kalau di sini kelompok wanita tani itu harus punya satu demplot yaitu satu lahan yang difasilitasi oleh desa. Di situ kita tanami beberapa sayuran. Nah, dari situ kita juga diberi bantuan dari dinas yang berupa hidroponik dan sebagainya, ada P2L, P2B, pekarangan pangan bergizi, pekarangan pangan lestari, banyak sekali kalau dari dinas pertanian dan juga dari PKK. Nah, seperti yang kemarin adalah di PKK, sekarang kan kebetulan di sini saya juga ketua POJA 3 di PKK. Kemarin juga kita kan mencanangkan bahwa program unggulan untuk tahun 2026 ini adalah ini ya Bu ya, gerakan tanam cabai. Yang mana karena cabai itu di sini kan harganya memang nggak stabil, jadi tidak merepotkan kalau sudah bisa tanam sendiri, insya Allah kita tidak takut harga mahal atau gimana. Insya Allah di sini itu hampir semua rumah tuh punya tanaman, meskipun karena itu sudah kita wajibkan, kita ini di depan rumah harus ada apa ya, semacam polybag gitu ya, biar meskipun pekarangannya sempit tapi kita juga bisa budidaya di situ. Dan alhamdulillah semuanya juga kita amati, kita selalu sharing mungkin tentang nama penyakitnya dan lain-lain. Dan ini sudah berjalan dari tahun 2012, dan kita juga sering mengikuti lomba-lomba penghijauan di PKK, kan itu ada lomba aku hatinya PKK dan sebagainya, itu kita juga sering meraih prestasi dari pekarangan ini.
4: Baik. Jadi memang teman-teman KWT sendiri ini juga ada semacam pemanfaatan lahan pekarangan begitu ya untuk kemandirian pangan keluarga sendiri begitu ya, Bu ya. Tapi rata-rata yang ditanam itu memang tanaman yang untuk dimakan sehari-hari, komoditas yang dimakan untuk sehari-hari begitu kamu? Seperti misalnya terong, tomat begitu ya.
8: Iya. Yang dibudidayakan rata-rata adalah sayuran brokoli, sawi, bawang pre, seledri, dan sebagainya. Dan kita ini Bu ya, kita sudah mencoba menanam padi di polybag.
4: Oh baik.
8: Iya, kita kemarin menanam padi di polybag. Kita mencoba ada 300, kurang lebih 300 polybag kita tanam padi. Padi dengan varietas Nutrijing, yang mana varietas Nutrijing itu sendiri kan sudah diramu dengan khusus dengan FE-nya yang kandungan FE-nya tinggi untuk anak-anak stunting itu. Jadi kita coba kemarin padi itu kita tanam di polybag. Kita mencoba kurang lebih 300 polybag itu kita panennya kurang lebih dapat 21 kilo. Nah, mungkin kalau ibu-ibu di rumah bisa menanam mungkin ya di sekitar rumahnya, misalnya pekarangannya luas, kan nanti bisa dipraktekkan di rumah. Kemarin kita coba di belakang kali desa kemarin. Nah, itu ternyata kita memang bisa panen pagi di polybag itu. Mungkin kalau untuk halaman yang kurang luas ya mungkin kurang ini ya Bu ya. Tapi kalau kita punya lahan yang begitu luas bisa. Itu sudah kita coba kemarin. Kita coba tanam padi dalam polybag.
4: Baik. Jadi ada inovasi-inovasi terbaru ya Bu ya yang disiapkan oleh teman-teman KWT. Baik. Ibu, berkaitan dengan ketahanan pangan keluarga begitu ya. Tadi disampaikan bahwa teman-teman yang tergabung dalam KWT ini bisa mengolah apapun yang ada di sana. Kalau harga sayur itu lagi anjlok-anjloknya, teman-teman KWT ini yang kemudian akan mengolah berbagai macam produk seperti apa tepung singkong yang dijadikan mokaf begitu ya, kemudian tomat yang dijadikan dodol, cabai yang dijadikan keripik dan lain sebagainya begitu. Nah, apakah mereka yang tergabung dalam KWT ini memang menguasai begitu ya Bu ya? Jadi ada pendampingan khusus yang memang sebelum mereka ini terjun untuk mengolah olahan pangan dari hasil pertanian itu memang didampingi kah atau memang otodidak, ada ide atau muncul tersendiri begitu dari teman-teman KWT sendiri Bu?
8: Iya. Ini ya Bu ya, tentu saja tanpa pendampingan mereka tidak berarti apa-apa. Karena mereka dari kelas-kelas yang berbeda. Ada yang anak-anak yang tamat sekolah SMA, ada ibu-ibu, ada yang muda, ada yang tua. Jadi sebenarnya basic mereka tidak mengolah. Ada yang hobi memasak, ada yang juga tidak. Tapi kita rangkum dalam satu KWT itu kita bina. Jadi sebagai penyuluh, pendamping ini memang tugas kita adalah mendampingi mereka. Jadi inovasi-inovasi ya mungkin kita yang mengajar karena kita juga dapat pelatihan-pelatihan lalu kita amalkan kadang-kadang ini ya, kadang saya sering kemana, jalan kemana, kok ada makanan seperti ini, gimana kalau kita buat seperti ini, kita berinovasi sendiri, akhirnya kita tuangkan dan kita praktekkan bersama ibu-ibu. Nah, dari situ mereka, kalau memang ini ya, kita mungkin anggota saya kan dulu KWT itu terbentuk 20 orang, jumlahnya 20 orang, akhirnya sampai sekarang bertambah menjadi 30 sampai 40. Nah, rata-rata mereka juga nggak semuanya harus punya homemade sendiri. Mungkin ada 10 orang atau 15 orang yang mereka benar-benar itu gemar memasak, atau gimana, dan apa gemar mengolah dan punya punya inisiatif, punya niat memang kepingin berusaha, kepingin mendapatkan pendapatan sendiri, akhirnya mereka punya produk sendiri, punya legalitas sendiri. Jadi ya mungkin tidak semua anggota kami bisa seperti itu, mungkin hanya dari 40 orang hanya 15 atau 16 yang sudah ini ya Bu ya, yang sudah punya produk sendiri-sendiri. Bahkan kan kita punya banyak KWT, bahkan kadang 30 orang mungkin yang berminat, yang punya homemade sendiri hanya 5 orang juga ada. Mungkin mereka yang ini ya, yang punya inovasi atau yang pengen dapat pendapatan sendiri, itu yang bergerak sampai sekarang. Dan alhamdulillah juga menjadi pendapatan juga bagi mereka, dan itu suatu kepuasan bagi kami sebagai penyuluh.
4: Baik. Jadi memang tidak semua mendapatkan pendampingan begitu ya. Tapi sebenarnya mereka yang sudah punya produk paten misalnya Bu ya, sudah di misalnya sudah ada PRT-nya, sudah di apa namanya, ada sertifikat halalnya dan lain sebagainya. Mereka ini akan ini enggak sih Bu, akan getok tular untuk ilmu mereka enggak sih, misalnya nih ada salah satu anggota yang mungkin baru saja bergabung dan ingin juga seperti halnya teman-teman yang lain begitu ya, untuk punya produk sendiri, kemudian juga bisa mengolah atau punya produk khasnya sendiri dan lain sebagainya. Kira-kira teman-teman yang sudah sukses begitu ya, ini apakah juga kemudian memberikan apa ya istilahnya pendampingan tertentu begitu, ini loh yang harus dilakukan begitu, step by stepnya begitu.
8: Ya gini Bu, bagi mereka yang sudah berhasil seperti KWT kita di Madura ini, kita sekarang kan sampai sekarang kita banyak sekali yang ya ada yang belajar dari luar, dari luar daerah kami, pengen studi di situ, belajar. Nah itu akhirnya kita menjadi pusat pelatihan ya Bu ya. Jadi kita selalu welcome kalau memang ada yang mau berlatih, ada yang mau kalau memang pengen belajar, kita selalu welcome. Nah bagi yang belum bisa, nanti kalau mau memang kita ini kita memberi peluang untuk pelatihan.
4: Baik, jadi ada kesempatan untuk yang lainnya belajar begitu ya Bu, dari mereka yang sudah sukses begitu ya. Baik. Sejauh ini apakah juga ada semacam ini nggak sih Bu, pelatihan khusus begitu yang memang diselenggarakan oleh kedinasan tertentu, misalnya Dinas Koperasi kah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan lain sebagainya, yang menggelar berbagai macam pelatihan khusus yang ditujukan kepada teman-teman kelompok wanita tani begitu.
8: Iya. Nah, alhamdulillah kita juga difasilitasi beberapa pelatihan. Misalnya kita ini dari balai besar pelatihan Ketinggan di Malang, kita juga difasilitasi di sana untuk dilatih membuat olahan-olahan tertentu. Jadi setelah kita mengirim beberapa anggota dari sana, akhirnya mereka pulang mempelajari kepada yang lain. Nah, jadi kita memang difasilitasi Bu, juga dari UMKM juga kalau ada pelatihan kita pasti dikasih undangan, dikasih kabar untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan berinovasi di produk yang berbeda.
4: Baik, berarti memang ada pelatihan khusus tertentu begitu ya Bu ya, yang ditujukan untuk teman-teman kelompok wanita tani, hanya saja pelatihannya itu beraneka begitu ya, tidak melulu tentang satu produk saja, bisa beraneka produk begitu ya Bu ya. Ibu, bagaimana dengan penjualan Bu ya? Kadang-kadang kan ada kendala tertentu di bagian pemasarannya begitu. Nah teman-teman di kelompok wanita tani ini bagaimana Bu untuk pemasaran produk-produk yang mereka sudah buat begitu?
8: Iya, memang kalau sudah di tahap ini adalah pengukuran kekuatan seseorang yang berbisnis ya Bu ya.
4: Nah, tantangan ya ini Bu ya.
8: Tantangan. Kalau kita membuat sih kadang mudah ya Bu ya. Kalau sudah ini praktek ini dimasak sudah jadi. Cuman kalau kita mau memasarkan memang nah itu adalah kendala kita yang pertama kali adalah pemasaran. Dulu kita bikin ini ya Bu ya, keripik, ada keripik pisang, keripik singkong juga, itu kita memang sangat sulit, terutama di ini ya, terutama tepung yang pernah kita buat itu, sampai saya sendiri sebagai petugas itu kadang kemana-mana bawa tepung, sampai kadang baju saya sangat terlepotan dengan tepung. Nah, karena memang kita dituntut, ibu-ibu kasihan sudah membuat di rumah, sudah membuat, sudah mempraktekkan apa yang kita ajarkan, tapi untuk pemasaran sulit. Jadi pertama-tama kita buat itu kita nggak langsung. Memang itu yang sudah saya tekankan sama ibu-ibu, bahwa kita berusaha, kita mau bisnis itu, kita nggak boleh lihat yang enak dulu. Kita nggak boleh lihat yang ini harus nanti laku banyak, ini nanti ini pemasarannya kita melejit dan sebagainya. Tidak, kita harus belajar dari kecil ya Bu ya. Karena memang pertama kita produk memang swadaya. Swadaya misalnya kita mau bikin stikelor. Kita bikin stikelor ini kan kita butuh biaya. Nah, itu kita dari KWT itu sendiri, iuran ibu-ibu itu yang dibikin. Jadi kita enggak langsung ya Bu ya, enggak langsung dengan kemasan yang ini. Jadi kita jual dulu di warung-warung kecil, di sekolah-sekolah. Asal mulanya sih seperti itu. Memang ada beberapa ibu-ibu yang telaten begitu ngisi di warung-warung, di apa. Akhirnya kita sering ikut pameran, kita sering diajak ikut pameran ke sana kemari, kita pamerkan. Apalagi sekarang dengan medsos ini ya Bu ya, banyak sekali. Kita buat status, kita buat TikTok, ibu-ibu itu kan paling pintar kalau bikin promosi di medsos itu ya. Nah, alhamdulillah dari situ kita mulai dikenal orang. Akhirnya kita banyak sekali akhirnya kita dipesan untuk dibuat. Nah, itu memang asal mulanya memang sulit Bu, sampai sekarang juga ada sih ibu-ibu yang bikin, cuman susah pemasarannya. Kadang kita kemas karena kadang kita sih ada itu pelatihan gitu, kemasan harus bagus, harus di branding yang bagus seperti ini. Tapi nggak semua kemasan yang bagus itu laku duluan, karena kita akan melihat segmen pasarnya. Jadi kita bikin yang inilah, kalau kita akan berada di pedesaan, ya kita kan di desa, jadi kita mengikuti, kita skala di warung-warung, di kafe-kafe gitu. Terus kecuali nanti kalau ada permintaan misalnya mau dibawa ke luar Jawa atau kemana, itu baru kita bikin kemasan yang bagus. Memang pertama memang masalah pemasaran ini menjadi persoalan yang utama, tapi alhamdulillah sekarang ada media sosial yang seperti ini, kita terbantu juga.
4: Baik, luar biasa. Jadi tantangannya, jadi tantangannya lebih ke pemasaran berbagai produk yang dimiliki oleh kelompok wanita tani, begitu ya Bu ya. Tapi Bu, apakah tidak ada semacam ini? Biasanya kan dinas koperasi itu juga menawarkan begitu ya, untuk dititipkan ke beberapa koperasi milik mereka begitu ya. Atau mungkin di mana ini? Di setiap punya kelurahan atau kecamatan begitu ya, bisa kan memajang hasil produk pertanian mereka dalam bentuk olahan makanan dan lain sebagainya. Seperti apa Ibu? Ini apakah memang tidak ada peluang di sana begitu?
8: Iya, kita memang ini ya di UMKM misalnya di Dinkop, kita juga banyak ditawari ya Bu ya, seperti kita mengisi di mall, di daerah kami kan, kalau di Lamongan kan ada namanya Mola itu ya, ada Mall Lamongan itu. Kita juga ngisi di situ, cuman lakunya nggak seperti yang ini ya, yang kita jual sendiri-sendiri, yang kita tengkulak misalnya di sekolah, di apa, Kalau pagi kan sudah diambil beberapa bungkus sudah diambil untuk di sekolah-sekolah. Kalau kita nitipnya di karena kalau di UMKM itu kita disarankan kan di top itu kan kita titip di gerai-gerai itu lama itu Bu, lama mungkin 1 bulan atau berapa kita laku berapa gitu. Tapi kalau kita dipasarkan sendiri misalnya di sekolah-sekolah, di warung-warung, di toko-toko ini lebih laku yang ini. Tapi kita juga difasilitasi untuk mengisi di sana.
4: Kita
8: juga ada kurasi, kadang itu juga kita mengirim barang-barang itu. Tapi ibu-ibu, kalau ibu-ibu di sini tuh memang kebanyakan nggak suka ya Bu, yang nitip-nitip itu suka mereka dijual, biarlah skala dari kecil-kecil. Yang penting dari sedikit-sedikit nanti numpuknya juga banyak. Nah, gitu.
4: Baik. Jadi lebih banyak lakunya itu ketika dijual sendiri daripada harus dititipkan begitu ya Bu ya?
8: Iya.
4: Baik. Ibu, apakah tidak ada pendampingan untuk digital marketing Bu? Jadi dari pihak misalnya dinas tertentu, entah itu dinas koperasi atau perindustrian dan perdagangan yang memang menggelar pelatihan khusus untuk para ibu-ibu ini biar mahir untuk digital marketingnya begitu. Jadi kita sudah nggak bingung lagi untuk kemudian menjual produk-produk kita. Jadi kita bisa manfaatkan media sosial begitu ya, terutama e-commerce kan sekarang juga ada banyak e-commerce yang bisa buka toko di sana begitu ya Bu ya. Gimana tuh Bu?
8: Ya, kita sudah dilatih itu Bu, ada beberapa anggota kami yang kemarin kita kirim untuk mengikuti pelatihan digital marketing itu juga sudah, cuman kita ya ini kita masih di Shopee, di itu penjualan juga ada. Nah, seperti itu tadi, memang karena ibu-ibu kita di desa, jadi apa yang laku di depan kita ya itu yang dikerjakan. Nah, jadi kita ini memang sudah ada, memang kita punya di anggota KWT ini juga kan ada bagian, ada ketua, sekretaris, bendahara dan juga ada bagian IT-nya sendiri, karena kita kan di era sekarang kan memang kita enggak ini ya, kita memang harus ini semuanya harus melalui digital juga. Kita misalnya kita pelaporan ke atasan juga kan ini semua ya sekarang online semua, jadi kita punya orang yang khusus, punya budaya khusus di bidang IT-nya di KWT ini. Jadi kita juga memasarkan di Shopee, di ini ya ada kita juga memang dulu juga memang kita difasilitasi juga digital marketing itu.
4: Baik, jadi memang ada pendampingan khusus untuk pelatihan digital marketing begitu ya Bu ya. Oke baik, jadi sejauh ini tapi masih banyak laku terjualnya itu adalah ketika dijual sendiri-sendiri ya Bu ya, dititipkan ke sekolah begitu ya dan lain sebagainya. Baik Ibu, ke depan begitu ya, apakah ada target atau program tertentu yang akan dikembangkan oleh teman-teman kelompok wanita tani Ibu?
8: Ya, saya sebagai pendamping ke depannya, saya memang kepingin ibu-ibu ini nantinya bisa ikut ini ya. Setiap kali kita ada kurasi produk atau di apa, go ekspor itu, saya pasti ibu-ibu saya dukung untuk mengikuti itu ya Bu ya. Nah, saya ini ya nantinya apa, kita pingin mereka itu sampai ke sana gitu. Saya mengantarkan, kadang kan ada salah satu juga KWT yang kita antarkan dari nol sampai sekarang juga mungkin pendapatannya sudah lancar, dan kita juga ini kemarin juga kita kerjasama dengan MBG ya, untuk misalnya untuk minuman susu kacang hijau, susu jagung itu kita kerjasama juga dengan MBG. Terus kedepannya memang harapan saya ibu-ibu bisa sampai ke ekspor. Mungkin yang sampai saat ini kita mengikuti terus, nanti kalau memang ada kesempatan seperti itu, saya dukung, saya support ibu-ibu untuk sampai ke sana. Itu yang menjadi harapan saya.
4: Baik, jadi sudah ada target atau program tertentu yang akan dikembangkan ke depannya begitu ya Bu ya, untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Tapi apakah dampak nyatanya itu dirasakan oleh anggota Bu yang bergabung dengan KWT begitu?

0: Kita perempuan cantik-cantik disuruh ke sawah, Bu, masa ini, nah, itu banyak sekali yang terus setelah itu kita akan ini ya, Bu, ya kita sudah terjun di pada KWT itu kita ada program-program itu kita laksanakan. Setelah itu mereka ini ya, mereka ikut asik apalagi didukung sudah kepala desanya, ibu kadesnya. Kebanyakan saya memilih ketua kelompok wanita tani ini yang saya pilih adalah ibu kepala desa. Ibu kepala desa karena apa? Karena mereka adalah ibunya orang di desa dan juga menggerakkan banyak orang. Jadi saya ini ya, saya pilih untuk menjadi ketua kelompoknya. Jadi di situ senyaman mungkin kita rangkum ibu-ibu di situ, kita beri arahan, kita beri pendampingan, kita tularkan latihan apa yang ada. Nah, akhirnya mereka juga sampai saat ini ada yang dulu itu, kita suka gawe, enggak ini ya, nanti enggak laku, siapa yang mau beli. Nah, kadang itu memang tantangan kita kan, tantangan kita berbisnis itu nomor satu memang ada di keluarga kita. Nomor dua ada di tetangga. Kenapa di keluarga kita? Kadang kita bikin masak gini-gini ya, seperti ibu-ibu yang saya lihat. Seperti kadang saya sendiri ya Bu ya, saya sendiri itu karena saya begitu sering mengajar ibu-ibu di kelompok wanita tani punya produk, akhirnya mereka punya kok sukses punya produk ini, akhirnya saya juga bikin sendiri Bu, akhirnya saya juga usaha sendiri. Sebenarnya sih lebih lama ibu-ibu daripada saya mencoba ini bikin catering, saya mencoba ini ya bikin produk apa, produk unggulan saya ada kerupuk teratai itu, saya berinovasi sendiri, saya bikin ini karena di apa di program PKK itu kan juga ada stok boros pangan itu. Stok boros pangan itu akhirnya saya berpikir bagaimana kalau sisa nasi ya, sisa nasi itu saya bikin rengginang. Nah, saya juga ikutan waktu itu, tapi pas saya mengolah itu juga suami-suami itu begini, masa apa sih? Masa ada yang mau beli? Nah, itu kadang kita kan sebagai ini ya, sebagai perempuan kadang enggak apa nanti laku ya. Tapi kita tetap mau usaha ya, sudah kita coba. Akhirnya juga jalan juga tuh, saya jalan juga sampai sekarang ini saya juga punya produk, saya juga punya beberapa produk juga emping jagung dan lain-lain. Akhirnya saya juga ikut ibu-ibu juga buat ini apa, buat legalitas dan lain-lain. Akhirnya saya sekarang juga punya usaha. Nah, dulunya memang begitu apa begitu saya mengajar ibu-ibu itu saya nggak berpikir ibu-ibu yang ibu-ibu bahkan saya yang pesimis, apa saya nanti bisa, ibu-ibu saya suruh begini, apa nanti bisa. Ternyata memang ada 1-2 orang ibu yang memang berniat, memang betul, memang sepikiran dengan saya. Akhirnya mereka sekarang merasakan dampaknya. Kadang mereka itu kata, kalau satu hari itu gimana hasilnya. Alhamdulillah Bu, saya sekarang, kadang suami saya minta uang, saya bisa ngasih uang untuk suami. Nah, itu suatu kepuasan buat saya.
1: Baik, luar biasa. Jadi ada dampak nyata dan khusus begitu ya ketika bergabung bersama dengan teman-teman KWT begitu ya. Jadi harus diedukasi terus ya Bu ya, biar para ibu-ibu yang ada di sana ini kemudian bisa membantu ekonomi keluarga dengan mengolah berbagai macam produk yang ada di kelompok wanita tani di sana begitu ya. Ya, Ibu, ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan sore hari ini. Nggak kerasa hampir 1 jam kita bersua ya. Apa sih yang ingin Ibu sampaikan begitu ya kepada teman-teman di luar sana begitu ya? Terutama generasi muda kita begitu, Bu. Ada kalanya kan generasi muda kita ini juga harus ikut turut terlibat dalam pertanian begitu ya untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Bagaimana, Ibu?
0: Ya, harapan saya sih ini bagi para pemuda-pemudi sekarang. Tapi sekarang alhamdulillah loh, sekarang itu banyak sekali petani milenial yang saya juga ada binaan petani milenial di sini yang begitu sukses. Para pemuda-pemuda mereka apa bikin brand host

0: melon dan sebagainya dengan omset yang puluhan juta, bahkan ratusan juta, saya juga salut seperti itu. Memang untuk ini ya, untuk di pendidikan di pertanian memang kurang diminati. Saya sendiri enggak ini ya Bu ya, karena anak-anak saya sendiri saya suruh ke pertanian juga, mereka memilih semua di bidang kesehatan.
1: Oh,
0: Nah,
1: baik.
0: itu tapi ya, tapi saya berharap nanti kepada adik-adik muda yang sudah berada di jalur di pertanian, mudah-mudahan ke depannya bisa ini ya, bisa apa, memajukan pertanian, bisa mendongkrak, apalagi sekarang swasembada pangan dan lain-lain. Saya berharap nanti semua, apalagi bagi ibu-ibu, nanti ilmunya bisa ditularkan ke ibu-ibu, kepada ibu-ibu perempuan di Indonesia yang apa, yang bergelut di pertanian, tidak usah ini ya, harus nggak ada malu, rasa malu atau pesimis dan lain-lain. Kita optimis saja, kita optimis saja. Dan saya kadang itu salut sama ibu-ibu di sini. Saya lebih suka karena apa ya Bu ya, saya akan terus berusaha mensupport ibu-ibu untuk mendapatkan keuntungan keluarga melalui pekarangan mereka, melalui pangan lokal yang ada di sekitar kita. Daripada karena kita kalau berusaha di rumah, kita juga bisa mendidik anak-anak dan sebagainya, kita bisa menjaga rumah. Daripada ini ya Bu ya, kayak saya itu kadang kalau ada perempuan sudah setengah tua dan lain-lain bekerja di pabrik-pabrik itu, saya pikir itu lebih enak kerja di rumah, bikin ini, bikin ya, tapi ya memang.
1: Baik. Iya, halo? Iya, Ibu masih bersama kami begitu ya? Oke. Oh, kami mengalami kendala ini tampaknya ya. Pendengar, mohon untuk tidak bergabung bersama kami karena WhatsApp kami gunakan untuk berbincang bersama dengan narasumber begitu ya. Mohon maaf Ibu terkendala oleh pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini.
0: Iya,
1: Masih bersama kami
0: halo.
1: begitu ya Bu ya. Ya,
0: Iya.
1: silakan Ibu dilanjutkan lagi. Halo,
0: Halo.
1: iya silakan Ibu. Ibu Siti bisa dilanjutkan lagi. Tadi sempat terputus begitu ya,
0: Oh,
1: karena ada
0: iya.
1: pendengar yang
0: Oh, iya.
1: bergabung begitu. Silakan Ibu.
0: Oh, iya. Harapan dari saya untuk apa tadi pemuda-pemudi sekarang yang ada di pertanian, yang mereka memang sudah memantapkan diri di jalur pertanian, tetap semangat saja, tetap semangat membangun pertanian di Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang sudah muncul banyak muda-mudi petani milenial yang mereka sudah bergelut di bidang pertanian ini dengan omset yang puluhan juta, bahkan ratusan juta. Itu yang perlu saya acungi jempol. Dan kepada ibu-ibu semua di rumah, ibu-ibu petani, istri-istri para petani, tidak usah berkecil hati. Kalau memang kita berada di ini ya, di kelompok wanita tani, insya Allah kita akan banyak sekali wawasan dan juga bisa menambah pendapatan, meskipun tidak banyak, tidak ini ya, insya Allah sudah bisa untuk buat ketahanan pangan keluarga sendiri.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Bu Siti sudah
0: Iya,
1: bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya Bu ya. Baik,
0: ya
1: terima
0: Bu.
1: kasih. Selamat sore Ibu, selamat
0: Sama-sama,
1: beraktivitas.
0: iya, sama-sama. Terima kasih Bu.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Siti Subaida. Beliau adalah PPL BPP Maduran dan pengusaha UMKM Aneka Snack dan juga Bakery. Topik kita di hari ini kelompok wanita tani atau KWT berkarya, begitu ya, ketahanan pangan terjaga, ekonomi keluarga meningkat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar. Kita harus sudahi untuk perjalanan program Surabaya sore ini. Beranda Asta Cita, selamat sore, sampai jumpa.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu 8 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara besar Bin Matrudi, umur 24 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jati Purwo 5, nomor 27, RT 5, RW 13, Kelurahan Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1819/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Sulastri binti Marsup sebagai penggugat dan Besar bin Matrudi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
3: RRI.co.id, sumber

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, perubahan cuaca picu peningkatan kasus ISPA di Jember. Progres pembangunan jalur lingkar kaldera Tengger tembus lebih dari 50%. HMD Gemas Surabaya dukung pemerintah lanjutkan program makan bergizi gratis. Nah, selengkapnya edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Eti Darmiati. Nar dan pemirsa, perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Jember. Laporan selengkapnya disampaikan Gea Debora.
2: Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi Jember mencatat tren peningkatan kasus ISPA pada pasien anak selama 3 bulan terakhir. Pada April 2026 tercatat 14 kasus, meningkat menjadi 16 kasus pada Mei dan kembali naik menjadi 23 kasus pada Juni. Selain ISPA pada anak, rumah sakit juga masih menangani pasien pneumonia yang menjalani rawat inap. Selama April tercatat 45 kasus, kemudian 25 kasus pada Mei dan kembali meningkat menjadi 35 kasus pada Juni. Wakil Direktur Rumah Sakit Daerah Dr. Sumberi Jember Saraswati Dewi mengatakan perubahan cuaca menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya gangguan saluran pernapasan terutama pada kelompok rentan seperti balita.
3: Data kami memang terjadi peningkatan ya. Kita 3 bulan berturut-turut ini dari bulan April, Mei, Juni dari data rekam medik kami. Di bulan April itu 14 kasus, di bulan Mei 16 kasus, di bulan Juni 23 kasus. Nah, kita melihat tren bahwa dari April ke Juni ini rata-rata kenaikannya sekitar 29%. Sedangkan dari Mei ke Juni ini mengalami peningkatan drastis, sekitar 43,75%.
2: Masyarakat dihimbau menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat cukup, rajin mencuci tangan, serta menggunakan masker saat diperlukan, terutama ketika beraktivitas di tengah cuaca yang tidak menentu. Selain itu, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, sesak napas, atau demam yang tidak kunjung membaik. Penanganan sejak dini dinilai penting untuk mencegah terjadi yang lebih serius. Pihak rumah sakit juga memperkirakan jumlah kasus ISPA masih berpotensi meningkat selama kondisi cuaca masih fluktuatif, sehingga masyarakat diharapkan tetap waspada dan tidak mengabaikan gejala awal penyakit saluran pernapasan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Bondowoso segera melakukan penanganan awal terhadap jembatan Koncer yang berlubang demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Berikut laporan M. Samsudi.
4: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi BSBK Bondowoso bergerak cepat menambal jembatan Koncer yang dilaporkan berlubang. Proses penambalan dan kondisi jembatan itu ditinjau langsung oleh Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i bersama Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Irwan Rizky Prakoso dan Kepala Dinas BSBK Ansori. Lubang pada jembatan yang menghubungkan Kelurahan Taman Sari dan Desa Koncer itu diperkirakan berdiameter sekitar 30 cm dan berada di sisi timur jembatan. Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan pihaknya telah meminta dinas terkait untuk mendatangkan konsultan untuk melakukan asesmen mendalam.
5: Kita akan ada pembatasan, kita akan memberikan total, jadi kita sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dengan aktivitas dan melalui di jalan ini antara pesawat roda 2 masih bisa
4: berlintas. Kasat Lantas Polres Bondowoso AKP Irwan Rizky Prakoso menjelaskan bahwa pemasangan portal ini bertujuan untuk menyaring kendaraan yang diperbolehkan lewat. Nantinya Kendaraan yang diizinkan melintas hanya roda 2 dan roda 4 khusus penumpang saja. Sementara untuk kendaraan truk dan armada bermuatan lainnya dengan sumbu 6 ke atas, arus lalu lintas akan dialihkan melalui Desa Bataan, Kecamatan Tenggarang.
6: Yang lebih berat ataupun yang sumbu 6 ke atas nanti kita lewatkan ke Bataan.
7: Ya, hari ini sudah mulai berlaku.
8: Pasang portal ya?
7: Iya, untuk pasang portal dan termasuk lampunya juga. Karena malam kan takutnya portal nggak kelihatan.
9: Iya.
7: Tinggi portal kurang lebih 2,3 sampai 2,5. Nanti kita cek.
4: Di lokasi yang sama, Kepala Dinas BSBK Bondowoso Ansori mengakui salah satu kendala utama tonase kendaraan yang lewat. Padahal, BSBK bersama dinas terkait sebelumnya sudah memasang rambu-rambu di perempatan jalan agar kendaraan dengan muatan berlebih tidak melintasi jalur itu. Yang menambahkan, untuk melakukan perbaikan dan rehabilitasi jembatan Koncer secara total diperlukan anggaran yang cukup besar, yakni sekitar 20 miliar rupiah.
0: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Pasar Tanjung Jember mulai meningkat. Berikut laporan Anggi Widya.
10: Suasana Pasar Tanjung Jember tampak lebih ramai dibandingkan hari biasanya. Sejak pagi, toko-toko penjual seragam sekolah dipadati pembeli yang datang untuk melengkapi kebutuhan anak menjelang masuk sekolah. Mayoritas pembeli merupakan orang tua yang mencari seragam baru, terutama untuk anak yang akan memasuki jenjang pendidikan baru. Seragam putih merah untuk siswa sekolah dasar menjadi barang yang paling banyak dicari, disusul seragam pramuka. Salah seorang pembeli, Sofi, mengaku sengaja berbelanja lebih awal agar tidak kehabisan ukuran. Selain itu, harga yang lebih terjangkau juga menjadi alasan memilih berbelanja di Pasar Tanjung Jember.
11: Putranya kapan mulai masuk?
12: Tanggal 13.
11: 13. Kelas berapa nih, Bu?
12: Kelas 5.
11: Kelas 5. Bu, mengapa membeli di sini?
12: Di sini lebih enak, lebih nyaman, lebih apa ya, murah.
11: Murah gitu, gitu. SD mana, Bu?
12: SD Wirologi 1.
11: Wirologi 1, ya.
10: Pendengar, meningkatnya permintaan juga dirasakan para pedagang. Pengelola salah satu toko seragam sekolah di Pasar Tanjung, Mas Turi, mengatakan penjualan mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, seragam sekolah dasar menjadi produk yang paling banyak dicari masyarakat menjelang dimulainya tahun ajaran baru.
13: Nah, SMP sama belum, SD yang banyak.
11: SD banyak,
13: yang
11: ya?
13: Banyak. Belum. Kalau SD, SMP sama belum, biasanya habis ini SMA biasanya.
11: Tanggal berapa sih masuk sekolah?
13: 13 mungkin.
11: 13 masuk sudah ya mulai ya?
13: Sudah masuk Senin mungkin.
10: Mas Turi memperkirakan jumlah pembeli masih akan terus meningkat hingga mendekati hari pertama masuk sekolah. Karena itu masyarakat diimbau membeli kebutuhan sekolah lebih awal untuk menghindari keterbatasan stok maupun ukuran seragam yang diinginkan. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Malang, Madiun, Sumenep, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Ruli Suprayogo. Silakan, Ruli.
14: Baik, terima kasih, Eti. Pembangunan jalur lingkar kaldera Tengger di kawasan Gunung Bromo terus berjalan dan kini telah mencapai lebih dari setengah target pengerjaannya. Hairul Umam akan menyampaikan laporannya untuk Anda.
15: Pembangunan jalur lingkar kaldera Tengger atau JLKT di kawasan Gunung Bromo terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, progres pengerjaan proyek yang bertujuan menata kawasan konservasi dan wisata tersebut telah mencapai lebih dari 50%. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BBTNBTS Rudianta Nugroho, akan memasang patro sebagai bagian dari pembangunan jalur telah berjalan signifikan. Dari sekitar 5.000 patok yang telah distribusikan ke lokasi proyek, seluruhnya telah dipasang sepanjang jalur yang sudah dikerjakan.
16: Sampai dengan hari ini, kalau dari pemantauan yang dilakukan oleh teman-teman dan konsultan pengawas, realisasi kita sudah mencapai 50% lebih. Jadi harapannya sesuai dengan target kita di Oktober tanggal 8 ya, mudah-mudahan sebelum itu sudah selesai. Sehingga ketika JLKT selesai, kita juga akan bisa melihat perubahannya yang ingin kita lihat kan, bagaimana tertib orang tidak berjalan kemana-mana di luar jalur itu. Termasuk kita ingin melihat pemulihan yang terjadi di lokasi-lokasi yang sering dilewati yang seperti sarang laba-laba dan beri-beri
15: pembantan. Proyek yang dikerjakan PT Tata Bangun Asia itu dilakukan setiap hari mulai pukul 7 hingga 17.00. Pekerjaan melibatkan 2 unit ekskavator dan belasan tenaga kerja. Meski cuaca hujan sekali menjadi kendala di lapangan, Adianta memastikan proyek masih berjalan sesuai rencana. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menargetkan pembangunan JLKT dapat diselesaikan pada Oktober 2026. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo Herman Mas Duki melaporkan.
14: Itulah informasi dari RRI Malang. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Sumenep. Sudah ada Gita Ayu di sana. Gita, silakan.
8: Baik, terima kasih Ruli. Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan mengingatkan agar pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2026 berlangsung edukatif dan bebas dari perpeloncoan. Laporan Purnama Iswantoro.
9: Dewan Pendidikan Kabupaten Pamekasan menegaskan tidak boleh ada perpeloncoan selama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 2026. Sekretaris Dewan Pendidikan Pamekasan Muhammad Subhan mengatakan selama MPLS dilarang melakukan perpeloncoan secara fisik maupun psikologis.
17: Dewan Pendidikan menegaskan tahun 2026 ini tidak boleh ada lagi ruang sekecil apapun bagi tindakan perundungan atau bullying ya, kekerasan fisik maupun psikologis dalam bentuk perpeloncoan selama MPLS. Atribut merahkan martabat siswa baru harus ditinggalkan sepenuhnya.
9: Ia menekankan MPLS harus dikembalikan pada konsep dasarnya, yaitu edukatif, kreatif, dan humanis. Selain itu, perlu ada pengawasan ketat dan keterlibatan aktif dari kepala sekolah, para guru, serta orang tua dan masyarakat, guna mencegah perundungan dan memberikan rasa aman bagi anak selama MPLS.
8: Baik, dengar itu tadi informasi dari RRI Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Madaris Tumada, silakan.
18: Baik, terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun memberikan peringatan kepada para pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum kepada pemerintah kota. Laporannya disampaikan Aris Deka.
19: Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Kota Madiun Komaidi memperingatkan 100 lebih pengembang perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum, fasum, dan fasilitas sosial, fasos, kepada pemerintah Kota Madiun. Dia meminta para pengembang segera memenuhi kewajiban tersebut sebelum Kejaksaan mengambil langkah hukum. Peringatan tersebut diserahkan Komaidi saat penyerahan aset fasum dan fasos di perumahan Puri Asri Lestari kepada Pemkot di ruang 13 Balai Kota Madiun belum lama ini. Aset berupa lahan dengan luas 1.468 meter persegi itu diserahkan usai ditetapkan inkrah atau memiliki kekuatan hukum tetap setelah melalui proses hukum sejak 2012. Menurut Komaidi, saat ini jumlah pengembang yang belum memenuhi kewajiban masih cukup banyak. Karena itu pihaknya meminta seluruh pengembang segera berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kota Madiun atau dinas terkait agar proses penyerahan aset bisa segera diselesaikan. Dia mengungkapkan salah satu penyebab penyerahan aset tak kunjung dilakukan disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara pembangunan di lapangan dengan site plan yang telah disahkan. Tidak sedikit pengembang yang mengurangi spesifikasi fasilitas yang seharusnya dibangun. Akibatnya aset tersebut menggantung dan tidak dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Padahal kondisi itu justru merugikan masyarakat karena fasilitas yang tersedia tidak memenuhi standar. Komaidi menegaskan persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan komunikasi, sebab menurut dia penegakan hukum merupakan langkah terakhir apabila pengembang tetap mengabaikan kewajibannya.
20: Ini merupakan satu kewajiban, saya mengimbau sekaligus para pengembang segera berkomunikasi dengan pihak wali kota untuk menyerahkan, karena Hukum itu tujuannya untuk membuat baik. Tapi kalau memang ini nggak dilakukan, kesempatan yang diberikan oleh wali kota untuk segera menyerahkan, tidak diserahkan, dengan berat hati sebenarnya kami melakukan penegakan hukum. Ini kita pilih lagi, yang kemarin ada yang belum juga nih, kita sari lagi, sari lagi. Maka ini bagi contoh mestinya segera laksanakan penyerahannya. Itu himbauan kami. Kalau nggak, nanti mungkin dalam waktu dekat lagi akan ada penindakan hukum lagi. Ya, ini warning kepada teman-teman, tapi sebenarnya ini bisa diselesaikan.
19: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, sebagian besar persoalan fasum dan fasos berasal dari perumahan yang dibangun sejak era 1980-an. Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan komunikasi dengan para pengembang yang difasilitasi Pemkot Madiun bersama Kejaksaan Negeri.
1: Ini kan sebenarnya beberapa perumahan yang belum itu kan mulai tahun 80-an ya, masih yang jauh-jauh berpuluh-puluh tahun lalu. Saat ini terus teman-teman di dinas berkomunikasi dengan para pengembang untuk bisa menyelesaikan. Nah, ini kebetulan difasilitasi juga dibantu oleh Pak Kajari dan teman-teman di Kejaksaan supaya fasum fasos yang menjadi kewajiban dari pengembang ini nanti bisa diproses. Makanya himbauan terus dilakukan oleh pemerintah kota dan terus didamping oleh teman-teman dari Kejaksaan.
19: Bagus menambahkan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap perizinan pembangunan perumahan agar persoalan serupa tidak terulang. Pengembang diwajibkan memenuhi seluruh ketentuan penyediaan dan penyerahan fasum dan fasos sesuai aturan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
18: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
21: Terima kasih, Mada. Pendengar, puluhan peserta aksi yang tergabung dalam himpunan Mitra Dapur Generasi Emas menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Graha di Surabaya untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis. Laporan selengkapnya bersama Faris Yarbu.
22: Puluhan peserta aksi yang tergabung dalam himpunan Mitra Dapur Generasi Emas AMD Gemas Kota Surabaya menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Graha di hari ini. Melalui aksi ini, mereka menyuarakan dukungan agar program MBG tetap dilanjutkan. Dalam aksinya, masa aksi melakukan beberapa kegiatan, mulai tanda tangan dukungan, hingga aksi bagi-bagi sayur kepada pengendara yang melintas. Ketua HMD Gemas Kota Surabaya, Bagion, mengatakan, melalui aksi damai ini, pihaknya mendesak pemerintah tetap melanjutkan program MBG.
23: Bahwa hari ini dilaksanakan aksi damai serentak di seluruh Indonesia. Yang pertama kita ingin menyampaikan kepada Kepala Satgas MBG Jawa Timur, Bapak Emil Dardak, makanya kita melakukan aksi di depan kantor gubernur. Harapan kami agar program MBG ini segera dilanjutkan kembali.
22: Diakui Bagion, memang pelaksanaan MBG masih perlu evaluasi. Namun evaluasi tersebut harus dijadikan pembenahan agar program dapat berjalan lebih baik. Menurutnya, selain soal gizi, kehadiran MBG telah memberi dampak positif bagi para petani maupun peternak. Sementara itu, salah seorang anggota Asosiasi Petani Malang Raya, Solehudin, menyatakan dukungan terhadap program MBG sebab telah memberi dampak ekonomi yang lebih baik bagi para petani.
24: Jauh ya, kalau dulu kadang-kadang kita nanam itu hasilnya kadang-kadang nggak ada karena pada saat panen harganya tidak kita juga lebih rendah. Nah, dengan adanya MBG kan harganya sudah dipatok dengan harga yang itu, sehingga berapapun kita hasil panen bisa terserap dengan harga.
22: Atas dasar itu, Soleh menyatakan dukungan dan meminta pemerintah untuk kembali melanjutkan program MBG. Faris Yarbo melaporkan.
21: Pendengar, Pertamina Patraniaga menyatakan menghormati kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melarang kendaraan penunggak pajak membeli BBM bersubsidi. Laporan selengkapnya bersama Ermina Jane.
25: PT Pertamina Patraniaga menghormati kebijakan pemerintah daerah khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melarang kendaraan penunggak pajak untuk membeli bahan bakar minyak bersubsidi. Kebijakan tersebut mulai diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Area Manager Communication Relation and Corporate Social Responsibility Pertamina Patraniaga Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen menjamin ketersediaan bahan bakar minyak bersubsidi subsidi sesuai penugasan pemerintah. Penyaluran dilakukan berdasarkan kuota dan titik layanan yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan aturan dan tata kelola distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di setiap wilayah. Selain itu, stok bahan bakar minyak dipastikan saat ini dalam kondisi aman.
2: Memang itu murni menjadi kebijakan pemerintah provinsi di wilayah NTT yang menerapkan kebijakan bahwa untuk persyaratan pembelian BBM bersubsidi ini harus kendaraan-kendaraan yang taat pembayaran pajaknya. Ini jadi bagian dari mekanisme pola-pola yang dimana pemerintah daerah masing-masing guna menyikapi bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Salah satu dengan upaya adalah memastikan bahwa kendaraan yang digunakan memang untuk mobilisasi masyarakat atau pergerakan beroperasi di wilayah provinsi tersebut. Untuk wilayah lainnya sampai dengan saat ini kami belum menerima baik koordinasi awal maupun rencana penerapan kebijakan yang sama. Jadi kami sampaikan masyarakat bahwa itu spesifik untuk wilayah NTT dengan target peningkatan PAD daerah dan juga memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.
25: Sebelumnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, larangan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan yang menunggak pajak ditujukan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memastikan subsidi tepat sasaran. Kebijakan itu diberlakukan mengingat tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah tersebut baru mencapai sekitar 40%. Selain kendaraan yang menunggak pajak, pemerintah daerah setempat juga menyoroti masih banyaknya kendaraan berplat luar daerah yang beroperasi tanpa melakukan mutasi maupun membayar pajak di daerah tersebut. Ermina melaporkan.
21: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Laporan selengkapnya bersama Ayu Citra.
3: Mendekati tahun ajaran baru 2026-2027, jumlah pembelian seragam sekolah di Kota Kediri semakin menurun. Hal itu dikatakan oleh Muasih Setiawati, penjual seragam sekolah di Jalan Stasiun Utara Ruko, Kota Kediri pada hari ini. Muasih mengatakan bahwa pada tahun ajaran baru sekarang, dia bisa melayani antara 70 sampai 100 orang pembeli per hari. Padahal tahun sebelumnya bisa mencapai 200 orang pembeli per hari.
4: H-10 deh. Jadi anak-anak mau masuk ini kurang 10 hari ini sudah mulai ramai. Juga biasanya itu belinya 3 setel, sekarang hanya 2, 1 setel. Untuk selanjutnya baru belanja lagi. Alhamdulillah ini dari sekolahan tidak memaksakan untuk beli seragam di sekolah. Jadi bebas beli di toko seperti SMP bisa beli warna biru putih sama pramuka. Kalau SMA warna abu-abu putih sama pramuka. Jadi untuk kas dan olahraga belinya di sekolah.
3: Di tempat ini, Reni, seorang pembeli seragam sekolah di Kota Kediri, mengaku bahwa saat ini pihaknya membeli seragam pramuka untuk anaknya yang kini masuk kelas 10 SMK. Di lokasi ini pula ia membeli seragam sekolah pramuka dengan harga mencapai Rp200.000 per setel.
5: Seragam, membeli seragam untuk SMK. Harganya ya lumayan standar pokoknya. Tapi tadi beli yang pramuka.
6: Yang lainnya di sekolah kan sudah tersedia. Pramuka juga.
7: Satu set
6: ya, semua ada bednya, ada ya kan tanda-tanda tompel atau biasanya itu.
3: Lebih lanjut, sejumlah penjual seragam sekolah di Kediri meyakini bahwa puncak penjualan seragam sekolah akan terjadi pada beberapa hari menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar di Kota Kediri. Ayu Citra melaporkan.
21: Peran aktif masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menekan peredaran rokok ilegal melalui edukasi, pengawasan, dan pelaporan kepada aparat berwenang. Laporan selengkapnya bersama Oni Arianto.
26: Pengendalian peredaran rokok ilegal membutuhkan peran aktif dari masyarakat melalui edukasi, pengawasan, dan pelaporan kepada aparat berwenang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran rokok tanpa pita cukai atau yang menggunakan pita cukai tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut disampaikan Kurnia Dwi Artanti, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga FKM UNER, Rabu siang. Menurut Kurnia Dwi Artanti, rokok ilegal hendaknya dapat dikendalikan dikarenakan rokok ilegal merupakan produk hasil tembakau yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai.
27: Kalau sebenarnya rokok ilegal itu tentu namanya aja ilegal ya, berarti harusnya dia dikendalikan begitu ya. Tapi untuk statement terkait harusnya kalau pengendalian rokok ilegal itu memang betul nanti harusnya ada bagian itu yang akan menerbitkan, contohnya bagian juga dan sebagainya.
26: Sementara itu Yafi, salah satu mahasiswa ITS Surabaya, mengatakan perlunya rokok ilegal untuk dikendalikan oleh aparat berwenang.
0: Mungkin menurut saya tidak setuju, karena harusnya pemerintah harus menindaklanjuti itu dan merazia, karena ya bahayanya rokok kan sangat terlihat sekali kan, itu bahaya sekali. Mungkin pemerintah harus menindaklanjuti masalah tersebut, kan rokok ilegal tidak ada biaya cukainya juga.
26: Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, namun juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi industri rokok yang taat aturan. Oni Arianto melaporkan.
21: BPBD Jawa Timur terus meningkatkan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah melalui pelatihan bagi para guru. Laporan selengkapnya bersama Ani Hasanah.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim memperkuat kapasitas guru tangguh bencana melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kali ini sebanyak 50 guru dari SMA sederajat, baik negeri maupun swasta, mengikuti Training of Facilitator atau TOV selama 2 hari. Endang Mulyani Putro, fasilitator TOV SPAB Jatim, menjelaskan, dalam kegiatan ini para guru tidak hanya mendapat materi terkait dengan mitigasi bencana terhadap diri sendiri, tetapi bagaimana menjadi fasilitator bagi lingkungan satuan pendidikan.
10: Kita mendapatkan pengetahuan juga tentang bagaimana assessment tentang fasilitas yang aman, nyaman, dan inklusi, itu untuk pilar 1. Di pilar 2, teman-teman dari fasilitator menyampaikan tentang materi kajian risiko bencana, lalu kemudian menentukan tata letak ruang aman. Dan yang ketiga adalah bagaimana mengimplementasikan pendidikan kebencanaan dalam pembelajaran, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
7: Pelatihan penguatan guru tangguh bencana ini mendapat sambutan positif dari para peserta, salah satunya M. Saidul Hula, guru SMK Muhammadiyah 1 Surabaya. Ia mengaku kegiatan ini bermanfaat bagi lingkungan pendidikan bila mana terjadi bencana yang datang sewaktu-waktu.
11: Yang sangat bermanfaat buat kami para guru untuk bisa menularkan atau memberi edukasi ke anak didik kita yang ada di sekolah tentang mitigasi bencana. Karena memang kita nggak tahu bencana itu kapan datangnya, karena memang perlu banget untuk anak-anak ini mendapat informasi tentang bagaimana cara penanggulangan bencana dan mengurangi resiko bencana.
7: Sebagaimana diketahui, dari jumlah 4.088 SMA sederajat di Jatim, sebanyak 3.645 masuk dalam kategori rawan bencana tinggi. Sementara hanya sekitar 95 sekolah yang sudah mendapat pelatihan SPAB. Ani Hasanah melaporkan.
21: Momen libur sekolah mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Pantai Kelapa Tuban. Witra Adila melaporkan.
12: Momen libur sekolah tahun 2026 membawa berkat tersendiri bagi sektor pariwisata di Tuban. Destinasi wisata Pantai Kelapa yang terletak di Kecamatan Palang mencatat lonjakan jumlah pengunjung yang signifikan dibandingkan dengan hari biasa bahkan di tahun sebelumnya. Sekretaris Kelompok Bok Darwis Pantai Kelapa Tuban, Heri, mengatakan bahwa peningkatan jumlah wisatawan terjadi secara signifikan selama masa libur sekolah ini. Dalam sehari, pengunjung bisa mencapai kurang lebih 2.000-3.000 orang, sementara hari Minggu bisa mencapai 4.000 pengunjung.
13: Alhamdulillah, selama momen liburan sekolah, kunjungan di Pantai Kelapa ini relatif meningkat dari hari biasa maupun dari hari-hari weekend. Ya tentu masa-masa liburan sekolah ini mereka menikmati suasana liburan yang mungkin barangkali wisata alam ya di Pantai Kelapa ini. Satu pilihan yang menarik tentunya di Kota Tuban ini.
12: Sementara itu, salah satu wisatawan, dia mengaku memilih Pantai Kelapa sebagai tempat berlibur karena bisa dibuat piknik bersama keluarga.
15: Di liburan di wisata Pantai Kelapa.
16: Sama siapa aja, Mbak?
15: Ya, sama keluarga aja sih. Ya, kita kan menikmati pemandangan laut Tuban ya. Terus sambil piknik itu di makanan-makanan di sini.
12: Menanggapi lonjakan tersebut, pihak Pok Darwish juga telah melakukan berbagai persiapan ekstra untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
21: Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
1: Info Olahraga.
21: Pendengar, dalam semarak Piala Dunia, pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan kompak mengenakan jersey negara peserta saat menjalankan aktivitas pelayanan. Laporan selengkapnya bersama Farin Regi.
8: Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga merambah ke lingkungan pegawai pemerintahan. Suasana berbeda terlihat di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan saat para ASN kompak mengenakan jersey tim nasional peserta Piala Dunia ketika menjalankan aktivitas kedinasan. Meski tampil dengan atribut berbagai negara, pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung seperti biasa. Mulai dari kerja bakti, membersihkan lingkungan kantor, hingga menata koleksi buku di ruang perpustakaan. Kepala Dinas Arpusda Lamongan, Umur Ranah mengatakan, penggunaan jersey tim nasional tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan sebagai bentuk partisipasi dalam menyemarakkan pesta sepak bola terbesar di dunia. Ia menilai kegiatan sederhana tersebut mampu menghadirkan suasana kerja yang lebih segar tanpa mengurangi profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas.
9: Kita menggunakan pakaian jersey peserta Piala Dunia. Sebelumnya kita akan jabati dulu. Nah, jika tidak melarang teman-teman untuk menonton bareng tentang Piala Dunia. Dalam rangka ikut gembira, ikut menyambut, memeriahkan Piala Dunia. Teman-teman sangat luar biasa tentang Piala Dunia. Di belakang saya ini ada para kabid, para ibu kabid, terutama adik-adik. Pak Nur Arif ini sangat luar biasa. Kalau Piala Dunia itu ya kerja, terus balik lihat Piala Dunia kembali lagi.
8: Melalui cara yang sederhana namun kreatif tersebut, ASN di Dinas Arpusda Lamongan menunjukkan bahwa semangat Piala Dunia 2026 dapat memperkuat solidaritas, membangun komunikasi yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Farin Reki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
21: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
14: Ya, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Eti Darmiati dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu 8 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudari Rina Oktaviani binti Arniman, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sidodadi 4 nomor 28 RT 01 RW 04 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3 Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1829/PDT.G/2026/PA.SBY, antara M. Farid Zainal Abidin bin Sulaiman sebagai penggugat dan Rina Oktaviani binti Arniman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu 8 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara M. Lutfi bin Hada almarhum, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Cipta Menanggal 1 nomor 14 RT 5 RW 5 Kelurahan Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1842/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Indah Purwaningsih binti Insinyur Haji Ridwan Purnomo MM sebagai penggugat dan M. Lutfi bin Hadah almarhum sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Kabar-kabar yo bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitas yo jelas gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depane ambyar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Pendengar melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini, kali ini bersama saya Dwi Pratama yang senang sekali bisa hadir lagi dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Tentunya saya akan menemani hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantikan program-program menarik persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya sore ini ya. Yang setelah ini kami akan hadirkan kentongan kepada Anda. Kemudian nanti pukul 17 kita akan mengisi Surabaya sore ini dengan informasi dan musik yang menarik ya untuk menemani sore hari Anda. Kemudian nanti azan maghrib untuk wilayah Surabaya sekitarnya akan berada pada pukul 17.28 waktu Indonesia Barat. Kemudian pukul 19 seperti biasa kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia maupun mancanegara, beberapa informasi olahraga dan juga informasi cuaca untuk esok hari. Kemudian untuk hari ini, hari Rabu, edisi 8 Juli 2026, kita akan mengikuti mimbar agama Buddha pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti rangkaian Surabaya malam ini Anda akan ditemani Jo Adi Wanda tentunya ya. Mengawali jumpa kita dalam lanjutan rangkaian Surabaya sore ini, kita akan lanjutkan dengan program Kentongan.
1: Waktunya Kentongan.
0: Informasi yang pertama dalam kentongan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 3.645 sekolah SMA sederajat masuk kategori rawan bencana. Ani Hasana melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 3.645 sekolah SMA sederajat masuk kategori rawan bencana. Jumlah tersebut setara dengan 89,2% dari sebanyak 4.088 SMA sederajat di Jawa Timur. Untuk mewujudkan ketangguhan bencana di sekolah, BPBD Jatim melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kegiatan ini melibatkan para guru SMA SMK sederajat yang berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia atau IGI Jawa Timur. Sebanyak 50 orang guru SMA SMK perwakilan dari 38 kabupaten kota Sejatim mengikuti training of facilitator SPAB. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam percepatan ketangguhan sekolah di Jawa Timur.
3: Kalau melihat data dari Seknas SPAB menunjukkan bahwa di Jawa Timur terdapat kurang lebih 68.326 satuan pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA, artinya lebih banyak dari ini. Ini khusus SMA saja. Kalau kita bicara PAUD, SD, SMP lebih banyak dari ini.
2: Ketua IGI Jatim Sukari pun menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim atas kolaborasinya dalam pelaksanaan kegiatan TOV SPAB secara rutin setiap tahun. Pelibatan guru dalam peningkatan kapasitas kebencanaan sangat penting, karena guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
4: Kegiatan ini sebenarnya bagaimana mendorong percepatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk bagaimana memahami dan melaksanakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa menyenangkan sebagaimana yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2: Kegiatan TOV SPAB dilaksanakan selama 2 hari. Dengan berbagai materi seperti peta jalan dan kebijakan kerangka kerja SPAB, kajian resiko bencana partisipatif, dan tim siaga sekolah, pertolongan pertama gawat darurat, dan simulasi bencana. Ani Hasana melaporkan.
5: Polusi udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara tersebut, di antaranya, pertama, perbanyak jalan kaki dan bersepeda. Polusi udara paling banyak berasal dari asap kendaraan bermotor. Asap tersebut mengandung sulfur dioksida, satu dari 6 polutan utama penyebab pencemaran udara. Kedua, tanam tanaman penangkal polusi. Bukan cuma sekedar dekorasi saja, beberapa jenis tanaman diketahui mampu menghilangkan karbon monoksida di udara. Jenis-jenis tanaman yang dapat menangkal polusi udara diantaranya lidah buaya, bambu, sirih gading, sri rezeki, pakis, dan lain-lain. Ketiga, hindari kebiasaan membakar sampah. Membakar sampah adalah salah satu kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat. Cara ini dianggap sebagai jalan pintas untuk menyingkirkan tumpukan sampah dengan cepat. Padahal, membakar sampah justru bisa memperburuk polusi udara di sekitar Anda. Keempat, berhenti merokok. Gas residu dari asap rokok tidak hanya mencemari udara, tetapi juga dapat menempel di benda-benda di sekitar Anda, mulai dari baju, kain, hingga karpet rumah. Kelima, hemat listrik. Untuk menghasilkan tenaga listrik, setiap pembangkit listrik membutuhkan bahan bakar minyak atau batu bara. Proses tersebut berdampak pada pelepasan ozon dan sulfur dioksida di permukaan tanah, menguap dan akhirnya mencemari udara. Waktunya kentongan. Pencemaran udara memiliki

0: Terima kasih dalam kantongan untuk informasi selanjutnya. Bupati Sidoarjo Subandi meminta Perumda Delta Tirta meningkatkan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama, terutama untuk memperluas cakupan layanan dan menekan tingkat kebocoran air yang masih tinggi. Januar Fahmi melaporkan.
1: Bupati Sidoarjo Subandi meminta Perumda Delta Tirta atau PDAM daerah mempercepat pembenahan layanan air bersih di tengah usia perusahaan yang memasuki 48 tahun. Ia menilai peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama, terutama memperluas cakupan layanan dan menekan tingkat kebocoran air yang masih tinggi. Hal itu ia sampaikan dalam memperingati hari jadi PDAM Delta Tirta ke-48 tahun.
2: Bebas. Luas cakupan kita hari ini masih 35%. Kebocoran kita 38%. Nah, mudah-mudahan dengan HUT ke-48 kita harus bawa ada perubahan target ke sana. Terus yang kedua juga kita kelebihan karyawan. Ada 45 karyawan kita yang kelebihan. Nah, nanti saya sebagai owner, sebagai Bupati Sidoarjo yang masih belum menjadikan karyawan tetap, akan kita assessment, akan kita melihat kemampuannya seperti apa, kinerjanya seperti apa. Apabila dia tidak punya kemampuan, ya minimal dengan 45 itu kita akan kita kurangi.
1: Ia menegaskan bahwa Perumda Delta Tirta tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis sebagai badan usaha milik daerah, tetapi juga memikul tanggung jawab memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Bupati berharap dengan pembenahan menyeluruh dan peningkatan profesionalisme, Perumda Delta Tirta mampu memperluas akses air bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perusahaan daerah tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Bencana alam bukan semata-mata alam yang menjadi penyebabnya. Adanya bencana setidaknya karena ada campur tangan manusia. Salah satu bencana alam yang terjadi karena campur tangan manusia adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan tanah yang di dalamnya terdapat batu dan material organik maupun anorganik secara tiba-tiba dan bergerak ke bawah sehingga meninggalkan lereng. Longsor bisa terjadi karena ulah manusia. Hal itu disebabkan lingkungan dan ekosistem yang tidak tertata dengan baik, seperti perluasan penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan atau sawah pertanian menjadi permukiman tanpa diikuti kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

0: Anda masih bersama kami di Surabaya sore ini, pendengar. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita simak sebuah cek fakta edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama rekan Nita.
1: Cek fakta. Cek fakta.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan untuk bantuan subsidi upah BSU tahun 2026 sebesar Rp25 juta. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari media online, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama lengkap dan nomor telegram. Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan, belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemenaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi kemenaker.go.id. Untuk itu, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Mendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi dari Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat transformasi digital dengan memperpanjang perjanjian kerjasama atau PKS bersama Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN terkait pemanfaatan sertifikat elektronik atau tanda tangan elektronik atau TTE. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Surabaya Edi Kristianto dalam keterangannya di Surabaya mengatakan langkah mempertegas posisi Surabaya sebagai salah satu pemerintah daerah dengan tingkat pemanfaatan sertifikat elektronik tertinggi di Indonesia. Perpanjangan kerjasama tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemkot Surabaya menjaga keamanan dokumen digital sekaligus mempercepat pelayanan publik. Ia mengatakan kegiatan itu juga dirangkai dengan diskusi panel bertajuk dari regulasi ke implementasi pemanfaatan layanan BSSN untuk memperkuat keamanan siber dan sandi pemerintah daerah, yang diikuti 20 pemerintah provinsi kabupaten kota di Indonesia. Ia mengatakan kerjasama dengan BSSN telah terjalin sejak 2018 dan kini diperpanjang hingga 2030. Selama 8 tahun terakhir, pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan Pemkot Surabaya terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Surabaya menjadi salah satu pemerintah daerah dengan pemanfaatan sertifikat elektronik yang cukup tinggi. Setiap hari, jutaan dokumen elektronik diproses menggunakan sertifikat elektronik sebagai bentuk pengesahan yang sah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menjelaskan sertifikat elektronik digunakan sebagai dasar penerapan tanda tangan elektronik pada berbagai dokumen resmi pemerintah, mulai dari surat-menyurat, produk hukum daerah seperti peraturan wali kota, surat keputusan, dan surat edaran, dokumen kepegawaian, hingga dokumen pelayanan publik termasuk perizinan. Menurut Edi, kerjasama dengan BSSN tidak hanya menjamin keabsahan dokumen elektronik, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap ancaman siber. Seluruh dokumen yang diterbitkan Pemkot Surabaya dilindungi dengan prinsip keamanan informasi yang cukup kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan, sehingga risiko pemalsuan, perubahan tanpa izin, maupun penyalahgunaan data dapat ditekan. Keamanan dokumen digital menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Dokumen yang diterbitkan Pemkot Surabaya memiliki jaminan keaslian serta telah diverifikasi melalui sistem BSSN.

Pendengar, saat lagi pada pukul 17.28 kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu kita ajak Anda untuk menyimak sebuah renungan agama Islam dengan topik hindari dosa syirik yang akan disampaikan oleh Ustazah Yuyun. Kami mengucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita mendengar kata syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah. Syirik adalah kebalikan dari tauhid. Syirik akan membawa pelakunya ke dalam dosa besar yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah kecuali ia benar-benar bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Ia kehendaki. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik ini. Syirik akan menggugurkan pahala pelakunya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Az-Zumar ayat 65, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan sesungguhnya tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan syirik, sebagaimana yang telah dipahami bahwa syirik ada dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik yang besar yaitu kita menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, seperti menyembah berhala. Atau salah satu contoh syirik lagi adalah kita meminta bantuan orang lain dalam urusan kita, artinya meminta bantuan seperti dukun dan sebagainya. Dalam riwayat lain, syirik termasuk 7 dosa besar yang harus dihindari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah. Kemudian sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, dan memakan riba, dan memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah telah berzina. Nauzubillah min dzalik. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, dari hadis-hadis tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa syirik ini merupakan hal yang sangat berbahaya dan wajib bagi kita untuk menjauhinya. Syirik merupakan dosa yang paling buruk, paling besar, dan secara mutlak bahkan Allah tidak akan mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Nauzubillah min dzalik. Barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka amalnya terhapus dan tertolak. Semoga Allah memampukan kita untuk berhati-hati, benar-benar menghindari perbuatan syirik ini. Apa saja contoh perbuatan syirik? Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita na'udzubillah, perbuatan yang menyembah berhala atau menyembah patung, lalu datang kepada dukun untuk menyelesaikan persoalan. Yang ketiga, juga percaya kepada ramalan-ramalan bintang, ini membawa kita ke dalam perbuatan syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita memahami apa saja yang termasuk ke dalam perbuatan syirik dan memampukan kita pula untuk menghindarinya, benar-benar menjauhinya, karena ancamannya sangat besar. Amalan kita akan terhapus dan kita bisa masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

وإنه لحب الخير لشديد أفلا

0: berlari kencang dengan terengah-engah. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sedamam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19:30 waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya Sore Ini, masih ditemani Dio Pratama ya di Surabaya Sore Ini. Informasi selanjutnya dari Kabupaten Banyuwangi. Di PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ketapang Banyuwangi Jawa Timur mencatat telah melayani sebanyak 816.016 penumpang di lintas Ketapang Banyuwangi Gilimanuk Bali selama libur sekolah periode 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Dari angka tersebut meningkat 0,95%, sedangkan

tiba bongkar berangkat atau TBB, serta mengoperasikan kapal perbantuan di dermaga Bulusan guna mempercepat proses bongkar muat dan mengurai antrean kendaraan. ASDP juga turut mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui program stimulus berupa diskon tarif jasa pelabuhan sebesar 100% atau rata-rata memberikan penghematan 21,9% dari total tarif penyeberangan. Dan program tersebut diterapkan di 14 pelabuhan yang melayani 7 lintas strategis nasional. Windy menyebutkan selama periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026, tercatat sebanyak 1.125.088 pengguna jasa telah memanfaatkan program tersebut untuk mencapai 93,25% dari target 1.206.585 penerima manfaat.

0: Lama juga ya antrinya. Kadang aku suka gak sabar kalau harus antri seperti ini.
1: Iya nih, aku juga. Tapi aku jadi mikir, kalau kita bisa sabar antri seperti ini, mungkin kita juga bisa sabar dalam hal yang lebih besar, seperti mewujudkan Indonesia yang adil.
0: Hah? Maksudnya gimana Lani?
1: Jadi gini Joko, dalam asta cita presiden ada cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga bagaimana setiap orang mendapatkan hak yang sama. Misalnya dalam antrian ini, meskipun kita berbeda-beda, kita semua punya hak yang sama untuk dilayani.
0: Oh, jadi kita bisa belajar dari antri ini ya? Kalau kita bisa menghormati giliran orang lain, itu bagian dari menciptakan keadilan. Di masyarakat juga harus begitu, saling menghormati hak masing-masing.
1: Betul banget Joko. Jika semua orang bisa sabar dan menghargai satu sama lain, kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih adil, di mana hak-hak setiap orang dihargai dan dipenuhi.
2: Mewujudkan Indonesia yang adil dimulai dari saling menghormati dan menjaga hak setiap orang.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Di Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Erlangga atau PPIK UNER, Kofifa Indar Parawansa, mengajak alumni memperkuat kolaborasi, inovasi, dan kontribusi untuk mendukung kemajuan daerah saat bertemu alumni di Pekanbaru Riau. Menurut Kofifa, Forum Silaturahim Alumni merupakan ruang strategis untuk bertukar gagasan, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan. Ia juga mempersilakan alumni dari berbagai disiplin ilmu melakukan studi banding maupun best practice ke Jawa Timur guna memperkuat kapasitas sumber daya manusia, terutama di sektor pendidikan. Kofifa mengatakan Pemprov Jatim terus memperluas ekosistem pendidikan bertaraf internasional melalui kerjasama dengan King's College London dan Western Sydney University. Menurutnya, penguatan ekosistem tersebut menjadi modal pencetak sumber daya manusia unggul sekaligus ruang pembelajaran bagi alumni. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Tunggal putra muda Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah membidik perempat final Japan Open 2026 setelah mendapat kesempatan tampil dari daftar cadangan turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Namun sebelum itu Ubed menyadari perjalanannya tidak mudah. Pada babak pertama, ia akan berhadapan wakil Denmark, Rasmus Gemke. Sebelumnya, Ubed mengaku tidak terlalu berharap bisa menembus babak utama Japan Open karena berada di posisi cadangan kedua. Namun, peluang tersebut terbuka setelah sejumlah pemain mundur dari turnamen yang akan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli tersebut. Japan Open akan jadi kesempatan penting bagi Ubed untuk kembali mengukur kemampuan di level elit. Ia mengatakan persaingan di level senior menuntut kekuatan mental yang lebih matang, terutama dalam menjaga fokus saat menghadapi pemain yang lebih berpengalaman. Pendengar, dan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Pendengar Pro 1 Surabaya dimanapun Anda berada, biar nobar piala dunia Anda semakin seru, ayo datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum, mulai tanggal 12 Juni hingga 11 Juli 2026. Setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono, 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian dan sampai jumpa di nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya, Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Kamu kok tiap pagi sekarang anteng banget dengerin HP?
4: Iya dong, aku lagi dengerin RRI Digital nih. Aplikasinya keren banget. Bisa dengerin streaming siaran RRI di seluruh Indonesia.
3: Serius? RRI? Bukannya itu radio udah lama banget ya? Alias zaman dulu.
4: Sel, RRI sekarang itu udah canggih dan modern loh. Tinggal klik RRI Digital. Di situ ada berita, podcast, siaran budaya, bahkan siaran Pro 1 RRI di berbagai daerah. Bisa kamu dengerin. Tinggal klik aja.
3: Wah, cocok nih. Hiburan pas kerja dan pas nyetir di jalan.
4: Ya udah, langsung download aja RRI Digital di Play Store atau App Store. Praktis, informatif, dan pastinya Suara Indonesia.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini ya. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini future audio dengan topik Apa Kabarmu Dolanan Anak yang akan disampaikan oleh rekan Benny Hermawan. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Banyak anak-anak yang punya dualisme sifat. Di sosmed dia ramai, di dunia nyata dia diam. Ini bukan sejatinya anak-anak gitu kan. Harusnya dia dari awal dilatih tentang interaksinya, dilatih tentang pendidikan karakternya. Kalau kita ngomongin tentang permainan tradisional, ada kejujuran, ada keyboard, ada kepedulian, ada kepekaan, ada norma hukum, norma adat dan sebagainya. Sangat banyak manfaatnya didapat. Dari situlah saya bergeliat mengenalkan permainan tradisional dari kampung ke kampung, dari sekolah ke sekolah, dari tempat umum ke tempat umum, dan lain sebagainya.
2: Jumpret kacang hijau!
1: Saya Mustafa Sam atau yang biasa dipanggil Cak Mus dari komunitas Kampung Dolanan.
3: Ini siapa namanya tadi? Namanya siapa?
4: Isya.
3: Pas dulu dong. Ini namanya siapa? Tanya pas dulu. Ini namanya siapa? Tas. Yang sana atas jauh. Oke. Kalian semua main apa di sini? Main dakon. Nah, ini ada dakon plastik, ada dakon kayu. Yang ini punyanya siapa? Ya itu yang sana. Senang enggak main dakon? Kenapa kok senang? Seru. Seru ya. Seru lo main. Ayo kita coba main yuk. Oke, Kaisya yang main. Ayo. Tentukan rumah dulu ya. Rumah Kaisya di mana? Oh, di sini ganti berarti enggak kayak tadi. Rumah Naya di mana? Di sini. Jadi jalannya nanti dari sini ke sini, ini ke sana. Mulai lagi. Kenapa kok konsen ke permainan tradisional? Karena di permainan tradisional itu mengandung nilai-nilai dan filosofi yang sangat bagus sekali. Jadi ini kalau menurut saya salah satu bentuk investasi pendidikan jangka panjang. Contoh, ketika anak-anak belajar tentang dakon, mereka akan belajar tentang berhitung. Ada 5, 7, kalau misalkan dijalankan dia akan masuk kemana, terus ditambahkan dengan 6, tambahkan dengan 7, dan seterusnya. Itu secara akademisnya juga dapat tentang berhitung. Kalau misalkan secara pendidikan karakternya, di sini, di dakon, itu kita akan diajari tentang bagaimana caranya kita memperlakukan kebaikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, dan lain sebagainya.
5: Jepit, tarik, talinya, tali, kanan, kiri, kenceng, no.
6: Ini namanya siapa?
7: Nih, konsep nih.
6: Dani.
7: Hakan.
6: Hakan. Siapa?
7: Nuril.
6: Nuril. Main apa ini?
7: Main flancing.
6: Suka gak main ini?
7: Suka.
6: Apa sih caranya gimana? Dilempar gitu ya?
7: Iya.
6: Kalau suruh milih, milih main gini atau main handphone?
7: Main ini.
6: Kenapa?
7: Seru.
6: Seru ya?
7: Iya.
8: Ya, sejauh mana mungkin sorotan dari Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur terkait makin tergerusnya mainan tradisional di Surabaya khususnya dan beberapa daerah di Indonesia. Di depan saya sudah ada Isa Ansori selaku Sekjen daripada Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur. Pak Isa, mungkin terkait mainan tradisional yang dapat dikatakan tergerus oleh zaman. Kalau LPA sendiri melihat jauh mana untuk di perkotaan khususnya, Pak?
9: Iya, di tengah gempuran teknologi dan permainan-permainan modern, saya kira permainan tradisional mulai tergerus ya kan, sehingga permainan yang semestinya ini menjadi kekayaan kita, ini menjadi asing di tengah anak-anak itu. Sehingga menurut saya harus ada intervensi kuat ya kan. Tidak cukup hanya kemudian setiap orang berinisiasi ya kan. Tetapi hadirnya pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan undang-undang tentang kelestarian kebudayaan itu mesti harus ada. Sehingga kalau kita bicara tentang ruang kota itu, maka diharapkan pemerintah kota hadir dalam bentuk kebijakan yang intinya adalah bagaimana permainan-permainan tradisional yang merupakan kearifan lokal, budaya lokal itu bisa terjaga, terlindungi, dan terus ada di tengah gempuran-gempuran modernisasi. Sehingga menurut saya menjadi penting ruang-ruang publik yang ada itu mesti harus diberdayakan untuk membangun apa yang disebut dengan gotong royong, lalu toleransi, menghargai keragaman itu.
8: Ya, terima kasih Pak Isa atas waktunya. Ya, itulah perbincangan saya dengan Isa Ansori, selaku Sekjen dari Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.42 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral, di mana Anda bisa dapatkan informasi aktual seputar Indonesia, mancanegara, beberapa informasi olahraga, dan juga informasi cuaca untuk esok hari. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Gratifikasi itu gimana baru paling bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi Pak yang dicer Pak?
8: Iya, ditanya baru identitas saja.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Ya. Pertama, ya. Pak,
8: tapi ini dipindahkan sebagai tersangka kan, Pak?
7: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
8: Tugas.
7: Kan baru dari siang, ya.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman ya, Mas ya? Dua kali pengiriman. Ya, sudah lolos, ya.
10: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
16: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
20: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
21: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini bapak mama kelompok tani.
18: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
22: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
23: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan
22: Karding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Resources and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
22: Sama yang saya katakannya. FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
3: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
4: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach. Head coach untuk timnas yang kami bawa dari Istanbul. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi dan atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, ya targetnya kita harus menang.
3: Ketua Umum PBPI Gali Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
5: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
3: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengikuti.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Setelah ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mimbar agama Buddha dengan topik menumbuhkan kepedulian terhadap alam sebagai wujud praktik. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia. Pada hari ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur atas kesempatan yang baik ini untuk mendengarkan dhamma. Semoga dengan mendengarkan dhamma, keyakinan kita semakin kuat, kebijaksanaan semakin berkembang, dan kehidupan kita semakin membawa manfaat bagi diri sendiri maupun makhluk lain. Bapak Ibu yang berbahagia, salah satu topik yang tidak hanya krusial bagi kehidupan spiritual kita, tetapi juga bagi kelangsungan hidup fisik kita di bumi kita saat ini adalah tentang menumbuhkan kepedulian terhadap alam sebagai wujud praktik dhamma. Bapak Ibu sedama, kehidupan manusia memiliki hubungan dan saling ketergantungan terhadap lingkungan untuk mendukung keberlangsungan hidup. Manusia sangat tergantung pada alam untuk bertahan hidup. Sementara kelestarian alam bergantung pada bagaimana manusia menjaganya. Seluruh kebutuhan penting hidup kita mulai dari oksigen, air, makanan, papan, dan sumber daya alam yang menghasilkan kehidupan kebutuhan sekunder disediakan oleh alam. Selain kebutuhan jasmani tersebut, kita dapat juga merasakan kebutuhan yang menyenangkan jiwa rohani dari keindahan alam seperti pantai, danau, pegunungan, dan hutan dengan beragam makhluk hidup baik flora maupun fauna. Kita semua menyadari bahwa sangatlah besar manfaat alam bagi jalannya kehidupan kita. Sebagian besar di antara kita sangat mensyukurinya, serta menjaga dan juga melestarikan kelangsungan alam beserta segala sumber kekayaannya. Namun, tidak jarang juga dari diri kita yang baik sengaja maupun tidak disengaja melakukan perilaku yang merusak ekosistem alam demi keuntungan dan kenyamanan pribadi atau golongan tanpa melihat akibatnya. Hingga akhirnya, keseimbangan alam tergantung dan terganggu, dan kita semua yang juga merasakan dampaknya. Dampak dari perilaku yang dilakukan oleh manusia seperti penebangan dan pembakaran hutan liar, membuang sampah sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, menyebabkan timbulnya bahaya bagi alam dan masalah bagi lingkungan hidup. Masalah-masalah tersebut menimbulkan bencana yang sangat memberikan dampak negatif bagi diri kita dan semuanya. Di antaranya adalah timbulnya wabah penyakit, terjadinya banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, dan juga rusaknya struktur atau permukaan tanah yang menyebabkan menurunnya kesuburan lahan pertanian serta berkurangnya produksi yang dihasilkan. Begitu juga dengan kerusakan hutan dan hilangnya berbagai spesies makhluk hidup menjadi tantangan yang sangat nyata di hadapan kita semua. Selain itu, persoalan pengelolaan sampah menjadi isu krusial karena volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Ketidakmampuan dalam mengelola sampah menyebabkan pencemaran udara dan air serta mempercepat krisis iklim,
Krisis lingkungan yang terjadi saat ini mengingatkan kita bahwa hubungan manusia dan alam sedang tidak seimbang. Di tengah tantangan krisis lingkungan, melalui nilai-nilai keagamaan, Kementerian Agama mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan ajaran agama dalam aksi nyata, yaitu menjaga alam demi keberlanjutan kehidupan generasi masa depan yang disebut dengan istilah ekoteologi. Ekoteologi merupakan salah satu dari 8 program prioritas atau ASTA Protas Kementerian Agama Republik Indonesia yang dirancang untuk memberi dampak nyata bagi masyarakat. Ekoteologi adalah cara pandang dari sudut keagamaan yang menempatkan alam sebagai bagian penting dalam kehidupan spiritual manusia. Ekoteologi menjadi penting bagi pengingat bahwa manusia bukan pemilik bumi, melainkan pengelola yang wajib merawat, melindungi, dan memanfaatkannya secara bijak. Secara sederhana, ekoteologi dapat diartikan sebagai hubungan antara ajaran agama dan pelestarian lingkungan hidup. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, dalam ajaran Buddha, alam tidak dipandang sebagai objek untuk dieksploitasi, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang saling bergantungan. Inilah yang menjadi dasar ekoteologi dalam Buddhisme. Ekoteologi Buddhis mengajarkan bahwa alam bukanlah sesuatu yang terpisah dari manusia, melainkan manusia adalah bagian dari alam itu sendiri. Walaupun istilah ekoteologi berasal dari perkembangan pemikiran modern, namun nilai-nilai yang mendasarinya telah lama terdapat dalam ajaran Buddha. Buddha mengajarkan kasih sayang universal, saling ketergantungan, kesederhanaan hidup, dan penghormatan terhadap semua makhluk. Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan sekedar kegiatan sosial, melainkan juga bagian dari praktik dhamma. Jika kita memperhatikan riwayat kehidupan Buddha Gautama, kita akan menemukan bahwa hampir seluruh peristiwa penting dalam hidup Buddha Gautama terjadi di tengah alam. Pangeran Siddhartha lahir di Taman Lumbini. Beliau mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi di Bodhgaya, dan beliau menyampaikan khotbah pertama di Taman Rusa Isipatana, dan beliau mencapai parinibbana di antara pohon sala di Kusinara. Empat rentetan peristiwa agung ini menunjukkan bahwa alam memiliki peran penting dalam perjalanan spiritual Buddha. Alam bukan hanya latar belakang kehidupan Buddha, tetapi juga ruang pembelajaran yang menghadirkan ketenangan dan kebijaksanaan. Banyak bhikkhu pada masa Buddha Gautama melakukan meditasi di hutan, di pegunungan, atau di gua-gua yang tenang. Alam membantu mengembangkan konsentrasi dan kesadaran. Salah satu ajaran utama Buddha adalah metta atau cinta kasih dan karuna atau welas asih. Dalam Karaniya Metta Sutta disebutkan bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Perhatian bahwa Buddha tidak mengatakan hanya manusia yang berbahagia, tetapi semua makhluk. Kasih sayang secara Buddhis bersifat universal, meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh kehidupan. Jika kita benar-benar memiliki metta, kita tidak akan dengan sengaja merusak lingkungan. Kita tidak akan membuang sampah secara sembarangan. Kita juga tidak akan mencemari sungai. Kita tidak akan menebang pohon secara sembarangan.
Karena kita menyadari bahwa tindakan tersebut menyebabkan penderitaan bagi banyak makhluk. Kasih sayang yang sejati bukan hanya diucapkan, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, inti dari ekoteologi Buddha bersumber dari satu hukum semesta yang sangat indah, yaitu hukum Paticca Samuppada, yang artinya adalah hukum sebab-musabab yang saling ketergantungan. Tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Segala sesuatu muncul karena sebab dan kondisi yang ada. Dalam Samyutta Nikaya, Buddha bersabda bahwa imasming sati idang hoti, imasupada idang upajati, imasming asati idang nahoti, imasa niroda idang nirujati. Yang artinya, dengan adanya ini, maka terjadilah itu. Dengan munculnya ini, maka muncullah itu. Dengan tiadanya ini, maka tiadalah itu. Maka dengan lenyapnya ini, maka lenyaplah itu. Agama Buddha juga mengenal istilah hukum tertib kosmis, yaitu Dhamma Niyama, yang memiliki prinsip-prinsip alamiah yang mengatur keteraturan dari alam semesta. Termasuk hubungan sebab-akibat yang saling bergantung. Dalam konteks lingkungan, formula ini adalah prinsip ekologi murni. Alam semesta bukanlah kumpulan benda-benda mati yang terpisah, melainkan sebuah jaring kehidupan yang saling mengait. Contohnya, hutan dan pohon menghasilkan oksigen, menyerap karbon, menyimpan air tanah, jika ditebang, memicu kekeringan, banjir, dan krisis iklim global. Sistem sungai menghidupi ekosistem air dan pertanian pangan. Jika dicemari, maka akan meracuni rantai makanan manusia itu sendiri. Penyerbukan tanaman oleh serangga dan keseimbangan predator, jika satu spesies punah, runtuhlah sistem ketahanan pangan kita. Ketika kita merusak hutan secara tidak langsung, udara yang dihirup oleh kita akan memburuk. Ketika kita membuang sampah plastik ke sungai, mikroplastik itu akan dimakan ikan, dan ikan itu berakhir di piring makan kita. Kita tidak bisa menyakiti bumi tanpa menyakiti diri kita sendiri. Ekoteologi Buddha mengingatkan kita bahwa ego kita seperti pemikiran bahwa manusia adalah penguasa alam. Itu merupakan pemikiran yang salah. Kita bukanlah penguasa alam, tapi kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, pertanyaan dari kita, apa yang dapat kita lakukan sebagai umat Buddha untuk mendukung ekoteologi saat ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi sampah secara bijak. Bagaimana cara mengurangi sampah? Yaitu dengan menggunakan barang yang secukupnya, mengurangi atau tidak menggunakan plastik sekali pakai, membawa tas belanja sendiri saat berbelanja, dan juga menggunakan botol minum isi ulang kemanapun kita berada. Yang kedua, kita bisa menanam dan merawat pohon. Pohon menghasilkan oksigen dan menjaga keseimbangan lingkungan. Menanam satu pohon berarti memberikan kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Ketika hutan ditebang, kualitas udara menurun. Ketika air tercemar, kesehatan manusia juga terancam. Ini bukan sekedar fenomena sains, tapi melainkan hukum karma yang nyata.
Ketamakan manusia terhadap alam akan berujung pada penderitaan bagi semua makhluk. Sebaliknya, jika manusia menjaga alam dengan penuh kesadaran, keseimbangan, dan kesejahteraan, semua itu dapat terwujud. Buddha secara spesifik menyatakan bahwa menanam pohon dan membuat taman hutan, membangun serta membuat jembatan, menyediakan sumur dan tempat minum bagi makhluk hidup adalah perbuatan berjasa yang mendatangkan kebahagiaan siang dan malam. Hal ini menunjukkan bahwa menanam pohon dan menjaga kelestarian hutan dikategorikan sebagai tindakan luhur karena memberikan naungan, udara bersih, dan menjaga ekosistem yang menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menghemat air dan energi. Dengan cara menggunakan air dan listrik secara bijaksana, merupakan bentuk tanggung jawab moral dengan cara mematikan keran air di saat tidak digunakan, mematikan lampu pada saat siang hari dan atau saat masih belum gelap, memanfaatkan kembali air bekas pakai seperti air bekas cucian beras atau sayur untuk menyiram tanaman, segera memperbaiki kebocoran pada pipa, dan masih banyak lagi. Kegiatan yang dapat mendukung ekoteologi yang keempat adalah menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih mencerminkan batin yang terlatih. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, seperti halnya membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik, anorganik, dan sampah yang berbahaya, membersihkan selokan atau saluran air secara rutin. Itu juga mendukung program daur ulang. Kegiatan yang kelima yang dapat kita lakukan adalah dengan mengikuti kegiatan penghijauan. Ini merupakan aksi nyata menanam pohon atau tanaman untuk mengembalikan fungsi alam yang rusak serta memperbanyak area hijau. Kegiatan ini bisa dilakukan di pekarangan rumah, di lingkungan RT atau RW, di sekolah, di tempat kerja, hingga area hutan yang gundul. Kegiatan yang kita lakukan berikutnya adalah dengan pengendalian diri dan juga penghapusan kilesa atau kekotoran batin melalui kesadaran etis dan praktik kebajikan. Buddha juga menekankan nilai ahimsa atau tidak menyakiti dan juga metta atau cinta kasih yang universal. Cinta kasih ini tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia, tapi juga kepada hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk hidup. Dalam Karaniya Metta Sutta disebutkan bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kalimat ini mengajak kita untuk hidup selaras dengan alam tanpa merusak kehidupan makhluk lain. Kegiatan yang ketujuh yaitu ekoteologi Buddhis

mengurangi sampah dan juga menggunakan sumber daya secara bijaksana, umat Buddha turut berperan dalam menjaga kelestarian bumi. Kegiatan selanjutnya adalah dengan melakukan meditasi dan latihan kesadaran atau sati. Ini membantu kita untuk menyadari bahwa diri ini adalah bagian dari alam, bukan penguasa atas alam. Kesadaran batin ini menumbuhkan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sebagai wujud nyata praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan adalah perlunya kita mengerti tentang hukum karma dan tanggung jawab lingkungan. Dalam ajaran Buddha terdapat ajaran hukum karma yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan akan menghasilkan akibat yang sesuai. Perbuatan baik membawa kebahagiaan, perbuatan buruk membawa penderitaan. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini dapat dipahami sebagai akibat dari tindakan manusia yang didorong oleh keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Ketika manusia mengeksploitasi alam tanpa batas, alam kehilangan keseimbangannya. Akibatnya muncul berbagai bencana ekologis. Nah, oleh karena itu, maka pentingnya kita mengerti hukum alam bahwa konsekuensi dari sebab yang telah ditanam. Karena itu, individu dari diri kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan karma baik terhadap lingkungan. Yang kegiatan berikutnya yang kita bisa lakukan adalah dengan mengerti dan mengatasi tiga akar kejahatan dalam krisis lingkungan. Mengapa krisis lingkungan ini bisa terjadi? Sains melihat bahwa gejala dari emisi karbon, agama Buddha melihat langsung ke akar penyebabnya di dalam pikiran manusia, yaitu aku salah mula atau tiga akar kejahatan. Buddha mengajarkan bahwa akar penderitaan adalah keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan atau moha. Bumi ini menyediakan cukup bahan untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia, tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi keserakahan satu orang manusia. Industri keserakahan mengeruk isi bumi tanpa batas demi keuntungan jangka pendek, memicu pola hidup konsumtif menghasilkan gunungan sampah. Di dalam Aghana Sutta, Sang Buddha secara metaforis menggambarkan bahwa keserakahan manusia secara bertahap mengubah dan memperburuk kondisi fisik alam semesta. Ketika makhluk-makhluk mulai dikuasai oleh keserakahan, sumber daya alam yang dulunya melimpah mulai menyusut. Sutta ini merupakan peringatan moral bahwa kemerosotan moralitas manusia berjalan beriringan dengan kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua adalah dosa atau kebencian. Sikap bermusuhan atau ketidakkepedulian makhluk lain. Kita menganggap bahwa hewan dan timbunan atau tumbuhan hanyalah komoditas yang tidak memiliki hak untuk hidup bebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah munculnya kebodohan batin atau delusi. Ketidaktahuan bahwa tindakan egois kita hari ini akan menghancurkan masa depan generasi anak cucu kita kelak. Moha membuat kita buta terhadap hukum karma lingkungan. Nah, dalam Aghana Sutta Digha Nikaya disebutkan bahwa Sutta Kosmologi. Ini karena menjelaskan asal-muasal bumi, evolusi masyarakat manusia yang menggambarkan hubungan antar timbal balik dari moralitas manusia dan juga kondisi alam. Hal ini menunjukkan bahwa pada awalnya bumi sangat subur dan menyediakan makanan organik.

seperti padi alami yang tumbuh tanpa dikelola susah payah. Namun seiring munculnya rasa egois atau keserakahan dan juga sifat malas pada manusia, sumber daya alam mulai menyusut, tanah kehilangan kesuburannya, dan juga Buddha mengatakan metafora sejarah ini menunjukkan bahwa eksploitasi alam yang didorong keserakahan secara langsung akan merusak siklus ekosistem bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara Sedharma, sebagai penutup pada hari ini, mari kita renungkan kisah dari khotbah Buddha Gautama tentang lebah di dalam Dhammapada bait ke-49 yang berisi bahwa bagaikan seekor lebah yang tidak merusak kuntum bunga, baik warna maupun baunya, terbang pergi setelah menghisap madunya. Begitulah hendaknya orang bijaksana hidup di dunia ini. Dalam hal ini yang dimaksud adalah lebah mengambil apa yang ia butuhkan untuk hidup tanpa merusak kelopak bunga, bahkan membantu proses penyerbukan bunga tersebut. Ini yang seharusnya hubungan ideal antara manusia dengan alam. Kita boleh mengambil manfaat dari bumi, tetapi hendaknya tidak menghancurkan keindahannya dan sistem pendukung kehidupannya. Ekoteologi dalam agama Buddha mengajarkan bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian dari alam. Kita hidup dalam jaringan kehidupan yang saling bergantung. Ketika kita menjaga alam, sesungguhnya kita telah menjaga diri sendiri. Ketika kita melindungi makhluk lain, sesungguhnya kita sedang mengembangkan metta dan karuna. Kurangi plastik sekali pakai, menanam pohon, baik pohon yang kecil maupun yang besar, merawat lingkungan di sekitar kita dengan penuh kasih sayang. Bumi ini adalah satu-satunya rumah kita bersama. Dengan menjaga bumi, kita sedang merawat semua makhluk hidup yang berlindung di atasnya. Dan ketika kita merawat bumi, sesungguhnya kita sedang mempraktikkan dhamma dalam kehidupan nyata. Marilah kita menjadi umat Buddha yang tidak hanya rajin beribadah di wihara, tetapi juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Semoga bumi menjadi tempat yang damai, lebih hijau, dan lebih lestari bagi semua makhluk. Mari kita terapkan ajaran ini dalam kehidupan sehari-hari, agar kita hidup selaras dengan alam dan menjaga bumi tetap lestari. Setiap tindakan kecil kita berdampak besar. Dalam konteks spiritual dan etis, ajaran Buddha melalui konsep ekodhamma atau ekologi Buddha memberikan panduan moral untuk menjaga keselarasan antara manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungannya. Prinsip saling ketergantungan dalam Buddhisme menempatkan manusia sebagai bagian integral dari ekosistem yang harus dijaga keberlanjutannya. Semoga dengan kekuatan kebajikan merawat alam ini membawa kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Semoga krisis lingkungan ini dapat kita atasi bersama melalui kesadaran dhamma yang murni. Akhir kata, mari kita secara bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi, betul, merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya, yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya
1: diambil,
0: produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh tugu Monas. Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, ya, benar, ya. Benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, yeah. Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, muda-muda anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya. Lagunya seperti itu, apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya. Ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: Bang Panca,
2: Mas Arianto,
0: terus
2: kan gitu.
0: Ya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi ya, kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling
2: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih. Gitu ya. Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke.
2: Hanya sekedar untuk apa ya? Untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke. Okay. Termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
0: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan, kantrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial, ya hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini, karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana? Itu untuk mengawalin itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi gitu loh Mas.
0: Siap ya. Kalau begitu. Luar ini biasa. Karena memang very legend.
1: Betul.
0: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu
1: mau
0: kan.
1: Nanya-nanya, ya.
0: Buat Anda saudara pendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo. Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siap. Karya anak bangsa Iksan Terores.
1: Iya, ini terbaik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
2: Ayo baik. Waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama.
3: Senama ini dengan bintang tamu ya.
2: Bung Benny. Iya, Bung kebetulan
3: Benny. Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
0: Benny doang.
2: Oh iya.
0: Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Ashar ya.
0: Silakan pertanyaannya
1: Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Benar. Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Jadi nanti dijawab ya.
1: Siap ya, Bung Benny.
2: Iya, iya.
0: Makasih Bung Benny.
1: Bung Benny.
0: Silakan
2: langsung dijawab
0: nanti aja. Bang,
3: ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali Bekas
0: Baru. Banyak kali.
3: Masih Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert.
1: Selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert.
1: Sudah adakah
0: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Oh, putus. Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan.
1: Yes.
0: Benijo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Iya.
0: Halo WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
0: Iya, iya.
1: Oh.
0: Mungkin di TV tambah Iksan.
1: Berarti saya
4: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
1: Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam gitu.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta pun tergusur ya.
4: Cinta tahun berapa itu?
0: Oke, okay, ya. Udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, Mbak, pokoknya itu
2: mewakili kata semuanya. Hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya nih, apa penghibur semua, bye-bye semua lagunya.
0: Siap. Oke, okay, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu iya aja dong.
1: Tidak lekang oleh
4: iya
1: usia.
4: Dong. Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan betul. Beliau kembali lagi menemani ruang
0: ini.
1: Oke,
0: okay lah.
1: Salam, terhibur.
4: Salam, Bu. Salam dulu ya.
1: Boleh,
0: silakan.
1: Boleh.
4: Seribu peserta.
0: Aha.
4: Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke. Okay.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Upa terima Ida, kasih.
4: Linda dan semuanya sejalan
0: okay.
4: Terkecuali.
0: Oke. Okay.
4: Ya semoga sukses selalu
1: terima
4: ya.
1: Terima kasih.
0: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli.
1: Wah.
0: Ada Mbak Haryanti,
1: Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Selamat malam. Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Salam kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
5: Semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
0: okay.
5: Benny.
0: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny? Gitu aja.
0: Okay. Okay.
5: Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke.
5: Okay. Okay. Ya, bang.
0: Siap.
5: Ya.
2: Baik.
1: Siap baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima
0: sama-sama.
1: Kasih.
0: Sama-sama.
5: Saya sama Syafi.
0: Ya.
5: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Dari ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari.
6: Ya.
2: Sehat selalu ya, Mbak.
6: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
6: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. kan Bang Ben kan pencipta lagu ya.
0: Mm-hmm.
6: Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
0: penyanyinya? Okay.
6: Ya mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
6: Saya.
0: Siap.
6: Ya terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
0: Betul.
1: Betul.
0: Sama ya, Tengku Safiq. Iya.
6: Bersama Pantik. Tengku Sati.
0: Iya.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari. Yes. Kita ke menjawab pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke. Dari Bang Benny Joe. Ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Joe ya, yeah. Dari Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi
2: ya, harus top dulu ya dari Jawa Barat ya. Betul. Bandung itu dulu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
0: Iya.
2: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Mm-hmm. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio.
0: Oh, okay.
2: Masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang.
0: Oh,
2: awal sejarahnya. Okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
0: Itu
2: karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa?
0: Okay.
2: Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
1: ilmu baru sih.
2: Gitu ada ya? Berapa oktaf dulu dia? Misalnya 1.5 nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu.
0: Okay.
2: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetikus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
0: Okay.
1: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetikus Endang, jadi seperti itu.
2: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetikus Endang,
1: iya, kan?
2: Khusus untuk Hetikus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan itu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu karakternya.
1: Ma, itu pasti ada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu?
1: Atau nada dulu?
0: Nada dulu.
2: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
2: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu, ya, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus,
0: ya, bisa sekaligus sudah ada ya.
2: Okay. Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai.
0: Okay.
2: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
0: Oke.
2: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain, kan begitu Mas?
0: Siap.
2: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Buru Rumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kita bareng, kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
0: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
2: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988. Padahal ya, saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oke. Okay.
2: Ya. Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
0: Oh.
2: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang artismu ada berapa, kan gitu saya tanya.
0: Iya,
2: gitu
0: ya.
2: Iya. Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan?
0: Saya bikin. Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
0: oke,
2: itu pasti cocok.
0: Oh iya.
2: Tetapi waktu itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo Mas.
0: Oh oke, okay. Ya. Siap.
2: Nah,
0: siap.
2: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya gak yakin ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
0: Iya.
2: Itu kurang
0: naik ya.
2: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
0: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
2: Solo.
0: Oke.
2: Okay. Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Oh, dua lagu yang sama itu.
2: Dua lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta ya sudah kan udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh.
0: Okay.
2: Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
0: Maya Angela Safari
2: dengan Muklas Adiputra.
0: Okay.
2: Ya Muklas, begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
0: boom gitu ya.
1: Safari itu Anika Ria Safari.
0: Anika Ria Safari.
2: Oh iya, sama Anika Ria Safari.
1: Edisut.
2: Ya.
0: Emang tahu?
1: Tahu, masih kecil itu.
2: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Betul.
2: Ya.
0: Kau Tercipta dari Tulang
2: Rusuk. Kau Tercipta baru berhasil versi. Memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
0: Oh,
2: karena
0: okay.
2: Kan zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul, Mas.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Alright.
0: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
1: Oke.
0: Okay. Iya.
2: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
0: pop bikin, dangdut ya.
2: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
0: 93 ya. Oke. Okay.
2: 93. Rano Karno.
1: Nah, itu okay. Diciptakan.
2: Itu
1: atau rilis?
2: Rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini, karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
0: Ya, ya, ya.
2: Ngikut
0: ya, ya,
2: yang sebelum-sebelumnya yang
0: betul, sudah. Betul.
2: Jadi kan era pop dangdut gitu. Mm, mm. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 mm-hmm. ya 9 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti di mana ada kamu di situ ada aku mm-hmm. Hedy Diana,
0: Hedy
2: kan,
0: Diana ya, ya
2: itu kan pertama
0: banyak
2: kali ya
0: dangdut memang
2: pertama kali di Indonesia ini antara genre. Pop ya pop dut istilahnya itu
1: oh ya yeah. Pop dut kalau dulu sekarang tuh namanya hip dut
0: ya ada hip
1: dut ya,
2: ya. Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul
1: dari dia ya. Bang Benny ini mencetus bahwa ada kolaborasi
2: ya. Nah, karena ya gini mas ini ada ceritanya dulu ada ceritanya nanti mumpung aku ingat ya dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya dulu zaman di Glodok mas wah ini masih belum
0: enggak ini ya enggak zaman ini
2: Glodok ya, kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok itu pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri nge-group sendiri
0: oh, gitu ya?
2: Orang dangdut itu nge-group sendiri enggak bisa ketemu. Nah satu berpikir mas ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu mas saya pernah nyoba sekali tapi gak berhasil baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu
0: okay.
2: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
0: Betul. Oh,
2: termasuk musisinya.
0: Siap.
2: Itu baru masuk
1: luar
2: itu
1: biasa.
2: Ini sudah ya kita lanjut terus. Lagi kaitannya sama cintaku tergusur dulu ya.
0: Iya.
2: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu. Cintaku tergusur ya. Tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
0: Ya. Oh iya.
2: Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Satu butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus kan gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu
0: oh.
2: tuh. Nah itu, nah kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya, saya bereksperimen ini cobalah ke perusahaan yang lain, saya ketemu sama si Rano Karno,
0: kalau
2: Rano Karno kira-kira gimana? Wah masuk ini sesuai nih karakter lagunya karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
0: Iya.
2: Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya zaman gusur-gusuran. Yeah,
0: siap.
2: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
0: Betul.
2: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya si Dul waktu itu.
0: Itu
2: Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga,
0: sukses juga ya. Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
7: Selamat malam Bung Yudi. Thank you.
1: Sama-sama.
0: Ya, selamat malam.
7: Selamat malam juga buat Bang Benny.
2: Ya, selamat malam.
0: Oh Rahma, silakan.
1: Oh Rahma.
0: Uni Rahma.
1: Sumatera Rahma. Barat.
7: Ya Sumatera Barat.
0: Siap. Silakan. Ya.
7: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
0: Oke.
7: Okay. Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
0: Betul.
7: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada candamu, ada pandangan mesramu.
0: Siap, oke.
2: Okay. Oh, mbaknya ini mewakili kata hati bener.
0: Iya.
1: Menjiwai.
7: Nyanyi di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Tengah. Apa yang mau ditanya?
1: Rahma mau nanya apa Uni Rahma?
7: Iya, pertanyaan sama Bang Benny gini. kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
2: Betul.
7: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
0: duga itu. Tunggu ya.
7: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Oh, iya. Ditunggu ya.
2: Iya.
0: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
7: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Iya, siap, ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
7: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
2: Iya,
7: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
2: Iya, siap.
7: Boleh salam buat ini ya.
2: Iya.
7: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin.
7: Terima
2: sama.
7: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
8: Budi Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
8: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Okay. Pertanyaannya?
8: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana cara-cara kita menciptakan lagu itu, bagaimana, apa melalui terakat, apa puasa dulu
0: menciptakan
8: gitu. Oke. Lagu yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan, lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
8: Lagu yang diunjukkan.
0: Siap. Oke.
2: Oke.
8: Orang-orang boleh.
0: Silakan. Tiga orang.
8: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, ya juga Tete Binda,
0: siap.
8: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke, terima kasih.
8: Terima kasih, salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Bye.
8: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
2: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
9: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
2: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal. Ya.
0: Pertama-tama, marilah.
9: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
0: Nah, benar banget. Ya. Siap.
9: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
0: Okay.
9: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
2: atau Tengku Syafiq.
9: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny, ya kan?
0: Okay.
9: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Ibu.
9: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
2: Bang
0: kita
2: Yudi.
0: Nanti kita
2: Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
0: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silakan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teh Dinda.
0: Silakan Teh Din.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Safiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf ya. Yep.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Safiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya. Yeah.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Tapi tanya dulu lah Yudi. Yo apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba Safiq.
1: Habaga Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, okay.

0: makan.
1: Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapet bahan, diuleni dulu gitu ya.
1: Silakan, silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus, pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
1: Lah.
2: Ya.
1: Lah.
2: Lah,
0: nanti kalau ingat
1: telepon lagi.
0: Telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
1: Iya, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
1: Satu aja ya.
0: Satu aja terus, dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asyar.
1: Iya. Iya, siap.
2: Biar lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asyar.
1: Siap, terima kasih Teteh.
2: Terima kasih. Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
1: Oke.
2: Okay, salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
1: Siap, oke.
2: Okay. Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu. Yudi, Safi, Mas Benny, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori yang ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
0: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pertanyaan tahu gak sih buat anak-anak kulit di Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
1: Oke.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
1: Oke.
4: Itu aja sih gitu ya.
1: Siap.
4: Mohon maaf saya agak serak nih.
1: Agak serak ya.
4: Iya.
1: Makasih ya, Ayu.
0: Terima kasih.
4: Iya soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benijo, Bapak Bindi, kemudian juga buat Icara Rari Bonde dan semua mendengarkan Rilis Seluruh Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkyu.
1: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya. Assalamualaikum Bang Benny Asar, Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Iya,
3: nggih. Sehat-sehat selalu
5: nggih. Bang Benny kan Bang Benny kan dari Solo. Yeah. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
1: Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Artian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
1: Siap, terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
1: Tawan di Singaraja. Silakan, Tawan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taupi.
0: Safik.
1: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
0: Malam.
7: Mas Benny Asar juga selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
1: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
1: Oke.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedy Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
1: Iya. Yeah.
0: Betul.
7: Iya. Yeah. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
1: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu Lawas tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik. Aja sih Mas Benny.
1: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
1: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EP di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
1: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
1: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
0: Wah, luar biasa.
1: Ada Bang Leman, ya, selamat malam.
0: Malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
1: Ya, oke.
8: Okay. Pakai topi putih Mas Yudi.
0: Pakai topi.
8: Topinya
1: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
0: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
1: Siap.
8: Bang, topiknya baju oen gitu
1: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
1: Iya. Yeah.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
1: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga? Bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
1: Oke, okay. Dua aja berarti ya?
8: Ya itu aja lah Bang Benny. Salam Bang Benny.
1: Siap.
8: Siap. Eh, Bang Yudi, Mas Yudi.
1: Siap.
8: Untuk siapa namanya?
0: Saya.
8: Bang
0: Syafiq.
8: Benny Jo.
0: Oh Benny.
8: Putra
0: oh Benny Jo.
8: Tergaul.
1: Sama okay.
8: Dan semuanya tanpa
1: okay.
0: Oke, okay. Leman, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
1: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
1: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
1: pernah diciptain lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
1: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
1: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan, begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
1: Oke. Okay.
3: Kalau di ini terus kalau yang untuk pop dudnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu. Termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya, sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya, beliau mencoba untuk membuat sendiri, ternyata juga bisa.
1: Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi Mas, banyak.
1: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Asar?
0: Relate sama diri sendiri kan?
1: Iya. Ya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu mencipta lagu sampai sekarang tuh, kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
0: produksi tapi
3: tidak dirilis kan itu.
1: Oke.
3: Okay. Ya, terus
1: ada yang ceritanya, lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
3: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
0: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
0: Berarti emang relate. Iya.
3: Ada terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja.
1: Okay.
3: Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya, kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati.
1: Lagu
3: sederhana, simple, tapi itu benar-benar gimana? Selagu itu simple, mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu, benar-benar ini kejadian benar. Ah seperti itu Mas.
1: Oke. Nah. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
0: Betul.
3: Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu. Saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya, kok cuma lemes aja kan gitu, perengantuan, kok nggak semangat
1: perengantuan ya, gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda-muda ini gimana supaya anak muda itu
0: tergugah
3: sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
1: pop dangdut keroncong.
0: Dangdut keroncong.
1: Itu. Siap.
3: Genre. Nah, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu.
1: Saya memodifikasi
3: dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu nuh.
1: Jadi
3: ada beberapa album yang sukses juga gitu.
1: Kalau
3: orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
1: Gitu ya. Siap.
3: Iya. Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga. Katanya, "Waduh, Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong." Padahal kita enggak ngerusak pakem keroncong.
0: Padahal kita
1: bikin baru ya.
3: Kita mengembangkan. Kalau soal masalah soal keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, iya, pakemnya. Cuman
0: iya, pakem-pakemnya iya, pasti
3: kita
0: masih
3: kan
0: ada.
3: Kita kan mengembangkan bagaimana betul supaya anak muda itu senang seperti apa.
1: Siap,
3: nah,
1: itu aja. Uni Rahma. Yes. Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
0: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
1: Iya.
0: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
1: Semua bingung nanti ya.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu. Kemudian Pak Ahmad di Jember.
0: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
1: siap
0: mau,
1: di Instagram ya, atau di Twitter di Instagram atau di apa gitu ya.
0: Media, ya.
1: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab. Cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
0: Biasanya ada trik-trik khusus.
3: Tadi pertama saya sudah
1: cerita tentang ya, Hetikus Endang ya.
3: Iya, ya, betul. Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu.
0: Iya.
3: Ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
1: Oke.
3: Okay. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu ya satu ini jadi baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
3: Gabungan iya ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
0: Betul.
3: Antara notasi
0: lirik sama musik.
3: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
0: Betul.
3: Nah itu kan
0: paketnya itu
3: ya
0: kan?
3: Paketnya itu jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin
1: oh,
3: ya.
1: Siap kalau
0: mengalir
1: itu.
0: Begitu ya, mengalir, saja ya
1: tapi jelas nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
1: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih nyanyikan untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa penyanyi baru siapa.
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah enggak pilih-pilih lagi. Enggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu enggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
1: Oke. Okay. Siap
3: gitu, Mas.
1: Pertanyaan dari Tete Dinda.
0: Iya.
1: Tete Dinda, ada anggapan bahwa penyanyi pop
0: bisa nyanyi lagu dangdut.
1: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop. Tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu enggak sih?
0: Iya, benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
0: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
1: Oh, oke.
3: Okay. Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
0: menyatukan
3: supaya
0: ya.
3: Supaya bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
0: lagu
3: dangdut ya. Misalnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya. Mesti bawain pop dangdut mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
0: Iya. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
1: Aha.
0: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu ya biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
1: Ada cengkok.
0: Nah, Bang Ben itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market
1: juga laku.
0: Tembus dengan dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
1: Siap. Yandu. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku. Maluku.
0: Ya.
1: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
0: Betul.
1: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
0: dari
1: ini gitu.
0: Dari tahun 80-an kan? Nah, ya. Sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan gitu ya.
0: Masalah sampai tanya. Akhir Ayu.
1: Namanya juga Ayu, Ayu, Ayu, Ayu di Maluku.
3: Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, ya. Jadi kalau mata. Seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau ya. Apa enggak.
0: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
1: udah bikin lagu.
3: Sudah ide.
0: Sebenarnya ide. Sambil ngomong ya. Udah
1: oh, siap.
3: Jadi lagu.
1: Siap, siap, siap, siap, siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak
1: okay. Ada. Ada Mas Parabu di Batam tadi masih ya. Jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
1: SPSI masih ya.
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa okay. Berhasil. Kenapa tidak saya besarkan sekalian
1: oh, kan
3: kapasitasnya?
1: Iya.
3: Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemahat dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu Mas, teman itu aja. Kalau untuk kaitan dengan organisasi,
1: okay.
3: Yang targetnya, yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
1: Siap.
3: Ini. Wah, aja cuman itu aja.
0: Wah, penting itu.
1: Ada tawan di Singaraja.
0: Iya.
1: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
0: dapatkah royalti kan?
1: Dapatkah royalti gitu ya? Mm-hmm. Bang Tua jadi saksi.
3: Ya. Yeah.
1: Dan lain sebagainya.
3: Yeah. Ya, kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, mm-hmm. Ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai,
1: okay.
3: Tapi kayaknya paham, sekarang paham, ya saya, sekarang paham. Juga sedang diperbaiki, ya diperbaiki
0: sistem royalti kita,
3: sistem royalti kan, kita supaya yang sejahtera. Berkeadilan dan semua para seniman betul. Itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja,
1: iya.
3: Elemen-elemen lain juga punya banyak.
0: Ya royalti. Mungkin pengisi ya. Posisinya ya. Ya
3: sebagai okay. Pencipta lagunya kan itu.
1: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
0: kayak manual deh.
1: Manual tetap. Ya bikin
0: karena
1: lagu ya.
0: Karena balik
1: ya.
0: Lagi kan apa alat musik yang ya, dikuasai.
3: Iya. Nah, jadi gini Mas. Antar, tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu. Atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu.
1: Iya.
3: Itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
1: Siap.
3: Itu. Palsu.
0: Betul, betul.
1: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
0: Iya. Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
1: Iya.
0: Abang jangan gitu dong.
1: Siap, karena saya juga ngefans sama
0: ini Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
1: Bang Benny Ashar gitu yeah, ya.
0: Kau belahan
1: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh.
1: Ya,
0: salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya?
2: Saya ke Pangkalan malah sudah, ke Pangkalan.
0: Oh, Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Agung Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik juga barangkali ya.
1: Boleh.
0: Salam buat Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan
3: Abang
0: Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: Ijin
0: ini.
3: Aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Duder jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Romaku terus Dak Dik Duk Der gitu. Sendang, ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3A per Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Dadah. Wah ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini ya sudah kenal ya, tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dari Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Ya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan itu. Kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke.
4: Yeah.
0: Oke. Okay. Okay. Terima kasih
1: terima
0: Bang Andi.
1: Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Proyek-proyek
4: ke depannya.
0: Oke. Okay. Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya. Iya,
1: selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya.
0: Aha.
5: Oke deh. Kemana pasangannya ini Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya,
0: oke.
1: Okay. Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa gitu, sih?
5: Ya. Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh semangat ya. Oke semangat. Siap, terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya. Yeah.
0: Boleh kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
0: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam, di Mas Yudi. Oma Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu? Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder? Ini nafasnya harus panjang kah? Dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu?
1: Jenis vokal.
0: Jenis vokal yang apa itu? Bang Benny.
2: Sebenarnya sama kok.
0: Sama ya.
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok. Itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan
2: gitu.
0: Siap.
2: Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan, itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu, nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar.
1: Wih,
0: kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan.
1: Ya. Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun
2: pertama kali? Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Ya. Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Enggak beda. Hanya kita ngikutin kan, ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
1: Iya. Oke.
2: Itu ya kita ngikutin kok.

0: lagunya Bang Benny dibawain?
1: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Kebetulan anak saya ini juga model-modelnya juga begini ya sekarang.
2: Oke, siap. Sama,
1: ya. Siap. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
0: Yang beda.
1: Beda. Okay. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
2: Ya.
1: Bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
2: Iya. Tahu ini kita mau
3: sebelum kita ya. Tutup kita ini ada
4: dulu.
3: Kenapa?
4: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
2: Oh, gitu ya.
4: Iya kan?
2: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam,
5: Selamat
2: Ruang
5: malam.
2: Rindu.
5: Mbak. Bila kudu

0: rindu.
1: Oh.
0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan ini, suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih. Enak banget
1: loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
2: Vokal ya.
1: Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja.
1: Sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang tadi
2: ini nyanyi cocok enggak?
1: Cocok lagunya.
3: Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok enggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya ini lagu ini?
2: Kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, okay. Ya seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok. Nah,
3: dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh, punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau
1: gitu. Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Waduh, jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Tinggal diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
0: Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku sudah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Enggak, bukan enggak cocok.
3: Iya, dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa Bang gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya, terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya? Bangku Tua termasuk juga kan saya, versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu. Sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut, ini
1: Maya
3: pembuktian
1: Angela,
3: pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut.
1: Maya
3: bisa. Yes, akhirnya semua ikut.
1: Siap. Mama Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti.

0: telepon, aku bilang, aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya, semoga bisa terus berkarya, hadir di industri musik Indonesia, Mbak Maya.
0: Amin, amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat,
1: siap,
0: tambah
1: amin,
0: maju,
1: siap.
0: tambah luas lagi pendengarnya.
1: Amin. Oke. Okay.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat.
2: Salam
1: sukses
2: sehat.
1: Terus ya.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya.
2: Iya,
1: karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Pur
1: itu. Iya, iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya, iya,
1: selamat
2: iya, iya.
1: Malam Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima ya, kasih.
2: Terima kasih Bali.
1: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua,
2: amin,
1: ketiga ya supaya bisa melanjutkan kebersamaan ya. Kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu.
2: Betul, saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Rabu ya, tanggal 8 Juli 2026. Kita punya waktu sampai 23 nanti. Seperti biasa, untuk Anda yang mau bergabung, saya tunggu atensi-atensinya ya di 0315 3454 dan juga di 081 3314 kali 992. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu yang bisa Anda dengarkan adalah lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca negara lawas. Anda bisa dengarkan dan juga bisa menikmati lagu-lagu pilihan Anda malam hari ini dengan menghubungi kami dan juga bisa mengirimkan atensinya melalui WhatsApp di 081 3314 kali 992. Jangan lupa sebutkan passwordnya. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yes, selamat malam.
1: Mas Yu.
0: Malam Abawi, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo.
1: Saya mau ke Yogyakarta, Mas Yu.
0: Oh gitu. Ada acara apa, Abah?
1: Ya lagunya Kapten.
0: Oh alah, aku mau ke Yogyakarta, pikir mau pergi beneran, jalan-jalan.
1: Nah, di rumah aja, Mas.
0: Oh alah. Dengerin
1: Mas Yu sampai tuntas.
0: Mosok.
1: Oh iya sih.
0: Iya. Makasih. Lagunya mau dimikirkan buat siapa, Abawi?
1: Abah Wandi, Abah Ali, Ulang Kobar, Mas Bandi, dan Pak Lukiawan. Buat Mas Yu,
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih, selamat malam untuk Abawi yang sudah bergabung malam hari ini, Yogyakarta ya. Yogyakarta dari Club Project, ya. Memang yang nyanyi adalah Katon Bagaskara sebagai vokalisnya. Baik, terima kasih untuk Abawi. Saya akan siapkan lagunya untuk Abawi malam hari ini. Di belakang Abawi, silakan yang mau bergabung kembali 5345474. Halo. Oh, belum ada ya. Saya mau sapa-sapa terlebih dahulu untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp malam hari ini. Ada Pak Mariono. Halo, selamat malam Pak Mariono dari Tulungagung. Selamat berjumpa kembali Pak Mariono. Terima kasih. Lagunya Bruri Peso 5 ya, Untukmu. Oke, nanti saya coba cari dulu lagunya. Soalnya buat Bu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Baik Pak Mariono, ditunggu lagunya ya. Semoga nanti bisa sempat mendengarkan. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Bambang.
2: Ye.
0: Sehat.
2: Amin.
0: Amin. Monggo Pak Bambang.
2: Hang on Sloopy.
0: Lagunya siapa itu,
2: Oscar
0: Pak?
2: Oscar Harris.
0: Oscar Harris. Coba saya cari dulu ya.
2: Ye.
0: Hang on
2: Sloopy.
0: Sloopy. Oke, Oscar Harris yang Hang on Sloopy. Saya enggak punya, Pak.
2: Loh. Waktu BPH ada itu.
0: Ini enggak muncul malam hari ini. Hang on Sloopy. Coba Oscar Harris. Ya enggak mau kayaknya nih. Oke, yang lain, Pak. Hang on Sloopy ya.
2: Iya.
0: Sepertinya kok enggak keluar ini ya. Ya belum ada, Pak.
2: Belum ada.
0: Yang lain ya.
2: Anu aja. Megah di waktu senja.
0: Lagunya siapa tuh?
2: Jadi Dambudi.
0: Senja. Bentar. Oh, Megah di waktu senja. Kita punya Dedi Damhudi ini terbatas, Pak. Aku terkenang selalu. Peluklah dagu dan lepaskan. Belum ada, Pak, yang dimaksud.
2: Ya udah. Kasih Mama Usman Bersaudara.
0: Kasih Mama Usman ya?
2: Iya.
0: Kasih Mama Usman Bersaudara. Wah, ada nih. Baik, siap, ditunggu.
2: Ya, buat Pak Awi tadi ya.
0: Oke.
2: Omayani Queen, Bu Sandra, Bu Dewi, Bu Damiati, Bu Nana, Pak Dua, Pak Bang Kobar, Pak Idris, Pak Freddy,
0: satu
2: Pak
0: Budistino,
2: dan semuanya.
0: Baik. Baik, terima kasih Pak Bambang. Sehat selalu untuk Pak Bambang sekeluarga. Tetap bersama kami mendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, edisi lewat lagu ya. Satu lagu dari Club Project dengan Yogyakarta. Saya masih tunggu atensi-atensi Anda yang lain, tetap bersama kami malam hari ini.

Kabar-kabar ya bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya ya jelas, gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok ya bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.co.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Dari Usman Bersaudara itu namanya, Ca. Jadi ada penyanyinya tahun 60-an ya, mungkin 60-70-an begitu. Terima kasih buat Pak Bambang yang sudah bergabung tadi ya. Kita mau sapa terlebih dahulu ada Pak Bambang lagi. Kalau tadi di Sidoarjo, sekarang di PBI Benowo. Oke. Request lagunya Harvey Malehulu, Dara. Baik, yang ditunggu ya Pak ya. Salamnya buat, oh ndak ada nih, salamnya buat Bang Jo aja katanya. Dan juga buat pecinta Pro 1 dimanapun saja berada, sehat selalu. Terima kasih Pak Bambang dari PBI Benowo, begitu ya, sudah bergabung. Kemudian juga ada Pak Setiawan Mujari. Halo, selamat malam Pak Setiawan. Pak Setiawan sepertinya mengirimkan voice note ini ya. Kita coba dengarkan terlebih dahulu. Silakan Pak Setiawan, ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Assalamualaikum, Bang Jo. Tolong diputarkan lagu judulnya Bukit Berbunga dari Uci Beng Slamet. Salamnya untuk Abah Hawi tadi, untuk Mas Toto, sampai jumpa, buat Mas Budi Wasisat, dan sukses selalu bersama RRI Pro 1 Surabaya.
0: Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Setiawan Mujari ya, yang sudah bergabung. Halo, selamat malam untuk Pak Kennedy dari Palembang. Ini minta lagunya dari Andai Kau Menyadari, Hari Parintang, begitu ya Pak ya. Oke, salamnya buat Mama Ira, kemudian juga buat Bu Dewi, Bu Yuli, Bu Siti Pasuruan, semuanya saja. Selamat mendengarkan lagunya buat penyiarnya, selamat bertugas. Baik, terima kasih untuk Pak Kennedy dari Palembang yang sudah bergabung malam hari ini. Kita nikmati terlebih dahulu satu lagu di tahun 1981 dari Uci Bing Slamet, Bukit Berbunga.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap

0: REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.
1: Motivasi hari ini.
2: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.

0: Ya, waktu saya juga tidak panjang ini ya. Sudah 22 lewat 50 menit, di artinya saya juga harus menuntaskan program Ruang Rindu edisi terbatas ya. Selamat malam Pak Zainal Arifin dari Kalimas Baru, mantau sambil tiduran, mantap ya. Selamat beristirahat Pak Zainal Arifin, sehat selalu untuk Anda ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Satu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wira, gimana punya kabar?
1: Ya, alhamdulillah, Bang
0: sehat ya, semakin sehat ya.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih semua doanya, Bang Jo.
0: Ya, silakan.
1: Request lagu Anda yang kau datang kembali.
0: Boleh, dari Ruth Sahanaya ya.
1: Iya benar sekali. Saya mengucapkan terima kasih untuk beberapa untuk Bang Jo, Adi Yohanda yang selalu support dengan doa untuk saya juga atas doa-doa terindah. Ya, saya nggak bisa membalas semua apa yang sudah Bang Jo support untuk saya. Semoga Allah membalas atas apa yang sudah mendorong melalui kata-kata doa yang begitu indah sehingga ketika saat saya tidur itu saya cuma hanya bisa tersenyum mendengar apa yang Bapak Anjo doakan. Juga saya juga ucapkan terima kasih untuk Oma Yanti yang sudah mendoakan saya dan yang beberapa pendengar, untuk Bu Wati yang selalu support saya, menghubungi saya. Beliau sempat nangis juga. Oke, untuk semua terima kasih, doa-doa terbaik. Saya mendoakan agar semua juga sehat walafiat. Terima kasih atas waktunya Bang Jo.
0: Iya, sama-sama. Sehat selalu ya Bu Wira ya.
1: Ya,
0: terima kasih. Semangat. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Wira. Semoga lekas sembuh nih dari sakit ya. Semua orang pasti pernah sakit, semua orang pasti merasakan kondisi yang kurang enak, kurang nyaman begitu ya. Tapi yang paling harus kita pegang adalah semangat. Karena apapun penyakitnya, apabila kita semangat untuk bisa terus bertahan, untuk bisa terus sehat ya, maka penyakit pun juga akan sungkan gitu ya, atau akan segera pergi dari tubuh kita. Amin, amin. Yang pastinya selain semangat, juga resep dokter juga harus dipenuhi begitu ya. Kemudian obatnya dikonsumsi dan

0: Jembernya nih Jember mana? Jember kota atau Jember yang...
1: Bukan, wong cili hidup di desa.
0: Oh,
1: desa
0: di desa. Oke.
1: Kecamatan Aljasa, Jember, Jawa Timur, Bangkit Indonesia Maju.
0: Oh, mantap. Lengkap sekali.
1: Ini negara Indonesia yang baik dan benar.
0: Ya, mungkin mau bagi-bagi salam ini malam hari ini buat siapa aja nih, Pak Ahmad?
1: Salamnya untuk semuanya deh ya, di empat kawasan ya, si Jawa Timur dan Indonesia.
0: Baik. Ya, Pak Ahmad.
1: Yang kenal, salam kenal, yang sudah kenal, salam kompak persaudaraan, salam PA, dan salam NKRI.
0: Siap. Agama. Pak Ahmad, boleh saya tanya satu hal, Pak Ahmad? Pak Ahmad ini dengerin Radio Pro 1 Surabaya loh ini. Dengerinnya pakai apa ini? Dengerin pakai apa?
1: Pakai digital dong.
0: Oh, pakai digital dong. Udah download rupanya ya?
1: Okay. Iya, kan. Saya menjadi pendengar RRI Surabaya ini mulai tahun 76.
0: Dari 76. Sampai sekarang masih setia dengerin RRI Surabaya. Iya, terima kasih banyak. Ya.
1: Umur yang barokah.
0: Amin.
1: Kesehatan yang barokah. Semuanya, semuanya elemen masyarakat Jawa Timurku tercinta. Sehat semua dan lancar.
0: Oke. Selamat malam, terima kasih banyak ya Pak Ahmad, sehat selalu ya.
1: Yuk. Ini Bang siapa ini namanya?
0: Ini dengan Joe Adi Yuanda.
1: Salam kenal dan salam sehat.
0: Salam kenal juga, salam sehat.
1: Kalau ke Jember main-main ke Jember.
0: Insya Allah ya. Terima kasih banyak ya, selamat malam.
1: Selamat malam, ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: kamu dari tadi pegang HP terus? Ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinnya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Fit, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat untuk

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya.
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih.
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

Luka mungkin meninggalkan bekas, tapi ia juga menjadi saksi bahwa engkau pernah cukup kuat untuk bertahan.

Mendengar dengan demikian, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Rabu, tanggal 8 Juli tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, Programa 1, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM, 99,2 MHz, kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

92 FM Pro 1 RR Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Kamis 9 Juli 2026 kembali kami Pro 1 RR Surabaya hadir untuk menemani Anda. Dan tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia bertugas untuk Anda menghadirkan sejumlah program acara diantaranya. Seperti biasa, sebagai pembuka jumpa kita di edisi kali ini, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk mengikuti kajian Islami dalam program Mutiara Pagi. Tema kita kali ini adalah berubah karena Allah, kunci sukses hijrah yang sesungguhnya. Nanti kita akan dengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, ada Ustazah Ramah Ayuning Tias, S-Fam, M-Fam, atau Ustazah Yuyun. Beliau adalah Ketua Departemen Humas PW Salima Jawa Timur. Anda juga boleh ya berinteraksi bersama kami dalam sesi tanya-jawab nanti melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dilanjutkan dengan Buletin Warta Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, berisikan sejumlah kabar diantaranya. Pada semester 1 2026, jumlah korban penipuan online yang melapor ke OJK mencapai 22.206 dan OJK memblokir 557.000 rekening. Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru, serta sejumlah informasi lainnya. Kemudian juga, karena gelaran Piala Dunia 2026 sudah masuk ke babak 8 besar, nanti kita juga akan ajak Anda begitu ya, berbincang berkaitan dengan masuknya negara-negara yang tidak diduga sebelumnya, begitu ya, untuk lolos ke babak selanjutnya. Bahkan nanti kita juga akan lihat prediksi siapa yang masuk ke perempat final dan sebagainya. Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami. Kemudian juga program Jatim hari ini juga masih tetap akan kami hadirkan untuk Anda, berisikan kabar dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur dan juga program acara kami lainnya yang akan temani Anda hingga di penghujung malam. Baik, kita akan mulai perjalanan kita di Surabaya pagi ini dengan program Mutiara Pagi sesaat lagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Kita buka jumpa kita dengan program Kajian Islami Mutiara Pagi. Sebelum nanti kita mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita, saya ajak Anda terlebih dahulu ya untuk mendengarkan pembacaan surat Al-Adiyat berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui.

baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Adiyat. Berkaitan dengan tema mutiara pagi kita di edisi kali ini adalah berubah karena Allah, kunci sukses hijrah yang sesungguhnya. Kami masih menantikan sambungan bersama dengan Ustazah Rama Ayuning Tias S.Fam M.Fam atau Ustazah Yuyun, Ketua Departemen Humas PW Salimah Jawa Timur, yang sedianya memang terjadwal hari ini untuk bisa bersama-sama dengan kita memberikan tausiah dan juga mukadimah sekaligus nanti membuka sesi tanya jawab bersama para pendengar. Namun ini coba kita hubungi begitu ya. Ini belum bisa terjawab dan kita masih menunggu begitu ya kehadiran Ustazah Yuyun untuk bisa bergabung bersama kita di kesempatan kali ini. Oleh karena itu, sambil menunggu, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk menikmati satu komposisi dari Maher Zain berikut ini.

0: Pagi ini kita sudah tersambung bersama dengan Ustazah Rama Ayuning Tias S.Fam M.Fam atau Ustazah Yuyun. Beliau adalah Ketua Departemen Humas PW Salimah Jawa Timur. Tema mutiara pagi kita di edisi kali ini adalah berubah karena Allah, kunci sukses hijrah yang sesungguhnya. Nanti kami juga mengingatkan Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami dalam sesi tanya jawab, memanfaatkan line telepon 5345474 atau mengirimkan pesan singkat di 081331494992. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu ada Ustazah Yuyun yang sudah siap di ujung telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sari.
0: Ya, kabar baik juga, sehat ya Ustazah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, setelah sekian lama kita gak bertemu karena ada siaran pertandingan Piala Dunia 2026 pagi ini, kita kembali akan mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari Ustazah Yuyun. Tema kita, berubah karena Allah, kunci sukses hijrah yang sesungguhnya. Silahkan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pagi ini kita bertemu kembali dalam mutiara pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Dan saya doakan bagi yang sedang sakit atau diuji dengan kesehatan pagi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan kesehatan kembali kepada yang sakit. Kita masih berada di bulan Muharram ya. Bulan ini kita masih ada di bulan Muharram. Bulan yang identik dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebenarnya apa makna hijrah itu? Hijrah itu adalah berpindah ya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, secara bahasa hijrah itu kita meninggalkan, ya, meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lain. Nah, hijrah ini memang dapat dimaknai dalam dua arti. Yang pertama yaitu hijrah lahiriah atau perpindahan fisik. Dan kita semua sudah mengetahui ya peristiwa bersejarah ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah ya dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi untuk menyelamatkan diri dari penindasan kaum kafir Quraisy. Dan peristiwa ini menjadi titik balik dakwah ya, titik awal kejayaan dakwah dan sekaligus sebagai penanda dimulainya atau penanda dihitungnya tahun secara Islam, ya, kalender Islam. Ya, jadi satu hijriah adalah dimulai ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ada juga hijrah yang kita maknai secara makna secara spiritual. Dan inilah hijrah yang berlaku sepanjang masa. Hijrah secara spiritual ini berarti kita mulai meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah, yang mungkin tadinya masih kita lakukan, kita mulai meninggalkannya. Ya, misalnya ketika yang dahulunya belum menutup aurat, sekarang berhijrah ya menjadi menutup aurat atau berjilbab. Kemudian yang tadinya masih masih mengambil sumber pendapatan dari hal-hal yang tidak halal, ya, seperti misalnya mencuri atau memakan hak orang lain, ini mulai berhijrah atau meninggalkan hal tersebut dan hanya mencari rezeki dari sumber yang halal. Nah, tapi kadangkala hijrah ini bisa gagal, begitu ya. Jadi kegagalan hijrah dikatakan gagal itu ketika tidak istiqomah dan kembali kepada kebiasaan lama sebelum ia berhijrah ya seperti contohnya tadi jika seorang muslimah jika seorang wanita muslimah yang tadinya belum berhijab, begitu ya, kemudian hijrah menutup aurat dengan berhijab mengenakan jilbab, namun ia tidak istiqomah sehingga kembali membuka auratnya, kembali meninggalkan hijabnya. Nah, ini kadang-kala bisa terjadi. Nah, mengapa hal demikian terjadi? Biasanya, biasanya hal yang paling besar penyebabnya atau faktornya adalah karena hijrahnya itu tadi tidak semata-mata karena Allah. Mungkin saja, mungkin saja seorang muslimah ini yang tadinya tidak berhijab menjadi berhijab hanya karena faktor pekerjaan, misalnya tempat kerja yang mengharuskan dia untuk memakai hijab, atau pendidikan, ya, ada tempat-tempat pendidikan yang mengharuskan untuk memakai jilbab bagi para wanitanya. Nah, jika berhijabnya ini atau hijrahnya ini tadi tidak karena Allah, maka ini memang sangat rawan, ya, untuk tidak istiqomah. Nah, bagaimana kunci istiqomahnya ini? Ya, kita kembalikan niat. Ya, niat kita haruslah karena Allah. Niat kita berhijrah, niat kita meninggalkan sesuatu yang tadinya dilarang Allah, itu adalah haruslah karena Allah. Jika memang awalnya ini karena sesuatu yang lain, ya, tadi seperti yang saya sampaikan, misalnya lingkungan pekerjaan atau pendidikan, maka jadikanlah itu sebagai pemicu saja. Nah, dalam perjalanannya, kita haruslah mengikhlaskan niat kita, semua amalan kita, termasuk berhijrah ini, semuanya karena Allah. Sebagaimana hadis yang sudah sering kita dengar, ya, hadis tentang niat yang sudah sering kita dengar, hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawaa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Artinya, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dicarinya atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia tuju tersebut. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Makna dari hijrahnya kepada yang ia tuju, yaitu ia berhijrah, kalau berhijrahnya tidak karena Allah dan Rasul-Nya, misalnya karena mencari dunia, atau karena ingin menikah dengan seorang wanita, ya, maka Rasulullah mengatakan ia hanya akan mendapatkan apa yang ia tuju tersebut. Begitu, ya. Jadi ini sangat tidak rawan mendapatkan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu niat ini karena niat itu adalah dasar, ya, fondasi semua amalan kita agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa ditolong oleh Allah untuk selalu beristiqomah. Ada sebuah kisah, ya, tentang niat beramal ini. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Aknas radhiyallahu anhum. Ya, jadi ini seorang sahabat yang ayah dan kakeknya termasuk sahabat Nabi pula sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sahabat ini berkata bahwa ayahnya pernah mengeluarkan sejumlah uang, ya, sejumlah uang senilai beberapa dinar untuk bersedekah. Nah, satu dinar kalau dikonversikan dengan nilai sekarang ini setara dengan kurang lebih 4 gram emas. Dan sedangkan nilai emas sekarang sudah hampir 3 juta, ya, sekitar 2.700.000 rupiah. Nah, ayah dari seorang sahabat ini pernah menyedekahkan sejumlah beberapa dinar. Tentunya jumlah yang tidak sedikit. Dan ayahnya tadi meletakkan uang tersebut di sisi seorang yang ada di masjid. Ini maksudnya bahwa ayahnya tadi mewakilkan sedekahnya kepada orang yang ada di masjid. Kemudian sahabat ini pun mengambil uang tadi. Lalu ia menemui ayahnya dengan membawa uang dinar tersebut. Ya, jadi anaknya ini mengambil uangnya, ya, dengan harapan ya bisa memanfaatkan begitu, ya. Kemudian ayahnya, ayah tadi berkata, sebenarnya sedekah itu bukan kutujukan untukmu. Jadi uang sedekah yang diambil oleh anaknya tadi ini ternyata tidak diridhoi oleh ayahnya. Kemudian sahabat tadi mengatakan mengadukan masalah tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau dapati apa yang engkau niatkan, wahai Yazid, ya, untuk ayahnya akan memperoleh apa yang ia niatkan, yaitu bersedekah di jalan Allah dengan sejumlah uang yang banyak tadi. Sedangkan engkau, wahai Ma'an, ya, anaknya yang mengambil uang tadi, engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati. Nah, ternyata sedekahnya itu boleh, namun ia tidak mendapatkan pahala. Karena sebenarnya ia bukan orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah tersebut. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa apapun yang kita niatkan karena Allah, itu akan diganjar oleh Allah dengan pahala yang besar dan dengan kemudahan dan pertolongan untuk selalu istiqomah. Berbeda dengan apa yang mungkin tadi sudah saya sampaikan, ya, hijrah yang dilakukan bukan karena Allah. Hijrah yang bukan karena Allah, maka ini akan sangat rawan untuk kembali meninggalkan apa yang telah, perbuatan baik yang telah ia lakukan tersebut, dan tidak ditolong oleh Allah untuk istiqomah, bahkan berdosa karena meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci kesuksesan hijrah, ya, kunci keberhasilan hijrah itu pertama adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tetap meluruskan niat di awal, ya, di awal kita hijrah, kemudian setelah kita hijrah, ya, selama kita melakukan prosesnya, dan sepanjang hidup kita. Kita harus tetap menata niat kita agar selalu istiqomah, karena yang namanya hati dan yang namanya keimanan itu bisa naik dan bisa turun. Sehingga seseorang itu amat sangat mudah berubah niatnya, apalagi dihembuskan bisikan syaitan yang selalu menggoda agar niatnya ini melenceng, ya, tidak ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan niat yang ikhlas di jalan Allah, Allah akan menolong kita untuk bisa istiqomah dan memperoleh lingkungan yang baik. Nah, kadang-kadang memang kegagalan hijrah itu, ya, seseorang yang tadinya sudah berbuat baik, namun karena faktor lingkungan, ya, lingkungan di sekitar yang menariknya untuk kembali berbuat kelalaian atau meninggalkan perintah Allah, sehingga ia meninggalkan hijrahnya dan meninggalkan perbuatan baik yang sudah dilakukannya tadi. Nah, dengan kita berhijrah karena Allah, maka Allah akan menolong kita untuk memperoleh lingkungan yang baik, serta menguatkan fondasi kita, menguatkan keimanan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir dari pembahasan kita pada pagi hari ini, hijrah itu maknanya adalah meninggalkan. Maka ketika kita sudah berhijrah, selain karena selain dengan niat yang tulus ikhlas karena Allah itu tadi, maka kita harus benar-benar meninggalkan, berupaya sekuat tenaga meninggalkan perbuatan yang dilarang Allah yang sebelumnya kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah itu mungkin karena ketidaktahuan kita, ya, kurangnya ilmu kita, atau karena masih kurangnya niat atau tekad kita, dan masih kurangnya dukungan dari lingkungan kita. Oleh karena itu, kembali lagi kepada awal niat kita, kita harus meletakkan semuanya ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang, ya, memang hati orang atau amalan orang ini tidak ada yang tahu apakah diterima atau tidak. Namun paling tidak, jika kita sudah menata niat di awal ikhlas karena Allah, maka hijrah kita ini akan ditolong oleh Allah, dan kita akan, insya Allah, akan bisa untuk selalu beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, begitu ya. Berubah karena Allah kunci sukses hijrah yang sesungguhnya. Anda juga boleh menyampaikan pertanyaan Anda melalui line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992. Langsung saja Ustazah, saya izin bacakan untuk pertanyaan dari pendengar yang ini sudah masuk juga melalui WA kami di Pro 1 RRI Surabaya. Yang pertama, ini ada Mbak Nanda begitu ya. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Pertanyaan pertama saya, di media sosial kita sering melihat orang berlomba-lomba menunjukkan aktivitas ibadahnya. Bagaimana agar niat berhijrah itu tetap murni karena Allah, bukan karena ingin dipuji? Kemudian, yang kedua, apakah hijrah itu harus ditandai dengan perubahan penampilan atau justru perubahan hati dan akhlak yang lebih penting? Karena orang-orang di sekeliling saya, kalau berhijrah itu penampilannya juga mengalami perubahan drastis. Mohon pencerahan, terima kasih. Nah, bagaimana Ustazah?
1: Ya, terima kasih Mbak Nanda. Ya, benar sekali, di medsos ini sering sekali orang menampilkan aktivitas ibadahnya. Dan ini kita pandang secara positif ya, bahwa mereka ini menampilkan aktivitas ibadahnya adalah untuk sebagai penyemangat bagi diri sendiri ya, ketika satu saat merasa lelah atau suatu saat merasa ingin ingin kembali bermaksiat. Nah, dengan memandang arsip-arsip atau memandang dokumentasi yang sudah pernah ditampilkan di media sosial, maka ia akan ingat. Nah, dulu saya pernah melakukan amal solih, masa sekarang mau balik untuk melanggar perintah Allah lagi ya. Semoga kita bisa memandangnya dengan positif. Dan sekali lagi, tadi benar sekali yang disampaikan Mbak Nanda, menanyakan bagaimana agar kita bisa tetap ikhlas ya berhijrah, dan walaupun ada potensi untuk memamerkan tadi. Ya, memang keikhlasan itu tidak ada yang tahu. Keikhlasan itu yang tahu hanya si pelaku aktivitas tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa tetap menjaga keikhlasan? Kita ingat tadi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang itu berhijrah karena Allah, maka ia akan maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Artinya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun barang siapa yang hijrahnya adalah untuk dunia yang dicarinya atau wanita yang dinikahinya, maka ia berhijrah kepada sesuatu yang ia tuju tersebut. Artinya barang siapa yang hijrahnya karena duniawi, ya misalnya ingin mendapatkan uang atau ingin mencari popularitas, maka Ya sudah, itu saja yang ia dapatkan. Ia tidak akan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah ruginya kita sudah capek, ya, sudah beraktivitas, bahkan mengeluarkan biaya. Mungkin untuk berkaitan dengan pertanyaan yang kedua ini, ya, apakah berhijrah itu harus mengubah penampilan? Untuk seorang muslimah, memang ini ada tahapannya, ya, mengubah penampilan. Mungkin yang tadinya belum berhijab menjadi mengenakan jilbab. Ya, mengenakan jilbab ini pun ada aturannya di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk kepada para wanita muslimah, panjangkanlah jilbabmu hingga ke dadamu, ya, hingga ke bawah dadamu. Artinya berhijab itu haruslah yang menutup dada, tidak ketat dan tidak transparan. Nah, ini memang ada tahapan-tahapannya. Mungkin yang awalnya tadi belum berhijab menjadi berhijab, atau menjadi menutup aurat. Menutup aurat pun mungkin tidak langsung berhijab yang besar, ya, menutup dada. Mungkin ya masih kecil, sebatas menutup kepala, rambut dan leher. Nah, kemudian bertahap lagi, berubah lagi menjadi dipanjangkan, ya, diulurkan hingga menutup dada dan punggungnya. Kemudian dilebarkan lagi hingga menutup seluruh pinggangnya. Dan ini memang bertahap, ya. Intinya, apakah hijrah itu harus mengubah penampilan? Kalau boleh saya jawab, ya, karena ada aturan tersendiri mengenai cara berpakaian, baik untuk laki-laki maupun perempuan, yang diatur di dalam Al-Qur'an. Bagi laki-laki, kita sudah tahu, ya, batas aurat laki-laki adalah mulai bawah, mulai pusar hingga lutut, begitu, ya, hingga lutut. Nah, maka ahsan atau bagi laki-laki tidak boleh mengenakan celana pendek di atas lutut, ya, yang dilihat oleh non mahram. Nah, maka bagi laki-laki mengubah penampilan adalah memperpanjang celananya minimal hingga di bawah lutut. Akan tetapi dengan budaya kita rasanya kurang sopan, ya, kalau laki-laki mengenakan celana hanya sebatas lutut begitu jika dibawa berjalan atau jika dibawa beraktivitas keluar rumah. Maka dipanjangkan lagi celananya. Nah, panjangnya celana bagi laki-laki ini pun ada juga aturannya dalam Al-Quran, tidak boleh sampai melebihi mata kaki. Sehingga pakaian bagi laki-laki ini untuk bawahan atau untuk celana adalah panjangnya harus di atas mata kaki dan di bawah lutut. Begitu, ya. Insya Allah mengenai fikih berpakaian ini mungkin akan kita bahas di kesempatan lain. Ya. Kemudian bagi wanita sudah jelas aturannya harus menutup auratnya. Mana yang disebut aurat itu? Yang disebut aurat adalah telapak tangan. Maaf, semua bagian wajah kecuali telapak tangan dan wajah, begitu, ya. Semua bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Mohon maaf. Nah, dengan demikian, ya, tentu saja penampilan kita harus menyesuaikan dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya ini butuh biaya, ya. Kalau tadinya baju kita masih ketat, baju kita masih menampakkan bentuk tubuh bagi wanita, tentu kita harus membeli baju yang baru, yang sesuai syariat, yang lebih longgar, tidak membentuk tubuh, dan tidak transparan. Bayangkan kita sudah mengeluarkan biaya untuk mengubah penampilan kita. Kita juga sudah mengeluarkan tenaga untuk melakukan aktivitas amal solih. Bayangkan kalau semuanya itu hilang di sisi Allah. Tidak berpahala hanya karena kita ingin pamer di medsos dengan tujuan untuk mendapat popularitas, mendapat like dan share yang banyak. Nah, ini juga salah satu indikatornya, ya. Kalau kita menampilkan aktivitas islami kita, menampilkan aktivitas amal soleh di medsos, kemudian tidak ada yang like dan tidak ada yang share, tidak ada yang komen, lalu kita sedih, nah, itu bisa menjadi tanda-tanda kita tidak ikhlas. Ya, kalau kita ikhlas, kita tentunya tidak akan mengharapkan penilaian, tidak akan mengharapkan pujian dari orang lain. Insya Allah demikian, Mbak Nanda. Semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik. Setelah Mbak Nanda, kita geser ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Mbak Sari.
0: Iya, Bu Utri, silahkan.
2: Iya, oke. Saya mau bertanya sama Ibu saja ya.
0: Ya.
2: Menyapa dulu pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Tadi Ibu saja mengatakan hijrah. Saya mau tanya sama Ibu saja masalah hijrah ini. Karena banyak pendapat-pendapat di luar sana yang saya bingung gitu, Ibu saja. Pertanyaan saya begini. Kalau kita dari keluarga kita ada satu yang mau di agama Kristen, kita ditunjuk untuk dia menjadi mualaf. Setelah itu dia kembali lagi ke orang tuanya, dia masuk lagi ke Kristen. Itu dalam agama itu bagaimana, Ustazah? Dan satu lagi, Ustazah, kalau kita sudah pergi ibadah umroh, ibadah haji, terus pakaian kita masih seperti semok-semok begitu, itu bagaimana, Ustazah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Utri. Ada dua pertanyaan tadi, Ustazah, yang disampaikan oleh Ibu Utri. Bagaimana?
1: Ya, baik. Ini yang pertama, yang saya tangkap, ini dari keluarga, ada yang mu'alaf, tapi karena menemani orang tua, ya, kembali ke agama sebelumnya, begitu ya.
0: Betul.
1: Semoga benar ya, Bu Utri. Ini memang tentu saja kalau kembali ke agama sebelumnya artinya meninggalkan semua ibadah dalam Islam ya dan melakukan ibadah dari agama sebelumnya. Nah, ini tentu saja tidak diperbolehkan. Jika seseorang sudah masuk ke dalam Islam, Allah berfirman, "Udkhulu fis-silmi kaffah." Masuklah kamu ke dalam Islam dengan secara kaffah, secara totalitas begitu ya. Artinya semua ibadah ini harus kita lakukan. Apapun yang menjadi perintah Allah, ini harus kita lakukan tanpa kecuali. Kalau kita meninggalkannya tentu saja kita berdosa. Apalagi kita meninggalkan kewajiban dalam Islam, kemudian kembali melaksanakan ibadah dari agama sebelumnya. Ya, ini kalau dari pandangan Islam tentu saja tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan kita yang ingin menemani orang tua kita, ya, misalnya mengantar ke tempat ibadah agama lain. Nah, bagaimana? Apakah diperbolehkan? Nah, ini memang ada sedikit khilafiyah ya, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh karena itu termasuk menolong orang lain untuk berbuat dosa, ya. Kemudian ada yang mengatakan boleh karena sebatas birrul walidain, dengan niat berbakti kepada orang tua. Nah, solusinya adalah bagaimana kita sampaikan kepada orang tua kita, papa, mama, ayah, ibu, mohon maaf, sekarang saya sudah berada di jalan yang saya pilih, begitu ya. Di jalan yang saya pilih ada beberapa hal-hal yang dilarang oleh agama saya. Mohon maaf kalau mengantarkan ke tempat ibadah mungkin saya tidak bisa. Tetapi untuk mengantar ke tempat lain yang tidak melanggar perintah agama saya siap untuk mengantarkan. Nah, semoga bisa didiskusikan dengan baik seperti itu, dan semoga hati keluarga, hati orang tua ini dilapangkan agar bisa menerima jalan yang kita pilih dan menerima konsekuensi atas jalan pilihan kita, yaitu Islam. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana jika sudah beribadah haji dan umroh tetapi pakaiannya masih belum memenuhi syariat? Ya, ini memang dua hal yang berbeda ya. Ibadah haji dan umroh ini jika dilaksanakan sesuai dengan rukun-rukun atau dengan ketentuannya, kemudian dilaksanakan sesuai dengan tata tertibnya, ya, ibadahnya dilakukan dengan benar selama di sana, maka berharap semoga Allah menerima ibadahnya. Dan kemudian memang ya, tak salah satu tanda ibadahnya itu diterima, salah satu tanda dari ibadah diterimanya ibadah adalah perubahan menjadi lebih baik setelah melakukan aktivitas ibadah tersebut. Kalau pakaiannya masih belum memenuhi syariat setelah melakukan haji dan umroh, ya ini dikhawatirkan, ya dikhawatirkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Dan bukan untuk orang yang haji dan umroh saja ya, bagi semua orang, bahkan yang belum melaksanakan haji dan umroh, mungkin belum mampu melaksanakan haji dan umroh. Namun kalau seseorang itu sudah baligh, ya sudah dewasa, maka wajib baginya untuk mengikuti ketentuan berpakaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini pakaian yang sesuai syariat ini kita tidak batasi hanya untuk setelah orang yang pulang dari haji dan umroh saja ya. Jadi khawatirnya nanti berpikiran, oh, saya belum haji, oh, saya belum umroh ya, nggak apa-apalah pakaian saya masih seperti ini, masih ketat, masih menampakkan bentuk tubuh dan sebagainya. Nah, tidak seperti itu ya. Setiap orang yang sudah baligh, yang sudah dewasa, wajib memenuhi ketentuan berpakaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi memang diharapkan bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umroh, ini ada perbaikan-perbaikan ya, dari segi amal ibadahnya menjadi lebih rajin, kemudian dari segi penampilannya lebih mengikuti syariat dan seterusnya. Demikian ya Bu Utri, semoga menjawab. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, saya geser lagi nih ke Ibu Suhartini yang juga sudah mengirimkan pesan singkatnya via WA untuk bertanya kepada Ustazah Yuyun. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apakah meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah itu nanti akan menggantinya dengan lebih baik? Dan apakah meninggalkan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Allah, itu maka Allah akan memberikan cahaya sunnah? Dan apakah kalau hijrah karena manusia akan membuat kita merasa kecewa dan sakit hati? Kemudian ada tambahan pertanyaan, apakah kalau bekerja di restoran yang menyajikan barang haram, apakah kita juga harus berhijrah? Terima kasih, mohon pencerahan. Bagaimana Ustazah?
1: Ya, baik. Banyak sekali ya pertanyaan Ibu Hartini. Insya Allah akan saya rangkum ya semuanya. Jadi jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, itu memang Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Namun ada kalanya pengganti itu butuh proses, ya tidak langsung ujuk-ujuk atau tidak langsung seperti disulap begitu ya, langsung turun dari langit seperti itu. Enggak, butuh proses, butuh keikhlasan dari kita, kadang-kadang memang butuh kesabaran, dan bahkan kadang-kadang menghabiskan tenaga serta air mata kita. Ya, kita bertanya, kapan pengganti itu ya Allah? Allah ingin menguji dulu keikhlasan kita. Apakah benar kita melakukan suatu ibadah itu karena Allah? Apakah benar kita meninggalkan yang dilarang itu benar-benar karena Allah? Ataukah karena tertarik oleh arus ya, misalnya ajakan-ajakan di media sosial atau mungkin omongan dari orang sekitar dan sebagainya. Termasuk juga tadi meninggalkan restoran yang menjual makanan atau minuman yang tidak halal ya. Ini juga harus kita tinggalkan. Nah, tentunya dalam bekerja ya atau dalam mencari rezeki butuh usaha. Kita meninggalkan tempat kerja yang menjual barang yang haram tidak bisa mungkin tidak bisa langsung mendapatkan rezeki yang halal, atau rezeki yang kita dapatkan jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya. Nah, di sini butuh keikhlasan serta kesabaran kita serta kekuatan doa kita. Apakah kita terus mau berdoa kepada Allah ataukah kita putus asa? Di sinilah ujian kita itu, ya. Dan jika kita meninggalkan atau berhijrah karena manusia, itu memang rawan sedih ya, rawan putus asa dan rawan kembali lagi kepada hal yang kita lakukan sebelumnya. Semoga menjawab ya Bu Hartini. Wallahualam bishawab.
0: Baik, saya ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah Yuyun.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
3: Semua hidup di dunia itu gak ada yang abadi dan tidak ada yang sempurna Ustazah. Semuanya itu manusia itu munafik Ustazah. Tapi hidup saya Ustazah, apakah dikatakan salah Ustazah? Saya pasrah kepada satu sosok aja. Seperti di surat Al-Asyura ayat 80 Ustazah. Tolong dijabarkan dan dicerahkan Ustazah. Maturun, terima kasih.
0: Dari Bang Kobar Ustazah, bagaimana?
1: Iya, baik. Ya, jika memang dikatakan hidup itu tidak sempurna, ya memang benar. Tapi alangkah baiknya kita tidak langsung menggeneralisasi ya bahwa semua manusia itu munafik. Ya, kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Dan tentunya kita memandang diri kita sendiri, apakah kita sudah benar beribadahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita niatnya sudah ikhlas ataukah masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Tadi yang ditanyakan oleh Bang Kobar adalah surah Asy-Syura ya. Surah Asy-Syura ayat 80 begitu nggih. Insyaallah ini berbunyi fa idza maribu wa huwa yashfin. Oh ini Asy-Syu'ara nggih. Sebentar.
0: Baik, kita masih menunggu Ustazah Yuyun.
1: Yeah. Gitu ya? Baik, ini Asy-Syu'ara ayat 80 mungkin ya maksudnya. Wa idza maribu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ini adalah perkataan dari Nabi Ibrahim alaihi salam ketika ditimpa atau ketika diuji dengan sakit. Dan ini doanya bisa dibaca ketika kita sakit. Fa idza maribu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, termasuk Bang Kobar. Yeah. Dan kita semua bisa semangat untuk memperbaiki diri sendiri. Dan tidak terlalu berburuk sangka ya. Yeah. Kepada orang lain. Begitu nggih Bang Kobar, semoga menjawab.
0: Baik. Itu untuk Bang Kobar begitu ya, bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri dan tidak menghakimi orang lain. Baik, sebagai penutup begitu Ustazah, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar kita?
1: Baik, para pendengar RRI Surabaya yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan ini kita memang senantiasa diuji dengan kesulitan-kesulitan, termasuk kesulitan dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan perintah Allah. Apabila kita meninggalkan sesuatu, misalnya meninggalkan hal yang haram untuk berpindah kepada yang halal, di situ pasti Allah akan memberikan ujian kepada kita, keikhlasan, ujian keistiqomahan, dan ujian apakah kita mau terus-menerus untuk memurnikan niat kita karena Allah, dan ujian apakah kita mau menyandarkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa tetap bersabar dalam menjalani ujian hijrah. Semoga kita bisa tetap dilancarkan sehingga kita bisa memurnikan niat kita semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita percaya bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan sebelumnya. Dan kita percaya bahwa ganjaran yang sempurna, pahala yang sempurna itu akan kita raih di surganya nanti. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiah dan juga mukadimahnya sekaligus sesi tanya jawab bersama para pendengar. Tentu kita berharap dalam menjalani kehidupan sehari-hari begitu ya, kita dimampukan oleh Allah untuk bisa melakukan hijrah yang sesungguhnya. Kembali lagi untuk bisa meniatkan hati kita semata karena Allah. Sekali lagi terima kasih Ustazah. Insya Allah kita akan bertemu dengan kesempatan untuk menambah ilmu agama kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, terima kasih.

0: Sari Berita, pada semester 1 2026, jumlah korban penipuan online yang melapor ke OJK mencapai 22.206 dan OJK memblokir 557.000 rekening. Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Pendengarinlah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, pada semester tahun 1 maksudnya

0: Pada semester 1 2026, jumlah korban penipuan online yang melapor ke OJK mencapai 22.206 dan OJK memblokir 557.000 rekening. Ermina Jin melaporkan.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK semakin gencar melakukan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dan penipuan daring melalui Satgas Pasti dan Indonesia Anti-Scam Center. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono mengatakan, sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2026, pihaknya telah menerima 22.206 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari jumlah tersebut, 19.169 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal. Ia mengatakan melalui Indonesia Anti-Scam Center bahwa penindakan ini dilakukan lebih cepat, di mana sampai dengan 30 Juni 2026 jumlah laporan yang diterima sebanyak 267.607 laporan. Hasilnya jumlah rekening yang dilaporkan ini mencapai 443.220 rekening dan yang sudah diblokir ini mencapai 557.751 rekening. Banyaknya jumlah rekening yang diblokir oleh OJK ini, menurutnya karena merupakan hasil dari pengembangan laporan. Selain itu, total dana korban yang sudah diblokir saat ini mencapai 674,1 miliar rupiah.
2: OJK berkomitmen untuk terus melakukan pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, di mana sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2026, OJK telah menerima 22.206 pengaduan terkait entitas ilegal. Satgas Pasti menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal, 238 penawaran investasi ilegal, 27 gadai swasta ilegal, serta 2 aktivitas keuangan ilegal lainnya di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. Kami juga saat ini tengah terus mendalami upaya untuk mendevelop sebuah aplikasi anti-scam, tentunya pada waktunya nanti kami akan sampaikan kepada masyarakat.
1: Diki menambahkan OJK juga terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendukung proses penindakan hukum serta menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip legal dan logis sebelum melakukan investasi. Ermina melaporkan.
0: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Yanuar Fahmi melaporkan.
3: Perusahaan pembiayaan mulai mencatat lonjakan pengajuan pinjaman dengan jaminan BPKB kendaraan menjelang dan saat tahun ajaran baru. Kebutuhan biaya sekolah dan kuliah menjadi alasan utama masyarakat mengajukan pembiayaan menggeser kebutuhan lain seperti modal usaha maupun pembiayaan pranikah. Unit Head Marketing FF Group Cabang Sidoarjo Muhammad Rizal mengatakan hingga saat ini jumlah pengajuan pinjaman meningkat sekitar 15% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
4: Untuk periode yang sama ya, dari tahun lalu itu dari total per hari ini ya ada kenaikan di 15% untuk konsumen yang masyarakat yang mau mengajukan pinjaman dana. Ya kebanyakan itu kalau disurvei dananya keperluannya buat apa, itu kebanyakan konsumen memang untuk saat ini bilangnya untuk biaya operasional administrasi sekolah. Nah, untuk kalau dan lain-lain untuk yang biasanya dibuat untuk biaya pernikahan atau buat modal usaha itu cuma 2-3%.
3: Salah seorang peminjam, Didik Fikri, mengaku mengajukan pinjaman dengan jaminan BPKB untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kerabatnya. Dana tersebut digunakan membayar uang pangkal, perlengkapan sekolah, serta kebutuhan administrasi lainnya.
5: Ya, sebenarnya bukan saya sendiri, Mas, ada teman gitu ya, teman saya akrab lah. Itu gimana namanya kebutuhan, butuh biaya buat anaknya sekolah. Ya yang ada apa dulu wong faktanya dia kerjanya juga enggak cukup untuk memenuhi kebutuhan itu.
3: Ia berharap cicilan pinjaman tersebut dapat diselesaikan tepat waktu seiring pendapatan keluarganya tetap stabil. Menurutnya, keputusan memanfaatkan pembiayaan dilakukan setelah mempertimbangkan kemampuan membayar agar tidak memberatkan kondisi keuangan keluarga. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemkab Kediri belum memiliki aturan yang terintegrasi terkait sistem nasional yang mengatur pengaturan usaha hiburan dan rekreasi. Ayu Citra melaporkan.
6: Untuk meningkatkan ketertiban masyarakat, maka pada saat ini Pemkab Kediri mengagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan Rekreasi. Menanggapi hal itu, anggota tim penyusun naskah akademik dan perda dari Universitas Kadiri di Kediri, Alfa Fajrul Hikmah, mengatakan bahwa kebutuhan pembentukan perda ini muncul dikarenakan memang regulasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi perkembangan usaha hiburan dan rekreasi yang kini semakin dinamis di Kediri. Sebab hingga saat ini, Kabupaten Kediri hanya memiliki peraturan bupati yang belum mampu menjangkau seluruh bentuk usaha hiburan maupun sistem perizinan terbaru yang telah terintegrasi secara nasional.
7: Sejauh ini kami hanya memiliki di peraturan bupatinya saja, namun ternyata tidak dapat menaungi semua kebutuhan usaha-usaha hiburan dan usaha rekreasi yang ada di Kabupaten Kediri. Sehingga memang setelah kami lihat datanya, setelah kami wawancara bersama Dinas Pariwisata dan lain-lain, kami rasa memang perlu pembentukan rancangan peraturan daerah untuk menaungi usaha rekreasi dan hiburan.
6: Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kediri, Reva Septia Astriana, menyebutkan bahwa penyusunan raperda kali ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya usaha hiburan di wilayah ini, termasuk hingga menjangkau area pedesaan.
8: Inisiasi raperda terkait hiburan dan rekreasi, ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu sempat ada kejadian, ya, ada dunia karena minuman-minuman keras, jadi di salah satu tempat hiburan di Kabupaten Kediri. Dan ini kan juga menjadi perhatian kita untuk bisa menginisiasi raperda ini. Kemudian sekarang juga banyak hiburan-hiburan mulai dari tingkat di desa-desa itu banyak, ya. Nggak cuma tempat-tempat yang besar aja, tapi di pelosok-pelosok juga banyak yang patut kita untuk awasi lah, ya.
6: Penyusunan naskah akademik raperda tersebut dipastikan selesai pada Agustus 2026. Tak hanya itu, raperda ini juga sekaligus diwujudkan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, terutama dari kalangan perempuan yang banyak mencari nafkah di sektor hiburan dan rekreasi. Ayu Citra melaporkan.
0: Aksi demo di Kabupaten Lamongan menuntut evaluasi total tata kelola dan transparansi makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan Farin Regi.
9: Sejumlah LSM di Lamongan menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di depan kantor Pemkab Lamongan kemarin. Meski mendukung program strategis nasional tersebut, masa menilai tata kelola pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan. Ketua Satgas MBG Kabupaten Lamongan Muhammad Talikan menuturkan kritik yang disampaikan masyarakat menjadi masukan penting bagi penyempurnaan program. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Lamongan masih berada di tahap awal sehingga evaluasi secara berkala memang diperlukan agar kualitas layanan terus meningkat.
10: Tentu aspirasi ini baik karena yang disampaikan yang pertama, ya, bagaimana tata kelola MBG ini perlu ada evaluasi. Memang kita pahami bahwa dalam pelaksanaan kegiatan MBG satu tahun ini kan masih permulaan, memang perlu evaluasi. Kemudian transparansi, ini yang juga sangat transparansi, baik itu wujud daripada MBG ini kepada anak-anak, mulai isinya, penampilannya, dan sebagainya.
9: Perwakilan massa, Ahmad Zaini, menyampaikan bahwa pihaknya meminta Satgas MBG Lamongan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi dan tata kelola program.
11: Jadi begini, tata kelola yang tidak sesuai itu satu, terkait masalah perihal kebersihan aja sudah kita temukan itu sangat-sangat tidak layak untuk disajikan untuk makanan anak Indonesia atau anak-anak kami yang dianggap itu adalah makanan bergizi gratis. Dari segi kebersihan saja saya sudah tahu itu tidak sesuai.
9: Saat ini terdapat sekitar 170 SPBG di Lamongan. Pemerintah daerah berkomitmen mengamankan pelaksanaan program nasional tersebut, sembari terus menyampaikan berbagai masukan agar kualitas layanan MBG semakin baik. Farin Raki melaporkan.
12: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, kontroversi kepemimpinan wasit pada laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Mesir dan Argentina terus menuai sorotan. Berikut laporan Oni Arianto.
13: Kontroversi kepemimpinan wasit pada laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Mesir dan Argentina terus menuai sorotan. Salah satunya dari pengamat sepak bola nasional Alif Safiar. Rabu siang, Alif Safiar menyoroti kekalahan Mesir 2-3 dinilai memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan sepak bola dunia. Alif Safiar juga menilai dugaan praktik mafia sepak bola di ajang sebesar Piala Dunia yang memang sulit dibuktikan. Namun Alif Safiar menilai sejumlah keputusan wasit memunculkan pertanyaan publik. Menurut Alif Safiar, kritik terhadap pertandingan tersebut tidak hanya datang dari dirinya. Sejumlah legenda dan tokoh sepak bola internasional juga disebut mempertanyakan keputusan wasit yang dianggap merugikan Mesir.
14: Nah sekarang indikasi itu memang sulit dibuktikan, tetapi kan dunia sekarang sudah mulai gerah. Melihat kejadian-kejadian yang tidak masuk di akal legenda sepak bola yang bicara kan banyak, ada Jurgen Klopp, ada Paul Scholes, Thierry Henry, apa banyak yang bicara bahwa Mesir itu dirampok kemenangan. Okay. Itu banyak, semua orang bicara, ya kan? Seluruh dunia mengecam. Sekarang apakah ini akan terus berlanjut? Bahaya buat FIFA, bahaya buat sepak bola.
13: Laga Argentina melawan timnas Mesir memang diwarnai sejumlah keputusan wasit dan VAR yang memicu protes keras dari kubu timnas Mesir. Pelatih Hossam Hassan bahkan menyampaikan kritik terbuka terhadap kepemimpinan wasit usai timnya tersingkir dari ajang Piala Dunia 2026. Oni Arianto laporkan.
0: Sekretariat Dewan Jawa Timur menggelar nonton bareng Piala Dunia babak semifinal dengan menggandeng pelaku UMKM dan hadirkan pemain legenda Persebaya. Informasinya disampaikan Ani Asana.
15: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur DPRD Jatim menggelar kegiatan nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026. Masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya diajak merasakan langsung atmosfer pertandingan di Gedung Indrapura Surabaya. Sekretaris Dewan Jatim Muhammad Ali Kuncoro menjelaskan, tidak hanya sekedar mengajak untuk nobar sepak bola, tetapi Setwan Jatim juga menggandeng pelaku UMKM makanan dan minuman. Selain itu juga mengundang salah satu legenda sepak bola Persebaya.
16: Maka kami himbau, kami mengajak bagi para pecinta bola di seluruh Jawa Timur, khususnya yang ada di Kota Surabaya, berkenan untuk turut hadir, meramaikan, karena ini bagian dari kebersamaan, bagian dari silaturahmi, dan bagian untuk juga menggerakkan sektor UMKM yang ada di Kota Surabaya.
15: Kegiatan nobar semifinal Piala Dunia 2026 di Gedung Dewan Jati mendapat sambutan positif dari warga Surabaya, salah satunya Rahardi Soekarno. Ia menilai kegiatan ini dapat mengubah persepsi publik bahwa DPRD Jatim terkesan elitis menjadi populis.
17: Ini sangat bagus menurut saya, apalagi juga menggandeng pemain legenda Persibaya Ustaz Nawawi dan juga ada pelibatan UMKM. Jadi kesan DPRD Jatim elitis itu mungkin bisa terhilangkan kan sendirinya dan bisa menjadi populis.
15: Kegiatan nobar sendiri akan digelar 2 hari berturut-turut, yakni tanggal 15 dan 16 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Setwan Jatim siapkan 1.000 kuota untuk masing-masing nobar pertandingan semifinal tersebut. Ani Hasana melaporkan.
0: Memperkuat ekosistem olahraga, Universitas Negeri Surabaya akan masukkan sport intelligence dalam perkuliahan. Faris Yarbo melaporkan.
18: Universitas Negeri Surabaya berencana memasukkan sports intelligence sebagai salah satu materi perkuliahan. Hal ini dianggap penting untuk mendongkrak prestasi Indonesia di bidang olahraga. Dijelaskan Profesor Gigi Siantoro, Wakil Dekan 1 FIKK UNESA, Sport Intelligence bermanfaat merancang persiapan untuk mencapai prestasi dengan tepat dan efisien. Karena itu, mata perkuliahan Sport Intelligence ini rencananya akan dilaksanakan pada program S2 Kepelatihan Olahraga dan S2 Ilmu Keolahragaan.
19: Di mana di sana kita akan masukkan keilmuan tentang rumus ilmu baru tadi, Sport Intelligence. Jadi di dalam program kami sebenarnya sudah ada analisis kebijakan pemerintahan. Tapi Sport Intelligence ini bagian dari suatu proses olahraga prestasi, bagaimana kita bisa mendapatkan data-data dari pesaing-pesaing kita di tingkat internasional.
18: Sementara itu, Ketua KONI Pusat Marciano Norman mengatakan Sport Intelligence menjadi sebuah strategi baru dalam perkembangan olahraga saat ini. Melalui buku yang diluncurkan, diharapkan dapat menjadi panduan untuk memperkuat pembinaan.
20: Sport Intelligence ini intinya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kolaborasi kita, membekali pelaku olahraga dalam hal ini, pimpinan cabang olahraga, pelatih maupun atlet, untuk kita bisa secara akademik membaca kekuatan lawan, sehingga kita bisa mempersiapkan bagaimana kita menghadapi mereka.
18: Dengan penerapan sport science, Marciano berharap pembinaan berjalan maksimal sehingga dapat berbuah prestasi gemilang.
2: Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari Faris Yarbo, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
21: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia, temani Anda di perjalanan Surabaya Pagi edisi Kamis 9 Juli 2026. Satu lagu pembuka dari The Massive dengan judul Damai. Semoga bisa Anda nikmati di pagi hari ini. Sekitaran Jalan Pemuda, mendung tipis kondisi cuacanya, namun udara cukup dingin. Kita syukuri tentunya ya, karena di tengah musim kemarau kita masih bisa merasakan kesejukan. Fenomena breeding itu disinyalir masih melanda beberapa wilayah di Jawa Timur hingga nanti memasuki puncak musim kemarau, yakni pada bulan Agustus 2026. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga dalam kondisi sehat dan siap kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian. Sudahkah Anda sarapan? Menu apakah yang Anda pilih pagi ini? Ya, di tengah kesibukan, ya itu tadi, jangan lupa untuk sarapan. Ini penting banget untuk bisa menambah konsentrasi kita dan yang pasti juga bisa menjaga kesehatan kita. Menu-menu pagi hari itu banyak lah ya, bisa dipilih gitu ya. Mau yang berat, ringan, atau yang seperti apa. Nah, temani Anda di pagi hari ini gitu ya. Saya juga undang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami. Sampaikan kabar-kabar yang terjadi di sekitar Anda gitu ya. Termasuk juga informasi cuaca dan juga arus lalu lintas. Ngomongin soal sarapan, di kota Surabaya itu kan pagi-pagi udah banyak banget gitu ya. Para pedagang yang menjajakan dagangannya gitu ya. Mulai dari yang kaki lima, ataupun juga mereka yang sudah punya tempat khusus seperti halnya resto ataupun depot begitu ya. Makanan berkuah kayaknya cocok lah ya dengan suhu seperti sekarang ini. Ngomongin soal makanan, nah saya punya satu cerita karena Surabaya itu kan fokusnya pada pelaksanaan atau penerapan parkir digital. Jadi pemerintah kota Surabaya itu tengah melakukan upaya perbaikan begitu ya berkaitan dengan sektor perparkiran. Nah, saya sempat singgah di sekitaran kawasan mana ya? Saya lupa nih, Anjas Moro ya kalau nggak salah itu ya nama jalannya ya. Saya harus cek lagi sih. Itu saya udah dua kali mampir makan di situ ya. Ada salah satu tempat makan yang memang nggak pernah sepi, rame banget. Dan jam 6 kayak gini nih udah buka. Bahkan yang makan di tempat itu cukup ramai begitu ya. Ini salah satu makanan berkuah yang kemudian banyak diminati oleh warga kota Surabaya. Harganya juga relatif terjangkau gitu kan ya. Nah, ketika saya makan ini di sekitaran SMA 21 ya, itu di dekat situlah ya gitu. Ada bertuliskan parkir digital gitu kan ya. Nah, saya nyoba nih gitu karena beberapa teman seperti yang dilaporkan juga di kawasan Diponegoro gitu ya, sempat salah satu tempat nongkrong kok enggak bisa bayar padahal sudah ada petunjuknya bahwa ini kawasan parkir digital. Nyobalah saya gitu kan ya. Akhirnya sang petugas parkir itu dengan sigapnya begitu. Saya bilang, "Pak, mau bayar pakai kris bisa?" "Oh iya, Bu, bisa." gitu ya, langsung dikeluarkanlah itu mesin edisi gitu ya sehingga saya scan, kemudian saya bayarkan begitu ya. Untuk mobil memang tarifnya Rp5.000. Kemudian muncullah tiket parkirnya. Dan di sana tertera Bapenda Kota Surabaya. Wah, ini loh. Agaknya memang belum semua begitu ya. Saya mengapresiasi petugas atau jukirnya lah ya. Itu gercep banget begitu lah. Ada yang mau bayar pakai kris Bu gitu ya. Ya meskipun kadang ada orang yang enggak tahu masih dikasih tunai gitu kan ya. Nah, warga Kota Surabaya perlu loh ini untuk bisa sama-sama menerapkan hal tersebut gitu ya. Karena kalau kita mau menertibkan, membantu pemerintah Kota Surabaya terkait perparkiran ya itu tadi. Kalau sudah tertera kawasan parkir digital, yuk coba tanyakan gitu kan ya. Saya mau bayar pakai kris, bisa nggak? Gitu. Nanti gimana reaksinya? Saya dua kali sih makan di tempat ini, gitu ya. Dan ya saya apresiasi aja sama jukirnya, gitu ya. Kan ada jukir yang beberapa kali muncul di media sosial itu ada yang nggak mau, ada yang tiba-tiba krisnya itu bukan atas nama Bapenda dan sebagainya. Warga Kota Surabaya sudah mulai harus membantulah. Terus serta begitu ya, aktif juga kalau-kalau ada yang melanggar, ayo laporkan. Karena ini juga upaya dari pemerintah kota Surabaya memberikan kenyamanan bagi warganya begitu ya. Dan memang kabar terbarunya itu pemerintah kota Surabaya jemput bola untuk memperluas penerapan parkir digital. Ya ini satu ya contohnya ya, saya menjumpai ada yang luar biasa begitu ya, baik begitu ya, mengikuti aturan. Tapi ada juga yang itu tadi, masih kejar-kejaran, kucing-kucingan, bahkan nakal gitu kan ya. Dan pemerintah kota Surabaya itu mempercepat penerapan sistem parkir digital di seluruh wilayah supaya Itu tadi, bisa meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga ketertiban pengelolaan parkir. Dan untuk mendukung program tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Surabaya bersama tim gabungan itu menggelar sosialisasi sekaligus membuka layanan pendaftaran parkir digital langsung di lokasi. Dan sosialisasi dilakukan di sejumlah titik parkir di wilayah Surabaya Timur dan juga Surabaya Selatan dengan melibatkan teman-teman Satpol PP, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan, serta unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendekatan yang digunakan, ya tentunya bersifat persuasif dan humanis kepada para pengelola maupun petugas parkir. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Surabaya Rizal Zainal Arifin ini mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan pendampingan dari Badan Pendapatan Daerah untuk mempercepat implementasi parkir digital. Dan dia menjelaskan dari total 38 titik parkir yang diajukan Badan Pendapatan Daerah untuk mendapatkan pendampingan, 7 lokasi telah disosialisasikan pada tahap awal. Dan selain memberikan sosialisasi, tim gabungan ini juga membuka layanan pendaftaran parkir digital di lokasi. Pengelola parkir yang belum bergabung itu bisa langsung mengurus administrasi dengan pendampingan petugas Badan Pendapatan Daerah. Dan Rizal juga mengungkapkan masih ada sejumlah lokasi parkir yang belum menerapkan sistem digital. Karena itu selain membantu proses pendaftaran, petugas juga memberikan edukasi mengenai pemanfaatan penerapan parkir digital. Dan menurut Rizal, Satpol PP ini akan terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait agar penerapan parkir digital berjalan sesuai ketentuan dan perizinan yang berlaku. Dan kedepannya Satpol PP bersama tim gabungan akan terus melakukan sosialisasi ke 31 titik parkir lainnya yang sudah masuk dalam daftar pendampingan. Karena ya itu tadi ya, kalau misalnya dengan parkir digital gitu kan, ya kita menghindari adanya kebocoran-kebocoran PAD, kemudian juga praktek-praktek yang disinyalir ini membuat para pengunjung gitu ya, itu digetok dengan harga atau tarif yang cukup mahal. Nah ini kita bisa lihat gitu, ada sih memang yang pakai kris, tapi kok ternyata di situ tulisannya bukan Bapenda. Nah itu perlu dipertanyakan juga gitu kan ya, sehingga masyarakat diminta untuk kritis, ikut berpartisipasi berkaitan hal tersebut begitu ya, sehingga upaya dari pemerintah Kota Surabaya menerapkan parkir digital itu benar-benar optimal gitu ya. Karena banyak juga laporan yang masuk seperti halnya Ibu Nisa di kawasan Diponegoro yang kemudian jukirnya nggak mau, ngomongnya sih khusus sepeda motor saja gitu yang bayar pakai kris, lo kok aneh gitu kan ya. Kemudian ditanya, mana ini krisnya untuk bayar, ternyata nggak dibolehin bayar, udah jalan aja. Nah ini kan curang gitu kan ya. Upaya ini juga menertibkan keberadaan jukir-jukir liar. Satu diantaranya ini di sekitaran Jalan Tunjungan gitu ya, itu juga dilakukan upaya penertiban. Ada laporan yang masuk bahwa kalau parkir di situ gitu ya, harganya mahal, belum lagi itu tadi ada barang-barang yang hilang. Lah ini loh, bagaimana untuk bisa menertibkan hal-hal yang seperti itu kalau tidak diatur dari awal begitu kan ya. Masyarakat diminta untuk turut andil. Kalau Anda juga punya cerita berkaitan hal tersebut boleh. Mungkin pagi ini sempat singgah, mampir gitu kan ya ke minimarket, biasanya gitu ya, untuk beli ya mungkin apalah gitu kan, atau mampir juga ke tempat-tempat makan. Nah, itu juga cek juga kalau udah ada tulisan parkir digital. Nah, boleh ditanyakan gitu ya. Kalau petugasnya sudah pakai rompi merah, itu sudah terdaftar resmi loh di Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Jadi buat kita boleh untuk menanyakan hal tersebut kepada mereka. Jadi jangan ragu untuk bisa menanyakan, dan Anda kalau punya cerita atau pengalaman boleh sampaikan juga kepada kami.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Suparti binti Bakir, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Bertempat tinggal dahulu di Jalan Tandes Kidul, Gang Sawah, nomor 17 RT 001 RW 002, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang, Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 1859/PDT.G/2026/PA.SBY antara Iksan bin Samirin sebagai penggugat dan Suparti binti Bakir sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: Motivasi hari ini. Jangan pernah menyesali masa lalu yang pernah terjadi sebelumnya. Tetapi belajarlah dari masa lalu tersebut.

0: kalian singgah begitu ya, ke beberapa tempat untuk misalnya sekedar sarapan atau mampir ke minimarket atau ada keperluan lain, jangan lupa ya, parkirnya hati-hati. Kalau tadi ngomongin soal penerapan parkir digital di kota Surabaya yang tentu harus kita bantu dan dukung karena ini upaya juga untuk bisa memberikan perlindungan kepada warga kota Surabaya. Nah, setiap hari nyaris kita dengar informasi berkaitan dengan curanmor di kota Surabaya. Banyak gitu ya. Kalau seminggu ini gitu ya, didapati ada yang 5, ada yang 4, ada yang sampai 10 gitu ya. Kemarin itu total ada sekitar 9 berkaitan dengan kehilangan motor yang terjadi di kota Surabaya. Ini yang harus diwaspadai. Karena biasanya mereka ini menggunakan celah ketika kita mulai lengah dan juga teledor. Nah, berkaitan dengan praktek pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di kota Surabaya, disinyalir saat ini makin beragam caranya. Terbaru, seorang korban itu menjadi korban curanmor modus baru, yakni menuduh korban sebagai pelaku tawuran. Ada aja gitu kan ya gebrakannya. Dan kasus ini dialami oleh korban beberapa waktu lalu saat berangkat bersama rekannya dengan kendaraan masing-masing untuk bermain sepak bola di lapangan Putra Agung. Namun di tengah jalan itu ada 4 orang tidak dikenal menghentikan korban untuk merampas kendaraannya. Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto ini mengatakan pada saat dihentikan, korban itu dituduh oleh pelaku mirip orang yang mengikuti tawuran di Kenjeran. Seketika itu pula, salah seorang pelaku itu naik ke motor korban dan membawa korban ke wilayah Ambengan. Jadi di sekitaran Ambengan korban disuruh turun dan pelaku ini sempat mengancam gitu ya. Disuruh untuk mengeluarkan SNK, kemudian handphonenya, kunci motor keylessnya gitu ya. Ya karena diancam gitu ya dan sempat dipukul, ya mau nggak mau ya diberikan gitu kan ya. Setelah itu korban ini kembali dibawa ke arah Kusuma Bangsa. Di jalan tersebut korban disuruh turun dan korban kembali menolak, namun ancaman serius dilakukan pelaku dengan mengeluarkan senjata tajam. Karena makin terancam ya, korban akhirnya turun dan membiarkan pelaku membawa kendaraan dan juga handphonenya. Dari laporan tersebut, kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya menangkap pelaku di sebuah warung kopi di Jalan Parangkusumo, Surabaya. Dan dalam penangkapan itu, kepolisian mengamankan 2 pelaku berinisial MR dan MJ asal Surabaya. Dan ini yang kemudian harus menjadi pengingat bahwa modus-modus curanmor saat ini cukup banyak. Utamanya kala itu berkaitan dengan anak-anak yang sudah bisa pakai motor gitu kan ya. Itu juga pernah terjadi di kota Surabaya gitu ya. Kalau sekarang soal cara kita gitu ya mengamankan kendaraan itu cukup banyak. Tapi nah itu tadi, mereka juga tidak berhenti sampai di situ saja. Sekarang modusnya berkembang sampai akhirnya ada perbuatan-perbuatan itu tadi, mengancam, merampas dan sebagainya. Tetap hati-hati ya untuk Anda juga pendengar, utamanya anak-anak gitu ya, atau teman-teman mahasiswa yang mereka aktivitasnya mungkin sampai jam 9 malam ataupun dini hari. Tetap hati-hati. Wong kita aja yang kerjanya sampai dini hari juga kadang pulang deg-degan kok. Nah, ini gimana gitu kan ya? Ya, tentu kita sama-sama menjaga agar kota Surabaya tetap aman gitu ya. Ya, kita harus mengetahui juga berkaitan hal tersebut. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam, Pak Ardian Samalik. Halo? Duh, kok hilang?
1: Iya, halo.
0: Oh iya. Iya. Baik, ya Pak Ardian Samalik.
1: Ya, ini mau mengabarkan cuaca nih, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Cuaca untuk pagi ini di kawasan Kalidawet Tulungagung sangat cerah. Dan udaranya sangat dingin ini, Mbak. Tiap hari kayaknya bertambah dingin ini, Mbak.
0: Oh iya, fenomena bedinding ya, Pak?
1: Iya, iya. Dan banyak yang kena flu ini.
0: Oh, gitu ya, baik.
1: Iya. Ya, yeah. Dan untuk pantauan lalu lintas saat ini ramai lancar untuk roda 2. Mungkin yep. Banyak pekerja-pekerja yang berangkat ini.
0: Baik, siap.
1: Iya. Ya, itu aja. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardian Samalik di Kalidawer Tulung Agung gitu ya. Benar, Pak, fenomena bedinding gitu ya. Itu yang harus dijaga kesehatannya karena udah sampai malam, dini hari dan pagi itu udaranya dingin gitu kan ya. Kata Pak Ardian Samalik tadi banyak yang flu nih. Wah, jaga kesehatan ya. Asupan nutrisinya juga diperhatikan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Cik Ju.
0: Selamat pagi, anak-anak. Budian, saya baik dan juga sehat. Dan yang pasti tetap semangat.
2: Betul, harus semangat walaupun dingin-dingin.
0: Oh iya benar ya, dari Pak Adian tadi juga bilang dingin. Ini Budian juga bilang Gresik ya. Sama sih ya, fenomena berdinding.
2: Ya Mbak, ini mau aku mau dikit ini apa ya?
0: Apa?
2: Beberapa hari ini tuh kalau malam sekitar 7:30 itu terdengar suara kayak ledakan gitu loh.
0: Oh,
2: asalnya dari mana?
0: Iya, tadi saya juga sempat baca ini. Saya belum tuntaskan bacanya gitu. Oke.
2: Tadi malam itu kan aku dengar radio BMKG Gresik ini untuk wilayah Gresik sama apa BBBD itu sedang menelusuri dari mana asal suara itu gitu. Tapi sampai sekarang belum ketemu.
0: Itu
2: beberapa hari ini. Semua warga itu kayaknya apa ya? Suara apa ya kok? Jadi heboh gitu di media sosial itu.
0: Iya benar-benar. Tadi saya sempat baca tapi belum sempat tuntas ini tadi ya. Udah langsung harus call. Jadi nanti saya coba cari deh itu infonya ya.
2: Nah ya kok. Tapi ada ini saudaranya tanahku yang di situ. Dia juga dengar. Di Kuarjo, Surabaya katanya ada yang dengar. Makanya rame loh Mbak di media sosial.
0: Benar. Tadi saya sempat baca sih sekilas, tapi karena saya udah harus call lagi sampaikan informasinya, wah ini kepotong. Nanti coba saya carikan juga. Itu juga banyak yang mempertanyakan ini apa. Ada yang mengatakan bahwa ini kaitannya dengan lempeng. Apakah benar gitu? Karena kan kalau lempeng identiknya dengan gempa bumi, ada yang bilang gitu kan. Tapi kalau gempa bumi nggak selalu soal itu.
2: Teman-teman TNI latihan.
0: Iya bisa juga.
2: Tapi kan nggak mungkin mas. Keras sekali loh suaranya tuh.
0: Banyak yang menerka sih, nanti kita coba cari ya. Kenapa?
2: Tiap malam itu jam 7:30 sampai jam 8.
0: Tunggu, tiap malam tuh mulai dari hari apa?
2: Pokoknya kemarin tuh hari Senin satu waktu ada acara kan di rumah tetangga di perumahan. Tengah kok kencang banget, apa ya orang-orang pada heboh.
0: Oh, kalau tiap hari kan ya ini mungkin bisa jadi karena itu tadi ada acara kah atau mungkin itu tadi latihan TNI. Nah itu kalau misalnya
2: tadi malam juga gitu.
0: Oke, nanti kita cari lah informasinya ya, seperti apa.
2: Apa ya bang? Alangkah dari RRI ada info dari
0: Ya.
2: Ya kita bakal
0: siap. Terima kasih.
2: Selamat
0: pagi anak-anak. Saya jadi agak gimana kalau sama Budian ya. Sampai kemarin Bu Agung Sunarni juga kirim emot loh di WA-nya Pro 1. Cik Gu katanya ya. Salah wong saya bukan Cik Gu, saya Kak Ros kok. Kalau Kak Ros agak-agak sedikit gimana gitu ya. Ya ampun. Ya udahlah gak apa-apa lah ya. Itu bentuk kedekatan kita bersama dengan para pendengar. Benar, tadi saya sempat baca sekilas. Coba nanti saya cari lagi deh. Itu juga banyak akhirnya masyarakat yang mengira bahwa itu ada latihan kah dari teman-teman TNI. Atau mungkin ada acara kah atau apa gitu ya. Bahkan ada yang bilang ini ledakannya berkaitan dengan lempeng gitu kan. Loh, kalau berkaitan dengan pergeseran lempeng harusnya ada gempa bumi dan sebagainya. Oh banyak, nanti saya coba cari lah ya. Tapi kalau tadi Budian bilangnya mulai dari hari Senin, ini berarti berapa? 3 hari berturut-turut dong gitu kan. Ya, wah ada apa? Nanti coba ya saya carikan infonya. Pendengar juga boleh tambahkan informasi-informasi lain untuk pagi hari ini ya. Yaitu tadi, kalau misalnya Anda warga kota Surabaya, ya dimanapun lah sebenarnya. Kalau curanmor kan nggak hanya cuman lingkupnya kota Surabaya aja, banyak sebenarnya di mana-mana. Kewaspadaan kita yang harus tumbuhkan. Tapi di Surabaya itu nyaris setiap hari didapati ada begitu banyak kendaraan yang hilang gitu. Dan modusnya itu yang terbaru yaitu tadi nuduh kita misalnya, kamu yang terlibat tawuran kemarin ya dan lain sebagainya. Hah, ngeri sih, tapi ayo sama-sama gitu ya. Kalau ada hal semacam itu boleh dilaporkan karena kanal aduan kita tuh sangat banyak. Termasuk juga untuk kedaruratan-kedaruratan yang terjadi di sekitar kita.
3: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 9 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muhtadirin Anwar bin Usman, umur 30, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Warugunung RT 001 RW 003, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang, Madya 6, nomor 3 Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1860 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik SPY antara Doli Kalinda Septiawan SE binti Muhammad Letek sebagai penggugat dan Muhammad Mutahridin Anwar bin Usman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
4: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
5: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
4: Tekanan targetnya cukup berat ya?
5: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
4: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
5: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
4: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
5: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
4: Sama-sama Reni.
6: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat untuk

0: kita coba lengkapi ya kabar dari Ibu Dian. Nanti juga mungkin kita akan sampaikan gitu, kabar yang terkait hal tersebut. Jadi memang pada tanggal 7 Juli gitu ya, Selasa malam ya, itu Kabupaten Gresik kondisinya disinyalir dalam kondisi yang cukup mencekam setelah suara dentuman keras terdengar di sejumlah wilayah. Suara yang terdengar beberapa kali tersebut, ini itu tadi, dikabarkan oleh banyak warga karena cukup mengejutkan dan membuat kepanikan. Selain berintensitas kuat, sebagian masyarakat mengaku ada getaran ringan sesaat begitu ya setelah dentuman terjadi. Dan hingga kini penyebab pastinya itu masih diselidiki oleh pihak berwenang. Jadi laporan warga terkait dentuman pertama terdengar pada malam hari dan diikuti beberapa dentuman susulan dengan jeda beberapa saat. Sejumlah warga itu juga menggambarkan suara tersebut menyerupai ledakan besar atau ban truk yang meletus dengan volume jauh lebih keras. Karena suaranya terdengar begitu jelas, banyak warga yang kemudian spontan keluar dari rumah memastikan ini ada apa, gitu, memastikan kondisi lingkungan mereka aman gitu kan ya. Itu banyak yang kemudian seperti kata Bu Dian tadi, disampaikan juga melalui media sosial. Dengar gak sih ini suara apa gitu ya. Jadi banyak warga di Gresik itu juga sudah mengunggahnya melalui media sosial begitu ya. Ada yang rekaman video, suara, ya pokoknya unggahan-unggahan pengalaman pribadi yang menyatakan berkaitan dengan dentuman keras tersebut begitu ya. Dan warganet ini saling mencocokkan terkait dengan waktunya terjadi dentuman tersebut, termasuk juga di lokasi tempat tinggal masing-masing untuk melacak sumber suaranya dari mana. Ya muncul spekulasi di tengah masyarakat yang kemudian ini banyak dibicarakan. Ada yang ngomongnya berasal dari aktivitas industri, sementara yang lain mengkaitkan dengan fenomena alam. Ada juga yang ini diperbincangkan adalah aktivitas pembangkit listrik tenaga uap PLTU di kawasan Gresik, banyak gitu ya. Namun dugaan tersebut langsung dibantah oleh manajemen PLTU. Melalui klarifikasi resminya, pihak pengelola menegaskan bahwa suara dentuman bukan berasal dari aktivitas operasional maupun gangguan fasilitas mereka. Seluruh unit pembangkit dilaporkan beroperasi normal tanpa ada insiden yang dapat menimbulkan suara ledakan. Dan klarifikasi ini sekaligus meluruskan informasi keliru yang sempat berkembang di media sosial. Menanggapi keresahan masyarakat, BPBD bersama instansi terkait segera menelusuri laporan warga. Informasi awal menyebut sumber suara diduga berasal dari kawasan perbatasan Gresik-Surabaya. Meski demikian, dugaan ini menjadi upaya untuk terus melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. Jadi belum ada kesimpulan resmi dan hingga saat ini memang belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat peristiwa tersebut. Dan aparat juga terus mengumpulkan data dari berbagai titik yang melaporkan suara serupa guna mengidentifikasi sumber dentuman. Jadi masyarakat diimbau tetap tenang, tidak menyebarkan informasi yang nggak valid ya, sambil menunggu hasil investigasi resmi ya. Karena itu tadi sempat ramai dibicarakan gitu ya, banyak spekulasi yang berkembang. Ini apa dan bagaimana gitu ya. Sehingga itu yang memang harus ditunggu hasil investigasinya. Dan hingga Rabu malam kemarin begitu ya, penyebab suara dentuman yang menggegerkan wilayah Gresik masih menjadi misteri. Dan warga berharap pemerintah dan pihak berwenang bisa segera mengungkap sumber suara tersebut. Selamat pagi.
1: Salam pagi, Mbak Sari.
0: Selamat pagi, Pak Joni.
1: Suaranya enggak jernih ya?
0: Suaranya enggak jernih?
1: Enggak, saya dengarnya enggak jernih.
0: Oh gitu?
1: Ya mungkin di tempat saya ini tertutup bawa dingin mungkin.
0: Pagi ini udah 3 orang yang bilang dingin, memang lagi berdinding nih, Pak.
1: Kita bersyukur ya Mbak Sari, hidup di Indonesia ini benar-benar harus disyukurin, ada dingin, ada panas. Mm-mm. Ini saat ini di Eropa sedang ada gelombang panas.
0: Benar.
1: Jerman, Inggris, Perancis sampai 40 derajat lebih itu, yeah. Banyak yang meninggal juga.
0: Iya, yeah, betul, betul.
1: Nah, Indonesia ini benar-benar luar biasa, kita syukurin sebanyak-banyaknya. Mm-mm. Malah ada negara yang matahari muncul hanya 2 jam ya.
0: Nah itu
1: lebih serem lagi. Mbak Sari ikut prihatin ya, Surabaya masih terus banyak curanmor ya.
0: Benar Pak, tiap hari laporannya banyak.
1: Makanya itu kalau Mbak Sari mantau SS itu juga begitu. Lebih dari 10 tuh, satu sehari lebih dari 10 kendaraan hilang. Sebetulnya kalau kepolisian mau berniat diinvestigasi,

0: begitu hijau apa terlalu lama tak klakson.
1: Ya ini orang terus, Surabaya yang pindah ke sana akhirnya.
0: Terus dilihat loh L makanya kok begitu. saya memang belum ganti nomor plat nomor. Masih agak lama.
1: Ya.
0: Mbak Sari, baik. Terima kasih, selamat pagi.
1: Pagi Pak Joni. Itu kita juga sering ngobrol karena Pak Joni bilang di sana loh parkir sembarangan kunci nyantol ya nggak apa-apa gitu. Kok di Surabaya wah jangan harap. Lampu merah juga gitu ya kan. Masih juga baru hijau udah klakson. Luar biasa memang. Berbeda memang ya, tapi berharapnya itu tadi loh Surabaya kembali aman. Banyak sekali laporannya. Bingung juga ya kan, gitu kan, upayanya harus seperti apa, dikunci ganda pun juga masih ada yang bisa kebobolan, bahkan modusnya sekarang baru, ya semoga lah ya, kita berharap itu tadi bantu juga pemerintah ketika punya program-program yang ini sebagai upaya perwujudan keamanan bisa dilakukan. Jeda dulu ya, kita mau gabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional, hari ini gak ada siaran pertandingan Piala Dunia 2026, nanti kita fokus untuk ngobrolin juga berkaitan dengan babak 8 besar Piala Dunia 2026. Kanal informasi.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan,